0: Tiga penerima manfaat bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutakhiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
1: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial, karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali, karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
0: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutakhiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Suharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya Adam Sutanto.
3: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petaninya.
4: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Suharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu sejumlah anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Masyari, Bupati Klaten, dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Suharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur, serta jaminan keuntungan bagi petani.
3: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
4: Titi Suharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titi Suharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya, hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten, Hamenang Wacarisemoyo, menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar. Dan tahun ini mentargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
5: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami, sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
4: Pada kunjungan kerja spesifik, rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titi Suharto, juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
6: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wicaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
7: Komisi B mendorong realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85%, yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program, dan mendorong agar kebijakan serta anggaran tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi ternak, tetapi juga menambah jumlah peternak aktif, regenerasi peternak melalui percepatan program milenial.
6: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
8: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Kedua, adanya mandatori yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami untuk bisa nanti di dalam perencanaan 2007 lebih baik lagi.
6: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
2: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Ana Kusuma.
9: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
10: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
11: Mulai naik?
10: Ya.
11: Mulai. Dari berapa ke berapanya?
10: Dari 21 22.000 ke 23. Kalau yang goreng, kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi bertahan.
11: Iya. Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
10: Ya.
11: Nah, itu karena apa, Mas?
10: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang kan dari MBG dan apa? Dari kandangnya itu kebak, Mas, gudangnya.
11: Oh.
10: Jadi barangnya itu terlalu banyak.
11: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
10: Iya, sudah bertahap stabil. Dan peternaknya itu sudah, ya, senyum-senyum.
9: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
12: Nah, harga segitu masih stabil, Mas. Ya nggak mahal juga, ya nggak murah juga.
11: Okay. Dua tikaan ya tadi?
12: Ya, dua tikaan. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya, nggak mahal-mahal juga, nggak.
9: Untuk saat ini, Ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Anak Kusuma melaporkan.
2: Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
13: Laporan khusus.
14: Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
15: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
14: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
15: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
16: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
15: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
17: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
15: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birket. Dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birket pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
19: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
20: Ada Nicolas Raskin, umpan ke meledak, ada Nicolas dan gol! Okupasi, dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol!
21: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz, berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo. Bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Catalair setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya, Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sempurna oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
22: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
21: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
22: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
21: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

Ya, Bra, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Berhari kebersamaan untuk Jambi pagi ini bersama kembali kita dalam opini publik. Kami menantikan Anda di nomor telepon 0811-1707-8850, pendengar di 0811-1707-8850. Ini ada hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo agar masyarakat juga ikut mengawasi program prioritasnya, yaitu program makan bergizi gratis ya, karena menurut Presiden Prabowo ada pihak-pihak yang mau maling begitu ya, dalam tanda petik, pada program makan bergizi gratis ini. Oke, benar, kami nantikan Anda terkait dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo agar masyarakat mengawasi jalannya program makan bergizi gratis. Bisa lapor ke Badan Gizi Nasional atau bisa lapor langsung kepada beliau.

0: Oke, benar, apa opini Anda terkait dengan Presiden Prabowo yang minta agar masyarakat ini mengawasi jalannya program MBG? Di line telepon kami 0811-670-7885, pendengar Anda bisa bersama Pro 1 RRI Jambi ya, untuk opini publik ini terkait dengan program MBG, di mana Presiden Prabowo minta agar masyarakat juga awasi begitu terkait dengan program makan bergizi gratis ini. Ya, karena semakin ramai begitu ya terkait dengan korupsi dalam program makan bergizi gratis. Baik, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama Mbak Suci.
1: Oh, Mbak Suci.
0: Iya. Alhamdulillah. Silakan ya, apa opininya terkait dengan program MBG? Presiden Prabowo minta masyarakat juga mengawasi.
1: Susahnya mengawasi seperti itu, Mbak. Ya. Mereka itu berusaha bagaimana cara, namanya orang maling pintar.
0: Orang maling pintar.
1: Karena niatnya tidak bagus itu tetap saja dia bisa. Dengan cara pun apapun dia bisa menghalalkan secara macam cara, Mbak Mauci. Itu kalau watak orang seperti itu susah untuk kita. Apalagi kita orang biasa, ini bagaimana mengawasinya? Nanti kita ini ya pasti kita pencemaran nama baik lah, beginilah. Ini susah ini caranya begitu. Jadi orang itulah dia menyadari, dia harus sadar, ya. Karena kita hidup bakal mati, dia tahu akan kematian. Karena bukan haknya diambil itu untuk apa? Ya kan? Nah, itu kita berharap orang yang ditunjuk sebagai yang dipercaya itu dia sadar akan dirinya. Yeah. Karena hidup akan mati. Gitu. Sulit kita untuk mengawas. Sedangkan ada pengawas begitu ketat pun dia masih bisa lolos. Nah, ini aja ini Febri Hansa dan Pisus Jaksan terlibat begitu. Bagaimana itu? Dia yang ini dia yang terlibat, ikut terlibat.
0: Iya.
1: Marah ini. 70 kilo lebih emas didapat. Uang senilai 400 miliar lebih. Tidak tahu bagaimana cara hitungnya itu, Mbak Uci.
0: Iya, enggak perlulah kita bantu enggak ngitungnya, biar aja lah ya.
1: Bagaimana lagi? Pemimpinan pasti ada berbuat begitu. Setiap ganti presiden pasti ada. Jadi susah untuk mengawasi. Di atas saja pengawas begitu ketat masih bisa lolos. Tapi akhirnya itu walaupun ketahuan juga kan ya. Itulah Indonesia ini. Bagaimana kita tidak mengerti juga. Kita tidak mengerti. Watak orang seseorang. Kalau bangsa yang tukang maling, maling itulah watak. Ada yang ada di otak.
0: Masya Allah, iya.
1: Ya. Sulit yang berubah, bisa merubah dia sendiri, dirinya sendiri yang bisa merubah. Kalau kita sulit untuk merubahnya. Dia sendirilah yang bisa mengubah dirinya menjadi baik, ya, menjadi bagus. Nah, kalau dia ingat mati, mungkin tidak lakukannya. Saya minta orang-orang seperti itu di kamarnya ada batu nisan. Jadi setiap bangun tidur, mau tidur, dia batu nisan, nah, saya bakal mati juga. Dia ingat matian gitu. Kalau dia ingat mati, dia takut. Nah itu. Dan lagi dia keturunannya nanti kan tidak bagus juga nanti orang-orang seperti itu. Nah, itulah Mbak Uci. Kita sulit mengawasi. Nanti kalau kita awasi, kita gini-gini nanti dia balik tuntut kita pencemaran nama baik. Bila kita mau suruh cari bukti, cari ini kan sulit. Bagaimana cari bukti? Tapi itu kita tahu kalau itu sudah dikorup sama dia. Nah, jadi nantinya kita lagi tuntut balik. Kita lagi diuanginya. Gara-gara tutup itu kita masuk penjara lagi, diuangin lagi. Nah, ini susahnya. Ya begitu aja Mbak Uci. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mendengar di line telepon kami, Mia 0811-670-7885. Presiden Prabowo minta agar masyarakat ikut mengawasi program MBG ya, karena ada pihak-pihak yang berusaha untuk maling dalam tanda petik begitu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini?
2: Alhamdulillah
0: baik, silakan. Iya, alhamdulillah sehat. Silakan, apa nih opininya?
2: Sebelum kita ngawasin, harusnya pemerintah bergerakan lah, perbaiki lah secara struktural BGN-nya, karena ya ternyata sumbernya di sana gitu loh. Ini kalau kepalanya aja begitu, terus sekarang penggantinya juga orang-orang itu, ya kita mau berharap apa gitu? Terus juga kalau mengawasi terjadi kecurangan, kita mau lapor kemana?
0: Langsung lewat TikTok, kata presiden, lewat TikTok.
2: Ya, akhirnya pemerintah ambil jalan yang paling apa ya, kalau orang bilang nih, paling bodoh dan paling simpel, nggak ribet. Harusnya punya wadah untuk mau disuruh masyarakat ngawasin, tapi kan harusnya dibuat wadah. Ini tempat pengaduannya gitu. Yang tidak mau lapor polisi, polisi punya dapur. Lapor TNI, TNI punya dapur. Ya kan, lapor ke pejabat. Ternyata pejabat punya dapur. Terus kita akhirnya ngelapor siapa? Ya nggak ada tempat untuk ngelapornya gitu. Karena juga nggak usah ngelapor lah. Kalau buat sekolah aja, kalau mereka nggak mau terima MBG itu, mereka harus buat surat pernyataan dan isinya agak-agak memojokkan sekolah terkadang. Jadi ya kembali lagi lah, secara sistem dilihat bahwa MBG ini dibuat untuk tetap berjalan walaupun hujan badai
0: termasuk.

0: terjahit.
1: Ya, mudah-mudahan ada perbaikan lah. Kita tunggu aja lah 2009, Mbak. Nggak usah ngomong sekarang.
2: Oke.
1: Kasih ya, Mbak.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sih ya, walaupun banyak sekali ya evaluasi, kritik, saran begitu ya disampaikan berbagai pihak ya, tetap MBG maju terus pantang mundur. Oke, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih apa opininya, MBG boleh diawasi masyarakat.
3: Uji. Telepon orang netral kerja kecil, suara radio.
2: Suaranya kecil ya.
3: Orang nelpon gitu kan. Nah, jadi masalah ngawas MBG, Mbak Uci ya.
2: Iya, siap, silakan.
3: Oke, sekarang Mbak Uci kan masyarakat ngadu-ngadu ke siapa gitu kan.
2: Iya.
3: Memang masyarakat mengawas itu, ngadu-ngadu kan sama siapa. Yang bisa kan masyarakat kan makan gini itu yang bisa ngadu. Tapi masalah yang atas itu nggak bisa, Mbak Uci nggak tahu gitu kan. Sebenarnya MBG ini apa per... hari kerja itu berapa satu hari itu kan? Mereka pernah waktu ada satu minggu kemarin apa lima hari kemarin kan cuman anak saya cuman sehari biasa 1-5 kemarin cuman 75 gitu kan? Nah, Pak yang terbukar kemarin diganti kemarin mau sih terbukti gitu kan? Aduh itu yang tahu itu kenapa kan ya katanya kerjanya kan banyak pas Lebaran bulan apa malam haram apa kemarin tahun baru jadi kan liburnya dia kerja orang banyak liburnya dia kerja makan enggak banyak enggak sekolah gitu kan. Nah, jadi kelas 6 enggak sekolah itu kan SMA kelas 3 SMP enggak 3 enggak sekolah jadi dikurang gitu kalau misalnya kemarin kan. Nah, rupanya ditanya ini sekarang tuh masyarakat ngadu ngadu ke siapa itu kan. Tidak dapat meta dikasih nomor ngadu ini nomor ini kan jadi tahu enak tuh Mbak Uci kan. Kan masyarakat ngadu ke siapa yang bisa kan polisi nggak melihat masyarakat ngadu ngatan nggak bisa Mbak Uci kan. Kalau terbuka ya bisa Mbak Uci ya kan. Siap MBG terbuka nih mau teleponnya ini dia peta pampang situ Mbak Uci kan bisa jadi Mbak Uci kan. Setiap dapur itu ada tempat mengadu, kesalahan mengadu gitu kan. Itu bisa insya Allah bisa buji kan. Jadi kalau ngadu siapa tahu-tahu sana hilang, macam mana lah itu buji kan. Pekerjaan kami sini tetap buji kan. Jadi kekuat, enggak biar lagi terus. Enggak ada siapa yang melarang, biar tanah bukit, gunung yang laut dilampau terus. Tidak telah melawan MBG itu. Kenapa menambuk MBG Moji? Cuma cara mengawas masalah ngadu ke siapa? Aduh, orang kecil ada semut melawan abang kan tidak telah Moji.
2: Iya.
3: Itu orang atas tuh ngasih tahu pengarahan di masyarakat ngadu ini. Dapur ada nomor tempat ngadu ini itu Moji kan? Bisa jadi insya Allah Moji. Kalau masalah kita ngadu, ayat sudah telat lagi, tidak telat begitu, Mbak Uci kan? Kerjasama di atas Mbak Uci kan? Dapat nanti Mbak Uci kan, mengadu apa apa lah nama telepon, apa apa saja Mbak Uci kan? Maju terus Mbak MBG Mbak Uci ya.
2: Iya. Makasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar masih kami nanti Anda di 0811-6707-8850 ya. Selamat pagi. Halo.
4: Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih, apa opininya?
4: Masyarakat tidak perlu untuk mengawasi, Mbak. Tapi menantikan warisan gedung-gedung SPG yang akan diwariskan nanti 2030 nanti gitu aja
2: loh. Masya Allah.
4: Jangan nggak usah ngurus ya. Itulah warisan Pak Prabowo rencana itu kan cuma gedung-gedung SPG sama gedung koperasi desa.
2: Masya Allah.
4: Jadi manfaatnya ya untuk kandang ayam, untuk kandang sapi itu aja lah. Masya Allah. Itu aja. Gak ada manfaatnya terus terang aja. Ngapain masyarakat terus mengawasi. Tapi kalau menantikan warisan gedung-gedung SPBG

0: koperasi desa, kemungkinan besar ada gitu aja loh. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mendengar, tidak ada manfaatnya katanya. Jadi nunggu aja ntar gedung-gedung itu diwariskan. Masya Allah. Silakan mendengar di 08 11 67 07 8850, ya 08 11 67 07 8850, terkait dengan program MBG. Presiden Prabowo minta masyarakat mengawasinya. Selamat pagi.
0: Juga selamat pagi.
1: Pagi, silakan. Apa opininya?
0: Ya, kita kenal.
1: Putus-putus, sinyalnya kurang bagus nih. Geser-geser. Halo. Nah, malah hilang sama sekali. Halo.
0: Halo juga.
1: Silakan nih. Apa opininya?
0: Ya, kita benar-benar kalau ngelengati, kita harus nak ngantung atau siapa, ya. Atasan itu mungkin tidak bisa, ya. Kan sebenarnya kesadaran yo yang tukang MBG itulah masa, ya kan. Karena takutnya yang takut yang terjadi seperti kemarin di Muara Jambi.
1: Ngapa Muara Jambi?
0: Ah, itu kan ada yang keracunan kemarin kan.
1: Oh iya.
0: Ah, itu kan jangan sampai seperti itu kan. Nah itu harus kesadaran berkembang. Kita kan awas juga kita tentang adu-adu siapa, ya. Nah itu. Mudah-mudahan ke depannya ya bisa dari masing-masing lagi itu kan.
1: Yeah.
0: Jangan sampai terjadi yang seperti kemarin. Nah itu pokoknya kita kesian anak-anak, ya. Nah itu anak-anak sekolah itu harus gimana gitu, ya. Pokoknya harus kita ya mengawasi juga kita tidak bisa masyarakat, ya. Itu benar-benar ke depannya MBG itu ya yang terbaik lah gitu kan. Karena masyarakat juga tidak bisa naik itu, ya. Ya, itulah mudah-mudahan Mbak Uci.
1: Ya.
0: Mudah-mudahan ke depannya yo MBG ini menjadi yang terbaik lah, seperti yang terjadi di kemarin di Muara Jambi. Ya, itu saja Mbak Uci.
1: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena menurut Presiden Prabowo ya, masyarakat Indonesia ini sekarang kan sudah maju teknologinya, sudah punya media sosial semua, sudah punya akun TikTok gitu ya. Sehingga jika ada hal-hal yang tidak benar ya terkait dengan jalannya program MBG, menurut Presiden Prabowo ini masyarakat bisa menyampaikan informasinya di akun TikTok. Selamat pagi.
0: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan.
0: Iya, tadi siapa Pak Di tadi bilang kita tinggal nunggu
1: warisan
0: aja, ya.
1: Iya.
0: Nah, tapi kalau dapat jangan Pak Di, jangan nunggu warisan Pak Di, dari sendiri Pak Di, kita kerja keras perusahaan sendiri. Jangan nunggu warisan, enggak usah. Karena kalau hasil sendiri itu alhamdulillah warisan ini maklum bukan beberapa orang, banyak. Oke, tentang ini MBG ya, tentang kita mengawasi. Kalau kayak mengawasi kayak rasa kalau masyarakat susah ya, Mbak ya. Apa kita kebatalan nanti kita share di sosial media, nanti kita juga kena nanti itu ITE apa penyemaran itu. Jadi susah juga kita mau kemana. Kalau masyarakat awam ini susah, tapi kalau sudah viral sudah apa baru sampai ke sana dia. Kalau belum viral belum. Itu belum ditanggapin dia. Kalau saya rasa ini kalau tempat MBG ini tempatnya subur untuk korupsi kelihatannya ya. Karena dia karena di mana-mana ini korupsi semua tentang MBG ini.
1: Iya.
0: Bukan tentang MBG aja, sekarang ini juga ini berapa ini ditemukan ini. Uang berapa diberangkas itu berapa
1: miliar, berapa miliar. Tambah lagi emas batangan
0: berapa kilo itu batangan. Lumada tuannya ya sekarang.
1: Iya, itu anak Jambi loh.
0: Anak Jambi ya.
1: Iya.
0: Anak Jambi yang korupsinya apa yang
1: Bapak itu ya? Pak Febri Adriansa itu lulusan SMA 1, lulusan Unja.
0: Itu yang membantu membuka itu.
1: Yang maksudnya. Yang itu yang menyimpan emas batangan sama duit miliaran itu.
0: Oh, dia bisnis juga ya, Mbak?
1: dia orang Jambi ternyata.
0: Aduh, itulah. Kita takutnya itu jadi kambing hitam aja ya, Mbak ya. Itu yang ditakutkan.
1: Semoga karena, ya, semoga.
0: Semoga aja. saya rasa ini walaupun kasusnya besar ya Mbak ya, tapi nggak bisa diungkap kelihatannya. Sudah panas-panas airnya hilang juga dia itu, entah kemana uangnya itu, nggak tahu juga itu, nggak tahu. Kita juga kan iya, karena kalau berapa miliar akhirnya nanti itu berapa di sidang-sidang kian, berapa tinggal miliarnya gitu. Tapi kalau kita masyarakat ini, saya rasa kalau untuk pengaduan saya rasa susah Mbak ya, untuk mengungkapkan masalah apalagi kasus-kasus besar saya rasa susah. Karena kita juga serba salah ya Mbak ya, karena sekarang ini hukum ini kelihatannya tajamnya di bawah daripada di atas ya. Kalau kita ya, kalau kita beruang mungkin bisa itu, kalau nggak ada ya susah. Sekarang ini koruptor ini bagaimana dia mau insaf ya Mak, karena nggak ada efek jeranya kelihatannya. Efek jeranya nggak ada, akhirnya ini korupsi di sini, akhirnya korupsi juga di sana. Apalagi dana masyarakat juga kan banyak juga dikorupsi itu. Itulah orang itu nggak mementingkan golongan dan keluarganya aja itu kelihatannya. Bagaimana itu keluarganya bisa bertahan untuk bisa kaya itu. Itulah kalau kita ini, saya rasa kalau untuk korupsi kelihatannya di masa-masa ini korupsi merajalela sekarang ya. Makin lama makin banyak dia. Kalau untuk diusut akhirnya kalau viral masih diusut. Nanti kalau sudah nggak viral lagi akhirnya hilang dia. Nah, dananya itu juga nggak diumumkan lagi, dananya itu mau kemana nggak juga tahu kita. Itu aja lah. Karena kalau ada kesempatan ini, mungkin ada kesempatan lah di situ kan, Pak ya. Korupsinya itu, korupsinya bukan sendiri dia, berjemaah dia banyak. Jadi dituntutnya nanti banyak dia. Mau ke sini, mau ke atas lagi dia akhirnya gitu. Akhirnya ke atas mandek dia di situ. Akhirnya hanya di bawah aja yang diselidikinnya yang di atas enggak lagi airnya itu yang ditakutkan gitu ya. Bukan ditakutkan, memang kenyataannya gitu kita. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar masih bersama kami ya, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Benar kata Bang Rudi tadi, kalau susah itu kan. Walaupun tanpa NDG juga Mbak, menurut aku pribadi orang dulu walaupun makan singkong, makan timun, tapi banyak yang jadi pejabat kan, yang pinter kan. Uang itu apa untuk yang lain aja kan? Menurut saya pribadi Mbak, cuman orang kan lain-lain. Nggak seperti aku juga, aku nggak dapat di sini ya, percuma juga berarti kan nggak merasa. Yang pinter-pinter, yang bodoh-bodoh akhirnya kan. Nah, zaman itu, walaupun nggak pakai MBG, banyak yang korupsi, yang pinter itu, Mbak. Pinter korupsi kan, Mbak? Iya, seperti aku sekolah juga dulu, tanpa MBG ya alhamdulillah, kalau ngitung 1-2 bisa kan gitu. Ya itu aja, Mbak. Mudah-mudahan kalau hasil jelas nggak bisa lah. Kalau itu menghasilkan satu, keuntungannya apa kan? Nah, takutnya kita udah ini berkata murid, kita malah kerja sendiri kan? Nah, bahaya juga, Mbak. Itu aja Mbak Uci ya. Yo, makasih cantik. Assalamualaikum.
1: Makasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena Presiden Prabowo bilang bahwa masyarakat Indonesia ini sudah punya akun medsos semua, sehingga jika ada merasakan penyelewengan dari program MBG, ini bisa langsung live TikTok begitu ya. Karena banyak sekarang kan ya, apa-apa di live TikTok. Nah, kata Presiden bisa lapor ya langsung ke Badan Gizi Nasional atau live TikTok. Nah, ini nanti akan akan terviralkan begitu dan sampai kepada beliau sebagai presiden ya, karena menurutnya rakyat bisa mengawasi, karena rakyat sekarang tidak bodoh, karena punya gadget. Nah, sementara pada program makan bergizi gratis ini, kata Presiden banyak yang mau nyolong, dan Presiden juga heran ya. Misalnya saja dalam porsi makanan program MBG ya, harusnya ayam itu menurut Presiden tuh dipotongnya tuh jangan kecil-kecil banget ya, ya potong 8 atau 12 lah. tapi ada satu ekor ayam dipotong menjadi 22 bagian sehingga jadi kecil-kecil. Oke, ini menjadi salah satu dugaan praktik korupsi dalam program MBG. Kemudian juga presiden bilang jangan kasih menu MBG itu telur dadar, karena kan bisa dicampur dengan misalnya sayur-sayur apa-apa gitu, jadi telurnya kan jadi kurang ya. Seharusnya telur itu diberikan berupa telur rebus atau telur ceplok, jangan telur dadar. Oke, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah, silakan. Apa opininya Presiden?
2: Sehat,
1: alhamdulillah. Silakan Presiden bilang MBG boleh diawasi masyarakat. Silakan.
2: Kalau pendapat saya, mulai dari Indonesia Merdeka sampai sekarang, tanpa MBG aman-aman, nggak ada masalah.
1: Yeah.
2: Tetapi dengan ada MBG-nya baru kacau.
1: Kacau.
2: Iya, ada MBG justru tidak baik, jadi kacau.
1: Mm-mm.
2: Ada korupsi, ada keracunan, ada salah sasaran. Jadi ini, kalau pendapat kita ini cuma berdoa agar MBG dihapuskan.
1: Dihapuskan.
2: Atau diganti, ya.
1: Mm-mm.
2: Atau diganti sasarannya.
1: Mm-mm.
2: Dibikinkan jembatan, dibikinkan rumah guru-guru yang jauh dari sekolah.
1: Yeah.
2: Jangan anak berenang lagi.
1: Mm-mm.
2: Dan kalau maupun dikasih MBG, oke.
1: Okay.
2: Tapi cukup yang mentahnya aja dikasih, biar orang tuanya masak sendiri.
1: Kasih duitnya.
2: Kasih uang berapa.
1: Oh.
2: Ah, begitu, cocok.
1: Yeah.
2: Kasih ke orang tuanya.
1: Yeah.
2: MBG mereka juga aman-aman sekolah.
1: Itu
2: dengan ada MBG, kacau, banyak korupsi segala
1: banyak
2: macam.
1: Korupsi, iya.
2: Keracunan segala macam.
1: Iya.
2: Jadi sebaiknya MBG dihapuskan,
1: dihapuskan saja.
2: Kalau mau diadakan juga, diadakan juga sasarannya dirubah. Kasih uang langsung ke orang tua.
1: Baik.
2: Demikian aja sih.
1: Terima kasih.
2: Love you.
1: Baik, iya. Pendengar, terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama kami ya untuk opini pagi hari ini. Jadi memang kayaknya tuh tidak ada nada-nada yang keluar dari Presiden Prabowo atau juga pihak istana akan menghapuskan program ini. Karena disebut-sebut juga program MBG merupakan program prioritas, program yang dikampanyekan, begitu, yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo pada saat mencalonkan diri sebagai calon presiden, bahwa dia mau kasih makan anak-anak Indonesia. Ya, inilah programnya, program makan bergizi gratis. Masya Allah. Begitu banyak kritik, saran, begitu ya, penolakan bahkan terkait dengan program MBG, tapi sepertinya maju tak gentar ya. Oke, program makan bergizi gratis dengan segala problematikanya tetap berlangsung. Dan Senin 13 Juli ini siswa-siswi, para murid akan kembali bersekolah. MBG-nya lanjut terus. Oke, terima kasih untuk bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

15 menit saat sekarang dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ada Dede Yusuf ya, yang merupakan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, menegaskan bahwa keberhasilan program nasional yaitu program makan bergizi gratis dan koperasi Desa Merah Putih sangat bergantung pada tata kelola yang baik serta pelaksanaan yang tepat sasaran. Menurut Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf, kedua program unggulan pemerintah ini berpotensi memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah apabila dijalankan secara benar dan tidak menyimpang dari tujuan awalnya. Terkait dengan program makan bergizi gratis, pihaknya memastikan program nasional itu tetap berjalan. Namun, ia menilai tata kelola pelaksanaannya perlu terus diperbaiki agar lebih efektif dan efisien. Dan alokasi anggaran program MBG kini mengalami penyesuaian dari sekitar Rp250 triliun rupiah menjadi Rp170 triliun. Jadi kurang lebih berkurang ya, dari 250 menjadi 170. Jadi kurangnya sekitar 70 triliun. Sehingga perubahan anggaran tersebut harus diikuti juga dengan penguatan sistem pelaksanaan di lapangan. Dan pendengar, tidak lagi diperbolehkan ada penambahan dapur SPPG baru. Sementara skema kerja sama dengan kantin sekolah ini masih dalam tahap kajian. Ya, Dede Yusuf pendengar juga menyoroti pelaksanaan program koperasi Desa Merah Putih dan mengingatkan agar koperasi tidak dikuasai oleh vendor-vendor besar dari luar daerah. Karena tujuan utama program koperasi Desa Merah Putih adalah memperkuat ekonomi desa. Produk yang dipasarkan di koperasi Desa Merah Putih seharusnya berasal dari potensi unggulan daerah setempat, seperti hasil pertanian, beras, sayuran, maupun komoditas lokal lainnya. Jadi, produk-produk yang dijual di koperasi Desa Merah Putih jangan dari vendor-vendor besar, melainkan harus berasal dari desa itu sendiri agar uangnya berputar kembali ke masyarakat desa dan mampu meningkatkan perekonomian lokal. Dan lokasi untuk pembangunan koperasi Desa Merah Putih juga harusnya diputuskan melalui musyawarah desa, bukan ditentukan secara sepihak oleh pemerintah pusat. Oke, pendengar, Anda bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1, Kanal

0: Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Lagi pernah dari Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta. Ya, benar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rahayu, Darkan Eko masih temani Anda. Kali ini pendengar, Kejati, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah angkat bicara mengenai informasi yang beredar terkait dengan pemeriksaan terhadap SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi se-Jawa Tengah. Itu menyusul pengungkapan dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG oleh Kejaksaan Agung. Ya, pendengar, disampaikan oleh Kasih Penkum, Kasih Penerangan Hukum Kejati Jawa Tengah, bahwa tidak ada instruksi kepada seluruh Kejaksaan Negeri Kejari di Jawa Tengah untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap SPPG. Jadi arahan dari Kejaksaan Agung hanya berupa pengumpulan data dan keterangan serta pemantauan pelaksanaan program MBG di lapangan. Ya, mendengar dari sejak beberapa pekan lalu, tim Kejaksaan Negeri seluruh Jawa Tengah ini turun langsung ke sejumlah titik SPPG untuk menghimpun data, bukan melakukan pemeriksaan maupun pemanggilan terhadap pengelola program MBG. Ya, pendataan yang dilakukan Kejari Jawa Tengah bertujuan memonitor pelaksanaan program MBG mulai dari proses atau progres kegiatan, kesesuaian pelaksanaan hingga kendala yang dihadapi di masing-masing dapur MBG.

Ya, pendengar, hingga saat ini belum ada temuan terkait dengan dugaan pelanggaran karena proses pengumpulan data masih berlangsung. Dan petugas hanya mendatangi lokasi SPPG untuk menghimpun informasi tanpa pemeriksaan maupun pemanggilan. Ya, karena pendengar, Kejaksaan Agung ini tengah mengusut dugaan korupsi tata kelola program MBG dan telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka, yaitu dari unsur pejabat Badan Gizi Nasional, BGN, pihak swasta, hingga aparat penegak hukum.

Oke, pernah terima kasih untuk tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi masih di kebersamaan Jambi pagi untuk edisi 11 Juli 2026.

0: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
1: Rosatu RRI Jambi FM 88,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Jambi pagi ini.
1: Oke, pendengar, terima kasih untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Pendengar, pagi hari ini kembali kita perbarui informasi perakiraan cuaca dan host Provinsi Jambi. Kami sudah tersambung bersama rekan perakirawan BMKG Sultanta Jambi, ada rekan Randy Habis. Assalamualaikum, selamat pagi rekan Randy.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
1: Silakan infonya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RRI dimanapun Sobat berada. Kembali lagi bersama saya Muhammad Randi selaku forecaster ondati BMKG Provinsi Jambi yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Untuk perakiraan cuaca pada pagi hari hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan suhu udara yang umumnya berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara umumnya berkisar antara 56 hingga 92% dengan arah angin yang umumnya bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Sementara untuk perakiran tinggi gelombang wilayah perairan dan pelabuhan di wilayah Provinsi Jambi umumnya berada di dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Sementara untuk informasi sebaran titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Jambi tanggal 10 Juli 2026 terdapat 5 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Sorlangun 4 titik panas dan Kabupaten Merangin 1 titik panas. Sobat RRI, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Randy untuk info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi hari ini pendengar. Terima kasih juga Anda yang tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.
0: Jambi pagi ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

Memra dari Ahmad Dhani, satu nomor lagu recycle-nya ya, Pupus. Kami kabarkan pendengar terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami tren pelemahan dalam sepekan terakhir. Kombinasi sentimen domestik dan sentimen global turut membebani pergerakan rupiah. Dan rupiah di pasar spot menguat 0,35% secara harian ke 18.065 rupiah per dolar Amerika Serikat pada Jumat 10 Juli kemarin. Namun dalam sepekan, rupiah melemah 0,56% dari posisinya di level 17.963 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ya, analis mata uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi mengatakan pergerakan rupiah sepekan ini dipengaruhi oleh sentimen domestik dan global. Pendengar Anda masih mendengarkan kami ya, Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan Jambi pagi. Ini masih hadirkan informasi untuk Anda di 11 Juli 2026.

Baik, pendengar, kali ini kami hadirkan informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Tangerang. Ini pendengar berencana akan membangun embung dan hidran di sekitar TPA, tempat pembuangan akhir jati Waringin Mau. Langkah tersebut dilakukan setelah terjadinya kebakaran di area TPA yang luas lahannya, lahan TPA itu ada 15 hektar. Ya, dan pembangunan infrastruktur berupa embung dan juga hidran ini menjadi bagian dari upaya mitigasi bencana di kawasan tempat pembuangan akhir TPA Jati Waringin. Ya, keberadaan kolam buatan dan hidran diharapkan dapat mempermudah penanganan apabila terjadi kebakaran di area TPA. Dan pemerintah Kabupaten Tangerang berencana membangun 5 unit hidran sebagai tahap awal. Ya, pendengar, alhamdulillah TPA di Jatiwaringin ya, musibah kebakaran itu sudah berhasil dipadamkan 100% dan pemadaman dilakukan oleh tim gabungan terdiri dari BNPB, BPBD, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup TNI dan juga Polri. Memang benar-benar kerja keras ya dari tim gabungan untuk bisa memadamkan kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan akhir Jatiwaringin Tangerang. Karena lahan utama dari TPA Jatiwaringin ini pendengar lebih kurang 15 hektar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
3: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
4: Pro 1.

pendengar, ada sahabat yang bisa berbagi, yang bisa memberikan saran, kritik ya. Itu benar-benar kita butuhkan, bukan sahabat yang membuat kita sakit hati. Nah, Zubillah min Zalik. Oke pendengar, ada kabar juga terkait dengan Presiden Prabowo yang bertekad akan melanjutkan program makan bergizi gratis. Walaupun beliau menyadari program prioritasnya itu telah disusupi oleh oknum untuk melakukan korupsi. Aduh, Presiden Prabowo tuh udah sadar banget ya, udah mengerti begitu banyak yang nyusup ke tubuh MBG untuk menjadi maling. Tapi beliau masih tetap bertekad MBG diteruskan. Dan malah Presiden Prabowo mengaku heran dengan berbagai modus yang dilakukan dalam melaksanakan korupsi untuk mencuri uang rakyat. Dan Presiden Prabowo selain mengaku heran begitu ya, ada saja orang yang berusaha untuk nyolong ya, mencuri uang rakyat. Dan Prabowo atau Presiden juga mengizinkan gubernur hingga kepala desa untuk ikut mengawasi pelaksanaan program MBG, termasuk memeriksa dapur-dapur MBG di wilayah masing-masing agar tidak disalahgunakan. Ya, jadi sudah diberikan hak oleh presiden agar gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh periksa semua dapur MBG. Selain itu juga presiden mengajak masyarakat melaporkan kepada kepala BGN atau kepadanya langsung jika menemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan MBG. Dan caranya bagaimana kalau kita masyarakat? Maka beliau menyarankan viralkan segala bentuk kecurangan yang dilakukan oleh dapur-dapur MBG. Ya, jadi nggak usah telpon, tapi ngomong di TikTok begitu ya, langsung akan dikirim tim untuk selesaikan masalah MBG. Oke, jadi sudah ada ya instruksi langsung dari Presiden Prabowo yang meminta gubernur ya, bupati, camat, kepala desa, bahkan masyarakat untuk ya memviralkan jika ada pelanggaran atau hal yang tidak benar dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Mengingat beliau sudah menyadari adanya maling, tapi tetap meneruskan tekadnya untuk program MBG.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Oke, pendengar, satu informasi penuntas kebersamaan di edisi akhir pekan 11 Juli hingga pertengahan Juli 2026, pendengar, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat sudah menggelar 16 kali OTT, operasi tangkap tangan. Dari total OTT KPK, 10 diantaranya berhasil menjaring kepala daerah, yakni 9 bupati dan 1 wali kota. Dan sisanya 16 OTT menyasar sektor kementerian, pejabat dinas atau eselon, serta pejabat di lingkungan lembaga negara lain. Dan pendengar, sepanjang tahun 2026, Jawa Tengah mendominasi daftar operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap kepala daerah. Dari total 10 kepala daerah yang terjaring OTT KPK sepanjang tahun ini, 4 diantaranya berasal dari Jawa Tengah. Kasus terbaru adalah Bupati Sukoharjo Eti Suryani terjaring OTT pada Kamis 9 Juli 2026 terkait dengan kasus dugaan pemerasan terhadap para perangkat daerah. Selain itu ada Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan, Bupati Cilacap, dan Bupati Sukoharjo. Jadi ada 4 ya untuk bupati kepala daerah di Jawa Tengah yang terjaring OTT KPK. Jadi luar biasa ya, di tahun atau di pertengahan 2026, Juli 2026 ini KPK sudah melakukan OTT 16 kali. 10 diantaranya berhasil menjaring kepala daerah, yakni 9 bupati dan 1 wali kota, dan sisanya 16 OTT itu menyasar di sektor kementerian, pejabat dinas atau eselon, serta pejabat di lingkungan lembaga negara lain. Terima kasih pendengar, Anda bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rahayu pamit dari ruang dengar Anda di kebersamaan untuk edisi hari ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

0: Kampung.
1: Ya, pendengar dimana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Hastulan dari Pro 1 RRI ya. Saat ini menemani Anda tentunya beberapa jam ke depan, pastinya hingga formasi 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk edisi hari ini di akhir pekan, di hari Sabtu di tanggal 11 Juli 2026 ya. Tentunya di satu jam ke depan ini kita akan bersama dengan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kita akan bicara mengenai populasi inklusif mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas ya, hingga ke formasi 11 ya waktu Indonesia Barat. Nah, nanti di formasi 11 kita akan bersama di Dinamika Olahraga Pro 3 RRI, kemudian kita lanjutkan dengan musik dan informasi, dan seterusnya nanti di jam 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti tanda waktu beduk azan zuhur, dilanjut dengan obrolan siang ini dan juga musik dan informasi, dan tepat jam 13 warta berita daerah hadir ke ruang dengar Anda ya. Dan di formasi 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat di request dan sharing informasi untuk Anda semuanya. Baiklah pendengar, dimana saja Anda berada, itulah untuk informasi program acara kita di segmen Jambi siang ini, Pro 1 RRI Jambi ya. Jangan kemana-mana pendengar, selamat berakhir pekan untuk Anda semuanya bersama Pro 1 RRI Jambi, dan ditemani oleh saya Hastulan dari hari ini akan bersama Anda di siang hari ini ya. Baik, sebelum kita bicara mengenai daripada ruang disabilitas dan inklusi, kita akan dengarkan dulu satu tembang lagu berikut ini.

0: Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani, untuk petani sepenuh hati.
1: Kak, lihat ya perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
2: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
1: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik, itu ya kita sendiri loh.
2: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
1: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
2: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
1: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
2: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
1: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
3: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
0: Transaksi digital kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari berbelanja, membayar tagihan, hingga membeli tiket. Semuanya bisa dilakukan hanya melalui genggaman tangan. Meski praktis, kemudahan ini tetap memerlukan kewaspadaan. Pastikan Anda selalu bertransaksi melalui aplikasi atau situs resmi. Jangan pernah membagikan PIN, kata sandi, atau kode OTP, maupun data pribadi kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas pelayanan pelanggan. Sebelum melakukan pembayaran, periksa kembali nama penerima, nominal transaksi, dan tujuan transfer. Hindari menggunakan jaringan WiFi publik untuk mengakses layanan perbankan atau dompet digital karena berpotensi meningkatkan resiko keamanan. Ingat, keamanan transaksi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kehati-hatian penggunanya. Nikmati kemudahan transaksi digital dengan tetap waspada, karena satu langkah kecil untuk memeriksa kembali dapat melindungi Anda dari kerugian yang tidak diinginkan.

Pendengar, dimana saja Anda berada di siang hari ini, pendengar, kita akan bicara mengenai daripada edukasi tentang populasi inklusif ya, yang mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Nah, pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting kalau versi aku ya, karena memang populasi inklusif mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Setiap orang tanpa memandang kondisi fisik, sensorik, intelektual maupun juga mental ya. Nah, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, kemudian juga pekerjaan, layanan kesehatan, kemudian akses terhadap fasilitas umum, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam bermasyarakat. Nah, melalui siaran ini, pendengar, kita bersama-sama memahami pentingnya membangun lingkungan yang inklusif ya, menghargai keberagaman dan juga memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas agar dapat berkarya dan juga berkontribusi secara optimal. Ya, pendengar, tahukah Anda bahwa disabilitas itu bukanlah penghalang untuk meraih prestasi? Benar kan? Ada yang setuju? Ada, pastinya setuju banget ya. Karena yang sering menjadi tantangan itu justru adalah masih adanya hambatan dalam lingkungan ya. Baik berupa akses yang belum memadai maupun juga stigma dan diskriminasi. Nah, jadi konsepnya itu, pendengar, populasi inklusif itu mengajak kita untuk menciptakan masyarakat yang terbuka dan juga ramah bagi semua orang. Nah, artinya setiap individu, setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama untuk belajar ya, kemudian bekerja dan juga membangun fasilitas, menggunakan fasilitas umum serta ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial ya, tanpa diskriminasi. Nah, seperti di lingkungan sekitar ya, kita harus aware dengan teman-teman yang penyandang disabilitas. Mereka punya hak loh ya, bisa berkumpul bersama kita, kemudian juga belajar ya, dan juga bisa dan menggunakan fasilitas-fasilitas umum ya yang ada. Nah, seperti misalnya menggunakan daripada angkutan umum ya, dan kita juga harus membimbing ya. Terus juga selayaknya jika mereka butuh bantuan, kita bantu seperti itu. Dan pastinya, pendengar, kita dapat mulai mewujudkan kesetaraan ini melalui langkah-langkah sederhana. Seperti misalnya nih yang saya katakan tadi, saling menghormati ya dan menghargai. Karena seperti langkah-langkah sederhana seperti ini, menghormati penyandang disabilitas sebagai individu yang memiliki kemampuan dan juga potensi. Menggunakan bahasa yang sopan dan tentunya, pendengar, tidak merendahkan ya. Nah, bahkan ya kalau bahasa anak-anak sekarang itu bullying ya. Dan pendengar, memberikan bantuan yang mana ketika mereka memang membutuhkan ya, dan juga dibutuhkan tanpa memaksakan, serta juga mendukung penyediaan fasilitas yang mudah diakses oleh semua orang. Nah, seperti misalnya nih jalur landai, terus ada guiding block ya, ada lift yang ramah disabilitas, informasi dalam huruf braille dan juga layanan dengan bahasa isyarat. Dan selain itu juga, pendengar, dunia pendidikan, dunia kerja, pemerintah dan juga masyarakat ini memiliki peran penting sekali dalam menciptakan lingkungan yang inklusif. Sekolah itu dapat menyediakan pembelajaran yang ramah bagi semua peserta didik ya. Nah, tahun ini nih, tahun ajaran baru ya, tahun ajaran 2026-2027. Nah, yang pasti sekolah menyediakan pembelajaran yang ramah bagi semua peserta didik ya, apalagi untuk teman-teman kita yang penyandang disabilitas ya. Dan kalau untuk dunia kerja gimana? Nah, perusahaan
itu sebenarnya dapat membuka kesempatan kerja, harus ya, membuka kesempatan kerja yang setara berdasarkan kompetensinya. Pemerintah juga dapat memastikan kebijakan dan fasilitas publik dapat diakses oleh semua warga, termasuk juga teman-teman disabilitas ya. Nah, sementara itu, masyarakat dapat membangun budaya saling menghargai dan juga menghapus stigma terhadap penyandang disabilitas ya. Banyak sekali stigma yang mungkin tetap masih ada ya, sampai dengan saat ini, yang mungkin dia kan gak bisa apa-apa, dia punya apa namanya, sesuatu yang tidak bisa diharapkan dan lain sebagainya. Padahal mereka mempunyai kesempatan untuk itu ya, terutama buat belajar nih ya. Nah, kita harus menjadi apa namanya, pendamping yang baik, yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi mereka juga ya. Penyandang disabilitas juga mampu untuk berprestasi ya, terbukti saat ini para atlet-atlet yang juga merupakan penyandang disabilitas juga mengharumkan nama daerahnya dan juga nama bangsa Indonesia. Nah, ada juga di sektor lain ya, di dunia pendidikan, kemudian juga di dunia wirausaha, banyak juga teman-teman penyandang disabilitas yang ternyata untuk fisiknya mereka lemah, untuk fisiknya mereka tidak bisa seperti kita, tapi kalau otaknya ya bisa, apa namanya, itu luar biasa banget ya, sehingga bisa membuat sesuatu, berpikir tentang bagaimana mengatur keuangan yang baik, terus juga memanage usahanya. Nah, itu berarti mereka punya kesempatan dan punya kelebihan seperti itu. Karena ketika setiap orang memperoleh kesempatan yang sama, pendengar, maka akan lahir masyarakat yang lebih adil ya. Kemudian masyarakat yang juga produktif dan saling menghormati. Inklusi itu bukan hanya tentang penyandang disabilitas saja ya, tetapi bagaimana kita membangun kehidupan bersama yang memberikan ruang bagi semua orang untuk berkembang. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, semoga bermanfaat ya informasi yang saya sampaikan ini. Yang pasti kita masih bersama di ruang disabilitas dan inklusi. Edukasi atau berbagi informasi dan cerita di tema kita hari ini mengenai populasi inklusif mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas ya. Selamat siang dan selamat berakhir pekan, menikmati waktu libur Anda yang kayaknya tinggal 1-2 hari ini ya. Besok buat adik-adik kita, para pelajar yang sudah akan masuk ya ke sekolah 13 Juli 2026 di hari Senin nanti. Nah, ada banyak persiapan yang harus dilakukan hari ini dan besok ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya. Baiklah, saya akan berikan beberapa tembang lagu untuk Anda semuanya dan pastinya kita masih di ruang disabilitas dan inklusi di segmen Jambi Siang ini bersama saya Astri Landari.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya, mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prosatu RRI Jambi, pendengar di mana saja Anda berada, kita masih bersama di ruang disabilitas dan inklusi. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, di siang hari ini masih pembahasan mengenai daripada populasi inklusif ya, yang mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Nah, ini adalah peran kita bersama ya pendengar ya, terutamanya juga kita harus terus memberikan edukasi, kemudian juga sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya untuk menghargai sesama dan juga tentunya menghormati sesama daripada individu satu dengan lainnya ya, terutama bagi teman-teman kita penyandang disabilitas. Iya, disabilitas ini ada banyak jenisnya ya pendengar. Ada yang disabilitas fisik. Nah, artinya itu mereka yang keterbatasan pada fungsi anggota tubuh atau gerak. Nah, ada juga disabilitas sensorik ya. Itu meliputi gangguan seperti penglihatan, pendengaran, atau juga kemampuan berbicara. Nah, disabilitas intelektual yaitu keterbatasan dalam fungsi intelektual dan kemampuan adaptasi. Kemudian ada juga disabilitas mental, psikososial ya, gangguan yang memengaruhi kondisi mental dan perilaku seseorang. Ada juga disabilitas ganda. Nah, yang ini adalah seseorang yang memiliki lebih dari satu jenis disabilitas. Kalau ditanya penting nggak masyarakat inklusif? Jawabannya ya penting ya, masyarakat inklusif itu penting karena apa? Karena menghargai hak asasi manusia, terus juga menghapus stigma ya, atau juga diskriminasi, dan tentunya memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga, dan juga mendorong pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta memanfaatkan potensi seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali. Kalau ditanya haknya, sama seperti kita ya, hak-hak penyandang disabilitas itu, karena memang setiap warga negara itu memiliki hak yang sama ya. Dan haknya apa saja? Ya, seperti kita bisa memperoleh pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak ya, pelayanan kesehatan, kemudian juga perlindungan hukumnya, dan partisipasi, hak berpartisipasi dalam kegiatan sosial lainnya seperti sosial, budaya, olahraga, dan juga politik. Nah, hak komunikasi ya penting sekali ya, karena mereka juga punya hak untuk bisa memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses. Namun dibalik itu semuanya pendengar, tantangan yang harus dihadapi sampai dengan saat ini dan masih harus bersama-sama ya, kita memberikan sesuatu kepada masyarakat kita, tantangan yang dihadapi daripada penyandang disabilitas ini yaitu tadi stigmanya dan diskriminasi. Dan pastinya masih kurang ya fasilitas yang ramah lingkungan, yang ramah disabilitas. Walaupun memang sudah ada di beberapa tempat ya, di Kota Jambi khususnya. Dan namun ini perlu lagi diperbaiki atau juga dilakukan penambahan dan lain sebagainya ya. Nah, kesempatan kerjanya juga belum merata sampai dengan saat ini, hambatan transportasi umum juga ya, dan masih banyak yang lainnya lagi. Nah, untuk itu pendengar, bagaimana nih caranya supaya kita bisa mewujudkan kesetaraan ya. Kesetaraannya itu melalui langkah-langkah yang harus kita pikirkan bersama ya. Seperti yang tadi di awal sudah saya sebutkan juga, menghormati, terus juga menggunakan bahasa yang sopan dan tidak merendahkan ya, memberikan kesempatan pendidikan, peluang kerjanya juga, menyediakan informasi, serta juga mendukung kebijakan yang berpihak pada kesetaraan dan juga inklusi ini.
Ini adalah tanggung jawab dan peran kita bersama ya, pemerintah, kemudian sekolah, dunia kerja, masyarakat ya. Ini harus bersinergi bersama. Insya Allah kalau sudah adil dan merata ya, terkhusus untuk teman-teman kita ini, masyarakat yang inklusif ini, pasti akan kita rasakan manfaatnya ya. Seperti keadilan yang terwujud, kemudian diskriminasinya juga nantinya akan berkurang ya. Dan tentunya ini bisa meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitasnya sendiri, dan terciptanya lingkungan yang nyaman bagi semua, serta terbukanya lebih banyak lagi nih pendengar inovasi karena keberagaman perspektif dan juga pengalaman. Nah, ini contoh-contohnya sikap-sikap inklusif ya dalam aktivitas atau kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti tidak mengejek, terus membantu ketika diminta atau ketika bantuan memang diperlukan. Kemudian menghormati perbedaan, mengajak semua orang berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, lingkungan, dan juga masyarakat. Baik, pendengar, saya bacakan ada WhatsApp yang masuk pagi ini di line telepon 0811-670-7885-0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema pagi ini tentang disabilitas sangat menarik. Memang sosialisasi tentang disabilitas harus terus dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, terutamanya tentang kesempatan beribadah di masjid untuk penyandang disabilitas yang pakai kursi roda ya, juga harus ada aksesnya. Nah, penyandang autis yang bertingkah aneh di masjid juga diberi ruang untuk beribadah. Selamat siang Mbak Asti dari Bu Daomi, Masya Allah. Terima kasih Bu Daomi ya, selalu mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi. Ya, pendengar, itu tadi satu pesan WhatsApp dari Ibu Daomi yang memberikan tanggapan terkait pembahasan kita pada segmen Jambi Siang ini, Ruang Disabilitas dan Inklusi. Baik, pendengar, kita lanjut pada sesi kesimpulan nanti ya. Namun saya mau kasih dulu nih tembang spesial ya untuk Anda semuanya yang sudah bersama kami di Pro 1 RRI Jambi untuk segmen Jambi Siang ini ya. Ada Resa Herlambang, Cinta Tak Pernah Salah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

0: Wah, dapat pesan menang undian. Atau ada kurir kirim file.apk buat cek resi. Eits, jangan langsung diklik. Penipuan online makin licin, tapi kita harus lebih pintar. Pertama, cek tautannya. Situs resmi itu pakai HTTPS, bukan domain gratisan atau aneh-aneh. Kalau alamat webnya mencurigakan, mending langsung tutup aja. Kedua, jangan asal unduh file. Ingat, file format .apk dari nomor nggak dikenal di WhatsApp itu pintu masuk buat kuras saldo rekening kamu. Abaikan, blokir, dan hapus. Ketiga, selalu pakai platform resmi. Belanja atau transaksi keuangan harus lewat aplikasi yang terverifikasi. Jangan mau diajak transaksi di bawah tangan atau di luar sistem. Kalau ada yang ngaku dari bank, verifikasi dulu ke nomor CS resmi mereka. Jangan asal percaya. Keamanan data kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Yuk jadi netizen yang cerdas dan waspada.
1: Baik, pendengar, di mana saja Anda berada di kebersamaan kita siang hari ini, ya, pada kesimpulan mengenai obrolan kita siang ini mengenai daripada populasi inklusif mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas, ya. Dan pendengar, yang pasti mewujudkan populasi inklusif ini merupakan tanggung jawab kita bersama, ya. Kesetaraan bagi penyandang disabilitas itu bukan hanya tentang menyediakan fasilitas yang memadai, tetapi juga membangun, ya, daripada cara pandang kita yang menghargai setiap individu sebagai bagian penting dari masyarakat. Nah, dengan menghilangkan diskriminasi, meningkatkan aksesibilitas, membuka kesempatan yang setara, serta menumbuhkan rasa saling menghormati, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan sejahtera bagi semua. Dan pendengar, ketika setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai potensinya, maka seluruh masyarakat akan memperoleh manfaat dari keberagaman tersebut. Saya Astri Wulandari pamit undur diri dari ruang dengar Anda di pembicaraan kita mengenai edukasi tentang populasi inklusif mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas untuk edisi hari ini, ya. Terima kasih atas kebersamaannya dan terima kasih sudah mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi, ya. Terkhususnya tadi Bu Domi yang sudah menanggapi daripada pembicaraan saya, edukasi yang saya hadirkan siang ini di ruang disabilitas dan inklusi. Dan pastinya pendengar, setelah ini kita akan bersama dengan Dinamika Olahraga tepat jam 11 waktu Indonesia Barat, ya. Namun kita dengar dulu sebagai lagu penutup di ruang disabilitas dan inklusi pada hari ini, satu tembang lagu dari Ran, Dekat di Hati.

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Sementara itu, Adiaksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Yang menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca kurang mendukung.
2: Sangat seru, Bang.
3: Oke, tiga. Oke, next.
2: Pertandingan ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang.
3: Itu artinya apa yang tadi? Awan.
2: Oke, cuaca malam ini kurang mendukung, Bang. Karena agak krimis, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa saja di saya. Skor sudah prediksi 2-1 tadi, Bang. Nah, Spanyol yang menang. Ya, agak kecewa saya, Bang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
4: Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik. Pelatih Spanyol Luis La Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Dani Olmola sulakkan tendangan dan gol, gol, gol, gol. Pada Nicolas Raskin umpan ke belakang, ada Nicolas dan gol. Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol.
2: Spanyol Luis de la Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Fuente usai Spanyol menundukkan Belgia pada perempat final yang berlangsung di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan media terkait Michael Merino yang baru dimasukkan di penghujung pertandingan. Bagi pelatih berusia 65 tahun itu, tidak masalah seorang pemain tampil sebagai starter atau sebagai pemain pengganti, selama ia mampu memberi kontribusi bagi kemenangan tim.
3: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
4: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
3: Igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo correspondiente.
2: Sementara itu, pelatih Belgia Rudi Garcia menuturkan, timnya memang kesulitan menghadapi Spanyol dengan begitu banyak ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan. Namun Garcia menegaskan, ia tetap bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
4: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
2: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Mika Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RR.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Sonster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Storm mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Premier. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Storm akan menggenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Storm diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

0: Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yannick Sinner memastikan langkah ke final Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic pada pertandingan semifinal di All England Club tadi malam. Petenis peringkat satu dunia asal Italia itu menang meyakinkan 3 set langsung dengan skor 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 2 jam 20 menit. Sinner tampil dominan lewat servis akurat dan pukulan keras yang terus menekan Djokovic sejak set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
2: Yeah, amazing. First of all,
3: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
2: What he's still doing is amazing, so...
1: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
2: It's amazing. This Grand Slam was always.
3: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon 2026 akan mempertemukan dua unggulan teratas dunia, Yannick Sinner melawan Alexander Zverev. Pertandingan tersebut diprediksi berlangsung sengit, dengan Sinner memburu gelar keduanya secara beruntun di All England Club, sedangkan Zverev mengincar trofi Wimbledon pertama dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berteye, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih di kabar dalam negeri. Kepala pelatih tim nasional Indonesia, John Hartman, mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini, kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya, mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu, kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama dua musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

Beralih ke olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robby Alhilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasyafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Antasyafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

0: Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan, terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video asisten referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wah, dapat pesan menang undian. Atau ada kurir kirim file.apk buat cek resi. Eits, jangan langsung diklik. Penipuan online makin licin, tapi kita harus lebih pintar. Pertama, cek tautannya. Situs resmi itu pakai HTTPS, bukan domain gratisan atau aneh-aneh. Kalau alamat webnya mencurigakan, mending langsung tutup aja. Kedua, jangan asal unduh file. Ingat, file format .apk dari nomor nggak dikenal di WhatsApp itu pintu masuk buat kuras saldo rekening kamu. Abaikan, blokir, dan hapus. Ketiga, selalu pakai platform resmi. Belanja atau transaksi keuangan harus lewat aplikasi yang terverifikasi. Jangan mau diajak transaksi di bawah tangan atau di luar sistem. Kalau ada yang ngaku dari bank, verifikasi dulu ke nomor CS resmi mereka. Jangan asal percaya. Keamanan data kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Yuk jadi netizen yang cerdas dan waspada.
1: Sah. Lihat nih, katanya modal 100.000 bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
2: Jangan, Rudy, itu judi online.
1: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
2: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba, lama-lama ketagihan. Uangnya habis, utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Rud.
1: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
2: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
1: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
2: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
3: Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku tuh belakangan ini sering ngerasa aneh tahu. Tengkuk ini suka tiba-tiba panas dingin. Kepala berat banget, padahal aku gak sakit.
1: Lah, jangan-jangan kamu stres berat, sis. Aku juga dulu gitu. Tiap malam dada aku sesek banget, kayak orang mau kena serangan jantung.
0: Ya ampun, iya kali ya. Rambutku juga rontok parah. Tangan kaki berasa kayak abis maraton. Padahal kerjaan ya gitu-gitu aja.
2: Nah tuh, banyak orang kira depresi itu cuma soal perasaan sedih doang. Padahal badan juga ikutan teriak minta tolong loh.
0: Ya ampun, jadi emang bener ya. Kadang tubuh tuh lebih jujur daripada perasaan kita sendiri.
2: Bener banget, makanya jangan cuekin sinyal dari badan. Kalau udah ngerasa gak beres, coba cerita ke orang yang lo percaya atau konsultasi ke profesional.
3: Depresi itu bukan cuma soal hati yang sedih, tapi juga tubuh yang ikut tersiksa. Dengerin tubuhmu, jangan tunggu makin parah. Yuk, lebih peduli sama kesehatan mental.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online, cairnya cuma 5 menit, gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih, tapi kan yang penting dia cepet cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar.
2: Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
1: Sorry ye, enak aja.
3: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda.

0: Berikut di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Dan peringat di siang hari ini di akhir pekan, selamat menikmati waktu libur Anda dan tentunya bersama keluarga dan juga orang-orang terkasihnya ya. Dan kita akan beralih ke nuansa lagu-lagu religi sembari kita menantikan tanda waktu beduk azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya hari ini di jam 12 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.
1: Terima kasih Anda masih mengikuti 88,5 FM.
2: Alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

0: Parkirnya mbak, 2.000 aja.
1: Mas, di sini parkir gratis. Kok mas masih minta uang?
0: Loh, ini kan buat jaga motor mbak, biar aman.
1: Aman dari apa mas? Kalau mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan mas ini melanggar hukum.
0: Loh, kan cuma 2.000 aja, nggak besar juga.
1: 2.000 tetap aja salah mas. Ini saya kasih tahu. Parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
0: Eh, iya ya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, mbak.
1: Belum selesai, mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
0: Ih, yaudah deh, mbak. Maaf ya, mbak. Maaf.
2: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.
1: Terima kasih Anda masih mengikuti 88,5 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Ternyata dulu es krim itu bukan cuma camilan manis buat ngilangin galau loh, tapi beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat ningkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang gak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi inget ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku nikah. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Anak kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
3: Sebaiknya, kamu tahu.
4: Teh Rosella terkenal dengan warna merahnya yang cerah dan kandungan antioksidan tinggi. Minuman ini dapat membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan jantung. Selain itu, Rosella juga dipercaya dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh berkat kandungan vitamin C-nya yang tinggi. Seduh bunga Rosella kering dalam air panas untuk menikmati manfaatnya.
3: Sebaiknya, kamu tahu.

0: Jangan lewatkan santap siang Anda dengan berita pukul 13 waktu Indonesia Barat yang selalu memberikan berita-berita tercepat, laporan terhangat, wawancara eksklusif dari 9 kabupaten 2 kota di Provinsi Jambi. Berita Jambi siang ini, berita yang selalu terpercaya.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Fox tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Sabtu 11 Juli 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: Kejari Jambi perkuat pencegahan korupsi melalui keterlibatan masyarakat. Kemarau bukan berarti tidak ada hujan. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, Kejaksaan Negeri Jambi menilai keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Melalui laporan yang disampaikan masyarakat, aparat penegak hukum dapat lebih cepat mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan maupun pengelolaan anggaran yang tidak sesuai aturan. Kasupsi penuntutan upaya hukum luar biasa dan eksekusi pada pidana khusus, Kejaksaan Negeri Jambi Kuku Prima menjelaskan, masyarakat dapat menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum, baik kejaksaan, kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Menurutnya, koordinasi antar aparat penegak hukum tetap dilakukan apabila salah satu lembaga telah melakukan penyelidikan, sehingga tidak terjadi penanganan perkara secara ganda.
1: Aparat penegak hukum berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi itu ada kejaksaan, ada kepolisian, ada Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi kepada masyarakat bisa melaporkan kepada ketiga aparat penegak hukum. Jadi bisa memilih salah satu, bisa mengirimkan laporannya kepada seluruhnya. Namun apabila salah satu penegak hukum telah melakukan penyidikan, maka aparat penegak hukum lain itu diberitahukan, sehingga tidak ada double penyidikan, penuntutan.
0: Kuku menyebutkan selain membuka akses pelaporan, Kejaksaan Negeri Jambi juga memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat yang berani menyampaikan informasi terkait dugaan korupsi. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor menjadi salah satu langkah Kejari Jambi dalam membangun kepercayaan publik sekaligus mendorong masyarakat agar tidak ragu berperan dalam upaya pemberantasan korupsi. Kejaksaan Negeri Jambi mengajak masyarakat khususnya warga Kota Jambi untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan melaporkan apabila menemukan indikasi tindak pidana korupsi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi dengan mengedepankan peran aktif masyarakat sebagai mitra strategis aparat penegak hukum dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Memasuki musim kemarau, sebagian masyarakat menganggap hujan tidak lagi akan turun. Namun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Sultan Taha Jambi menegaskan bahwa musim kemarau bukan berarti bebas dari hujan. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga, mengatakan hujan masih dapat terjadi karena adanya dinamika atmosfer yang mendukung pembentukan awan hujan. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor seperti adanya gangguan atmosfer di wilayah barat Pulau Sumatera, pusat tekanan rendah, belokan dan pertemuan angin, serta aktivitas gelombang atmosfer.
2: Intinya di musim kemarau ini bukan berarti tanpa hujan. Masih ada hujan, meskipun hujannya itu secara skala ringan.
0: Ia menjelaskan hujan yang terjadi pada musim kemarau umumnya bersifat lokal dengan intensitas ringan hingga sedang. Karena itu masyarakat tidak perlu heran jika hujan masih turun meski saat ini telah memasuki musim kemarau. BMKG tetap mengimbau masyarakat untuk memantau perakiraan cuaca secara berkala agar dapat mengantisipasi perubahan cuaca yang terjadi sewaktu-waktu.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kantor Wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemenag Provinsi Jambi mengimbau pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM memanfaatkan program sertifikasi halal gratis melalui skema Safe Declare sebelum berakhir pada Oktober 2026. Ketua Tim Jaminan Produk Halal JPH Kanwil Kemenag Provinsi Jambi Nur Cahaya mengatakan program tersebut merupakan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal tanpa dikenakan biaya. Pelaku usaha dalam skema menyatakan bahan baku dan proses produksi yang digunakan telah memenuhi ketentuan halal. Menurutnya program tersebut gratis dan pelaku usaha akan didampingi oleh pendamping proses produk halal, PPPH dalam seluruh tahapan pengajuan sertifikat. Saat ini terdapat lebih dari 1.400 PPPH yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Para pendamping berasal dari berbagai unsur seperti penyuluh agama, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, serta instansi terkait.
4: Kalau pendampingan tetap, kita tidak ada perubahan ya. Pendampingan tetap dilaksanakan oleh PPH, pendamping proses produk halal, baik dari Kementerian Anbama sendiri, penyuluh agama yang tergabung di penyuluh agama, dan mereka berada di KUA-KUA, kemudian ada dari perguruan tinggi, ada dari ormas, kemudian dari instansi-instansi yang merekrut para pendamping proses produk halal. Jadi jangan khawatir, sudah banyak pendamping proses produk halal untuk mendamping masyarakat untuk pembuatan sertifikat halal.
0: Provinsi Jambi memperoleh kuota sebanyak 11.622 sertifikat halal gratis pada tahun 2026. Dan sejauh ini lebih dari 4.000 sertifikat yang telah terbit. Nur Cahaya menambahkan, lebih dari 25.500 usaha yang telah mengantongi sertifikat halal dari sekitar 176.000 UMKM yang tersebar di Provinsi Jambi. Pihaknya terus menggandeng pemerintah daerah, BUMN, perbankan, perguruan tinggi dan berbagai asosiasi untuk memperluas sosialisasi program tersebut agar kuota yang tersedia dapat terserap secara optimal. Sertifikasi halal menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing produk UMKM sekaligus memberikan jaminan kepada masyarakat terkait kehalalan produk yang dikonsumsi. Kewajiban sertifikasi halal juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Nur Cahaya mengajak pelaku usaha segera mengurus sertifikat halal agar produk semakin dipercaya konsumen dan memiliki nilai tambah di pasar. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi mencatat nilai ekspor asal Provinsi Jambi pada bulan Mei 2026 turun sebesar 5,27% dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu dari 205,55 juta US dollar pada bulan April 2026 menjadi 194,72 juta US dollar pada bulan Mei 2026. Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adha menyebutkan, 5 negara ekspor terbesar pada bulan Mei 2026 ini adalah Singapura, Malaysia, Jepang, India, dan Amerika Serikat. Sampai dengan bulan Mei 2026, kelompok industri memberikan kontribusi terbesar terhadap total ekspor di Provinsi Jambi, yaitu sebesar 50,12%, diikuti kelompok pertambangan sebesar 45,13%, dan kelompok pertanian sebesar 4,76%.
5: Jadi nilai ekspor kita sebenarnya di bulan Mei ini mengalami penurunan kalau dibandingkan dengan bulan April, turun sebesar 5,27%. Jadi nilai itu, ini nilai ekspor kita. Kalau secara kumulatif kita mengalami penurunan, jadi kumulatif Januari hingga Mei ini turunnya sebesar 5,39% dari 878,52 juta US dollar di bulan Januari hingga Mei 2025, dan Januari Mei 2026 ini sebesar 831,15 juta US dollar.
0: Lebih lanjut disampaikan, nilai impor Provinsi Jambi Mei 2026 turun sebesar 35,84% dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu dari 17,29 juta US dollar pada bulan April 2026 menjadi 11,09 juta US dollar pada bulan Mei 2026. Lima negara dengan transaksi impor terbesar pada bulan Mei 2026 adalah dari Malaysia, Finlandia, Tiongkok, Kanada, dan Australia. Sampai dengan bulan Mei 2026, kelompok komoditi mesin dan alat angkutan memiliki kontribusi terbesar terhadap total impor di Jambi, yaitu sebesar 72,14%, diikuti kelompok komoditi hasil industri dan lainnya sebesar 20,29%, serta kelompok komoditi bahan kimia dan sejenisnya sebesar 7,05%.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, reuni akbar Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Sungai Penuh Lintas Angkatan berlangsung meriah di halaman SMA Negeri 1 Sungai Penuh pada hari Kamis lalu, 9 Juli 2026. Kegiatan bertema Rindau Mako Basuo ini mempertemukan alumni dari berbagai angkatan dan profesi yang datang dari sejumlah daerah di Indonesia. Acara yang digelar selama 2 hari sejak 8 hingga 9 Juli juga dirangkai dengan pelantikan pengurus Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Sungai Penuh periode 2026 hingga 2029. Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah mengapresiasi terselenggaranya reuni lintas angkatan tersebut. Menurutnya reuni bukan hanya menjadi ajang melepas rindu, tetapi juga mempererat silaturahmi, memperkuat rasa kekeluargaan, membangun jejaring, serta memperkokoh solidaritas antar alumni. Azhar mengatakan SMA Negeri 1 Sungai Penuh telah melahirkan banyak sumber daya manusia yang kini mengabdi di berbagai bidang. Ia juga mengajak seluruh alumni untuk terus berkontribusi bagi kemajuan alma mater dan pembangunan daerah, serta memberikan penghormatan kepada para guru atas dedikasi mereka dalam mendidik generasi bangsa. Sementara itu, Ketua Panitia Haji Chandra Purna menyampaikan bahwa reuni akbar ini telah dipersiapkan sejak tahun 2022 dan akhirnya dapat terlaksana pada tahun 2026 berkat dukungan seluruh alumni. Bupati Kerinci Monadi yang juga merupakan alumni SMA Negeri 1 Sungai Penuh berharap reuni akbar ini dapat menjadi agenda berkelanjutan dan semakin memperkuat peran alumni dalam memajukan SMA Negeri 1 Sungai Penuh serta memberikan kontribusi bagi pembangunan Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Reuni akbar Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Sungai Penuh 2026 menjadi salah satu reuni alumni terbesar di Provinsi Jambi. Kegiatan ini dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah, mantan pejabat, pejabat aktif, tokoh masyarakat, serta ratusan alumni lintas generasi dalam suasana penuh keakraban dan kebersamaan. Selanjutnya, pendengar, progres penyaluran dana desa tahap 2 tahun 2026 dari pemerintah pusat masih terus berlangsung. Hingga saat ini sebagian besar desa di Kabupaten Kerinci telah melakukan pencairan dana desa. Sementara proses di Kota Sungai Penuh terus berjalan. Kepala Seksi Bank KPPN Sungai Penuh, Lusi Winanda Restu, mengatakan sebanyak 202 desa di Kabupaten Kerinci telah melakukan pencairan dana desa tahap 2 dari total 285 desa. Sementara itu di Kota Sungai Penuh baru 12 desa yang telah melakukan pencairan dana desa dari total 65 desa. Lusi juga menjelaskan bahwa pada saat ini terdapat 10 desa di Kota Sungai Penuh yang telah mengajukan persyaratan pencairan dana desa tahap 2 dan sedang menunggu proses selanjutnya. Lusi mengimbau seluruh pemerintah desa yang belum mengajukan pencairan dana desa agar segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi. Dengan begitu proses penyaluran dana desa tahap 2 dapat berjalan lebih cepat sehingga anggaran segera dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Kejari Jambi perkuat pencegahan korupsi melalui keterlibatan masyarakat. Kemarau bukan berarti tidak ada hujan. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI. Selamat siang dan selamat berakhir pekan.
1: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beli tanaman baru lagi ya, Mbak?
1: Iya nih, baru dapat koleksi bunga keren.
0: Mbak hobi ya menanam pohon?
1: Hobi sih. Menanam pohon itu kan banyak manfaatnya.
0: Masa sih, Mbak?
1: Iya, pohon itu kan dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaatnya, Mbak. Kalau gitu aku minta satu dong, Mbak.
1: Boleh. Tapi jangan lupa dirawat ya, biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Mbak. Aku ambil ini ya.
1: Yaudah. Aduh, tapi itu kan koleksi kesayangan, Mbak.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baiklah pendengar, dimana saja Anda berada, kita kembali bersama tentunya di program acara sharing informasi dan request lagu ya. Akhir pekan kali ini Sabtu 11 Juli maksud kami 2026. Ya, pendengar, akhir pekan yang memang kalau kita lihat kondisi cuacanya nih pas dan cocok sekali untuk mengisi libur, akhir masa liburan Anda dan keluarga ya. Terlebih lagi buat anak-anak yang sisa liburannya ini Sabtu dan Minggu, Senin kembali beraktivitas ke sekolah, kembali ke sekolah lagi ya. Dan kita juga sebagai orang tua ini juga aktif kembali kayaknya ya di jalanan. Dan mari kita sama-sama jadi pengguna jalan yang cerdas, bijak juga, apalagi besok lusa di hari Senin itu semuanya pada mau cepet semua ya. Antisipasi semuanya pendengar ya. Baiklah, di edisi hari ini, di siang ini, di ajang sharing informasi dan request lagu ya, saya hadir kembali dan saya membuka line telepon siang ini di 0811-6707-8850. Atau Anda ingin mengirimkan pesan WhatsApp-nya juga sangat diperbolehkan ya, kami nantikan sejak sekarang.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, silakan Anda bersama kami di siang hari ini ya di line telepon 0811 6767 08 8850 ya.

0: Ya, nggak kerasa libur semester tinggal hitungan hari lagi ya. Kira-kira nih ya, kalau boleh nambah seminggu lagi liburannya, Anda pengen ngapain ya seminggu itu? Tapi enggak lah ya, kayaknya udah selesai lah ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar ini Kang? Baru bangun tidur ya Kang?
1: Ini lagi liat-liat tapi kedenger apa? Dengar Mbak Ulan siaran jadi belum jadi tidur.
0: Aduh, suaraku sangat mengganggu Kang Suli yang akan menuju
1: ke Pulau Kapu. Yang monitor terus dari tadi, kapan buka telepon?
0: Oh gitu, Masya Allah. Maaf ya, memang agak sedikit telat ini nih. Tadi ada ini dulu, ada hal kecil yang harus diselesaikan.
1: Gitu ya.
0: Sehat tapi Kang ya?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Ulan sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Cuaca gimana di Jambi?
0: Kalau di Jambi nih cuaca cerah ya.
1: Oh, sama di sini.
0: Berawan, berawan benar. Apa nih Kang kegiatannya akhir pekan ini?
1: Saya kegiatannya biasa Mbak, karena di kebun.
0: Oh gitu. Berarti kalau udah siang gini balik lagi ke kebun atau biasanya gimana tuh?
1: Nantilah ke kebun lagi.
0: Oh gitu.
1: Bentar-bentar jadi kalau sore lah. Yang banyak waktunya kalau pagi Mbak.
0: Oh iya.
1: Kan motret Mbak.
0: Iya betul. Motret itu efektifnya pada saat kapan sebenarnya Kang? Sore atau pagi atau siang? Atau ada musim-musimnya nih? Kalau hujan nggak bisa motret, kalau cerah baru bisa gitu ya?
1: Kalau saya ini di kebanyakan kalau orang-orang sini ya pagi lah Mbak.
0: Pagi ya?
1: Pagi sampai tengah hari. Sebenarnya sebetulnya memang pagi-pagi ini, tapi kalau saya nggak biasa.
0: Gitu, nggak terlalu
1: jam
0: pagi.
1: Jam 7 paling baru berangkat dari rumah.
0: Tergantung orangnya sih Kang ya, karena mungkin ada jam sekian mau ada pergi, jadi lebih pagi ke kebunnya gitu ya.
1: Iya
0: deh kalau begitu. Iyalah kalau begitu mau dengar lagu apa nih Kang? Boleh.
1: Lagu-lagu.
0: Silakan.
1: Dari Dedi Dores.
0: Dedi Dores, iya. Apa judulnya itu?
1: Yang duet sama Ria Angelina, Mbak.
0: Yang mana?
1: Yang duet sama Ria Angelina itu, nah.
0: Ria.
1: Ada,
0: banyak. Ini yang dia sendirian sih tapi judulnya Angelina ya, bukan? Aku masih milikmu, masih kau yang di hatiku, hatiku masih milikmu, cinta dan harga diri. Ada di hatimu, aku berteduh, katakan sejujurnya, akhirnya kau dusta, bermimpi lagi, ilusi biru.
1: Ilusi biru dua.
0: Oke baiklah, siap. Salam-salamnya buat siapa aja?
1: Yang pertama buat Ulan, selamat menunaikan tugasnya ya, semoga lancar.
0: Oke.
1: Terus buat Pak Juli di Bojongkang. Ini bulan dia gak ya?
0: Bulan Bang Juli?
1: Juli kan? Iya, lagi ulang tahun dia nya tuh.
0: Iya, tapi kita gak tahu tuh tanggal berapa. Dia gak kasih tahu.
1: Ya itu, maksudnya kan bulan Juli. Sekarangnya udah tahu lah.
0: Pokoknya bulan Juli ini Bang Juli ulang tahun gitu ya.
1: Ya, perkiraan saya itu. Terus buat Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Kadisek, Pak Utin, ada Gundayani, Gila, Pak Mero, Mbak Asyan, Mbak Binta, Mbak Ika, Bang Ika Langsung Duo, Bang Abdullah,
0: iya.
1: Mbak Karyo, ini rajin biasanya Mbak Karyo nih, ini musuh nanti.
0: Oke, baik.
1: Pokoknya semua nanti Mbak ya. Akhirnya ditunggu, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang ingin bergabung kembali silakan di 0811-6707-8850 ya. Ada pesan WhatsApp dari Bang Iwan Setiawan. Mbak, request lagu Burung Camar dari dari Pina Panduwinata. Burung camar terbang melayang, gitu ya. Tunggu yang aslinya ya, Bang ya. Halo, assalamualaikum. Loh, ha? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Allahu Akbar, baru aja disebutin Bang Juli.
1: Langsung masuk gabung.
0: Iya, benar banget.
1: Sehat, Mbak Ula?
0: Alhamdulillah, wa syukurillah.

0: terengah-engah gitu ya.
1: Agak
0: Kang lagi. Bang Juli, kalau di Bajubang itu tradisi prosesi adat pernikahannya seperti apa, Kang?
1: Tergantung ini dari tuan rumah,
0: tergantung
1: permintaan ya. Ya biasa kalau Sunda kan betul-betul orang Sunda, orang keluarganya orang Sunda. Ada Sunda sama Minang.
0: Oh, gabung ya.
1: Ya, pertama mungkin kan pagi apa ini Sunda, sore mungkin Minang.
0: Oke, gitu. Kolaborasi ya. Pulau ya, Jawa dan Pulau Sumatera.
1: Iya, ya betul. Sama-sama barat, jelas sama barat.
0: Betul. Sumatera Barat, ya, kan? Betul.
1: Iya, sama-sama barat.
0: Tapi kalau acaranya itu berlangsungnya gimana? Pagi sampai sore atau lanjut malam atau batas pagi siang
1: sampai,
0: jam 2?
1: Sampai sore lah.
0: Oh, seperti sore, biasa ya.
1: Biasa itu, kalau malam kayaknya ketakut kalau kan sekarang ini banyak dilarang, Mbak Ula.
0: Iya, karena nggak boleh lagi ya, Bang, ya hiburan malam ya.
1: Harus ada izin lagi.
0: Bener. Lebih baik kita baca doa aja deh, doa selamat malamnya ya.
1: Ya betul, kan selamatkan lah kalau malam itu kan kendurian atau apa kan.
0: Iya lah kalau begitu. Berarti pada umumnya sama ya, karena wilayah provinsi sama, Jambi. Ya. Tapi yang membedakan itu mungkin ada beberapa adat di daerah masing-masing itu ya, yang mengikuti daerah setempat ya, Bang ya.
1: Betul, apa tuan rumah lah, termasuk tuan rumah lah kan.
0: Iya, baiklah. Oke deh, semoga semuanya lancar ya, Bang Juli ya. Lancar, amin, amin. Pokoknya sukses ya acaranya ya. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Bukan untuk Bang Juli, tapi untuk yang mau pengantin besok.
1: Iya, saya sampaikan nanti kan.
0: Tapi mudah-mudahan Bang Juli juga lah ya.
1: Ya, amin, insyaallah.
0: Gerakan ayah mengantar anak sekolah, Bang, Senin udah siap belum?
1: Anak ayam.
0: Astagfirullahaladzim, serius lah.
1: Ya, orang belum kan masih single ya.
0: Oh ya Allah, nah tuh dapat
1: kalau kantoran ayam ya lah kandang.
0: Berarti dapat informasinya nih, Mbak Wati, Kang Juli ini masih single.
1: Mbak Wati nanya ya.
0: Iya. Bukan Mbak Wati. Aku bawa nama Mbak Wati. Dia lagi terpingkal-pingkal itu. Tunggu Mbak Wati ya, habis ini boleh masuk ya. Iya deh kalau begitu. Ya,
1: lagunya Mbak Ulan.
0: Apa tuh?
1: Lagunya.
0: Apa?
1: Tu harus pergi.
0: Jangan.
1: Tu harus pergi.
0: Pergi kemana, Mbak?
1: Nggak pergi lagi, ngadu-ngadu.
0: Oh iya betul.
1: Nggak pergi lagi kan?
0: Baiklah kalau begitu.
1: Dari jambret ya.
0: Baik. Silakan lanjut. Buat siapa lagunya ini?
1: Untuk Mbak Ulan, selamat bertugas, sehat walafiat keluarganya.
0: Amin ya Allah.
1: Banyak duit.
0: Amin.
1: Iya. Pokoknya tebel lah pokoknya.
0: Pokoknya tebel lah. Enggak putus pokoknya uangnya di dompet tetap ada terus. Amin.
1: Iya, dompetnya ya.
0: Uangnya, dompetnya ya ada terus isinya gitu.
1: Untuk Kang Sule tadi ya, sehat selalu Kang Sule, selama istirahat, dia ngantuknya nih.
0: Okay.
1: Apa namanya, dia kan apa namanya, tidur turu, apa namanya itu?
0: Turu,
1: begadang
0: turu.
1: Kalau malam.
0: Begadang.
1: Turu ya.
0: Terus
1: untuk
0: Mbak
1: Wati.
0: Begadang beda
1: ya,
0: sama turu, Mero. Turu tidur, begadang melek.
1: Oh ya. Ya juga, masih begadang di malam hari. Untuk Mbak Vero, Mbak Sinta, ya, Mbak Ajeng juga, Putra Banten. Untuk Bang Rudi juga, untuk Bang Amarkan, Pak Ujang, untuk Bang JJ, untuk Bang Simon, Bang Abdullah juga, Bang Ramlan. Untuk Mbak Vina juga di Kampar Riau.
0: Oke.
1: Untuk semuanya Mbak Ulan, ya lagunya ada Mbak Ulan ya?
0: Ada, aku harus pergi. Pergilah sejauh-jauhnya.
1: Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia ada Bang Juli ya, yang kedua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, sehat Bang?
2: Alhamdulillah, sehatlah.
0: Kalau udah

0: Sehat Pak Ayah pula nak ngantar anak Senin kagi gerakan Ayah mengantar anak sekolah dak?
1: Yo namanya gerakan Ayah tapi awak dak tukang nak ngantar.
0: Kenapa Bang, luangkanlah waktunya Bang, sedikit aja.
1: Iya, tapi kan kita ini pejuang rupiah.
0: Pejuang rupiah ya.
1: Iya,
0: kita karena sudah bagi-bagi tugas ya di keluarga ya.
1: Iya, betul Mbak Ula. Iyalah. Jadi masalah anak sekolah itu urusannya beli buku segala macam.
0: Itu urusan istri
1: ya,
0: gitu.
1: Ya biarlah ya ibunya yang.
0: Tapi saya mau kasih pemahaman sedikit dengan Bang Ijal, tidak semua tugas istri ya. Sesekali
1: betul,
0: si ayah harus
1: saya
0: bergerak.
1: Saya mengerti, teman kan kita lihat sikonnya Mbak Ulan.
0: Mengertilah kasih.
1: Asik.
0: Tintaku ini kata Mbak Mimin kan, Masya Allah. Tapi Bang, jujur Bang, seusia anak-anak Abang sekolah itu berapa kali dalam setahun itu pernah Abang mengantarkan ia pergi ke sekolah?
1: Pernah sekali waktu itu ya kejadiannya kalau nggak salah waktu ibunya masuk rumah sakit apa gimana
0: itu kan.
1: Ya jadi sekali itulah menjemput apa mengantar gitu.
0: Pokoknya sekali itu
1: ya,
0: ke
1: mungkin
0: sekolahnya.
1: Adalah sekali, kalau nggak sekali dua kali lah bulan.
0: Udah deh aku kasih dong, aku kasih bonus sekali lagi jadi tiga kali ya. Masya Allah. Tapi memang beda ya Bang ya, apa namanya rasanya ketika kita yang mengantarkan pada saat orang rumah kita nggak sempet atau nggak bisa gitu kan?
1: Ya betul Mbak Ulan, sebenarnya kita ini kepingin lah seperti misalnya ayah-ayah yang lain.
0: Masya Allah.
1: Kan ngantar. Kayak kemarin ada lagi, kemarin pas waktu itu ada lomba di Sengeti kan?
0: Iya.
1: Nah, saya enggak ngantar, senjeput aja nyeput. Waktu itu ibu sama kakaknya yang ngantar, kan saya nyeputnya.
0: Kalau ke arah Sengeti enggak usah dijemput juga enggak apa-apa, ada Bang Rudi kan, bisa dititip.
1: Ya hari itu Senin dia lagi sibuk kayaknya. Iya, memang kita kalau kebetulan kayak kemarin lah saya merasa sekali kan pas hari Jumat itu kan. Pulangnya pas biasanya jarang ketemu kan pulang dia pulang sama kawan-kawan kemarin pas barengan lah kita berdua serempak kita rangkul pundaknya kita pulang Jumat bareng itu terasa rasanya punya aduh
0: ini rasanya pokoknya kedekatan emosional tuh terasa banget seorang anak dan ayah
1: betul.
0: Ya Bang ya.
1: Iya, baru saya merasa aduh terasa
0: waktu itu ya, waktu pas jemput cari-cari enggak di mana sih aduh gimana di mana gitu ya cari-cari ya
1: waktu di Sengeti. Iya sempat kelewatan saya apa kan dia perginya bawa mobil sama kakak sama ibunya saya nyebutnya masih pakai motor jadi kakaknya kan mau pergi kuliah waktu itu jadi buat tukaran sopir lah ganti
0: sopir
1: gitu
0: bener-bener
1: sempat kelewatan saya apanya itu saya apanya kurang paham juga Google Map nih jadi
0: tuh kan ketahuan sang ayah ya Allah iyalah semoga bisa membersamai anak-anak ya Bang ya sampai dia sukses ya Bang ya.
1: Okay. Amin ya.
0: Baik.
1: Nah, itulah momen-momen kedekatan dengan anak itu memang terasa.
0: Bukan hanya tugas mencari nafkah, karena kedekatan kita dengan dia itu perlu curhatan mereka itu perlu kita dengarkan ya. Kalau nanti kita nggak dengerin, dia curhat sama orang lain, malah berabe kan ya.
1: Iya betul Mbak Ulan.
0: Oke lah lagu apa nih?
1: Anak ini kebanyakan dia dengan ibunya yang lebih dekat.
0: Iya, benar.
1: Karena faktor kita jarang di rumah.
0: Satu jarang di rumah, dua ayah nggak banyak omong gitu ya. Tiga ada juga ayah yang gampang marahan. Udah di sana deh sama ibu kamu aja gitu ya.
1: Iya. Tahu aja mau.
0: Tahu aja. Iya deh aku kan seorang ibu Bang.
1: Oh iya lupa saya.
0: Oke lah lagunya apa? Ini banyak yang marah nih. Cepetan dong Ijal katanya.
1: Antengnya jadi dulu dia sabar ya.
0: Lanjut.
1: Lagunya Hanyalah Cinta dari Anggun Cisasmi.
0: Oke baik lanjut buat siapa?
1: Iya Mbak Ulan selamat siang selamat aktivitas sehat selalu beserta keluarganya.
0: Amin ya Allah.
1: Ya Bang JJ tadi ya.
0: Bang Juli. Ya.
1: Oh ya, Bang Juli. Mm-mm. Bang Juli, Bang Jeje, Bang Juli mau apa ulang tahunnya ya? Ya, kalau mau makan-makan boleh, kalau ngajak
0: boleh. Kapan aja. Nanti datang aja di kafe ABC gitu ya. Sebut aja nama Bang Ijal.
1: Ya, Mbaknya Rudi juga, Mbaknya Watipa sama Emannya juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Putra Kijang, Cik Rusli, Pero, Naila juga.
0: Iya.
1: Mbaknya Ujang, Jembatan Mas, Pak Nuri juga. Buat semua-semua lah, pokoknya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Ya, mantengin Pro 1, salam kompak aja dari yang seduh Mbak Ula ya.
0: Siap, baiklah. Ya. Terima kasih Bang Ijal ya.
1: Oke, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, masih bersama di acara kita siang ini, sharing informasi dan request lagu ya. Masya Allah, luar biasa banget nih ceritanya dari Bang Ijal, cuma 1-2 kali katanya ya. Baiklah, semoga besok Senin ayah-ayah yang lain siap ya mengantarkan anak-anaknya ke sekolah ya. Peran ayah sangat berarti sekali ya, terlebih untuk anak-anak dan tentunya untuk keluarga kita ya semuanya. Dan semoga bisa bahagia selalu bersama keluarga Anda-Anda semuanya pendengar ya. Terus juga bisa terus membersamai anak-anaknya juga. Dan pastinya diberi kesehatan, kelancaran rezeki juga dan diperluas ya untuk segalanya ya. Apapun deh itu urusannya dan lain-lain sebagainya, usahanya juga. Baik, tepat jam 14 waktu Indonesia Barat siang hari ini pendengar, kita akan dengerin dulu lagu-lagu yang sudah di request ya. Ada tadi dari Bang Juli, Bang Ijal, ada juga dari Kang Sule juga ya. Kayaknya nih cowok-cowok nih yang pertama nih ya. Ada Ilusi Biru, terus juga Aku Harus Pergi sama Hanyalah Cinta.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.

0: Baik, pendengar dimana saja Anda berada, masih bersama di Pros 1 RRI Jambi ya. Di ajang request dan sharing informasi siang hari ini, masih bersama saya Astulandari ya. Silakan. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra ini ya.
1: Aku setia menunggumu.
0: Aku setia menunggumu, Masya Allah. Sudah berapa jam, Bang?
1: Aku biasa, Mbak, kalau ngambil 3-4, satu durasi 2 jam udah biasa. Jadi santai-santai aja.
0: Masya Allah, luar biasa sekali. Keren banget deh, Bang Putra. Dia nggak mau, kalau udah masuk, nggak mau nanti keriting lagi tangannya.
1: Nah, begitulah kira-kira.
0: Oke, baiklah. Sehat, Bang Putra?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak. Gimana sebaliknya di sana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Di Bayung Lincir cuacanya gimana nih sore?
1: Panas, mencereng katanya.
0: Panas. Oke, baiklah. Yang pasti kita tetap sehat insya Allah ya. Terus konsumsi air putih banyak-banyak ya, Bang, biar jangan dehidrasi ya. Oke. Baik. Mau denger lagu apa nih?
1: Lagu ini aja, Mbak. Selamat ulang tahun dari siapa, Mbak? Ada kan?
0: Selamat ulang tahun dari Jamrut ya.
1: Nah, bolehlah.
0: Oke, ada yang ulang tahun ya, Bang?
1: Walaupun Bang Juli belum ulang tahun, tetap aku kasih selamat ulang tahun dulu deh.
0: Masya Allah, selamat ulang tahun, gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Terus buat Bang Juli, selain Bang Juli, buat siapa lagi nih?
1: Ya, pokoknya untuk yang selamat ulang tahun. Tapi kalau di Nenggol tadi ada Bang Sule, Bang Ijal juga ya.
0: Ada Kang Sule, Bang Ijal, terus ada Bang Juli.
1: Iya, Bang Sule, Bang Ijal, Bang Yusuf, Bang JJ, Bang Bohori ya.
0: Iya.
1: Untuk ADTS juga.
0: Oke.
1: Untuk Bang Setiawan, ayo Bang Setiawan jangan WA aja masuklah.
0: Oke, masuk. Jangan tidur ya.
1: Ada Naila, Sinta juga, Ajeng, Pero ya.
0: Oke.
1: Iya, terus spesial, Mbak, untuk orang rumah juga ya.
0: Lagi ulang tahun juga orang rumahnya?
1: Enggak. Spesial aja kan dalam hati gitu.
0: Oke, baik. Ya. Itu ya, aja, Bang.
1: Selamat sampai tuntas ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Ada aja kalau pulang, Mbak.
0: Iya.
1: Yo, itu aja, Mbak. Makasih waktunya.
0: Makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada siapa tadi, Bang Putra? Ini lanjut ya, penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini di mana?
2: Bang Tamrin.
0: Bang Tamrin, masih di Angso Duo lah, Bang?
2: Masih ya,
0: Bang. Oh, masih lah. Belum balik-balik dari Angso Duo tuh.
2: Sudah tadi.
0: Oh, sudah. Iyalah. Sehat tapi, Bang?
2: Sehat,
0: Bang. Alhamdulillah. Tapi lesunya no poi, Bang? Lesunya.
2: Iya, capek, Bang.
0: Biarlah capek, yang penting dapat tadi sekepe, ya, Dak?
2: Enak sekepe.
0: Iya.
2: Mekepe.
0: Iyalah, kalau begitu. Apa nih lagunya, Bang?
2: Lagunya Mimpi, Bang.
0: Mimpi dari?
2: Iya. Dari siapa saja,
0: Tuhan. Oke, dari siapa saja. Oke.
2: Salamnya untuk Tuhan, berkesan Tuhannya.
0: Oke, iya.
2: Salamnya untuk semua Tuhan ya. Terima kasih, Pak Tuhan. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pendengar, selanjutnya saya terima dan nantikan Anda di line telepon kami 0811-6707-8850 ya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Horas, Bah.
3: Horas, Bah. Kumisnya makin panjang.
0: Apa kabar kamu, Bang Simon? Sehatkah?
3: Alhamdulillah, sehat. Lagi touring nih.
0: Lagi touring? Kemana?
3: Touring.
0: Allahu Akbar. Aku pikir tadi beneran, karena ini kan akhir pekan ya, cocok banget buat touring.
3: Allah. Baru kembali ke pulang, mandi.
0: Oh gitu.
3: Mau minum susu, langsung touring.
0: Oh gitu, iya deh kalau begitu.
3: Iya lah, punya ya.
0: Apa tuh?
3: Melayu lagunya, aku pria yang jujur.
0: Hah?
3: Pria yang jujur.
0: Pria yang jujur. Oke, baik. Aku cari pria jujur ya.
3: Nah.
0: Oke, kalau nggak ada? Kalau nggak ada, gantinya apa Bang Simon?
3: Bukan kau yang pertama.
0: Bukan kau yang pertama?
3: Iya.
0: Ya iyalah jelas.
3: Ngede aja. Oh, ini juga tadi ke sana di jam.
0: Silakan datangilah aku, Bang.
3: Bawa.
0: Bawa diri, Bay, Bang. Kalau kata Bang Adi itu bawa apa? Bawa ayam hitam katanya.
3: Ayamnya yang cemani payah tuh. Carinya di Pekanbaru tuh.
0: Oh, gitu ya.
3: Di daerah mana lah dadana rajanya tuh. Mana lupa lah. Nah, banyak itu yang cemani.
0: Baiklah.
3: Jalan dikit ya. Mau?
0: Silakan.
3: Buatnya ulang. Selamat siaran, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
3: Semoga mudah-mudahnya nanti diberi keselamatan jalan.
0: Amin ya Allah.
3: Nah, gak lupa juga untuk Bang Juli di baju bang ya.
0: Bang Juli bener di baju bang dianya kalau belum pindah.
3: Empat kali. Baru ngomong tadi udah pindah gitu ya. Aduh, parah nyarinya.
0: Parah ini, parah ini.
3: Aku tiap hari lewat itu di Adol Cafe itu. Ada Bang Juli lewat itu aku. Untuk Bang Juli, untuk Bang Juli. Okay. Untuk barusan ini siapa?
0: Yang barusan ini? Bang Ija?
3: Ya, Bang Ija. Ya, selamat siang, moga saya selalu. Untuk Bang Ramelan, Bang Abdullah, Kadir CS, Mekinya juga. Bang, apa ini? Alimin, Mbak Perina juga, Mbak Anita.
0: Bang Putra, barusan Bang Putra masuk, naik.
3: Ayo, Bang Putra juga. Bang Putra ya, selamat sore. Semoga saya selalu keluarga.
0: Okay.
3: Pokoknya salamnya buat semuanya ya. Semoga saya selalu murah di rezekinya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Bang Simon semangat sekali ya, luar biasa. Semoga menular semangatnya nih kepada kita semua ya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Bang?
4: Alhamdulillah, saya mawon di
0: peribut. Masih di Ibrahim, Bang?
4: Masih nampaknya.
0: Masih lah ya, belum pindah-pindah ya, kan?
4: Masih lama, belum pindah-pindah.
0: Allah.
4: Seperti yang dulu.
0: Masih seperti yang dulu. Kayaknya enak tuh lagu. Aku masih seperti yang dulu. Mau lagu apa, Bang? Itu?
4: Ya.
0: Apa lagunya?
4: Lagu Cintaku.
0: Cintaku. Ini yang nostalgia ya lagunya ya?
4: Lagu lama. Ya, enggak bisa ya.
0: Oke, bisa. Lanjut.
4: Bisa ya.
0: Lanjut.
4: Alamnya buatnya Bang Simon tadi. Selalu makasih segalanya Bang Simon.
0: Iya.
4: Iya, buatnya Bang Gigi, Bang Bori, Bang Kodir, Bang Al. Juga buatnya Bang Kamlan, Bang Jalan Kedua Tamrin tadi, buatnya Wak Udin, buatnya Kak Vero.
0: Oke.
4: Okay. Kak Sinta. Jawa Tia ya.
0: Iya.
4: Da Banten tadi juga Andi Cagadinata.
0: Terus
4: Bang Ramanelu, siapa yang sering masuk ya. Dan Mama Tia, Mama Pia.
0: Oke.
4: Aisyah. Itu siapa lagi sering masuk? Siapa lagi ya? Apa Mak tadi Chris. Krisno.
0: Terus
4: siapa yang masuk lagi?
0: Pokoknya semua yang dengerin ini Bang ya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Ya, semuanya aja lah, Pak Ulan.
0: Oke, baiklah. Terima kasih.
4: Baik, Rapianti ya saya masuk.
0: Iya, baik.
4: Sama Ajeng juga. Oke, buat Pak Ulan, Pak Tugas, Pak Ulan ya.
0: Oke, terima kasih Bang Abdullah.
4: Terima kasih waktunya, Pak Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir aku putusin ya. Ya udah deh kita baikan lagi. Halo.
5: Ya, Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun.
5: Kalau diputuskan nanti saya merajuk lah sampai tujuh sumur nanti.
0: Nah makanya lanjut aja ku tekan ya kan, daripada ku tahan sakit ya kan.
5: Sampai tujuh purnama nanti merajuknya deh ya.
0: Makanya aku tekan bang, kalau ku tahan sakit bang.
5: Bukan lagi.
0: Allahu Akbar, sehat bang. Apa kabar hari ini nih?
5: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Di ini di Sengeti atau di bukit ini?
5: Masih di Sengeti.
0: Oh masih di Sengeti ya, baiklah. Oke, tapi kalau aktivitas jual belinya di hari Sabtu ini agak slow ya bang ya?
5: Iya, agak slow. Sekarang ini nggak ada ramenya, slow semua. Mayoritas kan sekarang ini untuk anak sekolah.
0: Nah, itu dia. Barusan aku mau tanya nih, gimana? Udah siap belum Senin nanti gerakan ayah mengantar anak sekolah?
5: Mungkin kalau Senin saya nggak bisa.
0: Nah, tuh bener dulu banget. Ya. Tadi udah dikasih tahu Bang Ijal, kayaknya nggak bisa deh.
5: Iya. Kalau hari lain mungkin insya Allah bisa.
0: Insya Allah bisa. Tapi sejauh ini sudah pernah juga kan mengantar anak ke sekolah? Ada kan bang?
5: Ada. Tapi waktu kita libur pasti ada kita antar.
0: Enggak membiarkan si istri aja terus ngurusin anak gitu ya?
5: Iya. Sekarang istri mandiri sekarang.
0: Iya, apalagi tapi jangan sampai. Jangan sampai kelewatan mandiri bang. Nanti abang nggak ada harga dirinya.
5: Ya enggak lah.
0: Makanya. Kalau dia benar, kalau dia udah bisa semua tuh angkat galon bisa, terus nyolokin listrik yang apa namanya tuh merakit-rakit bisa. Waduh, sudah abang enggak ada gunanya.
5: Kalau orang rumah saya alhamdulillah serba bisa dia.
0: Masya Allah. Jadi Bang Rudi dapat si Mbak itu anugerah banget. Tapi si Mbak mungkin si Mbak dapat abang musibah. Allahu Akbar. Intermezzo ya bang ya, biar nggak ngantuk ya siang-siang gini.
5: Kita kan saling membutuhkan.
0: Betul.
5: Harus mutualisme gitu.
0: Bener. Pada saat kita nggak bisa, dia bisa gitu ya.
5: Iya bisa.
0: Pada saat dia nggak ada, kita ada gitu kan?
5: Ada ya. Bener. Kemarin kan ada juga itu waktu pengambilan rapor itu diwajibkan itu.
0: Ayah juga ya, bener.
5: Alhamdulillah kemarin viral dia di sosial media dia.
0: Oh, masya Allah. Iya
5: dia baru jadi masuk Trans TV dia.
0: Wah, mantap bener.
5: Saya di situ waktu mantap bener. Banyak yang komen lagi waktu Bang Rudi masuk.
0: Kalau Bang Rudi masuk TV, ini semua teman-teman nih pada minta ini nih tanda tangan nih.
5: Ih, bukan lagi, apalagi ibu kalau harusnya nanti heboh sekali. Kemarin masuk TV ya Bang, kata ya. Dan nggak tahu kata saya nggak terasa kata saya.
0: Gila. Oke okay lah, baik. Mau lagu apa Bang?
5: Lagunya Minta Cinta Sejati dari BCL.
0: Oke, siap. Buat siapa aja nih?
5: Yang baru turun siapa, Mak?
0: Yang baru turun ini tadi ada Bang Abdullah, ada Bang Putra.
5: Itu Bang Putra, Bang Putra RTN, Bang Putra Pulau Pinjang.
0: Putra B Bayung Lincir.
5: Oh, baru lagi ya? Mm-mm. Bukan Putra Banten.
0: Iya Putra Banten nggak sih, nggak tahu pokoknya dianya di Bayung Lincir.
5: Oh Putra Bayung Lincir ya bisa mungkin lah. Putra Bayung Lincir juga ya, Putra ATM, Putra-Putra lah semua ya.
0: Semua Putra-Putra.
5: Ada Putra-Putri juga. Buat Bang Ijal ya, Bang Tamrin, Bang JJ, Bang Kader, Bang Juli juga ya.
0: Oke.
5: Nah juga itu Ida juga di Moro Jambi, nggak kedengaran juga suaranya ya, mungkin sehat-sehat aja.
0: Iya.
5: Markan, Alimin, Ramlan, Bunda Nadianya juga buat semua mbak, tanpa dikucualikan.
0: Oke baik.
5: Oke, Bang Laulan terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Rudi, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya tahan dulu ya. Buat Anda yang ingin bergabung, kita dengar dulu lagu-lagu yang akan saya puterin ini ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Baik, mendengar dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang pastinya tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, di kebersamaan kita sore hari ini, yang mana untuk hal-hal yang kita inginkan, yang pastinya segera terrealisasi mudah-mudahan ya, yang ingin kita capai, yang ingin diraih juga, semoga semuanya ini dapat berjalan sesuai rencana Anda ya. Baik, di penghujung waktu kita di ajang sharing informasi dan request lagunya menemani Anda, saya terima 1-2 penelpon lagi ya. Jikalau ada, saya nantikan saat ini di line telepon 0811-6707-8850 ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Amar? Mau bangun tidur? Mau bangun tidur audionya kok nampak. Iya, karena udah di ujung waktu Amar. Apa lagunya nih Amar?
1: Aisyah.
0: Hah?
1: 5 minutes.
0: 5 minutes yang mana?
1: Aisyah.
0: Aisyah. Oke, okay, baik-baik. Ya. Buat ya, siapa aja lagunya?
1: Semuanya aja ya. Ya, buat masih yang enggak selalu.
0: Iya.
1: Makasih, Tommy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pendengar di 0811-6707-8850. Saya terima satu penelpon lagi ya, yang ingin bergabung silakan di ajang sharing informasi dan request lagunya ya. Jangan sungkan, jangan ragu, jangan bimbang, langsung saja. Yuk, yang ingin bergabung.

Ya baik pendengar, tanpa terasa kita sudah di penghujung waktu ya. Terima kasih buat yang sudah bergabung di sore hari ini pendengar, dan pastinya dengan satu lagu ini mengakhiri

bersamaan kita di ajang request lagu dan sharing informasinya ya. Saya pastinya mengucapkan terima kasih buat yang sudah berpartisipasi di acara ini. Dan pastikan Anda tetap mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi. Dan setelah ini segmen Jambi Sore ini akan ditemani oleh rekan Adi Putra ya. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Jambi sore ini.

Ya, mendengar di mana mana berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Tentunya bersama Bang Andi menemani di kebersamaan kita. Dan tentunya di sore hari ini Bang Andi akan menemani Anda sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan juga di awal jumpa bersama Bang Andi di Grand Radio gitu ya. Dan tentunya berbagai aktivitas dan juga lingkungan akademisi komunitas dan juga pencinta alam hingga pelaku industri hijau, jadi memberikan sudut pandang. Dan juga Anda dapat gabung bersama di telepon kami di 0811 6707 8850 untuk berbagi cerita tentang pemampatan sampah organik dan juga anorganik. Ya, sampah organik dan anorganik dapat diolah menjadi produk bernilai guna dan juga mencegah pencemaran lingkungan. Dan juga mengelola sampah ini secara tepat tidak hanya mengurangi volume penumpukan di tempat pembuangan akhir atau TPA, tetapi juga menghasilkan keuntungan ekonomi dan juga energi terbarukan. Ya, sampah organik ini berasal dari sisa makhluk hidup atau tumbuhan dan juga hewan yang mudah terurai. Manfaatnya ini meliputi pupuk kompos gitu ya. Nah, sisa makanan dan juga dedaunan dapat diolah menjadi kompos alami untuk menyuburkan tanah dan juga tanaman. Ya, bagaimana di rumah Anda? Apakah Anda juga sudah memanfaatkan sisa makanan di rumah Anda untuk menjadi sampah organik yang bisa dimanfaatkan juga gitu ya untuk komposnya gitu ya. Atau juga ini bisa menjadi sumber energi biogas. Fermentasi sampah organik ini menghasilkan gas metana yang bisa dimanfaatkan untuk sebagai bahan bakar alternatif. Ini juga sudah banyak juga orang-orang yang sudah memanfaatkan sampah tersebut karena juga bisa menghasilkan energi atau biogas gitu ya. Dan juga pakan ternak gitu ya. Sisa sayuran dan juga buah ini dapat diolah menjadi pakan bergizi untuk unggas, ikan atau juga hewan peliharaan. Nah, biasanya kita kalau sudah ada sampah-sampah sisa makanan ini dibuang sembarangan gitu ya. Jadi tidak dimanfaatkan secara maksimal. Padahal ketika kita bisa memanfaatkan sampah-sampah tersebut, kita tidak perlu lagi membeli apa ya pakan-pakanan, karena pakanan tersebut bisa juga diolah untuk pakan ternak gitu. Dan juga pakan ikan atau hewan-hewan peliharaan di rumah kita. Dan juga sisi positifnya juga kalau kita mau membudidayakan ikan di rumah gitu menggunakan galon-galon bekas gitu ya. Ini pelihara ikan lele sehingga juga bisa dikasih pakan-pakan atau sisa nasi bekas dan sebagainya. Nah, untuk media budidaya, limbah organik juga mendukung budidaya larva black soldier fly BSF yang tentunya bernilai ekonomis juga gitu ya. Jadi ini banyak sekali bisa dimanfaatkan sampah-sampah organik tersebut. Nah, misalnya di rumah Anda apa yang sudah dilakukan juga untuk pemanfaatan sampah-sampah tersebut gitu ya. Dan tentunya dengan memanfaatkan sampah-sampah tersebut, tentunya ini akan mengurangi sampah tersebut berakhir di TPA. Karena sampah di TPA sudah terlalu banyak juga. Apalagi misalnya ada di kota Jambi juga sudah terlalu banyak. Jadi kita bisa mengolahnya untuk pakanan-pakanan ternak atau juga membuat pupuk, kompos atau juga energi biogas gitu ya.

Nah, sampah-sampah di Indonesia ini, sampah merupakan salah satu isu lingkungan terbesar di Indonesia, bahkan nasional dan juga mendunia. Setiap harinya jutaan ton sampah nih dihasilkan, di sebagian besarnya tidak dikelola dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah lingkungan seperti pencemaran air, tanah, dan juga udara. Dan juga pada tahun 2023, ini Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan KLHK ini mencatat bahwa total produksi sampah Indonesia pada tahun 2022 ini mencapai 19.305.946 ton. Dan juga terdapat pengurangan sampah sebesar 5.013.175 ton per tahun, yang hanya setara dengan sekitar 26,2% dari total sampah yang dihasilkan di Indonesia pada tahun 2022. Nah, kita mau tahu juga jenis sampah organik dan juga cara pengelolaannya. Salah satu cara untuk mengatasi masalah sampah adalah dengan memilahnya berdasarkan jenisnya. Sampah dapat dikategorikan menjadi dua jenis, sumber organik dan juga anorganik. Nah, sampah organik ini adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti sisa makanan, daun-daunan kering, dan juga potongan-potongan kayu, ekspan, dan juga mor sampah. Jenis ini mudah terurai dan dapat diolah menjadi kompos gitu ya, dan juga cara mengolahnya gitu ya. Cara untuk mengolah sampah ini, pengomposan sampah organik ini dapat diolah menjadi kompos, yaitu pupuk organik yang manfaatnya untuk menyuburkan tanaman. Dan juga more, ada beberapa cara untuk mengolah sampah organik menjadi kompos, yaitu dengan cara komposter, lubang biopori, dan juga takakura gitu ya. Dan juga ada juga biogas. Nah, sampah organik yang dapat diolah menjadi biogas, yaitu gas yang dapat digunakan sebagai bahan bakar gitu ya. Ini perlu juga. Dan tadi ada pakanan ternak, itu juga penting gitu ya. Yaitu sampah organik seperti sisa sayuran, buah-buahan dapat diolah menjadi pakan ternak, dan juga manfaatnya menjadi pakan ternak dapat dilakukan dengan menggunakan seperti maggot gitu ya. Ini seperti lalat maggot, itu berbeda dengan lalat-lalat biasa gitu ya. Lalat biasa ini menjadi ulat yang ulek gitu ya, boleh dikatakan seperti itu. Nah, sedangkan sampah yang dibuat maggot ini sangat baik sekali untuk pakan ternak, misalnya untuk makanan ikan gitu ya. Dan juga ini ada pengolahan sampah organik ini dengan maggot. Ini maggot adalah larva lalat black soldier BSF yang memiliki kemampuan untuk menguraikan sampah organik dengan cepat dan juga efisien. Dan juga maggot menguraikan 2-5 kali berat badannya dalam sehari, sehingga sangat aktif untuk mengurangi volume sampah tersebut. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, nanti Bang Adi jelaskan juga bagaimana untuk memanfaatkan pengolahan sampah organik dengan maggot tersebut. Ini sangat penting sekali dan juga bisa kita manfaatkan. Dan kita simak terlebih dulu lagu berikut ini.

0: Sa, lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy, itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba, lama-lama ketagihan. Uangnya habis, utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Rud.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.
1: Wah, si kecil makin aktif ya. Tapi aku masih bingung. Gimana caranya supaya tumbuh sehat dan gak stunting ya?
3: Mudah, Bu. Pastikan ibu hamil rutin periksa ke fasilitas kesehatan, makan makanan bergizi seimbang, dan minum tablet tambah darah sesuai anjuran.
1: Kalau setelah bayi lahir gimana?
3: Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan empasi bergizi, imunisasi lengkap, dan rutin datang ke posyandu untuk memantau pertumbuhan anak.
0: Berarti bukan cuma tugas ibu ya?
3: Betul sekali, ayah juga harus ikut mendukung kebutuhan gizi, menjaga kesehatan lingkungan, dan memastikan anak mendapatkan kasih sayang serta perhatian.
4: Stunting bisa dicegah mulai dari sekarang. Penuhi gizi, jaga kesehatan, dan rutin pantau tumbuh kembang anak. Cegah stunting hari ini, wujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas.

kembali masih bersama di Pro 1 dan kita masih membahas tentang pemanfaatan sampah organik dan juga anorganik. Kalau tadi sampah organik yang bisa diolah ini menjadi maggot, ini adalah salah satu larva yaitu lalat black soldier fly BSF yang memiliki kemampuan untuk mengurai sampah organik.

Nah, jadi juga ada jenis sampah anorganik dan juga cara pengolahannya. Sampah anorganik ini, sampah anorganik sudah sampah yang berasal dari bahan-bahan yang tidak mudah terurai seperti plastik, kaca, dan juga logam, ekspen, dan juga mor sampah ini. Jenis ini dapat tidak dapat didaur ulang menjadi produk baru. Cara pengolahan sampah anorganik ini daur ulang. Sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan juga kaca dapat didaur ulang menjadi produk baru gitu ya, tidak dapat diurai gitu ya. Dan juga ada bank sampah. Nah, sampah organik, sampah dijual di bank sampah untuk didaur ulang yang bisa diolah menjadi berbagai macam bentuk seperti kerajinan dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau sampah-sampah plastik gitu ya, atau juga sampah-sampah kaca dan sebagainya, seperti sampah plastik itu seperti kantong kresek lah boleh dikatakan seperti itu banyak sekali yang bisa kita olah juga, misalnya menjadi kerajinan-kerajinan, baik itu gantungan kunci atau juga lain-lainnya, atau juga gantungan kuncinya berbentuk ini boneka plastik dari kantong kresek, atau juga kantong kresek itu digosok gitu, menggunakan gosokan gitu. Tapi jangan pernah berpikir bahwa gosokan tersebut langsung kepada plastiknya, melainkan ada lapisannya, seperti lapisan kertas antara plastik, misalnya plastik warna hijau dicampur dengan plastik warna putih, itu dia akan menghasilkan warna yang menarik gitu, seperti daun gitu ya. Daun, pernah mungkin kita melihat daun-daun yang ada putih dan hijaunya. Dan juga banyak sekali yang bisa kita buat seperti kembang anggrek gitu ya, dan juga daunnya dan lain-lainnya itu bisa diolah ini dengan menggunakan penempelan dua sisi, yaitu sisi plastik putih dan juga plastik hijau itu digosok menggunakan gosokan. Mungkin ada malnya lah, malnya dibentuk dulu biar tersusun rapi gitu ya, terbentuk rapi juga. Itu yang bisa dilakukan sehingga plastik tersebut bisa menarik. Ada juga plastik-plastik, misalnya plastik minuman gitu. Nah, kita kadang lupa cara minum air putih, kemasan yang baik dan yang benar itu kayak mana gitu. Kadang kita tidak tahu gitu ya. Pokoknya yang penting ambil gelas plastik tersebut yang dijual, langsung ditusuk, diminum aja, setelah itu nanti dibuang gitu. Nah, itu juga boleh dikatakan kurang tepat gitu. Alangkah baiknya seandainya itu dibuat setelah kita minum, ditusuk, diminum, sebelum habis itu sudah dibuka plastik atasnya gitu. Nah, plastik atasnya dibuka sehingga tidak ada lagi penumpukan air di situ airnya. Nah, airnya diminum semuanya habis. Kalau tidak habis, kita cuci tangan itu di kembang atau di pas kembang sehingga bisa menyuburkan tanaman gitu ya. Sehingga itulah cara minum air putih kemasan yang baik dan benar seandainya seperti itu. Nah, plastiknya dikemanakan? Plastiknya ditumpuk jadi satu-satu. Karena kalau dia hanya ada tutupnya, maka dia tidak bisa ditumpuk jadi satu-satu gitu ya. Sehingga inilah yang sampahnya itu bisa bertebaran kemana-mana, bisa menyebabkan banjir dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah kupas atasnya, plastik penutup atasnya sudah terbuka dan kita tumpuk seperti itu harganya juga lebih mahal gitu. Kalau kita sudah mau menjualnya baik ke pengepul atau juga nabung ke bank sampah atau juga mendonasikan ke bank sampah tersebut, sehingga ini bisa termanfaatkan. Kalau kita mau mendonasikan, mendapatkan amal juga, ibadah kita juga gitu ya, itu bisa juga diserahkan sama orang yang tepat gitu, pengepul sampahnya gitu. Kenapa tidak gitu kan, kita berikan aja dan juga kita mendapatkan suatu kebaikan. Karena itu juga boleh bilang itu sampah, tapi bisa menghasilkan uang gitu. Nah, sampah plastik yang gelas tadi juga bisa diolah, misalnya jadi apa gitu ya. Bagian atasnya, ringnya itu juga bisa dibikin kerajinan gitu. Kerajinan untuk macam-macam gitu ya. Untuk apa, tengnong kata orang, tengnong-tengnongan itu juga bisa. Atau juga bisa dibuat kerajinan untuk lampu hias, bisa juga gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa diolah untuk sampah gelas yang dari plastik gitu ya. Nah, sampah-sampah yang lainnya, sampah kaleng misalnya. Sampah kaleng itu juga bisa diolah gitu. Jadi apa gitu? Banyak gitu. Misalnya jadi celengan, bisa juga dihias, dicat dengan baik, atau juga nanti bisa di tutup dengan
dari kelapa, apa, daun kelapa, pelepah kelapa yang paling itunya seperti apa ya, jaring-jaringnya itu ditutup rapi menggunakan lem gitu ya, lem yang bisa merekatkannya. Nah, dirapikan benar gitu. Itu juga bisa menjadi apa ya, daya tarik tersendiri untuk kerajinan-kerajinan sampahnya gitu ya. Ya, pendengar di mana-mana Anda berada, Anda juga dapat gabung bersama di telepon kami di 0811-6707-8850. Jadi silakan aja. Mungkin kita bisa berbagi cerita nih tentang pemampatan-pemampatan sampah yang bisa kita daur ulang sendiri. Jadi baik itu sampah plastik, sampah lain-lainnya juga bisa kita manfaatkan untuk menjadi bahan yang bermanfaat adanya. Nah, di teleponnya di 0811-6707-8850 kami nantikan di kebersamaan kita di kesempatan hari ini.

Nah, untuk pemanfaatan pengelolaan sampah yang baik, ini pengelolaan sampah yang baik ini dapat memberikan banyak manfaat, antara lain ini juga bisa mengurangi pencemaran lingkungan, melestarikan sumber daya alam, dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menciptakan lapangan kerja juga bisa gitu. Nah, kenapa dia bisa menjadikan lapangan kerja? Seperti yang dilakukan misalnya di Kota Jambi juga ada sekarang OPBM ya namanya itu ya, personal pengepul sampah tiap RT juga ada gitu ya. Misalnya RT-nya disatukan berapa RT, nanti juga dibikin seperti komunitasnya. Setelah itu juga nanti bisa datang ke rumah-rumah gitu untuk mengambil sampahnya. Itu juga bisa mengambil sampahnya, berarti masyarakatnya juga bisa wah, daripada saya harus jauh-jauh membuangnya, membuang sampah sembarangan ke sungai dan sebagainya. Nah, baiknya sudah dikumpulkan di situ, nanti ada yang mengambilnya dan per bulannya berapa gitu. Bergantung pada kesepakatan bersama, itu juga bisa dilakukan seperti itu. Ada juga ada TPS 3R dan sebagainya juga, itu juga bisa bekerja sama seperti itu. Sehingga sampahnya tidak terbuang kemana-mana, itu juga strategi untuk pengambilan sampahnya. Banyak sekali bank sampah juga, bagaimana menciptakan bank sampah modern, bank sampah yang bisa mandiri gitu ya. Silakan aja untuk membuatnya juga. Misalnya cara berdirinya bank sampah, yang pertama misalnya ada timbangan itu pasti gitu ya, tempatnya juga gitu, atau kantornya, nanti ada gudangnya juga sudah disiapkan di situ, ditimbang. Kita juga harus mengetahui harga pasarannya berapa sampah tersebut. Nah, sampah yang sudah dikupas kulitnya atau yang sampah yang belum dikupas kulitnya, plastiknya, kemasannya, itu akan berbeda harganya. Harga tutupnya juga berbeda, harga plastik apanya berbeda. Jadi jangan disamakan semua. Biasanya kalau baik itu pengepul atau bank sampah atau apapun, ketika itu tidak dibersihkan, dia akan menghitung rata semuanya. Misalnya sampah yang tidak terkupas sama yang terkupas, padahal banyak yang terkupas, tapi karena ada sebagian tidak terkupas, dihitung rata. Misalnya 1 kilonya berapa? 1 kilonya kalau dia bersih itu bisa sampai 3.000, tapi kalau dia tidak bersih ini kan jadi separuh harga, 1.500 misalnya. Tapi kalau dia sudah bersih semua, harganya tetap flat 3.000 gitu. Tapi ketika dianya separuhnya bersih, separuhnya tidak, dihitung tuh yang terendah tadi, misalnya 1.500. Nah, disitulah harganya gitu. Jadi kita harus tahu untuk pemanfaatan sampah. Nah, sampahnya itu misalnya sampah kertas lagi, itu dibagi lagi, ada dupleknya, ada kertas HPS-nya, kertas korannya, itu akan berbeda-beda lagi. Karena kalau tidak salah, itu yang paling murah itu dupleknya. Duplek itu sampul kertas luar gitu. Sampul kertas luar itu yang harganya bisa jadi murah banget gitu kan. Itu. Tapi ketika kita bisa mengolah sampah-sampahnya itu menjadi yang bermanfaat adanya, seperti ada komunitas-komunitas sekolah bank sampah perempuan misalnya, dia menciptakan kerajinan dari kertas koran atau juga kertas ini kalender gitu ya, diciptakan untuk manik-manik, dibuat gantungan kunci, dibuat bentuk tasbih, dibuat untuk yang lain-lainnya. Nah, itu juga bisa menjadi daya tarik dan juga bisa menjadi penjualan. Penjualannya gimana? Ya, bisa melalui media online dan juga bisa dipasarkan di tempat-tempat souvenir gitu. Itu bisa dilakukan juga gitu ya. Dan bahkan yang tadi bisa membuka lapangan pekerjaan, yakin benar bisa membuka lapangan pekerjaan. Ada juga sistemnya yang ATM. ATM tuh asli teh manis, jualan teh, bayarnya pakai sampah, boleh. Separuhnya sampah boleh, separuhnya duit, separuhnya sampah boleh. Duit aja boleh juga. Jadi bisa membuat sesuatu terbarukan yang bisa membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang juga. Ini akan lebih bermanfaat. Dan juga bagaimana menciptakan misalnya buah sawit itu yang banyak gitu ya. Buah sawit yang brondolan, yang tidak bisa digunakan lagi untuk yang kulitnya juga sudah terkupas, tidak ada isi dalamnya gitu kan. Ternyata tinggal cangkangnya saja. Cangkangnya bisa enggak bisa dimanfaatkan juga? Ternyata bisa gitu. Dibuat kerajinan apa? Gantungan kunci dan sebagainya. Nah, pemikiran-pemikiran strategis untuk membuat sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat itu sangat penting sekali, sehingga apapun yang ada ini bisa dimanfaatkan. Karena yakinlah, di
Di atas bumi ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tidak bermanfaat, tidak ada yang sia-sia. Yakinlah semuanya pasti bermanfaat. Hanya saja kita belum berpikir manfaatnya ini apa? Apa yang harus dibuat? Apa yang harus dilakukan? Nah, pemikiran-pemikiran itu yang belum sampai gitu. Sehingga ketika dianya sudah bisa berpikir, oh ini ternyata bisa bikin ini, bisa bikin itu, termasuk juga minyak jelanta. Minyak jelanta, orang taunya konsumsi untuk apa? Untuk minyak sayur saja gitu ya. Minyak sayur, minyak goreng gitu kan, untuk menggoreng ini. Ternyata sisanya itu mau dikemanakan gitu. Nah, yang sudah tidak terpakai lagi ternyata bisa juga dibikin lilin, dibikin sabun dan sebagainya gitu. Nah, bagaimana untuk mengetahui cara membuatnya? Banyak di media sosial juga ada. Mau belajar sama siapapun bisa juga, sama Bang Adi juga bisa gitu. Kalau mau bikin lilin gitu ya dari minyak jelanta gitu, silakan aja untuk melakukan hal-hal seperti itu. Nah, pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan hari ini di Grand Radio. Nanti juga Bang Adi ingin Anda juga bisa gabung bersama di teleponnya di 0811-6707-8850. Kita sama-sama mengupas habis dan ingin belajar bagaimana menciptakan sampah-sampah yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat tersebut. Dan saja akan kita ikuti terlebih dahulu beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula keberanakan, dan tiada seorang pun yang sesara bersekutu dengan-Nya.

Nah, berikut ini tip memilah sampah di rumah gini. Nah, ada beberapa tip untuk memilah sampah di rumah ini. Sediakan dua tempat sampah yang berbeda untuk sampah organik dan juga anorganik. Dan juga ajari anggota keluarga tentang jenis-jenis sampah dan cara memilahnya, serta bilaslah sampah organik sebelum dibuang ke tempat sampah. Dan juga pilahlah sampah anorganik berdasarkan jenisnya seperti plastik, kertas, dan juga kaca. Dan juga kaleng juga gitu ya. Dan juga keringkanlah sampah anorganik sebelum dibuang ke tempat sampah. Nah, tentunya pengelolaan sampah yang baik adalah tanggung jawab semua gitu. Dan juga dengan memilah dan mengelola sampah dengan baik, kita dengan benar, kita dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bagaimana untuk Anda sudah memilah sampah dengan baik dan juga mengelolanya dan juga bisa menghasilkan cuan dengan baik? Itu yang paling utama juga gitu ya. Dan juga bisa menambah pendapatan rumah juga. Daripada dibuang sia-sia, lebih baik kita manfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Dan baik pendengar di mana Anda berada, terima kasih banyak di kebersamaan kita di kesempatan hari ini di Green Radionya. Mudah-mudahan informasi di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini bermanfaat adanya. Tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online. Cairnya cuma 5 menit. Gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih. Tapi kan yang penting dia cepet cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar.
2: Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
3: Sorry ye, enak aja.
4: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Ya, baru saja berlalu lagu Yogyakarta dari Katon Bagaskara menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Ya, kembali mau sidang informasi. Informasi berikut ini, Kemkom Digi ini keluarkan surat peringatan untuk 22 PSI yang belum mendaftar. Ya, Kementerian Komunikasi dan juga Digital Kemkom Digi ini mengeluarkan surat peringatan terkait patuhan kewajiban pendaftaran penyelenggara sistem elektronik PSI lingkup privat. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Dijen PRD Kemkom Digi Alexander Sabang. Ia menuturkan bahwa surat peringatan yang diterbitkan Kemkom Digi ini ditujukan kepada 22 penyelenggara sistem elektronik. Hal itu dijelaskan Alexander karena ke-22 PSI tersebut belum melakukan pendaftaran PSI lingkup privat hingga 3 Juli 2026. Dirjen PRD menegaskan bahwa pihaknya masih memberikan toleransi terhadap para platform untuk mendaftarkan segera sebagai PSI lingkup privat, sebab jika tidak, Kemkom Digi akan mengambil langkah tegas dalam penegakan hukum bagi platform yang tak kunjung melakukan pendaftaran. Nah, lebih lanjut dikatakannya, setiap platform digital yang beroperasi di Indonesia harus mematuhi dan juga mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Seperti salah satunya kewajiban kepatuhan tersebut, ya, ini untuk mendaftarkan secara resmi sebagai penyelenggara sistem elektronik PSI. Perlu diketahui dari 25 PSE yang mendapatkan surat, setidaknya 3 diantara telah menyampaikan komitmen kepatuhan, sementara 22 PSE lainnya belum memenuhi itikad baik dalam pemenuhan keamanan dan juga kenyamanan ruang lingkup digital.

Kita ke informasi olahraga berikut ini, Jorge Jesus pastikan bertemu Ronaldo, susun visi baru timnas Portugal. Jorge Jesus resmi menjadi pelatih baru Portugal yang menggantikan Roberto Martinez dan juga diperkenalkan di kantor Federasi Sepak Bola Portugal di Lisbon. Pelatih berusia 71 tahun itu mengaku merasa seperti berusia 50 tahun. Ia optimistis Portugal mampu menghadapi tantangan dan meraih kemenangan bersama. Pelatih berdarah Portugis ini sebelumnya melatih klub Saudi Pro Ligue Al Nass. Jesus berhasil membawa Al Nass merebut gelar juara musim lalu. Jesus juga mengenal baik sepak bola Portugal, telah melatih di 11 klub Portugal termasuk juga Benfica. Bersama Benfica, Jesus mempersembahkan 10 trofi juara. Jesus memastikan Cristiano Ronaldo tetap masuk rencana timnas Portugal yang menilai sang kapten masih mampu memberikan kontribusi besar. Pelatihan diikat kontrak selama 4 tahun akan berbicara dengan Ronaldo yang ingin menyusun rencana bersama kapten Portugal tersebut. Tugas pertama Jesus di timnas adalah pada 24 September tahun ini. Ini Portugal akan melawan Wales di laga pembuka babak grup D di ajang Nation League. Ya, lagu berikut ini ada sang mantan dari Niji yang akan menemani di kebersamaan kita.

kecepatan angin dipergunakan untuk menghasilkan angin. Sementara fungsi umumnya adalah untuk pendinginan udara, penyegaran udara, dan pengering. Kecepatan hembusan kipas angin dapat dikontrol dengan 3 cara, yakni dengan menggunakan pemutar, dengan tali penarik, dan dengan remote control. Kipas angin sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan digunakan oleh beberapa negara seperti Mesir, Yunani, Roma, dan Cina, yang pada saat itu kipas angin memiliki berbagai fungsi. Kipas angin ditemukan pada sebuah makam raja di Mesir, yakni Raja Tutankhamen, yang digali pada tahun 1922. Fungsi kipas angin yang ditemukan tersebut berfungsi sebagai alat upacara keagamaan, sehingga sebuah kipas angin dianggap benda yang sakral dan juga merupakan lambang kekuatan dari seorang raja. Perkembangan kipas angin sebagai komunitas fashion sangat populer di abad 16 hingga 18 dan kemudian...

0: Jerawat tidak hanya muncul di wajah, tapi juga bisa muncul di punggung. Sebagian orang mungkin menganggap bahwa hal ini tidak terlalu berpengaruh pada penampilan, karena seringkali tertutup oleh pakaian. Jerawat punggung juga bisa mengganggu aktivitas, apalagi kalau terasa gatal dan perih. Jerawat punggung bisa diatasi dengan cara mandi setelah berolahraga, eksfoliasi punggung, kenakan pakaian longgar, dan pastikan rambut selalu dalam keadaan bersih.
1: Yo man, this is a story about a girl that we saw. Man, she's hot, so sexy. Yup, with the beautiful eyes.

0: Girl, let me saw. Lu ngomongin siapa?
1: Gua.
0: Gua pengen si Sofia tau.
1: Gua ngomongin Tessa tau.
0: Ulan Guritno.
1: Malah?
0: Gimana?
1: Gak tau men.

0: Eh, Sah. Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy. Itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Eh, lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Ruth.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu. Online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.
2: Duh, Mbak Sari, harga daging sapi sekarang lumayan juga ya. Pusing saya ngatur uang belanja hari ini.
3: Loh, tumben amat nyari daging, Nis. Mau masak besar di rumah?
2: Bukan, Mbak. Ini buat si Dede. Kemarin pas ke Posyandu, bidannya bilang anak seumur Dede ini lagi butuh banyak protein hewani biar pertumbuhannya bagus, biar nggak stunting katanya. Tapi kalau tiap hari harus beli daging, ya jebol juga dompet.
3: Ya ampun, Nisa. Kata siapa protein hewani tinggi itu harus selalu daging sapi yang mahal? Tuh, lihat kelos ikan basah. Ikan lele, ikan nila, atau telur ayam harganya jauh lebih ramah di kantong. Tapi proteinnya sama hebatnya buat otak anak.
2: Masa sih, Mbak? Memangnya ikan lele aja cukup buat cegah stunting?
3: Cukup banget, Nis. Yang penting itu anak makan protein hewani setiap hari. Coba Dede bikin lele goreng crispy atau telur kukus. Dede pasti suka. Nggak usah gengsi sama makanan murah. Yang penting gizinya juara.
2: Wah, bener juga ya. Makasih loh, Mbak Sari. Kalau gitu saya putar balik aja deh beli telur sekilo sama ikan lele di depan.
4: Mencegah stunting tidak harus menunggu dompet tebal. Berikan anak Anda protein hewani setiap hari untuk mengoptimalkan pertumbuhan otak dan tubuhnya. Telur, ikan lokal, dan hati ayam adalah pahlawan gizi yang mudah didapat dan terjangkau. Mari wujudkan generasi cerdas dan bebas stunting.

Ya, dari kawasan perkantoran Jalan Raya di nomor 5 Tlanai Pura Kota Jambi. Kembali masih dari informasi, di kebersamaan kita. Informasi berikut ini, Trump pastikan AS lanjutkan perundingan dengan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Iran telah meminta melanjutkan perundingan dan juga Amerika Serikat menyetujui permintaan tersebut. Namun Trump mengatakan gencatan senjata antara dua negara telah berakhir, dilansir dari NBC News pada Sabtu 11 Juli 2026. Pernyataan ini disampaikan Trump melalui unggahan di platform Truth Social, dan juga pada Jumat 10 Juli 2026 dalam unggahannya ia mengatakan AS telah memberitahu Iran ini secara tegas bahwa gencatan senjata sudah tidak berlaku lagi. Komentar Trump muncul setelah tiga kapal tanker komersial milik Qatar dan Arab Saudi menjadi sasaran serangan pada pekan ini. Dan juga insiden tersebut mendorong Amerika Serikat menyerang sejumlah lokasi di Iran, yang kemudian dibalas Iran menyerang instalasi militer AS. Di tengah ketegangan tersebut, perunding Qatar bertemu dengan pejabat Iran pada Jumat 10 Juli 2026 untuk mengupayakan deeskalasi pertemuan, untuk juga membahas navigasi melalui Selat Hormuz, jalur pelayaran penting bagi perdagangan minyak global. Dan juga pembicaraan di Iran bertujuan untuk membahas pelaksanaan nota kesepahaman antara AS dan juga Iran, dan juga pembahasan juga mencakup isu-isu yang memicu eskalasi terbaru antara Washington dan juga Teheran, termasuk juga perselisihan mengenai navigasi di Selat Hormuz. Kantor berita resmi semi-resmi Iran ini, Tasnim, ini melaporkan delegasi Qatar mengunjungi Iran dalam upaya yang bertujuan memperkuat peran Doha sebagai mediator. Dan juga kunjungan ini terjadi setelah Qatar menuduh Iran terkait dugaan insiden di Selat Hormuz. Dan juga harga minyak melemah pada Jumat, tetapi masih berada di jalur kenaikan mingguan sekitar 5% setelah ketegangan meningkat. Dan juga kondisi ini menunjukkan bahwa pasar energi global tetap sensitif terhadap perkembangan situasi keamanan di kawasan Teluk. Kita beralih ke informasi berikut ini, Jaksa Agung tunjuk Rudy Margono sebagai PLT Jampitsus. Jaksa Agung RIST Burhanuddin, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Jamwas Kejaksaan Agung Rudy Margono sebagai pelaksana tugas PLT Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus diketahui Jampitsus sebelumnya Febri Aryansa telah mengundurkan diri dari jabatannya. Ya, menurutnya pertunjukan Rudy Margono untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan juga kewenangan di lingkungan Jampitsus sebagai sampai ditetapkan pejabat definitif. Ia mengatakan pergantian kepemimpinan ini tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Rudy Margono saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan dan juga aktif dalam pengembangan ilmu hukum. Pada pada 2025, ia dikukuhkan sebagai guru besar kehormatan ilmu hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Unisula, Semarang.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online, cairnya cuma 5 menit, gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih, tapi kan yang penting dia cepet cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar.
2: Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
3: Sorry ye, enak aja.
4: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda.
5: Gila ya, cuaca sekarang nggak menentu, Dim. Barusan hujan badai, sekarang panasnya langsung terik. Kuasan jadi sibuk banget, Dim.
6: Namanya juga pancaroba, Zah. Mending kamu beresin tuh botol-botol es kopi bekas di depan kamar kamu. Udah kehujanan, menggenang lagi airnya.
5: Aduh, nyamuknya ganas banget sih siang-siang gini. Belang-belang lagi warnanya.
6: Nah, itu dia, nyamuk Aedes aegypti. Kalau cuaca lagi galau gini, botol bekas genangan air hujan tuh jadi tempat VIP buat mereka bertelur. Jangan cuma ditepuk doang nyamuknya.
5: Waduh, bahaya juga ya kalau sampai kena DBD di perantauan. Siapa yang mau ngurusin?
6: Makanya, ayo bantuin aku kumpulin botol bekasnya buat dibuang. Sekalian kita kuras bak mandi kosan hari ini juga.
4: Cuaca yang tak menentu, hujan dan panas silih berganti. Ini waktu favorit nyamuk demam berdarah bersarang. Jangan cuma ditepuk, cegah dengan 3M+. Tutup tempat penampungan air, menguras bak mandi secara rutin, dan mendaur ulang barang bekas. Jaga kesehatan kamu dan lingkungan sekitar, mulai dari kamar kamu sendiri.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 dan kembali masih dari informasi. PU pastikan jembatan Nang Enang tetap beroperasi selama penguatan struktur. Ya, Kementerian Pekerjaan Umum PU memastikan jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bandar Meriah Aceh tidak ditutup. Pemerintah justru memperkuat struktur jembatan agar tetap aman digunakan secara terbatas oleh masyarakat. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan hasil pemeriksaan menunjukkan pondasi jembatan mengalami kemiringan akibat gerusan aliran sungai. Ia menyebut juga pihak segera memperkuat struktur bawah jembatan setelah memasang penyangga sementara. Menteri Dodi menegaskan penguatan struktur bukan berarti menghentikan akses masyarakat melintasi jembatan Enang-Enang. Menurutnya jembatan tetap difungsikan selama hasil pantauan teknis menyatakan kondisi masih aman.

Jembatan struktur bawah Jembatan Enang-Enang dilaksanakan Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Aceh bersama Direktorat Pembangunan Jembatan Pekerjaan tersebut. Dan juga pekerjaan tersebut dikerjakan PT Pembangunan Perumahan Persero TBK untuk meningkatkan stabilitas fondasi selama masa transisi. Menteri Dodi juga menginstruksikan pejabat pembuat komitmen PPK bersama BPJM Aceh melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi jembatan. Ia juga menyebut kawasan difokuskan saat hujan deras yang berpotensi meningkatkan gerusan di sekitar fondasi. Selama proses pembangunan jembatan, Enang-Enang hanya melayani kendaraan roda 2 dan juga kendaraan ringan penumpang dan juga kendaraan angkutan barang serta kendaraan bertonase besar tetap dilarang melintas demi menjaga keselamatan struktur. Nah, sebagai solusi jangka panjang, Kementerian PU juga akan mempercepat pelebaran jalan Werlah dan juga membangun 2 jembatan baru. Selain itu juga pemerintah menyiapkan jembatan shortcut yang mampu melayani kendaraan logistik hingga sekitar 30 ton hingga mobilitas aman. Beralih ke informasi berikut ini, Lamine Yamal terharu usai Spanyol menang atas Belgia. Bintang muda tim nasional Spanyol, Lamine Yamal, mengungkapkan rasa harunya usai meraih kemenangan atas Belgia di Piala Dunia 2026. Momen tersebut semakin berkesan ketika ia melihat sang ibu dan juga adiknya, Kaine, tampil di layar stadion. Yamal mengaku sempat melambaikan tangan ke arah layar raksasa saat menyaksikan ibu dan adiknya yang tampak begitu bahagia menikmati pertandingan. Adik laki-laki Yamal yang baru berusia 3 tahun, Kaine, kembali mencuri perhatian publik berkat ekspresi cerianya. Bahkan Kaine terlihat antusias saat mendukung Spanyol dari tribun. Asik Kaine bahkan menjadi viral sepanjang turnamen dan juga mendapat sambutan hangat dari para penggemar sepak bola. Sebelumnya Yamal juga menyatakan bahwa kebahagiaan sang ibu dan adik menjadi sumber motivasi terbesar dalam karirnya. Ia juga mengaku terharu melihat keluarganya kini dapat menikmati kehidupan yang selama ini mereka impikan. Spanyol melaju ke semifinal menghadapi Prancis setelah di perempat final Piala Dunia 2006 menang 1-2-0 melawan Belgia pada 10 Juli 2026. Dan juga pencetak gol Spanyol, Fabian Ruiz 30 dan juga Michael Marino 88 dan juga pencetak gol Belgia, Charles de Cantalairi.

Sebaiknya kamu tahu. Bau badan bukan cuma soal belum mandi atau tidak pakai parfum. Bisa jadi kamu memilih baju yang kurang tepat. Meski musim hujan, bukan berarti tubuh berhenti mengeluarkan keringat. Kondisi udara yang sangat lembab dan mendung yang membuat udara jadi panas memicu keringat lebih banyak. Bau badan pun jadi sesuatu yang sulit dihindari. Kamu mungkin berpikir bau badan timbul gara-gara deodoran yang kurang ampuh atau konsumsi makanan dan minuman tertentu. Ternyata, ini akibat pemilihan baju dengan bahan kurang tepat. Kamu perlu cek lagi baju-baju di lemari sembari memperhatikan bahannya. Sebaiknya, kurangi pemakaian bahan seperti polyester, rayon, denim, fleece, juga liter atau kulit. Dan ini beberapa daftar bahan baju yang adem dan menyerap keringat. 1. Katun. 2. Linen. 3. Sutra. 4. Cambray. 5. Jersey.

Aku Rindukan adalah salah satu single hit dari grup musim pop rock Indonesia, Gigi. Lagu ini dirilis pada tahun 1997 sebagai bagian dari album studio mereka yang bertajuk 2x2. Ya, album ini menandai formasi baru Gigi saat itu dengan masuknya Dewa Bujana, ada juga Thomas Ramdan, serta menjadi salah satu karya klasik yang paling dikenang dari diskografi mereka. Nah, tentunya lagu-lagu Kurindukan Suasana Waktu Kita Bersama dan Kita Saling Menjaga Saat Kita Berbagi Rasa.

Iya, kita juga kan lagu Gigi dengan Ku Rindukan. Dan kembali Mosi dan informasi menemani di kebersamaan kita. Jadi mungkin ada informasi-informasi aktual yang terjadi di sekitar Anda, Anda juga dapat gabung bersama di 0811670788850. Ya, berita panggilan Pengadilan Negeri Sengeti kelas 1B ini panggilan sidang perkara gugatan bantahan ditujukan untuk Rahmi Kurnia binti H. Umar Hamid di mana saja Anda berada agar datang menghadiri sidang pada Rabu 22 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Sengeti. Ya, kembali informasi berikut ini, Kejaksaan Negeri Jambi menilai keterlibatan masyarakat menjadi bagian paling penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Melalui laporan yang disampaikan masyarakat, aparat penegak hukum dapat lebih cepat mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan maupun pengelolaan anggaran yang tidak sesuai aturan. Kasus penuntutan upaya hukum luar biasa dan juga eksekusi pada pidana khusus Kejaksaan Negeri Jambi, Kuku Prima menjelaskan masyarakat dapat menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum baik kejaksaan, kepolisian maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya koordinasi antara para penegak hukum tetap dilakukan apabila salah satu lembaga telah melakukan penyidikan sehingga tidak terjadi penanganan perkara secara ganda. Kuku juga menyebutkan selain membuka akses pelaporan, Kejaksaan Negeri Jambi juga memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat yang berani menyampaikan informasi terkait dugaan korupsi. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor menjadi salah satu langkah Kejari Jambi dalam membangun kepercayaan publik, sekaligus mendorong masyarakat agar tidak ragu berperan dalam upaya pemberantasan korupsi. Dan juga Kejaksaan Negeri Jambi mengajak masyarakat, khususnya warga Kota Jambi, baik bersama-sama melakukan pengawasan dan juga melaporkan apabila menemukan indikasi tindak pidana korupsi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi. Dengan mengedepankan peran aktif masyarakat sebagai mitra strategis aparat penegak hukum dalam menciptakan pemerintah yang bersih dan juga berintegritas.

Kita beralih ke informasi berikut ini. Memasuki musim kemarau, ini sebagian masyarakat menganggap hujan tidak lagi akan turun. Namun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Sulanta Jambi menegaskan bahwa musim kemarau bukan berarti bebas dari hujan. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga, mengatakan hujan masih dapat terjadi karena adanya dinamika atmosfer yang mendukung pembentukan awan hujan. Menurutnya kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor seperti adanya gangguan atmosfer di wilayah barat Pulau Sumatera, pusat tekanan rendah, belokan dan juga pertemuan angin, serta aktivitas gelombang atmosfer. Ia juga menjelaskan hujan yang terjadi pada musim kemarau umumnya bersifat lokal dengan intensitas ringan hingga sedang. Karena itu masyarakat tidak perlu heran jika hujan masih turun meski saat ini telah memasuki musim kemarau. BMKG tetap menghimbau masyarakat untuk memantau perkiraan cuaca secara berkala dapat mengantisipasi perubahan cuaca yang terjadi sewaktu-waktu. Ya, kepada angin dan kepada burung-burung katanya. Lagu ini yang akan dinyanyikan Frankie dan Jeannie menemani di kebersamaan kita.

0: Lia deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

kanal informasi dan inspirasi. Kantor Wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemenag Provinsi Jambi mengimbau pelaku usaha mikro kecil dan juga menengah UMKM memanfaatkan program sertifikat sertifikasi halal gratis melalui skema sel declare ini sebelum berakhir pada Oktober 2026. Ketua Tim Jaminan Produk Halal JPH Kanwil Kemenag Provinsi Jambi ini Nur Cahaya mengatakan program tersebut merupakan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal tanpa dikenakan biaya. Nah, pelaku usaha dalam skema sel declare ini menyatakan bahan baku dan proses produksi digunakan telah memenuhi ketentuan halal. Menurutnya program tersebut gratis dan juga pelaku usaha akan didampingi oleh pendamping proses produk halal PPPH dalam seluruh tahapan pengajuan sertifikat. Saat ini terdapat lebih dari 1.400 PPPH yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Para pendamping berasal dari berbagai unsur seperti penyuluh agama dan juga perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan serta instansi terkait. Nah, Provinsi Jambi memperoleh kuota sebanyak 11.622 sertifikat halal gratis pada 2006 dan sejauh ini lebih dari 4.000 sertifikat yang telah terbit. Nur Cahaya menambahkan lebih dari 25.500 usaha yang telah mengantongi sertifikat halal dan sekitar 176.000 UMKM yang tersebar di Provinsi Jambi. Pihaknya terus menggandeng pemerintah daerah, BUMN dan juga perbankan, perguruan tinggi dan juga berbagai asosiasi untuk memperluas sosialisasi dan juga program untuk memperluas program sosialisasi program tersebut agar kuota tersedia dapat terserap secara optimal. Dan juga sertifikasi halal menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing produk UMKM sekaligus memberikan jaminan kepada masyarakat terkait kehalalan produk yang dikonsumsi. Dan juga kewajiban sertifikasi halal juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dan juga Nur Cahaya mengajak pelaku usaha segera mengurus sertifikat halal agar produk semakin dipercaya konsumen dan memiliki nilai tambah di pasar.

Kita beralih ke informasi berikut ini. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi mencatat nilai ekspor asal Provinsi Jambi pada bulan Mei 2026 turun sebesar 5,27% dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu dari 205,55 juta dolar bulan April 2026 menjadi 194,72 juta US dolar dan bulan Mei 2026. Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adha menyebutkan 5 negara ekspor terbesar pada bulan Mei 2026 adalah Singapura, Malaysia, Jepang, India dan juga Amerika Serikat. Sampai dengan bulan Mei 2026, kelompok industri memberikan kontribusi besar terhadap total ekspor di Provinsi Jambi, yaitu sebesar 50,12%. Dan juga diikuti kelompok pertambangan sebesar 45,13% dan kelompok pertanian ini sebesar 4,76%. Lebih lanjut disampaikan, nilai impor Provinsi Jambi Mei 2026 turun sebesar 35,84% dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu dari 17,29 juta US dolar ini pada bulan April 2026 menjadi 11,09 juta US dolar. Bulan Mei 2026, 5 negara dengan transaksi impor terbesar pada bulan Mei 2026 adalah dari Malaysia, Finlandia, Tiongkok, Kanada dan juga Australia. Ya, sampai dengan bulan Mei 2026, kelompok komoditi mesin dan alat angkutan memiliki kontribusi besar terhadap total impor di Jambi, yaitu sebesar 42,14% diikuti kelompok komoditi hasil industri dan lainnya sebesar 20,29% serta kelompok komoditi bahan kimia dan juga sejenisnya sebesar 7,05%.

Lagu berikut ini, Tanpa Dirimu, adalah album studio kedua sekaligus lagu hit karya penyanyi dan aktris Indonesia Paramita Rusady. Dan juga album ini dirilis pada tahun 1991, memuat single utama berjudul sama yang diciptakan oleh musisi Yongki Suwarno dan juga Mariati. Kita simak saja lagu berikut ini, Tanpa Dirimu.

0: Dek, ayah tahu kamu suka main HP, tapi jangan sampai lupa waktu untuk belajar ya.
1: Iya ya, bentar lagi aku lanjut kok.
0: Udah hampir jam 9 malam ini, besok kan ada ulangan. Kamu udah siap belum?
1: Masih ada waktu ya, nanti aku belajar.
0: Ayah cuma pengen kamu ingat, HP itu buat hiburan, bukan buat bikin malas. Kalau kamu nggak belajar sekarang, nanti susah loh.
1: Iya ya, aku janji bakal mulai belajar sekarang.
0: Bagus nak, ayah bangga sama kamu. Mau coba lebih fokus.
2: Gunakan gadget dengan bijak. Jangan sampai hiburan bikin lupa masa depan.
3: Sayang, kamu batuknya udah lama banget ya. Udah lebih dari 2 minggu kan?
4: Iya sih, tapi aku pikir cuma belum biasa.
3: Jangan dibiarkan sayang. Kalau batuk lama bisa jadi TBC loh. Ingat, tetangga kita juga dulu kayak gitu. Baru tahu setelah diperiksa.
4: Aku takut kalau diperiksa. Ribet juga, takutnya parah nanti.
3: Gak usah takut sayang. Sekarang kan pengobatannya mudah, asal cepat deteksi. Yuk kita besok ke puskesmas.
4: Siap, demi keluarga aku janji bakal periksa.
3: Bagus, biar kamu sehat dan kita semua tenang sayang.
2: Batuk lebih dari 2 minggu? Jangan tunggu parah, periksa segera. Cegah TBC mulai dari diri sendiri dan keluarga.

baru saya berlalu lagu Titi DJ dan juga Didi Bova dengan Tak Mungkin Bersatu. Ya, informasi berikut ini, progres penyaluran dana desa tahap 2 tahun 2026 dari pemerintah pusat masih terus berlangsung. Hingga saat ini, sebagian besar desa di Kabupaten Kerinci telah melakukan pencairan dana desa. Sementara proses di Kota Sungai Penuh terus berjalan. Nah, Kepala Sesi Bank KPPN Sungai Penuh, Lucy Winanda Restu, mengatakan sebanyak 202 desa Kabupaten Kerinci telah melakukan pencairan dana desa tahap 2 dari total 285 desa. Sementara itu, di Kota Sungai Penuh, baru 12 desa yang telah melakukan pencairan dana desa dari total 65 desa. Lucy juga menjelaskan bahwa saat ini terdapat 10 desa di Kota Sungai Penuh yang telah mengajukan persyaratan pencairan dana desa tahap 2 dan sedang menunggu proses selanjutnya. Lucy juga mengimbau seluruh pemerintah desa dan belum mengajukan pencairan dana desa agar segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi. Dengan begitu, proses penyaluran dana desa tahap 2 dapat berjalan lebih cepat sehingga anggaran segera dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan desa dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, peringat di mana anda berada, kita tinggalkan musik dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan selanjutnya akan kita ikuti lagu-lagu religi Islami. Menjelang nanti akan kita ikuti pengajian Al-Quran dan juga tahrim beduk dan azan maghrib.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingati hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu menjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk negeri itu. Dan apabila wabah itu menjangkit ke negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana pun Anda berada, kita hentikan senang lagu religi islami dan selanjutnya akan kita ikuti pengajian suci Al-Qur'an, lanjutkan tahrim beduk dan azan maghrib.
1: Minasyaitonirrajim.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana pun Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang sesara bersekutu dengan-Nya.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Sah. Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy. Itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Ruth.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan pendengar, kembali masih dan informasi menjelang nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3. Ya, informasi berikutnya, Menkes tekankan deteksi aktif percepatan eliminasi kusta nasional. Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan penemuan kasus aktif menjadi kunci percepatan eliminasi kusta. Langkah itu sekaligus memutus penularan dan juga mengurangi risiko kecacatan pada pasien. Menurutnya, pasien yang segera terdeteksi dapat langsung memperoleh pengobatan secara gratis. Penanganan cepat diyakini mampu menghentikan penyebaran penyakit lebih efektif. Menkes juga menegaskan kusta merupakan penyakit akibat infeksi bakteri, bukan kutukan. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak lagi memberikan stigma kepada penyandang kusta. Budi menyebut banyak penderita terlambat untuk terdeteksi hingga mengalami kecacatan saat memulai pengobatan. Dan juga kondisi tersebut menjadi tantangan dalam upaya eliminasi kusta di Indonesia. Ia mengatakan Indonesia menemukan sekitar 14.000 hingga 15.000 kasus baru kusta setiap tahun, namun angka tersebut diperkirakan masih lebih rendah dibandingkan kondisi sebenarnya di masyarakat. Pemerintah berencana memberikan apresiasi kepada puskesmas yang berhasil menemukan kasus kusta terbanyak. Kebijakan itu diharapkan mendorong peningkatan deteksi dini di berbagai daerah. Dan juga sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan juga komitmen tersebut disampaikan dalam Konferensi Nasional Kusta 2026 di Jakarta. Pratikno mengatakan percepatan eliminasi kusta membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan dan juga pemerintah daerah dinilai memegang peran penting memperkuat penemuan kasus dan juga pengobatan dini. Kita beralih ke informasi berikut ini, Mendikbudmen ini MPLS harus jadi pengalaman pertama sekolah nih dan yang menyenangkan. Ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah, Kemendikbudmen ini menghadirkan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Rumah Ramah tahun 2026 bagi murid baru. Jaga program ini memastikan hari pertama sekolah berlangsung aman, nyaman dan juga menggembirakan. Kemendikbudmen ini terus mensosialisasikan petunjuk TNI sesuai dengan Permendikbudmen nomor 12 tahun 2026. Aturan baru mengatur pelaksanaan MPLS selama 5 hari. Sekolah juga wajib mensosialisasikan program kepada orang tua sebelum kegiatan dimulai. Budaya sekolah aman, damai dan menjadi landasan utama pelaksanaan MPLS. Dan juga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikbudmen Abdul Mukti, ini mengatakan MPLS harus menjadi pengalaman pertama yang menyenangkan. Dan juga sekolah diharapkan menjadi rumah kedua yang aman bagi setiap anak. Hal seperti kata Mukti dalam keterangannya pada Sabtu, 11 Juli 2026. Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan juga Pendidikan Menengah, Eko Susanto, memastikan seluruh pelaksanaan MPLS berlandaskan budaya sekolah aman dan juga nyaman, sehingga setiap murid harus mengenal lingkungan sekolah dalam suasana mendukung tumbuh kembangnya, kata Eko. Dan juga di sisi lain, Direktur SMA Kemendikbudmen Yuli Haryanto mengatakan kesan pertama sangat mempengaruhi perkembangan peserta didik MPLS, selanjutnya menjadi momentum pembangunan semangat belajar dan rasa percaya diri. Dan juga selain itu, pelaksanaan MPLS wajib berlangsung edukatif, inklusif dan juga bebas dari segala bentuk kekerasan. Kegiatan ini juga tidak boleh mengandung perundungan maupun tindakan merendahkan martabat peserta didik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
2: Kegiatan hari ini dan pengalaman dan bekal dalam menghadapi setiap siagaan di sana, baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
0: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
1: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
4: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa padat no kalau bapakmu seperti itu memang itu ada fakta ini lintas rezim, jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
3: Sepanjang 2024 sampai 2026 KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ihsan menyampaikan laporannya.
5: Nah, setelah ekspos inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, inspektorat, kita akan ekspos ke DAPD.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Batul Samsu Darusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Batrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tenggat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
5: Kalau itu sih, ya bisa jadi kita usahakan sebelum. Kalau nggak cukup data, ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu, memberikan manfaat masyarakat, dua, sesuai dengan visi-misi dari Bupati juga. Evaluasi semua, direview sama teman-teman.
7: Peternakan, kesenian.
5: Iya, evaluasi semua. Kita evaluasi.
6: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Batrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Batrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Batrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
5: Paling tidak nanti kan di 2027, seperti apa nanti?
7: Berarti masuk silpa dulu, nanti dijalan lagi?
5: Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari hibah itu sendiri.
6: Batrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Dari Surakarta, Melati Sahan melaporkan.
0: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
8: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Disputpar Jatim menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.
9: Kami dari Museum bekerja sama dengan BPBD Kota Jawa Timur dalam melaksanakan kegiatan edukasi bencana. Yang kita lihat dari pengunjung antusias luar biasa. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola museum.
8: Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arum, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
10: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa
8: edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
11: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
12: Yang sudah dibuatkan sama PLS itu ya, harusnya kan masuk, nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
11: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
13: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Pulau Semura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruk kita. Di mana kapal keruk kita itu kan bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
11: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan 2 proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
14: Pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya Kota Denpasar. Di mana proyek ini,
15: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan 2 proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
14: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
15: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki 3 fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin, dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Veteran.
14: 3 fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas wajah kota.
15: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
16: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
17: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis, hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
16: Aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X, segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. So harganya sih termasuk terjangkau aja.
17: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
16: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
18: Jadi 2.000.
16: Murah menurut saya daripada di tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini, jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
17: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
19: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
20: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
19: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
20: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
21: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
20: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
2: Dalam kunjungan ini,
20: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
18: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
22: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani scorching. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan, kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
18: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
23: Buenas tardes para todos.
18: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya, meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan. Namun pada prinsipnya, mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
23: La locura del partido. En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
18: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat, sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: جنبی مالم اینی.
1: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, kita dengan senang lagu Ahmad Dhani dengan Jika Cinta Allah. Dan selanjutnya akan kita ikuti beduk dan azan Isya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Masih dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5 Tanepura Kota Jambi. Dan kembali musik dan informasi. Cek kesehatan gratis capai 59,5 juta peserta dewasa mendominasi. Ya, program cek kesehatan gratis CKG yang digagas pemerintah terus menunjukkan perkembangan positif. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 59.561.278 peserta telah mendapatkan layanan CKG hingga 5 Juli 2026. Jumlah tersebut hampir setengah dari target sekitar 130 juta peserta yang ditetapkan tahun 2026 ini. Dan juga Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Haji Muharuman ini mengatakan kelompok usia dewasa menjadi peserta yang paling banyak ikut program CKG. Dan juga sebaliknya, Papua Pegunungan mencatat cakupan terendah dan dengan angka 0,6%. Selain memperluas akses layanan kesehatan, program CKG juga berhasil mengidentifikasi berbagai penyakit dan juga faktor risiko kesehatan. Nah, program CKG juga berhasil mengidentifikasi penyakit dan juga faktor risiko kesehatan di kelompok usia dan juga pada kelompok bayi yang baru lahir. Ditemukan sebanyak 20.946 bayi atau juga 4,3% memiliki risiko penyakit jantung bawaan. Sementara pada balita dan juga anak prasekolah, masalah kesehatan paling banyak ditemukan adalah gigi karies dengan jumlah 614.427 kasus atau juga 23,9%. Untuk informasi lebih lengkap tentang cek kesehatan gratis sampai 5

Communication Union di Jenewa, Swiss. Rumah Pendidikan mengungguli 1.596 inovasi digital dari 122 negara. Prestasi tersebut menjadi pengakuan atas transformasi digital pendidikan Indonesia. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti mengatakan penghargaan dipersembahkan bagi seluruh insan pendidikan Indonesia. Mulanya inovasi lahir untuk menjawab tantangan pemerataan pendidikan. Ia menegaskan teknologi membantu mengurangi kesenjangan layanan pendidikan di berbagai daerah, namun teknologi juga berperan memperkuat guru sebagai pusat pembelajaran. Rumah pendidikan menghubungkan guru, murid, keluarga, sekolah, dan juga berbagai mitra. Platform tersebut juga menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif dan mudah diakses. Kembali untuk informasi lebih lengkap tentang rumah pendidikan raih pengakuan dunia lewat penghargaan PBB, Anda dapat membaca di rri.co.id. Dan pendengar, tepat nanti pada pukul 20 waktu di Sabara, Bang Adi juga harus pamit diri di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Nanti ada rekan kami Dirman yang akan menemani Anda sama dengan pukul 12 atau pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi tajus ini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: rri.co.id rri.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.
2: Jami malam ini

0: Dewi? Bagus ya, Bo?
1: Iya, jelas. Dulu, semasih muda, gara-gara suara ibumu yang merdu itu membuat Bapo jatuh cinta.
2: Jangan percaya itu tuh. Malu, Ibu.
0: Ibu. Omong-omong, Bo. Gimana kalau nanti suaranya Ibu gak merdu lagi? Bapak masih cinta gak?
1: Masih. Cinta Bapak kepada ibumu tetap sampai kakek nenek. Cinta abadi.
2: Gombal.
1: Hah? Gamelan angklung? Kok bawa ke sini tuh?
0: Oh ya, Bob. Nanti teman-teman Tian datang ke sini, kita akan latihan. Kebetulan kita ada tunjuk pentas dengan gamelan angklung kebiar di pesta kesenian Bali ini, Po.
1: Nah, ini baru anak muda berbudaya namanya. Mau belajar alat musik tradisional. Bagus? Itu bagus.

0: Apa? Suara apa itu? Sepertinya aku kenal suara gamelan itu. Gamelan angklung? Tidak, tidak. Gamelan itu, gamelan itu. Suara gamelan itu mengingatkanku. Hentikan, hentikan.
1: Bo, kakek.
2: Ya, ada apa dengan kakekmu itu tuh?
1: Tenang, kek. Ada apa dengan kakek? Kakek sakit ya, kek?
0: Jangan memainkan gamelan itu. Kakek mohon, jangan.
1: Iya, kek. Tapi ada apa dengan gamelan itu, kek? Itu gamelan bagus. Kok kakek gak suka? Kenapa, kek? Ya, kek, saya berhenti. Sini. Saya antarkan kakek ke tempat tidur, kek. Aku yakin pasti ada sesuatu dengan suara gamelan angklung itu. Baiklah, saya akan cari tahu.

0: Meme.
1: Putu, ada apa tuh?
0: Maaf nih, Putu mengganggu. Putu heran nih, kenapa kakek begitu sedihnya saat mendengar suara gamelan angklung?
1: Tuh, mungkin kakekmu trauma.
0: Trauma? Maksudnya ibu?
1: Iya tuh. Nah, kejadian itu sekitar 20 tahun yang lalu. Kakekmu kelian seke angklung. Waktu itu ada ajatan megamel keluar kota, menyeberangi lautan yang menggunakan kapal. Tapi nasib naas menimpa rombongan tersebut. Gelombang tinggi, kapalnya terbalik. Nah, seperangkat gamelan angklung dan sekenya jatuh ke laut. Kakekmu selamat, tapi ada yang tak terselamatkan.
0: Kakek, bangun kek. Ini Putu ada jajel kesukaan kakek.
2: Telepon. Aduh, makasih tuh. Ini jajel kesukaan kakek dari dulu. Tuh, gula di dalamnya ini tuh. Gula Bali ya?
0: Iya kek, telepon. Klepon. Kalau tanpa gula di dalamnya, berarti klepon tidak ada apa-apanya, kek. Begitu juga Bali ini, kek. Tanpa seni tari, seni gamelan, sebagai pemanisnya, maka Bali kita ini akan keruh, kek.
2: Tuh, kakek mengerti maksudmu. Tapi...
0: Kek, menurut guru Putu yang ada di pos Raman, kek, lahir, hidup, mati, apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, bahkan yang terjadi hari ini, Tuhan yang merencanakan. Betul begitu, kek?
2: Tuh, gurumu benar. Kakek jadi sadar kenapa kakek seakan membenci suara gamelan. Mungkin itu jalan yang harus dilalui oleh teman-teman kakek saat itu.

Nah, sahabat budaya, demikian mini drama persembahan RRI Denpasar dalam judul Manisnya Gula Bali, karya Gusti Sumadi dengan para pemain. Ibu diperankan oleh Niwayan Karmini, Bapa oleh Bawo, Kakek oleh Gusti Sucinta, Putu oleh Gusti Sumadi, narator Wayan Karmini, operator penyelia musik Ketut Chandra. Sampai

0: Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini kok ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Ganti-ganti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.
1: Wah, si kecil makin aktif ya. Tapi aku masih bingung, gimana caranya supaya tumbuh sehat dan gak stunting ya?
2: Mudah, Bu. Pastikan ibu hamil rutin periksa ke fasilitas kesehatan, makan makanan bergizi seimbang, dan minum tablet tambah darah sesuai anjuran.
1: Kalau setelah bayi lahir gimana?
2: Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan empasi bergizi, imunisasi lengkap, dan rutin datang ke posyandu untuk memantau pertumbuhan anak.
3: Berarti bukan cuma tugas ibu ya?
2: Betul sekali, ayah juga harus ikut mendukung kebutuhan gizi, menjaga kesehatan lingkungan, dan memastikan anak mendapatkan kasih sayang serta perhatian.
4: Stunting bisa dicegah mulai dari sekarang. Penuhi gizi, jaga kesehatan, dan rutin pantau tumbuh kembang anak.
5: Cegah stunting hari ini. Wujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas.
6: Berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata tidak perlu manusia yang menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata tidak perlu manusia yang memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dengar yang baru pemberada, terima kasih untuk Anda tetap setia bersama kami di 88,5 MHz untuk Anda di Bandung pemberada. Saya Dirman hadir kembali untuk Anda di Sabtu malam Minggu 11 Juli 2026 malam hari ini, ngobras atau ngobrol bareng komunitas. Kita mengangkat tema tentang peran komunitas dalam membangun generasi berkualitas dan informasi untuk Anda pendengar tentang hal tersebut. Kalau komunitas itu tentu penting sebagai agen perubahan yang strategis dalam membangun generasi berkualitas. Mereka menjadi wadah interaksi sosial, pengembangan karakter, dan meningkatkan keterampilan praktis di luar sistem pendidikan formal. Dan kehadiran komunitas menjembatani kesenjangan akses dan menciptakan ruang belajar yang inklusif bagi kaum muda. Sebenarnya ini adalah tahap di mana mereka harusnya banyak belajar juga, karena kalau tidak mengikuti komunitas terkadang pengetahuan mereka segitu-segitu saja. Tapi ya itu kembali ke keinginan mereka mau ikut ke organisasi yang mana atau komunitas yang mana. Dan diantaranya pendengar ada pengembangan karakter dan kepemimpinan dari peran komunitas sendiri. Ada ruang kolaborasi di sana. Komunitas mendorong kaum muda untuk bekerja sama dalam tim, menghargai beragam keberagaman, dan mengasah empati melalui berbagai kegiatan sosial. Karena seperti di luar sana, kalau untuk komunitas yang berbasis sosial sepertinya banyak sekali pendengar. Ada yang mungkin komunitas peduli lingkungan, komunitas yang peduli dengan kesehatan, banyak sekali sebenarnya. Di antaranya itu ada juga pembentuk moral, berinteraksi dalam lingkungan yang positif, membentuk individu yang lebih bertanggung jawab, disiplin, dan memiliki integritas tinggi. Dan peran komunitas juga meningkatkan kapasitas dan keterampilan ini mendengar. Edukasi non formal sebenarnya kalau untuk komunitas itu, tapi menjadi tempat belajar keterampilan praktis yang tidak selalu diajarkan di sekolah, ini di luar pelajaran yang ada di sekolah. Nah, seperti manajemen waktu, literasi digital, hingga kewirausahaan. Karena kalau berbicara mengenai komunitas, banyak sekali literasinya di sana, bukan hanya sekedar membaca menulis begitu. Ada banyak hal lainnya. Terus juga ada kreativitas dan inovasi bagi anak muda. Komunitas itu sebenarnya wadah untuk mengekspresikan ide. Nah, mengasah minat juga. Minatnya lebih kemana nih kira-kira, dan mengembangkan bakat secara optimal. Ada komunitas juga yang mungkin seperti paduan suara. Nah, itu juga seperti salah satu mengasah minat mereka. Ada juga informasi lainnya pendengar kami hadirkan tetap di 88,5 MHz.

0: nasional, Provinsi Jambi itu termasuk 3 provinsi dengan kenaikan signifikan gitu loh. Yang pertama itu Kalimantan Barat, yang kedua Provinsi Jambi, yang ketiga itu Papua.
1: Kalau kita mau ngenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
2: Perkawinan di bawah umur dinilai menjadi masalah serius karena memunculkan kontroversi di masyarakat. Perkawinan di bawah umur menjadi permasalahan dan fakta di masyarakat yang masih terus berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan angka perkawinan di bawah umur. Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi menunjukkan setidaknya ada 947 perkawinan anak di bawah umur yang tercatat di Provinsi Jambi. Kepala DP3AP2 Lutfiah mengatakan dari jumlah tersebut sebagian besar, yaitu 884 diantaranya pengantin perempuannya adalah anak di bawah umur. Sedangkan pria di bawah umur hanya 63 orang. Jumlah ini hanyalah yang terdata secara resmi. Diperkirakan jumlah pernikahan anak di bawah umur jauh lebih banyak dari yang terdata. Kepala DP3AP2 Lutfiah menyebutkan, anak-anak masih rentan menjadi korban kekerasan.
3: Yang tercatat aja 884, berarti di luar itu masih ada lagi, itu yang tercatat secara resmi. Kemudian juga kan kalau kita berbicara perkawinan anak ini kan bukan masalah agama Islam aja, ada agama Kristen, termasuk Konghucu, ya. Nah, itu pun juga mungkin saya rasa masih ada yang tidak tercatat dengan baik, karena tidak semuanya mereka yang di luar agama Islam mencatatkan perkawinannya di catatan sipil.
1: Kalau kita mau ngenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
2: Dampak perkawinan anak di bawah umur 18 tahun dapat berisiko pada kesehatan reproduksi pada anak perempuan. Tingginya angka perceraian, rentan mengalami kekerasan seksual, serta juga terkait pada penurunan kualitas hidup anak perempuan dalam dimensi hidup layak. Meski sangat berisiko bagi anak perempuan, namun ternyata persentase perkawinan anak di bawah umur di Provinsi Jambi dalam 3 tahun terakhir berada di atas persentase nasional. Bahkan menurut Zubaidah, Direktur Beranda Perempuan sebuah LSM yang konsen pada perlindungan perempuan dan anak, Provinsi Jambi menempati posisi kedua dalam perkawinan anak.
0: Skala nasional, Provinsi Jambi itu termasuk 3 provinsi dengan kenaikan signifikan gitu loh. Yang pertama itu Kalimantan Barat, yang kedua Provinsi Jambi, yang ketiga itu Papua. Jadi memang ada faktor kemiskinan, faktor pendidikan. Pendidikan yang rendah pasti juga akan memicu mereka untuk menikah di bawah umur gitu ya, faktor budaya kayak gitu.
2: Menurut Zubaidah, banyak faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Antara lain karena kemiskinan, tingkat pendidikan, kehamilan di luar nikah, dan faktor budaya. Perkawinan anak di bawah umur merupakan salah satu wujud kekerasan terhadap anak dan perempuan.

0: Wah, si kecil makin aktif ya. Tapi aku masih bingung. Gimana caranya supaya tumbuh sehat dan gak stunting ya?
1: Mudah, Bu. Pastikan ibu hamil rutin periksa ke fasilitas kesehatan, makan makanan bergizi seimbang, dan minum tablet tambah darah sesuai anjuran.
0: Kalau setelah bayi lahir gimana?
1: Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan empasi bergizi, imunisasi lengkap, dan rutin datang ke posyandu untuk memantau pertumbuhan anak.
2: Berarti bukan cuma tugas ibu ya?
1: Betul sekali, ayah juga harus ikut mendukung kebutuhan gizi, menjaga kesehatan lingkungan, dan memastikan anak mendapatkan kasih sayang serta perhatian.
3: Stunting bisa dicegah mulai dari sekarang. Penuhi gizi, jaga kesehatan, dan rutin pantau tumbuh kembang anak.
4: Cegah stunting hari ini, wujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas.

Sejarah singkat Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Dia berasal dari keluarga kelas priayi Jawa. Ayahnya Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat merupakan seorang bupati Jepara. Sedangkan ibunya M.A. Ngasirah berasal dari keluarga yang kental nilai agamanya. Pada usia 12 tahun, Kartini disekolahkan di ELS. Di sekolah inilah Kartini mulai belajar bahasa Belanda. Saat sekolah di ELS itu, Kartini mulai tertarik dengan kemajuan berpikir perempuan Belanda. Dari situlah timbul niatnya untuk memajukan perempuan pribumi yang menurutnya berada pada status sosial yang rendah. Sebelum berumur 20 tahun, Kartini banyak membaca dan menulis untuk surat kabar berbahasa Belanda. Dia juga suka berkirim surat dengan teman korespondennya di Belanda. Perhatian Kartini tak hanya soal emansipasi wanita, namun juga masalah sosial umum lainnya. Pada usia 24 tahun, Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang, KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat. Suaminya itu mendukung perjuangan Kartini untuk mendirikan sebuah sekolah wanita di kota Rembang. Namun perjuangan Kartini harus berakhir lebih cepat. Dia meninggal pada tanggal 17 September 1904. 4 tahun setelah melahirkan anak pertamanya, tiap tanggal kelahirannya kini diperingati sebagai Hari Kartini yang menyimbolkan kebangkitan perempuan Indonesia.

Saudara, kita masih berbicara mengenai peran komunitas dalam membangun generasi berkualitas. Peran lainnya berdengar mengenai komunitas sendiri, membangun kesadaran sosial dan lingkungan. Kalau mungkin ada yang sebelumnya kurang peduli dengan lingkungan, tapi kalau sudah bergabung dengan komunitas, apalagi komunitas yang memang peduli dengan lingkungan, kepedulian lingkungan ini akan tumbuh dan komunitas menggerakkan generasi muda untuk lebih peduli terhadap isu-isu berkelanjutan seperti mengelola sampah atau pelestarian alam. Tapi kalau berbicara mengenai sampah, ini sangat penting sekali untuk dibahas dan tidak ada putus-putusnya ini berbicara mengenai sampah. Ini sangat dianjurkan sebenarnya untuk anak muda atau generasi saat ini yang peduli dengan lingkungan, apalagi masalah sampah. Aksi kemanusiaan ini mungkin banyak sekali yang dilakukan, di antaranya itu mungkin ada yang memang membuat bank sampah, atau ada barangkali yang memang boleh dikatakan itu volunteer-volunteer itu, atau sukarelawan saja. Karena melalui kegiatan kerelawanan, generasi muda dilatih untuk memiliki kepekaan terhadap masyarakat sekitar yang membutuhkan. Sebenarnya kalau untuk hanya menggerakkan di lingkungan itu udah cukup sebenarnya ya. Apalagi ini di lingkungan sendiri yang orangnya yang boleh dikatakan mungkin banyak sekali yang kurang peduli dengan sampah tersebut. Di antaranya ada juga untuk anak-anak atau mungkin keluarga Anda yang masuk ke dalam komunitas itu, ada dukungan akses pendidikan. Bimbingan belajar ini ditemukan dalam komunitas sendiri, membantu memfasilitasi pendidikan tambahan bagi anak-anak dari latar belakang kurang mampu, sehingga kualitas akademis mereka tetap terjaga. Kalau berbicara mengenai dunia pendidikan yang kurang mampu, bisa jadi ini tidak ada yang namanya belajar tambahan. Nah, kadang-kadang kalau belajar tambahan itu banyak sekali kursus-kursus di luar sana ini pendengar. Tapi kalau ada komunitas yang free saja begitu, seperti ada komunitas yang memang taman baca yang memang belajar dan mengetahui berbagai hal itu secara gratis, ada di Jambi sepertinya sudah ada. Terus juga adanya pojok literasi di sana, menyediakan akses buku dan bahan bacaan untuk meningkatkan minat baca dan wawasan generasi penerus. Ini komunitasnya seperti yang saya singgung tadi, sepertinya sudah ada di Jambi ya, taman baca masyarakat atau yang lainnya, ini sudah ada di Jambi sebenarnya. Mungkin ya, yang itu yang harus ditumbuh kembangkan dari generasi-generasi muda. Untuk ada pendengar, nanti ada karaoke malam minggu untuk Anda malam hari ini. Pop Indonesia atau mancanegara boleh yang mau karaoke, di line telepon yang mau bergabung. Nanti tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain.

0: media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi malam ini. Selama sepekan, mari kita ajak Anda untuk merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, menggugah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ruang Rindu setiap Minggu hingga Jumat dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Rebana Pemerada, untuk Anda yang mau karaoke malam hari ini di Ruang Rindu 0811670788850, dan kita itu mengangkat temanya mengenai untuk Anda yang sering ke kondangan terus nyanyi. Nah, itu kira-kira lagu andalannya apa? Kalau malam hari ini kita boleh pop Indonesia, boleh pop mancanegara. Selagi mau karaoke, walaupun tidak pop Indonesia nggak apa-apa, asal jangan dangdut aja lah ya kan. Bisa lah itu. Di line telepon untuk Anda yang mau bergabung 0811-6707-8850. Selamat malam.
1: Selamat malam, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa di mana?
1: Nama Putra RPM.
0: Putra apa?
1: Putra RPM.
0: Putra RPM, kayak kenal ini.
1: Ini Bang Irman ya?
0: Aduh.
1: Apa kabar, Bang?
0: Alhamdulillah. Ini Bang Putra Rantamajo.
1: Iya, Indonesia nak dengar suara.
0: Eh, tidak bercarian ni dah.
1: Sumpah dengar. Dan muncul diri belakang.
0: Eh, bentil abang, abang Indo abad nak ngasih duren.
1: Iya. Bako. Satu ya, aduh kawan. Ini Zico boleh lah main Zico.
0: Itulah, dia bang ini bilang gini. Maaf ya, tak bisa ngajak. Ngapo duren tu, duren pesako katanya. Jadi kami itu cuma bisa ngadang bentar. Kalau dapat tu lah nak bawa balik. Kalau ngajak orang tak bisa katanya.
1: Hai. Walaupun tak duren dia, duren kami ada gua lah.
0: Nah tu lah abang dah nak nyebut.
1: Kalau gini kau tinggal di daun lagi.
0: Iya betul ni lah habis. Lah bawah ujung. Ayah dah tak gini ya ndak ya?
1: Ndak ada lagi lah ya bang selamat.
0: Iya, iya karena saya kada ada ndak ada di saya cari pas ada durian main cukup tahu be.
1: Iya, sedih
0: ya dengar. Aduh, Bang Putra sehat?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Bang Putra. Hah?
1: Yang nanya tu apa
0: kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah dunia akhirat sehat, bahagia terus.
1: Macam mana dengan budak tu sehat budak?
0: Alhamdulillah insyaallah lah. Aduh, lagi dipersiapkan bang.
1: Apa acara kali malam kau lah?
0: Kita karaoke bang, tapi lagu pop, nyok lagu dangdut bang.
1: Lu eh, tu deh mas, macam mana?
0: Tu bula. tapi sebelum nyanyi bang, lagu favorit kalau nyanyi di kondangan tetap lagu dangdut atau lagu pop bang?
1: Iya wak, pernah tak lagi kali nyanyi lagi ke kondangan awak nyanyi di rumah mereka.
0: Oh, itu lah bisa, itu lah biasa lah nyanyi. Nak nyanyi apa malang kau?
1: Awak kalau di rumah atau di rumah kawan tu bani lah. Tapi kalau angan ya, bani gitu ni.
0: Iya, hilang anu semangat, dak?
1: Ya hilang semangat selalu mbak sih.
0: Hilang semangat. Jadi mau dengar mau nyanyi yang mana nih bang?
1: Yang dulu tak boleh bang ya?
0: Iya tak boleh lah bang, ini kan pro satu bang.
1: Oh kalau tapi tolong ya wak, bantu dengan lirik gitu ya.
0: Boleh.
1: Lagu
0: apa ya? Tuh? Cari jodoh ke, apa ke? Ibu, bapak.
1: Lagu apa yang hari?
0: Yang.
1: Bukan.
0: Oh.
1: Lagu hari ke?
0: Ah, yang mana tuh?
1: Lagu
0: tak sedalam ini.
1: Iya.
0: No.
1: Tapi kalau awak tak enak suara, jangan minta tahu ya.
0: Tidak lah. Paling orang di luar tu, ya Allah mati dulu ke dia, kau kata.
1: Iya.
0: Kata kita orang kita tak memekak.
1: Memekak mending
0: kepala. Aduh. Bang Putra siap ya dengan lagu, tapi kita cek dulu ini lagunya ori atau tidak ya. Coba saya cek bentar ya.
1: Iya.
0: Oh iya asli. Siap bang ya?
1: Boleh.
0: Iya. Ajar bang.

0: Walaupun nek nyampe tetap semangat ya Bang ya.
1: Tidak,
0: maaf
1: kalau
0: tidak
1: enak.
0: Tidak apa-apa. Kan pede ya Bang, besok-besok kita nyanyi di tempat kondangan memang.
1: Pede itu kan tidak ada yang nengok.
0: Salam boleh dikit? Coba kalau nengok, kenapa? Kenapa Bang? Coba kalau dia nengok, kenapa?
1: Kalau ada yang nengok, saya lari lah Bang.
0: Tidak lah, adalah nengok tuh mungkin tetanggo.
1: Tidak
0: lah. Iya, iya, salam boleh Bang.
1: Salamnya buatnya Bang. Semoga sehat dan sukses selalu Sabtu keluarga ya Bang ya.
0: Amin insya Allah.
1: Terus buatnya Benten Pro Sabtu, salam kenal dan salam kompak dan salam sehat selalu ya Bang ya.
0: Amin insya Allah.
1: Terus buatnya budak tu, selamat malam minggu ya.
0: Budak tu, iya iya iya iya.
1: Abang tu ngerti lah tak?
0: Hah?
1: Abang tu ngerti lah yang kau sebut tak?
0: Tak ngerti saya kau orangnya agak lugu Bang.
1: Iya ampun lugu apa?
0: Saya kok maklum lah kan orang dusun, jadi tak tahu apa-apa sebenarnya saya kok Bang.
1: Enak abang wang dusun awak kok enggak
0: sama bela kau dusun Bang. ada lagi
1: iya Bang ya, makasih banyak Bang ya,
0: sama-sama Bang,
1: makasih atas waktu. Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam Bang Putra Rantau Majo, seputar Rantau Majo. Beliau memang lupa dengan saya sampai hati ya kan, sampai tak gugur lagi duren tuh. Kita lanjut di belakang. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum
0: Nur Hayati.
2: Nenek. Wah, ni yang dia ni. Pula diputar ni. Pula lagu dangdut. Mudah lah juga kek masuk galau yang dangdut-dangdut.
0: Janganlah, saya yang kena marah.
2: Aduh,
0: ya. Tantannya semua. Bunda Nur Hayati, apa kabar?
2: Baseng me Bunda Nur Hayati. Tidak kenal ni suara ayu kah? Memanglah siapa lah yang nulis nama awak di situ Nur Hayati. Memang gawe si Dirman ni lah ini. Da,
0: bukan saya, itu tuh kayaknya beliau tuh salah dengar namo.
2: Jadi siapa kemarin? Siapa? Mbak Nana juga disebut nyawa Nur Hayati.
0: Iya. Kayaknya Bang Nur Hayati. Kayaknya Bang Adi salah dengar itu namonyo.
2: Bang Adi kayak nian.
0: Serius.
2: Kenalannya nama awak.
0: Itulah tuh, saya tak tahu pun siapa Bu Ayu kok.
2: Apa Aish?
0: Serius.
2: Kalau dekat berita.
0: Ayu kok, Ayu siapa kok?
2: Lah, melupakan awaknya tuh.
0: Saya kalau tak ada diantar dengan gulai tempoyak, ikan toman, saya ingat dah. Astagfirullah. Aduh, serius saya terkejut. Saya terkejut namanya kok jadi Bunda Nur Hayati. Iya, Jak, makanya saya langsung Nur Hayati. Jadi kayak gitulah jadi.
2: Ketawalah Bunda Nur Hayati itu, napulah nama aku kok ditaruh nama Ayu tuh kan
0: banyak hal. Masih alhamdulillah lah, kalau di dusun saya namanya Nur Hayati lah almarhumah.
2: Oh iya.
0: Serius saya tuh.
2: Iya, ada juga dulur emak juga ada namanya Nur Hayati ya, juga sudah meninggal juga.
0: Jalan-jalan namonyo Ayu ya, Ayu
2: ganti lah Girman, janganlah namo tuh.
0: Jadi
2: hapus dulu
0: Ayunya. Ayu apa nih namonyo nih?
2: Ay, cek pulo dah tahu.
0: Lalu po saya serius saya tuh, saya pura-pura kenal.
2: Lalu pokannya Ayunya nih, memanglah dia nih.
0: Apa Nita siapa? Lupa saya sering Ernita, bukan dah yuk
2: Ernita.
0: Serius saya lupa yuk.
2: Iya betul tuh, iya yang tadi disebut lah
0: Ayu Nita.
2: Yo.
0: Nita hapon, Nita Talia.
2: Anita Dirman, ay, Nita Talia pula
0: kasi yo. Anita.
2: Nama Ayu sudah ada panjang-panjang lah itulah di KTP nama Ayu. Itulah, yeah. Jerman.
0: Tapi kedua-duanya bagus lah tuh, Ani atau Nita. Nita Talia. Heboh.
2: Ya kalau boya. Di sini orang nyebutnya Nita
0: dulu. Oh, cocok. Ini yang kita nyanyi malam ini. Lagu ini Nita Talia. Gelisah, gelisah, gelisah, gelisah. Astagfirullah. Yuk, nah nyanyi lagu apa yuk? Nah nyanyi lagu apa yuk? Nah nyanyi lagu apa
2: yuk? Lagu. Carikan lagu Diana Nasution Dirman.
0: Yang judulnya?
2: Benci Tapi Rindu.
0: Benci Tapi Rindu. Rindu. Dia yang dari yo. Diana maunya ya?
2: Yo, Diana Nasution. Pokoknya nada wanita.
0: Diana Nasution.
2: Kagetlah jem melengking pulau melengking. Naik
0: ke atas. Tapi kalau seandainya di kondangan tuh lagu favoritnya apa nih kira-kira?
2: Lagunya?
0: Mm-mm.
2: Lagu dangdut apa lagu pop?
0: Tah, campur lah pokoknya.
2: Oh, campur lah.
0: Mm-mm. Lagu apa?
2: Kan gak favorit tuh kalau di apa?
0: Kondangan?
2: Ini, kondangan.
0: Hitam.
2: Apa nama cincin kepalsuan?
0: Oh, kirain hitam. Bukan itu ya. Aku yang hitam. Kalau ya udahlah kalau gitu kita nyanyi lah ya. Heeh. Enggak sudah-sudah kok yuk. Siap yuk.
2: Memang kan sudah-sudah ya. Tolong ayo kok salah.
0: Woi, enggak tahu nian saya lagu ini ya nian lah.
2: Yo kalau masuknya unjuk tahu.
0: Ah, dekat dikit lagi.
2: Sudah. Belum.

0: Jadilah dak yuk.
1: Jadi dak enak ada suara kedua.
0: Dak apa lah.
1: Jadi namanya... pals suara.
0: Ya, alhamdulillah Ayu menyadari. Ya Allah jujur nih.
1: Jadi pals suara awak kalah dibuat suara kedua.
0: Aduh sedih nih. Memang kalau yang jadi yang kedua tuh emang dak enak yuk.
1: Ini sakit. Oh sakitnya tuh di sini. Jangan dah di depan ini yang kedua ya.
0: Iya siap. Saya tetap satu kok di hatinya selamanya sampai mati.
1: Salam lah dikira.
0: Boleh lah tapi 3 detik.
1: Buset lalu.
0: Ya udah salam.
1: Rindu lama sama dirimu tuh. Tak pernah lagi gabung sama dirimu tuh. Ah, malam terus.
0: Kayak mana lah. Saya ini kan demi kehidupan yang lebih mapan.
1: Buset. Yalah hai.
0: Salam.
1: Yalah. Salam dulu buat Dirman ya. Pokoknya sehat selalu.
0: Amin,
1: pokoknya ceria selalu. Jangan lupa bahagia ya.
0: Amin insyaallah.
1: Terus buatnya tadi Bang Putra RPM ya.
0: Iya.
1: Terus siapa lagi ya? Bang JJ. Bang JJ mana Bang JJ? Bang Simon. Terus siapa lagi Peru? Ayo Peru masuk terus sama Bang Ancakra. Terus Bang siapa lagi? Bang Kadri CS, Bang Abdullah, Bang Ramlan, kita masuk Bang Ramlan. Siapa lagi? Bunda Nur Hayati tadi juga ya. Gantilah Dirman, jangan lagi
0: ketemu. Iyo, saya terkejut.
1: Iyo, terus buat Tina Kampar juga. Terus juga buat siapa lagi Dirman buat yang ibu yang di siapa tuh namonyo yang di Mersam tuh siapa Dirman?
0: Itu Mama Tia.
1: Mama Tia juga ya. Abang Juli juga. Kamu mau dengerin siapa? Dengerin ayo kok bercakap.
0: Saya sambil nyiapi ini ya, kita break.
1: Oh iyalah ya buat jalan-jalan ke Dirman ya.
0: Iya.
1: Buat Dirman ya sehat selalu ya.
0: Amin. Insyaallah.
1: Ya,
0: makasih
1: ya.
0: Sama-sama, yuk.
1: Yalah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ayu Nur Hayati alias Mbak Anita. Berubah namanya jadi Nur Hayati. Ah, ini juga ada nih. Namanya kok semuanya dibuat Nur Hayati ya? Selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini benar enggak Ibu Nur Hayati?
2: Benar.
0: Nah, ini yang benar. Tadi dari tadi dipanggil. Ibu E tinggal di mana Bu E?
2: Ditinggal di Tebing Merdeka.
0: Ah, di mana tuh?
2: Banyu Lincir Indah.
0: Oh, Bayung Lincir. Bayung Lincir. Ibu Narati ini keberapa ya dengan saya atau perdana nih? Udah berapa kali?
2: Ketiga
0: ya?
2: Salah.
0: Iya saya ingin ngelupa tuh. Ya Allah Ibu Nur Hayati. Bayung Lencir cuaca gimana tuh di sana?
2: Cerah.
0: Alhamdulillah cerah. Bayung Lencir berarti kalau dekat jauh dari tol ya?
2: Dekat lah Mas.
0: Oh dekatnya. Oh pinggir kayaknya.
2: Main lah kesini.
0: Nah tuh dia.
2: Setengah kilo sini.
0: Setengah kilo
2: nanti bisa ketemu dengan diriku.
0: Tapi Mbak kalau memang dekat dengan jalan tol bisa jalan kaki berarti ya?
2: Bisa. Nanti tak jemput pakai motor.
0: Kan main. Mbak tapi kalau sebelum nyanyi biasanya kalau di kondangan tuh lagu favorit apa ya?
2: Lagu Tenda Biru. Kau tercipta bukan untukku.
0: Aduh sedih amat. Jadi malam ini Mbak yang mau yang sedih juga nih.
2: Kau tercipta dari tulang rusuk aja lah.
0: Nah kau tercipta dari tulang rusuk.
2: Iya duet aja sama Mas.
0: Aduh saya gak tahu lagu itu.
2: Ya ngerang popo.
0: Dari tulang rusuk. Kau tercipta dari tulang rusuk. Kau siapa yang nyanyi tuh?
2: Maya Angelina sama Mukhlas Adiputra.
0: Iya Maya iya. Angelina, kau tercipta dari tulang rusukku atau tulang rusuk?
2: Iya, tulang rusukku.
0: Tulang rusukku. Siapa yang nyanyi tadi? Maya Angela.
2: Iya, sama Pak Sadi Putra.
0: Siap. Ini bukan lagu dangdut kan?
2: Bukan, pop itu.
0: Tiba-tiba jadi berubah jadi dangdut nanti.
2: Aneh.
0: Mana tahu ya kan, tiba-tiba dikoploin. Siap ya Mbak eh?
2: Siap.
0: Siap.
2: Itu duet itu.
0: Tapi saya enggak hafal lagu ini Mbak eh.
2: Ya nanti saya itu.
0: Ah, ya. Iya, saya mah ikut aja.

0: Mbak enggak romantis, saya enggak tahu lagunya.
1: Ya enggak apa-apa lah, sekali-kali kan duet sama Mas Irfan.
0: Ya Allah.
1: Duet sekali-kali, enggak apa-apa ya.
0: Iya, salam boleh untuk siapa nih Mbak E?
1: Salam-salamnya buat Mas Irfan, makasih berkat teman panjang ya.
0: Amin insya Allah.
1: Tadi barusan siapa Mas?
0: Itu ada Mbak Anita di Sungai Tomon.
1: Oh, buat Mbak Anita, salam kenal aja ya sama Mbak Nur Hayati ya.
0: Iya.
1: Ya mainlah kesini Bu, di Tebing Merdeka.
0: Insya Allah, kalau ada waktu gas ya.
1: Iya, gaspol. Iya, terima kasih Mas.
0: Iya, sama-sama Mbak.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang benar nih, Mbak Nur Hayati dari Bayu Lancur. Ada lagi yang mau nyanyi nanti ya, kita break dulu. Setelah yang berikut ini kita lanjutkan.
2: Pemuda dan perubahan adalah hal yang selalu muncul bersamaan. Keberadaan generasi muda selalu mendobrak dan membawa angin perubahan. Namun di era teknologi 4.0 ini, pemuda tak lagi hanya bisa bermodalkan semangat, namun juga harus dibekali skill yang mumpuni dan tangguh terhadap segala situasi dan kondisi. Memperkaya diri dengan pengetahuan dan terus mengasah kemampuan menjadi modal utama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Salsa Ayu Amelia, seorang mahasiswi tingkat akhir di sebuah universitas swasta di Kota Jambi.
3: Halo generasi milenial, khususnya pemuda-pemudi Provinsi Jambi tetap selalu berinovasi dan menjadi pemuda yang kreatif dan terus memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman kita agar ke depan dapat bersaing di dunia global.
2: Mahasiswi yang sedang menyelesaikan strata 1 di program studi pendidikan bahasa Inggris ini punya prinsip untuk selalu mencoba hal baru. Di samping itu, sejak berusia 18 tahun, Salsa sudah berpengalaman menangani keuangan dari 5 lembaga dan usaha yang berbeda, bahkan pernah menjadi konsultan pajak. Mempunyai usaha sendiri dan berani mengambil resiko untuk memiliki usaha yang punya banyak saingan adalah buah dari insting dan pengalaman yang dia dapat selama ini. Selain itu, Salsa juga saat ini menjadi presenter salah satu stasiun televisi swasta lokal di Kota Jambi. Salsa mengakui bahwa dia punya begitu banyak cita-cita, yang mana menurutnya semakin banyak cita-cita, semakin membuatnya yakin ada sesuatu yang bisa diraih suatu saat.

0: dekatmu. Hoi, terperangkap apa nih?
1: Ini lagunya pas banget buat aku.
0: Emangnya terperangkap apa?
1: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
0: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu, suku bunga dan dendanya tinggi. Mana tidak ada pelayanan pengaduan.
1: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
2: Yuk, lebih bijak, pinjamlah ke Pintage Terverifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal. Merupakan bagian penting dari budaya dan adat istiadat masyarakat Melayu di Indonesia. Salah satunya adalah daerah Jambi. Sebagai benda budaya, satu peralatan kelengkapan rumah tangga tradisional ini adalah sebuah wadah yang digunakan untuk menampung siri. Tepak siri adalah simbol penghormatan pada acara penyambutan tamu, pernikahan, atau acara adat lainnya. Dalam budaya masyarakat Melayu Jambi, tepak siri adalah sebuah peralatan yang sudah tidak asing lagi dan selalu ada di acara adat Melayu. Di dalamnya terdiri dari berbagai bahan-bahan yang digunakan untuk memakan siri, seperti daun siri, pinang, kapur, gambir, cengkeh, kacip, dan tembakau. Siri sebagai pembuka kata. Sebelum memulai perundingan, makan siri terlebih.

0: Pendengar, untuk Anda yang mau bergabung malam hari ini, tadi mungkin agak rame. Yang mau duluan gitu. Tapi gak apa-apa, waktu kita itu menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yang mau karaoke malam hari ini lagu pop Indonesia atau lagu mancanegara, boleh line telepon 0811-6707-8850. Selamat malam.
1: Selamat malam kembali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, abang siapa ini?
1: Bang Kodir.
0: Aduh, Bang Kodir.
1: Jangan tinggalkan aku.
0: Kumu. Bang Kodir atau Bang Kadir nih?
1: Kodir.
0: Iya, Kodir.
1: Salam.
0: Bang Kadir, salam kenal ya.
1: Salam kenal kembali.
0: Iya, saya Dirman, tapi bukan Sukirman.
1: Dirman.
0: Iya, tapi bukan jenderal. Di bunganya dekat dengan bang ini enggak? Bang siapa ya? Bang JJ, terus siapa lagi? Bang Agus.
1: Dekat lah.
0: Oh, tetanggaan.
1: Tetanggaan enggak, tapi kami ini kecamatan Sasara. Kalau Bang JJ kata di Sungai Pinangnya, kecamatan Sasara juga mungkin.
0: Oh, beda kecamatan atau
1: ini dekat Sasarnya.
0: Siap-siap. Kalau Bang Kodir dekat kebon-kebon.
1: Nah, dekat jembatan pinggir jalan raya lintas nih.
0: Oh, jalan lintas.
1: Iya, masih kecamatan Pasar Marobungo, Pasar Bawah.
0: Oh, Pasar Bawah, bukan Pasar Atas.
1: Iya. Bukan.
0: Oh, ya soalnya pasar tuh ada di bawah, ada yang di atas kan?
1: Ada semua nih.
0: Saya tuh cuma sekali lewat jadi enggak paham.
1: Kalau saya lewat paham lah.
0: Iya. Nah, siapa tahu nanti kapan-kapan main ke sana ya kan, hubungi Bang Kodir. Aduh Bang Kodir. Apanya? Silaturahmi sama yang pendengar yang di sono ya kan.
1: Iya.
0: Tapi Bang Kodir karena sebelum nyanyi nih, lagu favorit yang kalau dinyanyikan di kondangan tuh lagu apa?
1: Ada lagu korin sama apa?
0: Ya penting nyanyi.
1: Nanya apa maunya.
0: Nah, kita gas kan ya.
1: Apa nak gandut? Apa nak pop?
0: Multitalenan berarti ya. Multitalenan. Bang Kodir pengen nyanyi yang mana malam ini?
1: Lagu dari Mercy Dalam Kerinduan.
0: Dalam
1: Kerinduan.
0: Siapa yang nyanyi itu? Dari siapa tuh?
1: Mercy.
0: Ya. Mercis.
1: Selama kau pergi saya.
0: Dalam Kerinduan. The Mercis dah.
1: Iya, The Mercis.
0: Oh, The Mercis. Lagunya lumayan lama tuh dah. Kita cek dulu, cek bentar nih, ini lagunya apa, musiknya ori atau bukan? Sebentar ya, Bang. Tak cek.
1: Ori.
0: Iya, maunya yang ori ya. Ini ori ya? Bukan berarti. Kita cek dulu. Yang vokalnya.
1: Yang pakai sesi pon yang ori lah.
0: Yang ini? Oh, yang ini ya.

0: balik-balik dikit enggak apa-apa lah ya. Terbalik-balik ya liriknya. Saya jujur kalau lagu pop itu apalagi yang agak lawas, saya sama sekali mati kutu saya. tak paham ayo, saya.
1: Dalamnya macam mana? Ya semuanya jalan.
0: Boleh boleh.
1: Dalam bahasan terlalu.
0: Siap Bang Godir. Enggak apa-apa.
1: Iya. Misalnya Mbak Mas semoga tak terlalu panjang umur, mudah rezekinya dan beri kesehatan terlalu.
0: Amin. Iya, siap. Yo.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Qadir. Seputar Bungo. Beliau ini setiap betul ya. Ada beberapa memang dengerin itu enaknya bisa dari stasiun relay, walaupun kalau sebenarnya dari aplikasi RR Digital itu agak tunda ya, alias delay. Jadi sekitar 30 detik. Tapi kalau dari stasiun relay biasanya itu tidak. Semoga saja tidak ya. Harapannya ngono. Ya mau gabung di belakang Bang Qadir. Selamat malam.
2: Malam.
0: Selamat ya.
2: Oh. Nah, iya Bang malam.
0: Iya, Ma. Mama. Sehat?
2: Ya, tidak lah Bang kabar.
0: Alhamdulillah sehat juga. Mama Tia lagu favorit nyanyi di kondangan lagu apa ye?
2: Dangdut Bang.
0: Oh, dangdut. Mantap. Iyo, sekecil dangdut. Kayaknya ya. Hah? Lagunya si kecil.
2: Jalan.
0: Oh, enggak ya.
2: Dari api temalah.
0: Oh, selamat malam.
2: Banyak lagi itu.
0: Oh, atau yang agak kencang-kencang dikit, yang apa nak? Debar-debar hatiku, aye.
2: Asik, bisa juga ya.
0: Ah, tahu lah saya lah, kan saya bilang kalau di kalau dibuka di kelonnya ada apa? Jangan saya kok ada tulisan dangdut mungkin ya.
2: Ya, lumayan
0: lo
2: ya Bang ya.
0: Berarti favoritnya lebih ke dangdut ya kalau Mama ya.
2: Iya ke dangdut lah Bang.
0: Kita
2: kurang-kurang lah Bang. Tapi gak mati kutu juga lah Bang.
0: Nah itu kita beralih ke pop malam ini. Mau yang mana nih Mama Tia?
2: Bintang kehidupan masuk deh.
0: Bintang kehidupan. Lah tahu cari kunci ya tadi. Iya kan pakai kunci biasanya kan. Kita cari yang ori ya.
2: Ketemunya. Nah, iya yang ori lah Bang.
0: Kita cari dong. Oh.
2: Dibantu ya.
0: Dibantu dengan doa.
2: Saya bantu lah Bang.
0: Saya bantunya paling dikit-dikit. Jadi apa namanya tuh suara kedua. Suara-suara
2: gue. Iya, penting biar lurus gitu loh Bang.
0: Lurus.

0: Mama Tia. Salam lah Mama.
1: Salahnya Mbak apa mana Bang?
0: Siap.
1: Mbak tugas kali balik hati-hati. Bang Juli saya siap ya. Mbak Vero udah gabung ya?
0: Belum.
1: Lagi siap-siap juga tuh. Mbak Sinta juga ya. Bang JJ, Bang Simon juga. Bang Kadir. Jalan lah Bang, itulah ingat nih.
0: Siap Mama.
1: Ya, makasih lebah.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Tia seputar bersam. Yang mau gabung di belakang Mama Tia boleh line telepon. Kita lanjut di belakang Mama Tia. Selamat malam Bang Simon.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Simon. Gimana kabarnya?
2: Sehat. Tadi aku kese tadi.
0: Apa tuh?
2: Ketawa tadi bang siapa?
0: Apa?
2: Mas, namanya siapa?
0: Yang mana?
2: Abang namanya siapa? Lupa.
0: Ya Allah. Sudirman bukan Sukirman.
2: Iya, pejuang.
0: Kenapa?
2: Tadi kan apa?
0: Apa?
2: Karuki, tapi kalau suara cowoknya pas. Tapi karena sudah apa nggak tahu lagunya jadi agak
0: keras ya. Saya emang nggak tahu lagu lo, nggak apa-apa Bang Simon. Tapi
2: nada cowoknya cepat lah.
0: Tapi lagu favorit kalau nyanyi di kondangan apa coba kalau Bang Simon?
2: Aku yang sering lagu ya pop aku.
0: Oh pop, nah jadi boleh nih malam ini mau ya mana nih kita karaoke?
2: Mana ya lagu lama Maya Romantis. Oh Mariam Benigno ada terus-terusan kan. Udah ini adanya kan pintu hatimu.
0: Bukalah
2: pintu hatimu.
0: Bukalah semua pintu asmara.
2: Jangan Gabriel Kaper.
0: Bukalah pintu pintu hatimu dari
2: Nia dan Yati.
0: Nia karaoke-nya. Nia.
2: Ya yang
0: cover. Oh, maksudnya yang asli ya?
2: Ada ya itu kan ada covernya itu.
0: Betul. Kirain tadi bukalah semua pintu as.
2: Allah bagi mulia berani nyanyi aja kok.
0: Iya, saya tuh kurang hafal loh lagu pop itu.
2: Ya itu pop kan, gede.
0: Oh, jangan nanti saya dimarahin loh. Oke, Bang Simon ya. Kenapa?
2: Jangan lupa juga ini. Coba kita ingat lagi.
0: Siap. Maaf.

0: Keren Bang Simon, mantap ya. Emang cocok betul nih di kondangan.
1: Hanya saya lupa, Mas.
0: Enggak apa-apa, kan jarak jauh.
1: Suara Mas Firman tadi. Kalau di suara lakinya apa? Okay. Cuma kalau lakinya jadi sih kepontal-pontal ya orang Jawa.
0: Rareti saya lagunya.
1: Iya, Mas. Sedikit lah ya.
0: Boleh salam.
1: Ya, yang di tadi ya. Mbak Jis. Mbak Jis, Mbak Anita. Mbak Supri, Mbak Perunya, pokoknya Bang Ramelan, Bang Jijiknya, Bang Bori, Bang Atula, Bang Kadir CS juga. Pokoknya untuk semua-semua lah, udah malam ini. Nanti ya di belakang nunggu-nunggu untuk kasih Tadewo. Pokoknya untuk semuanya, salam semua tempat lalu ya. Malam itu kan bersama Bang Dirman nanti kali ini.
0: Iya,
1: Bang Dirman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bang Simon, seputaran bulian. Apa salahku? Salah nggak tuh? Selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Apa salahnya?
1: Gak ada salah lah. Bener lah pokoknya.
0: Sebenarnya salah. Saya harusnya 3 penelpon. Ini karena kasihan.
1: Aduh. Keburu tidur.
0: Aduh, Bang Jul, Bang Jul.
1: Aduh,
0: kabar gimana Bang Jul?
1: Terima kasih Bang Dirman.
0: Sama-sama. Bang Juli gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Enggak hujan daerah sono.
1: Oh, udah panas dari pagi. Sekarang masih panas.
0: Lancar ya?
1: Lancar.
0: Alhamdulillah. Kalau ngomong panas di sini juga panas loh Bang Jul.
1: Panas itu ya?
0: Iya, panas banget. Itu sampai kayaknya panasnya itu pengen jadi jingkrak-jingkrak jadinya.
1: Oh, bukan pengen berendam.
0: Berendam di mana? Ini berendam di...
1: Malamnya biasa pengen berendam.
0: Iya,
1: pengen mandi kan?
0: Iya, berendam di ini, danau ini. Danau apa? Danau Sipin.
1: Apa Matahari?
0: Kejauhan.
1: Gua mau mati ya.
0: Kejauhan itu bagian hulu.
1: Oh, iya.
0: Tapi Bang Jul... Kalau di kondangan itu lagu favorit di kondangan tuh apa coba?
1: Ya, versi dangdut.
0: Lebih versi dangdut. Kita popkan malam ini. Mana tuh?
1: Oh iya. Aduh Nyai.
0: Aduh Nyai, emang ada lagu pop Aduh Nyai? Yang ada Aduh Buyung kayaknya.
1: Aduh Buyung.
0: Aduh Buyung, mengapa lu? Yang mana nih malam ini kita?
1: Apa nama
0: tuh? Apa tuh?
1: Biar ku cari jalanku.
0: Biar
1: ku cari jalanku.
0: Benar enggak tuh judulnya?
1: Biar dari Tommy Jepisa.
0: Biar ku cari jalanku.
1: Biarkan ku cari jalanku.
0: Oh, ngono.
1: Walaupun ku hancur karenamu.
0: Ngono. Siap ya?
1: Iyalah, pokoknya.
0: Yang ini.
1: Ngendek. Ah, satu ya, Bang Jepa.
0: Saya enggak tahu lagu.
1: Awal. Lagu awal lo, masuk awal lo tenang.
0: Oh, siap. Malam
1: yang dingin membeku

0: Bang Jul, boleh salam Bang Jul?
1: Ya Allah, ritme lagu cepetian
0: ya. Kan asli ku.
1: Iya, cepetnya tapi menges-menges.
0: Rak apa-apa.
1: Ayo salam Tuan Dirma, salam bertugas. Lancar tugasnya tetap selesai, sehat walafiat keluarganya.
0: Amin.
1: Terus tadi ada Bang Simon ya, tuh Mama Tian, tuh Mbak Anita, Mbak Vero gabung Mbak Vero.
0: Yo.
1: Katanya menyanyi lagu apa ya? Cinta
0: pokoknya
1: warna deh.
0: Pokoknya duet katanya.
1: Duet ya?
0: Iya,
1: nah, ini. Kalau duet ini Bella nyanyi apa namanya? Kalau bulan bisa ngomong kan itu kan pop kan?
0: Enggak, kami lagunya itu berdayung cinta nanti.
1: Ya, enggak denger lah pokoknya.
0: Oke, ada lagi Bang.
1: Oke lah Pak Vero ya, dibanding juga untuk Bang Kadir, untuk semuanya lah, atau semuanya.
0: Ya, siap.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Juli, seputaran baju Bang. Apa salahku? Ya wes, rak salah. Tapi kita break dulu ya. Salam dari Tunas Mudo. Sabar Bang, Bang Ramlan. Kita break dulu, nanti kita lanjutkan ya.
2: Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungdo Hidup. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungdo Hidup atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri.

0: di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi balumbo biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di hari raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari kampung ujung Tanjung dan kemudian finis di jembatan Betrikbeuk, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari jembatan Betrikbeuk dan kemudian finis di Sungai Belati Sarelangun. Lewat pacu perahu atau balumbo biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.
1: Kamu?
2: Tapi kok aku ngerasa pusing ya? Duh.
1: Ah, itu biasa kali. Ini karena udah lama gak begaul nih kamu.
2: Serius nih. Tapi ini bukan gejala COVID kan?
1: Alah, udahlah. Orang-orang di sini pada sehat-sehat kan? Tuh, lihat.
3: Halo, kamu di mana?
2: Di rumah sakit.
3: Di rumah sakit? Kenapa?
2: Ternyata meskipun kita tuh kelihatannya sehat, tapi belum tentu bisa bebas dari COVID-19. Ya bisa lah. Tau gak sih, sepulang hangout minggu lalu, aku tuh bawa virus ke rumah.
3: Hah?
2: Terus ibuku yang lagi kurang sehat, tiba-tiba langsung aja kena.
3: Ya ampun.
2: Ya itu Tata. Dia. Meskipun kita ngerasa sehat, bisa jadi kita sebagai carrier buat orang lain.
3: Oh gitu ya.
2: Aku kasih tahu ya, sekarang kita tuh mesti benar-benar harus jaga jarak, hidup bersih, dan menjaga kesehatan.
3: Iya.
2: Kamu jangan sampai kayak aku sama ibu aku ya.
4: Sebagian orang tua mungkin bangga ketika melihat anaknya yang masih di bawah umur dapat mengemudikan kendaraan sendiri, baik motor ataupun mobil. Namun sebenarnya anak di bawah umur berdasarkan peraturan itu tidak diperbolehkan mengemudi sendiri. Jika melanggar tentu bisa terkena sanksi hukum. Peran orang tua memberi penjelasan dan ketegasan untuk tidak mengizinkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan sendiri akan berisiko terlibat dalam kecelakaan.

0: Selamat malam untuk rekan-rekan yang tetap setia bersama kami. Anda juga yang setia mendengarkan melalui stasiun relay di Bungo 99,4 MHz, Arolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan Tukal Ilir 99,0 MHz. Untuk Anda yang setia juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital, boleh yang mau ikutan karaoke malam ini di 08 1167 078 850. Selamat malam.
1: Halo juga, selamat malam.
0: Ya, Bang Amlan.
1: Apa kabar Mas Iman?
0: Alhamdulillah Bang Amlan, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat itu.
0: Bang Ramlan.
1: Iya dong.
0: Kalau kondangan, lagu favoritnya apa nih?
1: Oh, kalau kondangan tapi favoritnya yang lagu dangdut lah itu.
0: Dangdut meneh ya kan?
1: Iya.
0: Dangdut lagi. Yo yo yo yo.
1: Biasanya lagu dangdut. Ini kan malam ini pan-kopan.
0: Malam
1: kalau favoritnya kalau lagu dangdut biasanya itu kan pengorbanan.
0: Wis, bukan main.
1: Malam terakhir kalau
0: gue nyanyi. Malam terakhir benar lah. Kita ubah ya, malam ini. Malam penuh rindu.
1: Malam ini malam terakhir kalau gitu.
0: Apa itu malam ini?
1: Malam pertama mungkin.
0: Malam pertama. Enggak beneran. Ini kita mau nyanyi yang mana nih, Bang Ramlan?
1: Mungkin malam ini lagu yang sudah lama gitu yang
0: boleh yang mana tuh
1: dari adik pada putra itu
0: si jantung hati dari siapa
1: yang biasanya itu adik putra
0: si jantung hati si jantung hati itu. Emang itu lagunya buat goyang ya?
1: Iyalah, enak musiknya enak.
0: Saya sangat awam sekali dengan lagu lama.
1: Ya enak lagu lama dong gitu.
0: Ya emang lagu lama tuh ada yang menjadi ciri khas yang tidak bisa terlupakan.
1: Iya pokoknya lagu lama yang tidak terlupakan itu lagu-lagu nostalgia.
0: Mantap.
1: Apakah ada dengan lagunya kali itu?
0: Iya, kita siapkanlah kalau begitu.
1: Oke. Iya.

0: 人不理人言，一见不可
1: 以，一见不可以，哦，
0: 一见不可以，
1: lagu ini kayak saya jadi teringat madu di tangan kananmu.
2: Ah, itu sama dengan ikutan madu cun, mana ada racun itu mungkin
1: kirimu. Iya.
2: Tahunya itu dekat-dekat itu dengan madu dan racun.
1: Betul. Dan itu. Ada juga yang ini sepatumu dari kulit. Kulit biawa gitu ya lagunya.
2: Ya memang enak lagu-lagu lama itu
1: macam iya,
2: kalau
1: iya.
2: Dengar kalau kan ada yang telur, ada yang ini, seperti bergoyang goyang malam ini lah.
1: Bergoyang goyang.
2: Tapi enak kan musiknya kan itu.
1: Iya benar agak apa kencang walaupun sedih sebenarnya lagunya.
2: Nah, walaupun enak kencang itu.
1: Iya salam boleh.
2: Salam nyoyok. Salam yang Bapak Diman salam malam ya. Semoga selalu juga ya. Juga malam-malam ini bahagia selalu di malam minggu ya.
1: Amin insyaallah.
2: Tadi ada juga RTM ya.
1: Antam Ajo.
2: Malam ini yang lagi di Sitaro Langun mungkin dah.
1: Apa tuh?
2: Putar RTM.
1: Di itu Rantau Majo.
2: Di itu Rantau Majo, tapi malam ini dia jalan yang sana itu.
1: Oh iya.
2: Iya dong gitu.
1: Aduh sampai hati saya nitip tempoyak dong.
2: Oh, nitip tempoyak. Kita ngomong dari nitip tempoyak.
1: Iya, ada lagi.
2: Mbak Nur Hayati ya.
1: Iya.
2: Ada juga Mbak Anita juga ya. Ada juga tadi Bang Simon atau Mama Tia. Ada Saponi Baisha ya.
1: Iya.
2: Ada tadi Bang Juli ya. Ada juga siapa tadi yang belum disebutkan Pero ya, Pero.
1: Belum.
2: Ada juga Bang KDTS. Betapa lagi buat semua-semuanya lah gitu. Oke, Bapak Mendir, terima kasih
1: Bang Nyo. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Ramlan seputaran tunas budo.

0: Rasakan. Selamat malam.
1: Malam juga.
0: Mbak Vero. Waalaikumsalam. Mbak Vero, masuk.
1: Masuk ke mana?
0: Iya, masuk ke hatinya. Mbak Vero, sehat?
1: Iya. Baik-baik, sayang.
0: Enggak malam mingguan, katanya sama ayam bebek.
1: Udah lah tadi.
0: Kok cepat banget?
1: Mas, jam 7-an lewat
0: tadi. Kasih tahu dong kalau gitu, kesini kek gitu. Iya, malam minggunya jalan-jalan kek ke studio. Kan enak kita langsung live di studio, gak apa-apa. Mbak Vero kan dekat sini.
1: Gak mau ah.
0: Ya udah, cukup tahu lah mbak ya. Kita bubar be mbak.
1: Jadian belum lah bubar.
0: Anggap be yo bilang. Aduh, mbak ya kalau di kondangan biasa lagu favorit apa nih?
1: Aku di kondangan pernah nyanyi mas.
0: Serius? Berarti kalau ada saya tuh benar-benar lagunya Berdayung Cinta ya?
1: Lari ya nanti.
0: Kita gaskan kita lagu Berdayung Cinta mbak ya.
1: Emang mas mau nyanyi lagu itu?
0: Ya gak apa-apa kan cuma nyanyi toh.
1: Kapan?
0: Kapan mbak mau kita gaskan?
1: Kan ini lagu pop.
0: Oh, iya, maksudnya kan di luar loh mbak, bukan di sini. Di kondangan mbak, di kondangan. Ya wis lah, udah kita bubar be mbak. Kemana, yang mana kita malam ini?
1: Kemarin itu.
0: Yang mana lupa saya judulnya?
1: Cinta Tak Berwarna.
0: Oh, Cinta Tak Berwarna, itu duet?
1: Ya. Enggak, sendiri ya.
0: Oh, sendiri.
1: Yang ori mas.
0: Cinta Yang Tak Berwarna, saya lupa lagi. Yang dari Thomas kan?
1: Ya.
0: Aduh lupa lagi saya. Ya, nah, gitu enggak lagu itu? Nah, gitu ya?
1: Mana ada nana.
0: Oh, ada nana. Oh, nana. What's my name? Itu ada lagunya. What's my name?
1: Saya bantu ya.
0: Saya bantu doa aja lah, Mbak. Semoga Mbak berhasil.

0: Kenapa Mbak? Kenapa Mbak? Kenapa Mbak? Udah nggak kuat teriak-teriaknya. Nggak apa-apa. Besok apa namanya itu dilatih lagi Mbak ya.
1: Yang ngomong aja nggak tahu.
0: Saya taunya dikit-dikit tuh lah.
1: Berat Mas kata-katanya. Ada yang salah nggak?
0: Ada tadi salah lirik. Jadi kalau besok lulus ke tahap berikutnya, tolong lirik lirupnya.
1: Bagian mana?
0: Ah, banyak bagian itu saya udah lupa bagian ngono lah pokoknya. Salam Mbak, salam Mbak.
1: Salamnya Mas Mbak sehat selalu. Udah karaoke Mas?
0: Saya udah ke waktu itu.
1: Mana ada Mas karaoke tadi?
0: Iya, bukan tadi, ke waktu itulah pokoknya. Waktu habis Mbak, cepat Mbak.
1: Iya, pulangin nanti hati-hati.
0: Siap.
1: Bang Rapan tadi. Bang Juli juga tempat malam sehat selalu. Bang Simon tadi juga ya. Buat Mbak Nur Ayati, buat Anta juga tempat malam. Bang Kasir CS.
0: Siap.
1: Bang JJ, Bang Bahori, Bang Yoga. Buat Bang Putra Banten juga selamat malam. Cinta juga ya. Buat apa tuh, Mas?
0: Apa tuh?
1: Mama Aisyah.
0: Iya.
1: Buat Mama Aisyah juga. Buat apa tadi? Mas Ateng. Kang Sule juga.
0: Kang Sule.
1: Buat Ida. Bang Bujang, Cik Rosli, Bapak Sadewo, Datuk Pijan juga selamat malam. Bapak De Purnama juga ya.
0: Iya.
1: Buat semuanya lah Mas ya.
0: Iya.
1: Besok, malam besok kalau Mas yang bawain kita lagu.
0: Saya ada lagi. Malam besok, minggu depan saya lagi.
1: Dayung Cinta ya.
0: Iya.
1: Ya. Ya lagi itu Mas ditunggu ya besok ya.
0: Oke.
1: Okay. Apa nanti pulangnya hati-hati.
0: Iya.
1: Hati Mas.
0: Ya.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Vero. Kita lanjutkan ya di belakangnya ya. Yang mau gabung ini mumpung masih ada waktu menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam.
2: Malam juga
0: Pak E.
2: Ya.
0: Pak Zainal.
2: Mantap tuh Bang Irwan suaranya.
0: Salam kenal, udah lama ya kenalnya kita tapi gak pernah bersua.
2: Iya, cuman jarang-jarang aktif karena sibuk.
0: Oh iya, sibuk nih. Aduh, cobalah kalau ada gitu job. Saya juga pengen ada job. Yang penting sehat selalu. Alhamdulillah, Pak E, gimana kabar sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Sungai Gelam aman?
2: Aman,
0: alhamdulillah. Tapi kalau seandainya kondangan tuh lagu favorit apa nih kira-kira nih Pak Zainal?
2: Biasanya sih kalau dangdut Sapu Tangan Merah.
0: Oh,
2: tapi kalau pop nih biasanya yang sering kita coba-coba tuh
0: apa tuh?
2: Di pentas Iklim darinya. Iklim.
0: Oh, dari Iklim. Iya. Sapu Tangan Merahnya kita singkirkan dulu ya. Lagu pop pengen dengar, pengen nyanyi yang mana nih Pak Zainal?
2: Iklim, Suci Dalam Debu.
0: Suci Dalam Debu. Bolehlah tuh kalau kita begitu. Coba. Kita cobalah kalau ya.
2: Bantu Bang Dirman ya.
0: Iya, sekalian kita nanti belajar tayamum juga ya. Kan Suci Dalam Debu.
2: Iya betul.
0: Tayamum. Aduh. Bisa aja.
2: Bisa aja Bang Dirman.
0: Kenapa?
2: Bisa aja
0: Bang Dirman. Bener

0: Pak Eng, dah nyampe. Saya pun dah nyampe.
1: Kadang delay, kadang.
0: Ya, wis ra apa-apa,
1: Pak. Mohon maaf, Bang Dirman ya.
0: Salam boleh, Pak E.
1: Ya, yeah, salam kenal buat rekan-rekan yang mungkin aktif malam ini.
0: Yeah.
1: Kita bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Yang barusan tadi siapa ya?
0: Itu di belakang tadi ada apa namanya itu Mbak Vero.
1: Mbak Vero, satu Mbak Nurhayati. Itu Bang siapa? Tunas Mudo tadi?
0: Bang Ramlan.
1: Ramlan Tunas Mudo, salam kenal dan selamat malam, selamat beristirahat. Semoga mimpi yang indah.
0: Siap.
1: Dan buat Bang Dirman. Oke. Okay? Terima kasih sekali lagi, mohon maaf.
0: Sama-sama Pak E. Ya.
1: Dan Bang Dirman pulang sampai tujuan dengan selamat.
0: Amin.
1: Dan berhati-hati.
0: Amin. Terima kasih.
1: Jadi tujuan hari ini tercapai. Amin.
0: Ya amin. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Zina. Terima kasih. Gak nyampe gak apa-apa. Itu lagu yang kayaknya selalu dicoba ya kan.

0: Lanjutkan ini, semoga cukup waktunya ya. Selamat malam.
1: Malam.
0: Halo Bang Adi.
1: Halo Dirman.
0: Yo Bang Adi.
1: Lailo ini Ansaro tuh.
0: Eh Nyogi. Alhamdulillah Bang. Hari-hari saya tentempoyak nian Bang. Pokoknya tuh suak berbong kembang gempis lubang hidung. Eh lemak makan nasi habis lasa cembung. Bang Gadi sehat?
1: Sultan ya?
0: Hah?
1: Sultan.
0: Ngapa Sultan tuh?
1: Lagu we.
0: Yang mana tuh judulnya?
1: Di perjalanan.
0: Ngapa dia di jalan Bang? Kasihan mula.
1: Mana wak kok jalan terus?
0: Kalau jalan terus enak lah Bang.
1: Iya, jadi di perjalanan. Jalan itu keluar rumah, masuk rumah.
0: Iya, kan? Yang penting ada tujuan Bang. Tapi Bang, tapi apa namanya tuh kalau kondangan tuh lagu favorit apa tuh Bang?
1: Aku sedang dun. Kalau lagu pop tuh jarang.
0: Jarang ya. Jarang tapi kadang dicobalah dak. Malam ini kita di perjalanan tapi kita tidak jalan-jalan. Cuma Bang Kadir yang sering jalan-jalan.
1: Nyari akhirnya ya.
0: Siap.

0: Kira-kira begitulah.
1: Banyak tu, pemalas aku.
0: Tak apa-apa bang. Salam lah dikit bang, boleh.
1: Salam untuk semua lah Jerman. Awas apa pentingnya. Cuma jangan tak ikut berat kan.
0: Iya. Iya. Siap bang.
1: Ya. Terima kasih untuk ikut.
0: Waalaikumsalam. Penting ikut katanya. Ya dah, tak apa-apa lah. Tapi di belakang Bang Kadir kalau masih ada boleh satu lagi ya. Karena menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya mau nyanyi kayaknya gak cocok nih. Nanti jadi dangdut.

0: Untuk pendengar yang tadi bergabung di line telepon, terima kasih. Ada mungkin yang tidak ada waktu atau karena terlalu ramai yang ikutan, ada yang gak sempat ikut, seperti siapa nih yang jauh-jauh yang streaming kadang ya. Terus ada mungkin Pak Ade yang gak ikutan. Tadi Bang, ini Mas Yatno atau Bang Yatno? Alah pokoknya Mas Yatno yang di Talang Belido. Beliau nyuruhnya saya nyanyi. Saya gak cocok beneran. Ini harus saya belajar dulu daripada nanti malu-maluin ya kan. Di lain kesempatan atau kalau dijadwal, insya Allah saya minggu depan kembali hadir untuk karaoke-nya untuk Anda pendengar yang gabung pokoknya dari tadi, yang nungguin juga terima kasih. Dan nanti untuk Anda lagu-lagu pengantar tidur dan informasi update kami hadirkan. Untuk Anda yang belum bisa tertidur dan yang tidur karena besok ada kegiatan, selamat istirahat. Semoga untuk Anda yang ada kegiatan berjalan lancar. Apalagi seperti tim TMB. TMB atau KMB? TMB. Yang selalu update. Update. Selalu standby di sana. Tetap semangat ya tim. Untuk Anda juga pendengar dimanapun berada yang saat ini mungkin dalam perjalanan, ada yang masih di seputar kota, terus monitor melalui radio terestrialnya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Untuk Anda pendengar juga yang saat ini mungkin tidak enak badan, sedang sakit, semoga lekas sembuh, dan yang sehat selalu jaga kesehatannya. Yang belum tidur pokoknya tetap di 88,5 MHz.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Deh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.
2: Jambi, malam ini.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibawa ke museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke benda-benda budaya. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya. Seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella. Aku pengunjung dari Kota Malang. Kebetulan lagi liburan ini, makanya mengunjungi Indonesia Museum Heritage. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
3: Halo, nama aku Dikri, asal aku Jakarta. Kesan buat Museum Indonesian Heritage, di sini bagus banget ya. Di sini buat belajar budaya, buat lihat-lihat tentang peninggalan sejarah itu bagus banget, banyak banget informasinya. Terus di sini juga ramah banget guide-nya, jadi kita dikasih tahu tentang detail-detail tentang sejarah sama guide-nya. Buat Museum Indonesian Heritage bagus banget, keren.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa, karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan.
1: Sebetulnya belajar budaya itu asik kalau kita benar-benar belajar masalah budaya. Apalagi kita sebagai generasi muda kan harus meneruskan budaya yang udah ada dari dulu agar nggak sampai hilang. Orang jauh aja sampai datang ke Indonesia untuk belajar, bahkan sampai sekarang. Banyak pertukaran pelajar yang memang ditujukan untuk mengenal budaya Indonesia sendiri. Jadi, ayolah sebagai generasi muda, cintai budaya kita sendiri. Jangan lebih memilih budaya orang luar.
0: Budaya bukan untuk dikenang, tetapi untuk dilestarikan. Maka jadilah manusia-manusia berbudaya untuk melestarikan sejarah dan budaya bangsa kita.

selamat malam untuk Anda tetap setia bersama kami. Informasi update kami hadirkan untuk Anda. Kita ke info tentang Komisi 3 DPR bentuk panja perkara batu bara. Ketahui tugas dan fungsinya. Komisi 3 DPR RI menyetujui pembentukan panitia kerja atau panja untuk mengawasi kasus dugaan korupsi di sektor batu bara. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 3 DPR RI Habib Rohman pada hari tepatnya di hari ini 11 Juli 2026 di hari Sabtu. Ia menyatakan langkah tersebut diambil menyusul penggeledahan di sejumlah lokasi termasuk rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Komisi 3 juga telah berinisiatif mendorong pertemuan antara Kortas Tipikor Bareskrim Polri dengan Jampitsus yang baru. Hal ini tambahnya guna memperketat koordinasi penanganan perkara. Meski penanganan kasus berada di bawah kepemimpinan Jampitsus, proses penyidikan tetap dilakukan secara sinergis bersama Kortas Tipikor. Ia menilai perkara ini layak mendapat perhatian khusus karena termasuk salah satu kasus korupsi berskala besar. Penilaian itu didasarkan pada besarnya barang bukti yang telah berhasil diamankan aparat penegak hukum. Ia juga mengungkapkan adanya informasi mengenai potensi penggeledahan lanjutan di sejumlah lokasi lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. Karena itu pengawasan DPR dinilai penting agar proses penegakan hukum berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

0: makan enak nih kita. Nah, yang ini kelihatannya enak nih. Aku coba dulu ah.
1: Sudah. Kamu ya, kan sudah ku bilang jangan makan banyak-banyak. Lihat tuh badanmu, sudah gendut, banyak lemaknya. Entar kau terlihat kayak sapi.
0: Cuo. Hei, jangan seperti itu ya. Jaga ya omonganmu.
2: Emang aku salah? Jadi cewek kok rakus gitu? Lihat badanmu tuh, lemak semua, sudah dekil, gemuk lagi. Benar enggak?
3: Oh no.
1: Iya, kalau aku sih enggak mau punya cewek kayak gini, kayak sapi.
0: Emangnya kamu tuh siapa? Punya apa? Mobil? Rumah? Belum kan? Baju aja yang kamu pakai ini juga KW kok. Gimana aku mau ngomong kayak gitu ke kamu? Seneng enggak? Enggak kan? Kamu pikir kamu ngomong kayak gitu dia senang? Enggak. Benar kan omonganku? Kamu tuh bukan siapa-siapa. Jadi kamu tuh gak berhak menghakimi orang lain. Gak masalah kalau kamu ngejudge diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu ngejudge orang lain, itu namanya penghinaan.
4: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
5: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di hari bahan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan hianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: terpaksa balik kemari mau jual senjata jual, mau dia senjata dari terpaksa korban dibuang karena efek pengaruh mau jualnya tidak hormat.
1: Saya menanggapi hal ini, saya sangat sedih.
2: Perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe menyimpan harta kekayaan laut yang sangat menjanjikan. Komoditi ekonomi di bidang perikanan memiliki komoditas hasil perikanan ikan pelagis seperti ikan tuna, cakalang, layang, dan tongkol merupakan primadona masyarakat nelayan perbatasan Kepulauan Sangihe. Apalagi ditunjang dengan program Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang melarang keras praktek pencurian ikan di perairan Indonesia, termasuk perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal ini benar-benar dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat nelayan ketika melaut mendapatkan hasil yang melimpah. Salah satunya yang dirasakan Samuel Tumonda, nelayan asal Kampung Tidore. Namun dibalik melimpahnya hasil tangkapan, nelayan justru kewalahan menjual hasil tangkapan mereka karena pihak pembeli tidak berani membeli karena mutu ikan kurang baik. Imbasnya, hasil melimpah namun sayang terbuang.
0: Ikan kalau dibuang karena efek pengaruh nyada dais. Umpama kalau mau jual saya nyada murah mambe, mau es dari lari, cuma marah kan ekspat. Dibalik karena di daerah sana kan saya nyada polder mambe, 2 ton paling tinggi. Sedangkan sana soal DP isi, terpaksa balik. Tapi di sana orang bilang saya boleh, karena kekuatan cuma 2 ton, paling tinggi 8 ton. Mau di es saya nyada es, terpaksa korban.
2: Ia menuturkan, untuk menangkap ikan di rumpon, jarak 30 mil menghabiskan 700 buah es batu rumahan yang kualitasnya di bawah standar. Sementara untuk mendapatkan es batu kualitas baik untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan, harus memesan dari Manado.
0: Kalau jarak jauh bawa es, kalau 30 mil itu kerakit bawa es, itu paling kurang 700 mil, itu pakai kulkas. Es kulkas buka kemari, hampir siang tinggal bagi ini. Jadi balik kemari, kalau ikan banyak, orang mesti cari ulang es. Keliling, mana ada kulkas juga es batu. Giling ulang. Kalau es Manado kan nyanda, dan bulan-bulan. Sudah kalanya orang kalau dari Manado, bos dari Manado, pesan es dari Manado kemari.
2: Menurut pemerhati kelautan perikanan, Profesor Frans Iong, kemampuan masyarakat nelayan, khususnya nelayan tangkap, sudah mumpuni. Karena mereka terbentuk dari pengalaman empiris di lapangan. Di samping itu, masukan dan pelatihan yang dilakukan oleh dinas teknis maupun melalui media yang ada, seperti media sosial, tentang tata cara mengembangkan usaha perikanan dengan baik sehingga mendatangkan keuntungan bagi masyarakat nelayan itu sendiri. Namun yang menjadi masalah, tegas Frans Iong, yakni pasca tangkap, nelayan diperhadapkan dengan keterbatasan sarana pendukung, sehingga hasil tangkapan ikan tidak dapat diolah sebagai upaya mempertahankan mutu hasil perikanan. Karena tidak dibarengi suatu program dari pemerintah untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tangkapan itu dalam rangka mempertahankan mutu hasil perikanan. Hal ini juga disebabkan tidak tersedianya infrastruktur dasar teknologi pasca tangkap, seperti tidak adanya pabrik es.
3: Nah, akibat daripada tidak adanya infrastruktur dasar ini yang sebutkan tadi, pabrik es, kemudian sistem pembekuan dan sistem penyimpanan dingin yaitu cold storage, akibatnya pada saat musim ikan yang berlimpah, maka yang terjadi adalah ikan ini menjadi rusak. Nah, itulah sebabnya sering terjadi atau didengar masyarakat membuang ikan di laut atau membiarkan ikan itu menjadi busuk.
2: Melengkapi kebutuhan infrastruktur dasar untuk penanganan pasca tangkap ikan, Frans Iong mengusulkan teknologi sederhana agar ikan diolah dalam bentuk ikan kering.
3: Kita itu sebenarnya bisa memfasilitasi masyarakat untuk dapat melakukan teknologi sederhana, yaitu teknologi tepat guna. Misalnya bagaimana ikan itu kita olah dalam bentuk misalnya menjadi ikan kering, ataupun dalam jumlah yang terbatas kita membuatnya dalam bentuk ikan asap. Tetapi saya menganjurkan untuk daerah ini kita jangan melihat ikan asap, untuk kebutuhan yang lebih besar kita membuat ikan kering. Karena ikan kering ini sebenarnya teknologinya sangat sederhana, kita memiliki sinar matahari yang sepanjang hari dari pagi sampai sore, sehingga kita boleh memanfaatkan teknologi tepat guna menggunakan wadah pengeringan ikan yang baik, dan kita dapat menghasilkan ikan kering yang bermutu, di mana ikan kering ini juga dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama dan dapat merupakan sumber protein ketika terjadi musim panceklik di mana laut kita bergelora.
2: Hasil tangkapan yang diperoleh sangat disayangkan jika dibuang. Pemerintah daerah memperhatikan infrastruktur penunjang seperti pabrik es batu, sehingga nelayan perbatasan Sangihe bisa sejahtera.
1: Saya menanggapi hal ini, saya sangat sedih, karena di sini yang sangat dirugikan pertama adalah nelayan. Akomodasi mereka melaut tentunya ada pengeluaran seperti BBM, makanan, dan lain-lain. Begitu mereka melaut mendapat hasil, tetapi hasil tangkapan mereka tidak laku dijual. Dalam arti ikan itu sebenarnya bisa disimpan kalaupun ada pabrik es yang disiapkan oleh pemerintah. Hal ini sangat sedih karena infrastruktur kita belum memadai. Ada penampung atau pabrik es yang di Dago, tetapi itu masih belum cukup siap untuk menampung penangkapan ikan yang ada di Kabupaten Sangihe. Sebenarnya ikan yang ada di Kabupaten Sangihe ini bisa menghidupkan atau menaikkan taraf hidup masyarakat yang profesinya nelayan. Tetapi bagaimana kita mau hidup kalau misalnya pemerintah belum menyiapkan infrastruktur seperti pabrik es? Kenapa ikan itu harus terbuang atau dijual obral? Karena sudah tidak ada es untuk menampung ikan itu.
2: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ernest Unas, mengakui yang menjadi kendala nelayan perbatasan Sangihe ketika pasca tangkap, kesulitan mencari es batu.
4: Memang ada beberapa parameter ataupun permasalahan yang perlu orang hadapi, yaitu masalah ikan yang dibuang di laut. Ini memang masyarakat juga ataupun nelayan juga perlu pembinaan bahwa dalam tangkapan itu kita perlu menyiapkan es, kemudian kita harus menjaga mutu. Karena memang hasil yang dibuang itu memang mutunya sudah tidak baik. Karena hasil konfirmasi di Pelabuhan Dago bahwa mutu ikan yang dijual di Dago itu sudah sangat jelek. Ikan kita memang kalau kita menangkap pada daerah yang sangat jauh, suhu kita sangat tinggi. Sehingga nelayan harus dipersiapkan dengan ace. Terjadi kendala kita juga memang infrastruktur kita, pabrik ace juga masih sangat kurang. Ace-ace yang dibeli itu hasil dari masyarakat, bukan dari pabrik ace.
2: Belum lagi kapasitas pabrik perikanan Dago yang masih terbatas menyebabkan hasil tangkapan nelayan yang melimpah, namun tidak dapat diakomodir.
4: Pabrik es baru tersedia ada di Dago itu 3 ton, sedangkan 10 ton ini dalam keadaan rusak. Sehingga memang dalam jangka waktu dekat ini kami coba lihat kerusakan dari pabrik es ini. Tapi terjadi kendala kita juga, infrastruktur kita pabrik es juga masih sangat kurang. Siapan kita juga flake es juga ada beberapa yang tidak berfungsi.
2: Di samping membenahi fasilitas infrastruktur alat pendingin yang rusak di sejumlah pulau, pemerintah juga mendorong masyarakat membangun home industry untuk menampung hasil tangkapan nelayan.

Informasi lainnya, Rumah Pendidikan raih pengakuan dunia lewat penghargaan PBB. Super App, aplikasi Rumah Pendidikan meraih juara pertama kategori e-governance pada ajang World Summit on the Information Society atau WSIS Prizes 2026. Penghargaan diberikan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui International Telecommunication Union di Jenewa, Swiss. Rumah Pendidikan mengungguli 1.596 inovasi digital dari 122 negara. Prestasi tersebut menjadi pengakuan atas transformasi digital pendidikan Indonesia. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti mengatakan penghargaan ini dipersembahkan bagi seluruh insan pendidikan Indonesia. Menurutnya, inovasi lahir untuk menjawab tantangan pemerataan pendidikan. Ia menegaskan teknologi membantu mengurangi kesenjangan layanan pendidikan di berbagai daerah, namun teknologi tetap berperan memperkuat guru sebagai pusat pembelajaran. Lebih lengkap untuk informasi Rumah Pendidikan raih pengakuan dunia lewat penghargaan PBB, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
2: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
2: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
4: Waduh, Pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok, ditelan aja asapnya.
5: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
6: Batik kini tak hanya jadi pilihan busana untuk acara formal, juga bisa dipakai sebagai outfit casual sehari-hari. Batik jadi pilihan busana untuk tampil elegan, cocok untuk semua usia. Bagi orang Indonesia, batik sudah tak lagi asing. Selembar kain batik tak cuma indah dipandang, tapi juga menyimpan sejarah panjang di baliknya. Dari budaya, perseteruan, tingkat kehormatan, sampai akhirnya diakui PBB. Kata batik sendiri berasal dari bahasa Jawa, amba yang berarti menulis dan kitik. Batik di Nusantara sendiri dimulai sejak masa Kerajaan Majapahit. Hal itu dibuktikan oleh sejumlah arca batu dari zaman Kerajaan Majapahit. Konon, arca Harihara yang merefleksikan pendiri Majapahit, Raden Wijaya, mengenakan batik kaum. Kejayaan batik masa Kerajaan Majapahit juga terlihat dari sisa peninggalan batik di Mojokerto dan Bonorowo. Tradisi membatik ini hanya dikenal di dalam wilayah kerajaan. Batik menjadi sesuatu yang ningrat dan eksklusif. Ia hanya digunakan sebagai pakaian raja dan para pembesar kerajaan. Teknik membatik sesungguhnya sudah ada sejak 1000 tahun silam. Teknik ini diperkirakan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Dari sanalah teknik membatik berkembang dan menyebar sampai ke beberapa negara. Salah satunya Indonesia, Cina, Afrika, dan Ukraina.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

selesai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Sabtu 11 Juli 2026 dan esok pagi kami akan kembali menjumpai Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi.

0: ya, jual beli jabatan. Nah, jadi mungkin harus ada cara yang lain yang disarankan Pak Arya itu, cuman dia nggak sebut ya, supaya jangan sampai ada lagi penyalahgunaan wewenang ini. Harus perlu pengembangan model pelatihan, katakan begitu ya, atau orientasi kepada kepala daerah kita, sehingga di situ muatannya tugas tapi juga materi etika mungkin ya, materi anti korupsi secara lebih lebih mendalam, katakan gitu mungkin. Pikiran Pak Rianto semacam itu, saya kira betul itu Pak Rianto ya, mungkin harus ditinjau lagi ini pola pelatihan atau orientasi kepala daerah kita ke depan. Baik. Nah, dari Toli-Toli tadi soal terkait dengan kasus di Toli-Toli sendiri juga muncul politik uang, ada lagi politik dinasti kayak di lokasi kita ini kan, di Sidoarjo ini kan, Sukoharjo ya, di Sukoharjo ini kan juga Suwarjo. Kasusnya begitu. Ada, suaminya itu dua periode, kemudian yang gantiin istrinya, ya kan. Nah, kalau di Toli-Toli itu kasus ada kepala daerah, kemudian ada dinastinya jadi DPRD. Nah, itu di banyak daerah juga banyak. Jadi ini Mas Rukman itu dalam bahasa konsep teoritiknya disebut begini, demokrasi telah dibajak oleh elit politik lokal kita.
1: Okay.
0: Jadi kita kasih demokrasi, tetapi ternyata elit politik lokal membajaknya dengan cara mengembangkan politik dinasti. Nah, ini juga harus diperangi atau ditanggulangi ya, harus diatur oleh pemerintah kembali supaya jangan marak politik dinasti, jangan juga tumbuh berkembang terus politik uang. Harus ada cara-cara perbaikan, jangan lagi pilkada berbiaya mahal. Itu mungkin yang harus jadi PR kita, perbaikan undang-undang pilkada, perbaikan undang-undang pemilu, perbaikan undang-undang kepartaian kita menjadi suatu keharusan, saya kira, sebelum kita masuk ke pemilihan 2029 yang akan datang.
1: Baik. Prof. Joharmansa Johan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof.
0: Ya, amin. Sama-sama.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
4: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
5: Tahukah kamu, buta warna adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan atau ketidakmampuan membedakan warna tertentu. Ini terjadi karena gangguan pada sel kerucut di retina mata yang berfungsi mendeteksi warna. Penyebab buta warna bermacam-macam. Yang pertama, faktor genetik. Ini paling umum terjadi ketika diwariskan dari orang tua ke anak. Yang kedua, cedera atau penyakit mata seperti glukoma, katarak, atau degenerasi makula. Yang ketiga, efek samping obat atau bahan kimia. Beberapa obat dapat mempengaruhi persepsi warna. Yang keempat, penuaan. Kemampuan mata dalam membedakan warna bisa menurun seiring bertambahnya usia.

0: Deretan peristiwa.
1: 12 Juli 1975, Monas atau Monumen Nasional resmi dibuka untuk umum. Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter atau setinggi 433 kaki. Tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno. Setiap tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Awal koperasi di Indonesia bermula ketika Arya Wira Atmaja, Patih Purwokerto, mendirikan Colt and Spark Bank. Koperasi pertama di Indonesia ini didirikan dengan tujuan menolong kaum priai dari lintah darat. Upaya Arya Wira Atmaja tersebut mendapat dukungan dari pejabat pemerintahan kolonial. Kemudian koperasi mulai digiatkan dan ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis.
2: Komisi 10 DPR RI sudah mengemukakan sejumlah perubahan, salah satunya terkait dengan wajib belajar menjadi 13 tahun. Kami sudah tersambung bersama dengan Koordinator Nasional P2G, Pak Satriwan Salim.
3: Wawancara Pro 3.
2: Pak Satriwan Salim.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kabar sehat ya Pak Satriwan?
4: Alhamdulillah.
2: Pak, kalau kita bicara RUU Sisdiknas ya, terlebih kita soroti yang terkait dengan wajib belajar menjadi 13 tahun. Nah, apakah Perhimpunan Guru ini menilai Indonesia sudah siap ini Pak, menerapkan wajib belajar 13 tahun kalau mengingat kualitas dan pemerataan layanan PAUD ini masih sangat beragam ini Pak?
4: Iya, memang di RUU Sisdiknas ya, itu sudah dimasukkan ya terkait dengan jalur pendidikan formal PAUD
2: yeah.
4: dalam rangka wajib belajar 13 tahun gitu. Ini memang menjadi sebuah kebutuhan ya bagaimana pendidikan di usia dini ini menjadi fondasi gitu ya untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang kuat, yang bagus gitu ya, yang punya fondasi sejak usia dini. Dan memang negara-negara lain pun gitu ya itu sudah menerapkan hal yang serupa ya, terkait dengan wajib belajar 13 tahun. Tapi memang tantangannya kemudian adalah terkait dengan ya anggaran, kemudian infrastruktur gitu ya, termasuk juga tenaga pendidiknya gitu, dan sebaran ya
2: yeah.
4: Sebaran sekolah-sekolah PAUD ini seperti apa gitu, kemudian juga ya banyak hal ya
2: yeah.
4: Karena mendirikan sekolah itu kan tidak hanya sekedar bangunan ya, tetapi di situ ada budaya, ada partisipasi orang tua, masyarakat, ada gurunya sendiri gitu ya. Kemudian ada ekosistem sekolah itu sendiri gitu. Tapi saya sih melihat ini adalah awalan yang baik sebenarnya ya, yeah. Asal memang dipersiapkan secara optimal berbagai komponen utama ya di dalam PAUD itu sendiri gitu.
2: Hanya memenuhi kewajiban namun dari sisi kualitas masih dirasa belum optimal. Silakan Pak Satriwan.
4: Iya, kalau berbicara tentang kualitas atau mutu pendidikan ya di Indonesia memang masih menjadi PR kita dibanding negara-negara maju lainnya ya, khususnya ya nggak usah negara maju di Eropa atau Asia Timur, di Asia Tenggara sendiri kan memang kita relatif masih di bawah ya dari Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, itu memang masih menjadi PR. Tapi balik ke konteks untuk apa sih belajar 13 tahun gitu ya. Ini kan untuk mempersiapkan anak-anak kita ya lebih awal gitu untuk membangun kemampuan dasarnya mereka gitu ya. Kemudian juga untuk mengurangi angka putus sekolah juga agar mendorong anak-anak ini di usia sekolah menengah kemudian gitu mereka mendapatkan pendidikan gitu, dan mereka sudah punya fondasi yang kuat dalam hal mengenal angka, mengenal huruf gitu ya, kemudian merangkai abjad menjadi kata, menjadi kalimat dan seterusnya gitu ya, sebagai fondasional gitu, sebagai dasar ya. Bukan berarti di usia PAUD harus bisa berhitung ya, nggak seperti itu. Mengenali ya, mengenali perhitungan, numerasi secara mendasar. Nah, mengenali numerasi ini kan bukan berarti mereka bisa menjumlahkan, membagi, tidak. Itu bukan tujuan di usia PAUD gitu. Nah, itu sih. Dan memang PR-nya tadi yang saya katakan, ya kurikulumnya, kemudian gurunya, infrastruktur tadi gitu ya, yang disiapkan, ekosistemnya, kemudian lingkungan sekolahnya gitu. Dan yang terpenting adalah tentu ini harus gratis ya, karena ini bagian dari pendidikan dasar gitu. Dan pemerintah tentu di dalam RUU Sisdiknas ini, di pemerintah juga diwajibkan untuk membiayai dan memberikan akses ya kepada masyarakat agar bisa menyekolahkan anaknya demi memenuhi wajib belajar 13 tahun. Walaupun saya sebenarnya ingin membahas yang lain juga ya. Di RUU Sisdiknas itu enggak hanya berbicara tentang wajib belajar 13 tahun, banyak masih ya.
2: Poin pentingnya banyak ya.
4: Poin pentingnya gitu. Misalnya terkait dengan bagaimana kepastian terkait kesejahteraan guru misalnya gitu. Alhamdulillah sih di RUU Sisdiknas sebenarnya itu sudah dimaktubkan ya gitu secara literal bahwa guru berhak mendapatkan penghasilan yang layak gitu misalnya. Begitu juga terkait dengan bagaimana rekrutmen distribusi guru ini. Di RUU Sisdiknas ini kemudian pemerintah pusat seperti Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu diberikan kewenangan untuk merekrut guru. Nah, karena memang kebutuhan guru kita ini relatif masih besar ya, untuk memenuhi kekurangan guru PNS di daerah-daerah tertentu. Di sisi lain pemerintah daerah ada keterbatasan. Nah, di RUU ini Kementerian Pendidikan Dasar itu diberikan kewenangan untuk merekrut dan mendistribusikan guru. Nah, ini baru nih. Sebelumnya di undang-undang tidak gitu ya, atau di undang-undang guru dan dosen. Karena undang-undang Sisdiknas yang baru ini, RUU ini kan dia menggabungkan tiga undang-undang ya dengan skema kodifikasi, yaitu undang-undang Sisdiknas yang lama, tiga, undang-undang guru dosen nomor 14 tahun 2005, dan undang-undang pendidikan tinggi ya nomor 12 tahun 2012 gitu.
2: Jadi
4: sedikit ada juga yang hilang di RUU ini, misalnya komite sekolah. Nah, ini menarik mungkin ya untuk pendengar juga yang orang tua. Komite sekolah itu dihilangkan di dalam RUU Sisdiknas. Nah, ini kami tentu khawatir ya, bagaimana kemudian partisipasi orang tua ya, keterlibatan orang tua bersinergi dengan pihak sekolah, kemudian juga mengevaluasi, memberikan masukan, saran gitu ya kepada sekolah. Nah, ini kan menghilangkan ruang-ruang partisipasi ini kan nanti khawatirnya banyak ekses negatifnya gitu. Karena di negara-negara lain itu semacam POMG ya, persatuan orang tua murid, guru, komite sekolah itu ada. Tapi di
2: jembatannya dihilangin ya berarti ya, jembatan. Baik.
4: Komite sekolah itu berbicara pendidikan akhlak, moral, karakter, tentu itu bukan berbasis mata pelajaran ya, tetapi inherent di dalam tubuh pendidikan itu sendiri. Artinya tujuan pendidikan itu ya untuk mengembangkan potensi anak didik kita agar menjadi manusia yang berakhlak, ya, berkarakter, berilmu, beriman, cerdas, sehat, kritis, dan seterusnya. Ya, artinya tujuan pendidikan, kemudian fungsi pendidikan itu di dalamnya termaktub ya secara langsung, yaitu penanaman akhlak itu sendiri, pengembangan karakter itu sendiri. Jadi tidak secara terpisah gitu ya, guru pendidikan akhlak sendiri, berarti guru fisika nggak perlu mendidik akhlak dalam karakter, berarti guru bahasa Inggris nggak perlu dalam karakter, nggak seperti itu. Nah, jadi karena desain pendidikan itu di dalamnya memang fungsinya adalah untuk mengembangkan potensi anak kita agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, yang beriman, ya kan? Kemudian berkarakter, kreatif, bernalar kritis, peduli terhadap sesama, terhadap lingkungan. Jadi tugas semua buruh sebenarnya untuk menanamkan akhlak itu, untuk menanamkan karakter, ya kan? Nah, yeah. Karena apa? Komponen atau aspek di dalam pendidikan itu kan ada tiga ya. Pertama adalah pengetahuan gitu. Nah, pengetahuan IPA-nya, pengetahuan IPS-nya itu secara profesional gurunya berbeda. Pengetahuan kewarganegaraannya, pengetahuan matematikanya itu berbeda. Yang kedua aspeknya adalah sikap, ya, membangun sikap gitu. Nah, yang terakhir membangun keterampilan.
2: Yeah.
4: Nah, jadi ketiga-tiganya ini adalah embedded di dalam pendidikan itu sendiri.
2: Yeah.
4: Ya kan, kemudian dikembangkan sesuai dengan ciri khas mata pelajarannya masing-masing. Jadi ketika kita berbicara begitu misalnya mengalami degradasi gitu ya, akhlak atau karakter misal di dalam perspektif tertentu, anak-anak zaman sekarang ini karakternya harus ditingkatkan, kurang dan seterusnya. Disitulah fungsi guru, disitulah tugas guru, disitulah fungsi pendidikan gitu. Dan memang ini setiap zaman ada. Zaman kita kecil pun dulu gitu ya, di tahun 80-90 pasti orang tua kita yang lahir tahun 50-60 mengatakan angkatan yang muda itu dinilai selalu itu gap antar antar generasi selalu begitu kok. Ya kan? Nah, ketika Mas Lukman saya di tahun 80-an, 90-an sekolah, pasti orang-orang tua kita yang lahir tahun 60-50 atau kakek kita yang lahir 40-30 pasti melihat anak zaman sekarang nih kurang berbola dan sebagainya. Padahal fungsi-fungsi pendidikan saya pikir memang tidak boleh dilepaskan daripada nilai-nilai karakter di dalamnya.
2: Baik.
4: Ya kan, nilai-nilai akhlak di dalamnya. Dan itu juga semua guru, orang tua juga sebagai guru di rumah gitu. Juga penting dengan masyarakat.
2: Iya,
4: saya setuju ya dengan Pak Roni tadi. Salah satu tantangan ya, bahkan mungkin bisa menjadi hambatan di dalam tata kelola pendidikan kita adalah adanya atau terjadinya diskontinuitas gitu ya, atau keterputusan ya gitu. Jadi tidak adanya keberlanjutan kalau itu misalnya program yang memang bersifat fundamental mendasar di bidang pendidikan. Sehingga kemudian masyarakat memiliki semacam anekdot ya, ganti menteri ganti kurikulum gitu. Kalau ganti menteri ganti kebijakan, saya pikir itu wajar ya. Kalau ada ide-ide baru gitu kan ya, ada pengembangan-kembangan yang baru terkait dengan teknologi, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan terkini dan masa depan, tentu kebijakannya juga akan baru. Tapi bagi masyarakat misalnya kan tidak sederhana itu ya. Masyarakat melihat, oh ganti menteri, ganti kurikulum, ganti buku paket gitu kan ya, ganti buku pelajaran lagi gitu. Nah ini saya pikir yang harus diperbaiki gitu ya, dan harus pergantian atau perubahan itu kita juga jangan alergi. Mestinya kalau itu memang menyasar hal-hal yang sifatnya fundamental untuk memperbaikinya, saya pikir itu kebutuhan. Misalnya gini, apa sih persoalan mendasar pendidikan kita, Mas Lukman, dari zaman dulu sampai sekarang misalnya. Satu, yaitu apa? Kemampuan anak kita dari aspek literasi. Yang kedua, kemampuan anak kita dari aspek numerasi. Nah ini kan dua fundamental skill ya, keterampilan yang fundamental ya gitu ya. Bayangkan mereka mereka bisa membaca, tetapi mereka tidak memahami apa yang dibaca. Anak-anak kita misalnya kata Bank Dunia itu gitu ya, tidak bisa membedakan mana opini dan mana fakta. Dan itu kemudian terus sampai dewasa gitu sih. Apalagi pas pemilu itu ya, pas kampanye itu banyak banget hoax gitu misalnya, karena tidak bisa membedakan mana fakta, mana opini. Nah, saya pikir ini yang mesti harus dibenahi terlebih dahulu, ya kan? Kemampuan literasi, kemampuan numerasi. Kalau dibanding negara-negara lain, kita masih relatif di bawah, Mas. Ya, dari negara-negara yang ikut namanya PISA ya, program for international student assessment, kita memang konsisten di bawah gitu. Nah, dan kualitas pembelajarannya juga seperti itu. Apa kata Bank Dunia? Anak-anak Indonesia itu mereka bersekolah tapi tidak belajar, schooling without learning. Mereka masuk kelas, mereka mendengarkan guru, tetapi yang dipelajari itu kemampuan pengetahuan yang sifatnya permukaan saja, belum mendalam gitu. Nah, ini yang sekarang oleh Pak Menteri Muti disasar untuk diperbaiki literasinya, numerasinya, kemudian kemampuan berpikirnya, belajar itu yang bermakna bagi anak, yang mendalam, yang membangun inisiatif, berpikir kritis. Nah, ini yang memang harus kita benahi, karena ini sangat fundamental. Nah, itu yang saya kira sekarang sedang dilakukan agar mutu pendidikan kita, mutu SDM kita tadi sesuai yang kita harapkan seperti tadi kata para pendengar.
2: Pak Satriwan, kalau kita bicara tadi kesejahteraan ya, kita menyinggung kesejahteraan, di mana tunjangan profesi ini kan tidak lagi diatur secara eksplisit gitu ya, di dalam undang-undang, seperti undang-undang sebelumnya gitu ya. Namun pemerintah ini kan sudah menjelaskan bahwa hak guru tetap akan dijamin melalui peraturan pelaksana. Ini masih tetap jadi perdebatan. Bagaimana dari P2G menilai, Pak?
4: Kalau ini kita berbicara masih RUU ya.
2: Iya,
4: RUU. Kalau di apa namanya di RUU Sisdiknas, tunjangan tambahan ya yang misalnya oleh guru-guru atau masyarakat disebut tunjangan sertifikasi guru gitu atau tunjangan profesi guru. Itu tetap ada sebenarnya. Itu tunjangan profesi guru itu ada. Itu ada di pasal 173 yang saya baca. Okay. Itu guru yang telah mendapatkan sertifikat guru berhak mendapatkan tunjangan profesi guru. Justru itu sih, kalau tidak ada itu justru akan menjadi apa namanya ya berita sebulan nggak beres-beres. Ada 3,4 juta guru di Indonesia dan ada sudah hampir 1.200.000 atau 1.300.000 guru yang sudah punya sertifikat pendidik tadi yang mereka tentu berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi gitu dan kemarin memang oleh Pak Presiden dinaikin ya untuk guru swasta ya atau non ASN naik 500.000 ya, alhamdulillah. Walaupun dulu janjinya kan tambahannya 2 juta gitu, tapi naiknya 500. Tapi nggak apa-apa lah, guru-guru bersyukur. Kalau ini dihilangkan, saya pikir ini akan menjadi bencana ya, karena kalau jangan profesi. Yang harus dijamin sebenarnya adalah guru-guru yang non ASN, itu Mas. Nah. Jadi bagaimana penghasilan, jangankan tunjangan, ya gaji pokok aja mereka enggak. Yang namanya siapa tadi guru honorer atau guru non aparatur sipil negara. Jadi yang kami dorong adalah harus ada gaji mereka atau standar upah gitu.
2: Ini terkait dengan kesetaraan guru ASN dan non ASN ini ya, Pak.
4: Betul, karena Undang-Undang Sisdiknas atau RUU Sisdiknas ini yang sebelumnya Undang-Undang Guru Dosen kan tidak membedakan, tidak memilah-milah, mengkasta-kasta ini guru NS, ini guru P3K, ini guru non-ASN, ini guru honorer. Kayak wartawan, nggak ada dibedakan. Jurnalis ya jurnalis, mau jurnalis radio, mau jurnalis berita online, jurnalis televisi gitu jurnalis nggak dibedakan gitu. Karena di guru juga begitu, nggak ada kasta, tetapi kenyataannya kan kasta kan. Jadi yang relatif sejahtera kan PNS, khususnya PNS di DKI gitu, di Jakarta. Terus PNS yang sudah punya sertifikat pendidik, baru di bawahnya P3K nanti ada kasta lagi yang penuh waktu, paruh waktu, di bawahnya lagi itu honorer. Nah, ini saya pikir yang harus dibenahi di dalam RUU Sisdiknas. Kabarnya kan sudah masuk balik nih, ya sudah masuk balik, dan nanti akan penyesuaian, penghimpunan masukan-masukan publik. Jadi kami berpikir balik harus melibatkan publik secara bermakna ya, atau bahasa di keputusan MK itu adalah meaningful participation ya, partisipasi yang bermakna. Jadi tidak usah terburu-buru, misalnya kayak tadi komite sekolah dihilangkan ya, ini kan justru menghilangkan atau mendistorsi partisipasi publik ya kan, di dalam pengelolaan sekolah madrasah, benar nggak? Nah, bagaimana orang tua akan mengontrol sekolah? Bagaimana orang tua akan memberikan masukan-masukan kepada sekolah? Ya nggak, memberikan aspirasi. Kalau nggak ada komite, terus wadahnya melalui apa? Ya kan? Nah, yang kedua misalnya adalah Dewan Pendidikan. Ini penting juga nih. Mungkin pernah dengar nggak Mas Lukman Dewan Pendidikan ya? Nah, ini kan ada Dewan Pendidikan Kota, Kabupaten, gitu. Ini juga hilang di RUU Sisdiknas ini gitu, Dewan Pendidikan. Karena ini penting juga sebagai partnernya kementerian atau dinas pendidikan. Ya kan, untuk bersinergi memajukan pendidikan di daerah atau di wilayahnya masing-masing. Baik. Jadi saya pikir ini yang harus di apa namanya di kita suarakan gitu, dan balik jangan terburu-buru untuk mengesahkan RUU Sisdiknas ini.
2: Baik.
4: Itu menyangkut 3,4 juta guru, menyangkut 55 juta murid yang saat ini usia sekolah yang mereka nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin di negara kita.
2: Baik, Pak Satriwan Salim, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Salam sehat, salam tangguh.
4: Sama-sama, Mas Romi.
0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan

0: yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik.
1: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu, pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3.

0: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tarak merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapa pun juga.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis

0: Dari Medan Merdeka Barat, Tempat dan Lima, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad, Jumat pekan ini. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
1: RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
2: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatullah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatullah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
1: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatullah Ali Khamenei di

0: makam Imam Reza.
1: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
2: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
1: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
3: Dalam kunjungan ini,
1: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Laporan selengkapnya oleh Luna Elia.
5: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
6: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani scoring. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan, kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
5: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
7: Buenas tardes para todos.
5: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
7: La locura del partido. En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
5: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat. Sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

Tim asuhan Luis De La Fuente itu juga mencatat rekor impresif dengan tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun. Ini Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.

0: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: kata tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
1: Semifinal antara Spanyol dengan Perancis disebut-sebut berbagai kalangan menjadi final sebelum final. Kedua tim tampil sangat meyakinkan sepanjang turnamen. Perancis melaju dengan pertahanan yang solid dan lini depan yang tajam, sedangkan Spanyol tampil dominan dalam penguasaan bola dan kreativitas menyerang. Nah, seperti apa gambaran antara Spanyol dengan Perancis ya di semifinal nanti? Kami sudah bersama dengan pengamat sepak bola nasional Wahyan Bisma. Pak Wahyan, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga saya.
1: Pak Wahyan, kalau baik, kalau melihat pertandingan semifinal antara Perancis dengan Spanyol yang banyak disebut kalangan final sebelum final, bagaimana ini, Pak Wahyan?
2: Ya, ini adalah tim yang memang layak untuk tampil di final, tapi harus ketemu di babak semifinal.
1: Iya.
2: Artinya bahwa sekarang kan tinggal menunggu lawan di final nanti seperti apa. Tapi di semifinal ini dua tim ini adalah sejujurnya adalah memang kekuatan Eropa yang saat ini ada di zaman sekarang begitu.
1: Yeah. Artinya
2: komposisi mereka sangat-sangat ideal. Spanyol dengan anak mudanya, kemudian Prancis dengan kematangan dan kolektivitas disiplinnya seperti itu, Pak.
1: Iya. Nah, kalau saya lihat perakiraan kemenangan begitu ya, baik lewat berbagai pengamat maupun juga lewat teknologi begitu, kelihatannya Spanyol diunggulkan 55% untuk menang dalam pertandingan kali ini, sementara Prancis 45%. Bagaimana menurut Anda, Pak Wahyan?
2: Ya, saya dalam komposisi bahwa walaupun kedua tim ini sebenarnya bukan jago saya, tapi artinya bahwa Spanyol memang layak diunggulkan karena memang yeah. Spanyol punya kematangan dalam kolektivitas, kemudian juga komposisi pemain yang saat ini kedalaman skuadnya sangat-sangat kuat begitu dibandingkan dengan Prancis, karena beberapa kali pemain Spanyol acap cedera, kemudian penggantinya juga siap langsung untuk bermain begitu dengan intensitas tinggi. Artinya bahwa kedalaman skuad, kemudian pemainan kolektif yang saat ini dilakukan Spanyol memang sedikit lebih baik dibandingkan dengan Perancis.
1: Yeah.
2: Dan kalau kita lihat memangnya Perancis juga hari beda dengan tahun 2022 ya.
1: Yeah.
2: Cenderung agak pragmatis, agak defensif, tapi memiliki kesempatan-kesempatan dengan kecepatan Ousmane Dembélé ataupun Kylian Mbappe begitu.
1: Ya. Yeah. Nah, silakan ya, Anda bisa berkomentar juga di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213864545. Nah, kalau kita bandingkan lini depan antara kedua negara, bagaimana menurut Pak Wahyan perbandingannya? Lini depan dulu, Pak.
2: Ya, kalau lini depan kita sudah tahu bahwa Mbappe top scorer Perancis.
1: Ya.
2: Bahwa Mbappe ini klinis tajam. Bahkan kemarin kan ketika melawan Maroko menjadi gol pembuka yang itu akan menjadi kunci sulitnya menembus blok pertahanan. Dan blok pertahanan itu yang akan menjadi kunci nanti di pertandingan semifinal melawan Spanyol. Karena kita tahu Spanyol memiliki defensi yang cukup lumayan.
1: Yeah.
2: Bahkan baru bobol dengan Belgia setelah sekian ratus menit seperti itu.
1: Yeah.
2: Artinya ini menjadi sebuah keunggulan dari sisi Spanyol, dari lini depan.
1: Yeah.
2: Hanya kalau kita lihat, Spanyol lebih merata begitu. Mereka punya Oyarzabal, mereka punya Nico Williams, Alex Baena, mereka punya Fabian Ruiz, begitu. Artinya bahwa untuk mencetak golnya di semua sektor itu ada, di semua lini itu ada begitu. Jadi kalau membandingkan produktif mana, kalau dari semua lini Spanyol lebih produktif, tapi kalau dari lini depan Prancis memang lebih produktif begitu dalam konsep gol yang dihasilkan selama Piala Dunia ini. Kalau lihat fresh kan Prancis pasti lebih fresh ya. Masa istirahatnya juga lebih panjang begitu. Kemudian motivasinya juga cukup tinggi. Kemudian yang saya soroti adalah klinisnya Mbappe dan Dembélé. Artinya bahwa walaupun sekecil apapun kesempatan peluang, ternyata mampu mencetak gol. Ini menjadi sebuah PR buat Spanyol. Karena kalau kita tahu bahwa Spanyol harus tidak mau memainkan pola-pola yang tetap progresif dalam position goal.
1: Ya. Yeah.
2: Ketika dalam pertandingan nanti ya. Ini karena kalau hanya mengimbangi Perancis, maka akan jadi masalah karena Dembele punya kecepatan.

0: Nah, ini yang jadi tadi disampaikan oleh Ibu tadi bahwa Perancis memang punya kesempatan untuk mengejutkan. Dan kalau Perancis bisa mencetak gol lebih dulu, maka akan terjadi masalah buat Spanyol untuk mempertahankan itu tadi, membuka tahap pertahanan daripada Perancis yang notabene sangat luar biasa. Kalau kita melihat Perancis memang back-backnya cuma yang tangguh begitu. Di bawah Konate, ada Umenikano, kemudian ada Theo Hernandez, dan tentu saja ini akan menjadi sebuah masalah yang dipecahkan Spanyol kalau tertinggal lebih dahulu begitu.
1: Ya. Nah, pertarungan lini tengah ini kan juga sangat penting ya Pak Wahyan ya, untuk aliran bola lah ke depan begitu. Menurut Anda bagaimana pertarungan di lini tengah nanti antara Spanyol dengan Prancis?
0: Pertarungan Spanyol dengan Prancis secara agresivitas pasti Spanyol lebih unggul ya, karena mereka punya Pedri, mereka punya Rodri begitu. Sementara Prancis ini punya kekuatan

0: Prancis, tapi kemampuan bertahan untuk melakukan sebuah counter attack ini yang menjadi sebuah kelebihan dari gelandang-gelandang Prancis begitu.
1: Yeah.
0: Dan mereka punya dia punya Ousmane Dembélé, kemudian Désiré Doué, kemudian Olise. Ini yang menjadi sebuah PR bahwa yeah. Olise ini saat ini mungkin tidak begitu dominan, tapi ini akan jadi bahaya kalau Olise on fire begitu.
1: Yeah.
0: Karena kita tahu kemarin Olise sangat luar biasa di pertandingan awal, tapi di putaran gugur Olise mungkin sudah diketahui, kemudian dikunci oleh beberapa pemain-pemain lawan sehingga tidak menonjol, sehingga yang melihat adalah Dembélé dan Mbappé di sini. Nah, ini yeah.

0: punya lini tengah yang sangat, menurut saya, paling stabil di seluruh peserta Piala Dunia kali ini, begitu.
1: Ya, baik kalau begitu, Bung Wayan. Terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Bung.
0: Sama-sama. Ya,
1: selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya, selamat pagi.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembungkau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
5: Mendengar laga Norwegia versus Inggris diprediksi menjadi pertandingan dengan tempo tinggi, di mana Inggris datang dengan kualitas skuad yang lebih merata, sementara Norwegia memiliki ancaman besar melalui kekuatan fisik dan efektivitas di lini depan. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola, Rara Minusa Makagiansar atau Bung Ram. Bung Ram, di atas kertas banyak yang menjagokan Inggris gitu, tapi kita ketahui Norwegia juga bukan tim yang bisa dianggap remeh. Bagaimana Bung Ram melihatnya pertandingan nanti ini?
6: Ya, jadi kalau menurut saya ini bakal seru ya.
5: Sengit
6: karena
5: ya.
6: Karena keduanya bisa disebut, iya. Karena selain saling mengetahui lah ya kan, ya sebagian besar pemain Norwegia ya kan, mereka merumput di Inggris. Nah, melihat perjalanan mereka yang di Piala Dunia ini, apalagi untuk pertandingan terakhir sebelum delapan besar nih ya, Norwegia menghentikan salah satu favorit Brasil, dan kemudian yang paling fenomenal juga adalah Inggris. Nah, menghadapi Meksiko dengan 10 pemain, toh mereka bisa menang 3-2.
5: Iya.
6: Nah, dalam duel ini, 8 besar ini, saya kira ini bisa disebut big match sebenarnya. Walaupun belum bisa disebut juga sebagai partai final bayangan begitu ya.
5: Iya.
6: Jadi bakal sergit, semacam sergit. Ini sangat berbahasa.
5: Berarti ada kemungkinan akan berjalan tidak 90 menit ya, bisa 120 atau bahkan adu penalti, Bung Ram?
6: Ya, saya melihat juga bisa ke arah situ. Cuman ini tim ini kan yang agak menarik dalam pertandingan terakhir ini, yang sosok, ada dua sosok ini yang menentukan di bawah babak kedua, ya kan? Jadi seperti Alan lawan Brasil, dan kemudian juga meski penalti itu lawan Meksiko yang diciptakan oleh Kane, tetapi ketergantungan Inggris dan Norwegia terhadap dua sosok ini sangat-sangat besar. Iya kan? Nah, sangat besar dan sangat dominan. Apalagi kalau kita bicara membedah tentang kekuatan tim, di sisi lain tentu Inggris paham cara bermain Norwegia. Ya, atau Christian Haaland, Martin Odegaard, dan yang lain-lain yang main Inggris itu. Tetapi persoalan sekarang, Norwegia juga paham benar ini pertahanan-pertahanan Inggris, tim nasional Inggris untuk meladeni mereka. Jadi, saya pikir juga ini, kalaupun dia akan berlanjut sampai di 120 menit, misalnya, dan kemudian penalti, itu bisa saja terjadi, tetapi siapa yang akan mencuri gol duluan, barangkali itu ya peluang. Akan memberi peluang.
5: Di atas kertas tadi ya, banyak yang menjagokan Inggris, tapi kalau kita lihat selama pertandingan Piala Dunia 2026 ini berlangsung, banyak kejutan-kejutan dari tim-tim yang sebenarnya tidak dijagokan. Bagaimana Bung Ram melihatnya?
6: Ya, betul juga. Jadi, seperti Norwegia dengan masuk ke posisi formasi di 8 besar ini kan, itu adalah salah satu kejutan. Barangkali yang keempat juga mereka hadir, dan hadir di Piala Dunia masuk di 8 besar ini. Sementara Inggris kan 17 kali, ya kan, baru kemudian dia semifinal 3 kali, meski baru 1 kali juara di tanah sendiri, tahun 66. Nah, kalau mau lihat ada kejutan ya bisa berpotensi juga. Bisa berpotensi. Jadi ada juga sebelumnya dari tim-tim seperti lain, seperti Maroko misalnya. Walaupun dia semifinalis di Qatar 2022,
5: ya,
6: tetapi dengan perjalanannya ini sebelum dia terhenti juga, dihentikan oleh Prancis, saya pikir juga tim-tim lain telah menunjukkan bahwa ada determinasi kuat dalam bagaimana mendapatkan kans begitu main di Piala Dunia seperti yang ditunjukkan oleh Tanjung Verde, Kongo juga. Menarik, sangat menarik apa yang dilakukan oleh mereka.
5: Bung Ram, bagaimana tekanan besar sebagai favorit ini bisa membuat Inggris bermain lebih hati-hati atau seperti apa nanti jalannya pertandingan, prediksi Anda?
6: Inggris kelihatan harus hati-hati karena seperti yang saya sebut awal tadi, ada pemain-pemain interior yang mengetahui dan memahami rekan setim mereka. Seperti misalnya kan kalau misalnya di lektor belakang, jika misalnya Thomas Tuchel menurunkan John Stones, ya kan, baru Norwegia di sini dia paling tidak dari filter di tengah ini, mereka sudah memahami siapa Harry Kane, siapa Jude Bellingham, ini kan agak menarik. Walaupun sebenarnya kalau dari sisi sejarah dan kultur, bicara kultur sepak bola, tentunya sah-sah saja kalau Inggris dijagokan. Tetapi kalau melihat juga peta bahwa Norwegia ini begitu dia menyita perhatian dunia dengan menghentikan Brasil juga, ini sudah naik. Nah, secara mental barangkali Inggris harus ekstra hati-hati menghadapi Norwegia. Makanya saya sebut tadi, siapa yang mencuri gol duluan barangkali peluang untuk menang sudah ada. Sementara Haaland juga tentunya dia akan memanfaatkan peluang. Saya paham kok cara main kalian, tapi sebaliknya juga kan pemain-pemain Inggris, wah saya paham juga Haaland gimana. Apalagi kalau Dan Burn diturunkan oleh Thomas Tuchel. Ini Newcastle ini masuk tim nasional di saat sudah 32 tahun, debutan tertua. Ternyata dari 9 match pertemuan dengan Haaland, dia Haaland kesulitan baru 1 gol. Nah, itu ada saran dari ini untuk ke Thomas Tuchel, bahwa pelatih Inggris. Nah, kita melihat saja bagaimana. Apakah Haaland bisa merobek pertahanan Inggris sekaligus menaklukkan Pickford ini, waduh, itu kayaknya jadi makanan empuk Haaland ini karena udah 7 gol dia sisakan ke Pickford.
5: Baik, Bung Ram, ini nampaknya ada percaya diri yang luar biasa nih pendukung Norwegia nih setelah berhasil mengalahkan Brazil ini.
6: Iya, benar. Ada setidaknya mereka memiliki modal yang kuat dari sisi mental, sementara beban agak tinggi ada ke timnas Inggris ya. Jadi dalam bicara favorit, sejarah dan lain sebagainya, baru mereka juga yang dari Norwegia itu cari makan tanda kutip di Liga Inggris, ya kan? Nah, di sini tentunya secara non teknis Inggris di atas, tetapi kayaknya apa yang disebut dua pemirsa RRI tadi, saya pikir juga sah-sah saja. Karena mereka melihat kan, seperti kalau misalnya kalau dalam Thomas Tuchel ini. Dia kan menarik. Karena pelatih di luar Inggris ketiga ya. Yang menangani tim nasional Inggris. Barangkali dia ingin melakukan sesuatu yang akselerasi bersama tim nasional Inggris. Saya jadi masalah nanti. Apakah betul disebut tadi tinggal kejujuran wasit lah bagaimana? Apalagi yang akan diturunkan memimpinnya Clement Turpin, dari Perancis. Clement Turpin punya sejarah yang enggak bagus sama Thomas Tuchel. Karena ketika menangani Bayern Munchen melawan ini di champion, nah itu yang ada sempat perkataan yang, waduh wasit ini gimana ini, waduh dia kaget juga. Nah sementara FIFA telah menunjukkan Clement Turpin yang akan turun. Nah apakah itu bagian dari lepas dari dia wasit Prancis ini, tetapi paling tidak ya toh FIFA harus menunjukkan, harus membuat suatu ini supaya tidak ada gambaran bahwa Piala Dunia ini adalah settingan-settingan seperti sebagaimana yang telah
5: rumornya udah berkembang ya.
6: Menyebar sekarang ya.
5: Baik.
6: Jadi saya pikir ya. Ada menarik juga ini, Pak Gumpar.
5: Baik. Ini
6: ternyata banyak
5: yang justru di luar prediksi saya loh, Bung Ram. Banyak yang jagokan Norwegia. Dan tadi kalau Norwegia bicara mengunci Haaland ini, tadi yang sempat disinggung Pak Roni di Jakarta, bagaimana ketika Haaland ini sudah dikunci ya, artinya Inggris ini bebas bergerak. Gimana?
6: Ya, jadi menurut saya juga Haaland ini seperti sebelumnya kalau kan berhenti turun ya kan. Sekarang kalaupun Thomas Tuchel dia menurunkan Stones Guerri maupun Nico Reilly, nah ini rame karena mereka rekan setim ya kan, saling memahami kedua belah pihak. Saling memahami. Nah sekarang yang akan menjadi ini, kalaupun Haaland terkunci ini ya harus waspada, ini kapten tim Arsenal ini Martin Odegaard. Permainannya itu masih cukup stabil semenjak dari lepas dari dia tidak diturunkan ya, ketika sama Haaland juga ya. Lepas dari mereka ketika kalah dari Prancis, Haaland yang tidak turun. Tetapi permainan Odegaard akan menentukan dari menjadi senjata stok bahkan dari lini kedua, lini serang kedua. Norwegia. Jadi masih ada alternatif. Seperti misalnya Harry Kane juga terkunci. Ya kan? Harry Kane terkunci pasti masih ada Jude Bellingham. Jude Bellingham. Jadi ini ada menarik ini. Jadi antar perang antar lini juga ini akan menentukan. Akan sangat menentukan. Apakah alternatif yang dimainkan. Nah, di sini kreativitas pemain dituntut ya kan. Ketika terkunci. Haaland itu kayak lawan Brasil itu kelihatan dia adem ayem dia. Tetapi begitu dapat bola, pasti, serba pasti begitu. Padahal sebenarnya tidak ngotot kelihatan cara mainnya. Dia membaca pergerakan. Nah, kayak lawan Inggris ini, dia akan bergerak karena dia sudah tahu, dia sudah paham.
5: Tapi kalau kita lihat sudah sampai sejauh ini kan, ya skornya pasti akan tipis ya, Bung Ram ya. Tidak mungkin akan jauh ya.
6: Betul, betul. Jadi skornya akan tipis. Karena saya pikir juga tidak jauh dari apa yang pemirsa RRI yang sampaikan tadi itu akan skornya kalaupun dia berkembang lebih jauh ada gol balasan dan ada 2-1 atau 1-0 ya kan. Nah, kalaupun dia
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kita telah sampai pada sesaat lagi ya, akan ada pertandingan antara Timnas Inggris melawan Timnas Norwegia. Menyala, tak peduli jarak. Perempat final Piala Dunia 2026 ini mempertemukan Inggris, tim yang sejak awal masuk daftar favorit juara, melawan Norwegia yang justru menjadi kejutan terbesar turnamen di ini. Banyak pengamat sejak fase grup menjagokan Inggris, tetapi Norwegia terus membuktikan diri mampu melampaui ekspektasi. Dan tentunya untuk menganalisis jalannya pertandingan, tentunya kita pada dini hari ini sudah bersama dengan pengamat sepak bola Bung Juprianto Alexander. Selamat pagi, selamat dini hari Bung Juprianto.
1: Selamat dini hari Bung Edwin.
0: Bung Wisnu. Bung Jupri. Ya. Bung Jupri, selamat dini hari. Ya. Kita tahu ya Bung Jupri ya, Timnas Inggris ini memang banyak dijagokan, terutama bagi para pengamat sepak bola juga dan mungkin sebagian masyarakat juga. Tetapi kita telah melihat juga perjalanan dari Timnas Norwegia ini dari awal memang meskipun dengan status kuda hitam ya, yang awal-awalnya tidak dijagokan, tetapi hingga sampai saat ini bisa melaju ke perempat final. Bagaimana Anda menanggapinya dari pertandingan dini hari ini, Bung?
1: Ya, ini saya kira pencapaian yang luar biasa ya buat Norwegia, karena kalau kita tahu bahwa ini adalah pertama kalinya juga mereka bisa sampai ke babak perempat final, dan kita lihat memang sangat-sangat luar biasa ya bagaimana racikan dari pelatih Stellan Solbakken, bahwa mereka bahkan bisa menyingkirkan Brazil yang kita tahu merupakan juara dunia 5 kali di babak 16 besar. Jadi saya kira memang ini menunjukkan bahwa memang Norwegia ya selain juga tim kejutan, tapi membuktikan bahwa mereka adalah tim yang saya kira punya potensi untuk bisa melangkah lebih jauh bahkan di turnamen kali ini. Dan kalau kita lihat materi pemain mereka, mereka punya pemain-pemain yang luar biasa. Kita tahu ada Erling Haaland di depan.
0: Iya, betul sekali.
1: Ada Martin Odegaard. Van der Beek juga, dia ada juga, kalau kita lihat bagaimana Antonio Nusa. Jadi saya kira memang materi pemain mereka sangat-sangat mendukung. Ya. Terbukti memang laju dari Norwegia juga sangat-sangat baik sejauh ini. Jadi ini bukan pertandingan yang mudah buat Inggris. Inggris memang favorit karena memang mereka punya secara kedalaman tim ya, materi yang jauh lebih baik. Tapi lagi-lagi ya, ini pertandingan sudah masuk fase gugur, artinya setiap kemungkinan bisa saja terjadi. Dan kalau kita lihat kiprah Inggris sejauh ini, mereka terakhir di babak 16 besar juga bisa dikatakan melalui pertandingan yang tidak mudah melawan tuan rumah, melawan Meksiko, mereka menang 3-2
0: tipis ya.
1: Tapi kemudian juga ada kartu merah untuk Jarel Kuarsa di yang membuat mereka hanya harus bermain dengan 10 orang. Jadi tantangannya adalah kalau kita lihat Inggris, mereka bisa dikatakan memang lajunya tidak terlalu meyakinkan, tapi pelan-pelan kita lihat memang sudah makin panasnya mesin dari Inggris. Jadi saya kira ini akan menjadi duel menarik. Dan yang saya menarik untuk soroti juga soal bagaimana pertarungan antara Erling Haaland dan juga Harry Kane.
0: Betul sekali.
1: Ini dua pemain yang saya kira memang sangat-sangat tajam ya ini buat kedua tim, karena Erling Haaland ini debut dia Piala Dunia pertama dia, tapi mampu menciptakan 7 gol dari 4 pertandingan, ini sangat-sangat luar biasa. Dan Harry Kane sudah 5 pertandingan 6 gol. Jadi ini dua pemain yang saya kira sedang dalam top performa. Jadi ini pertarungannya memang akan sangat menarik.
0: Dan memperebutkan ini ya, sepatu emas ya mereka ini ya.
1: Iya, itu dia. Sekarang sejauh ini kan Messi juga Mbappe ada di atas karena memang punya assist lebih banyak. Messi sama-sama 8 gol, ada Erling Haaland dengan 7 gol, kemudian Harry Kane. Tapi ya artinya kan di pertandingan ini nanti akan ada yang terhenti langkahnya gitu.
0: Betul sekali.
1: Apakah itu Erling Haaland atau itu Harry Kane? Nah, itu yang kita akan tunggu.
0: Oke, baik. Kita coba juga bagi pendengar yang ingin bergabung, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Dan ini sudah ada Pak Leman di Lampung. Selamat pagi. Selamat dini hari Pak Leman.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bung Wisnu.
0: Waalaikumsalam. Iya, gimana Pak Leman nih?
2: pagi ini Norwegia dengan apa?
0: Dengan Inggris.
2: Ya, kalau saya sih megang Norwegia.
0: Megang Norwegia.
2: Ini bagus itu, katanya kan di tanpa malam ini ya. Sebutannya. Jadi ya, posisinya 2-0 saja lah.
0: 2-0 untuk Norwegia. Weh, keren banget nih pembukaannya. Baik, terima kasih Pak Leman.
2: Terima kasih.
0: Ya, salam olahraga. Selamat pagi.
2: Salam olahraga.
0: Baik, dari Palembang di Lampung kita ke Pandi di Bengkulu Utara. Selamat pagi, selamat dini hari Pandi.
3: Ya, selamat dini hari Bung Wisnu, Bung Jupri.
0: Ya, Pak Andi, salam olahraga.
3: Jaya.
0: Jaya, gimana nih Pak Andi melihatnya nih?
3: Kalau mendengar beberapa pengamat dari pagi, sore, sampai sejauh ini Bung Wisnu ya. Iya, senada gitu ya. Banyak komentar gitu, cenderung ke Norwegia gitu.
0: Cenderung ke Norwegia ya.
3: Ya, bisa mengalahkan timnas Inggris nanti itu hal yang luar biasa. Karena apa, kalau Inggris kan sudah pernah juara dunia, sementara Norwegia kan belum pernah. Okay. Jadi kemungkinan istilahnya beban itu ada pada timnas Inggris. Okay. Gitu ya. Kalau Norwegia jelas misinya itu yang ditunggu-tunggu nanti langkah selanjutnya mungkin.
0: Berapa kira-kira skornya Pak Andi?
3: Saya tidak bisa memprediksi skor gitu ya. Tapi feeling saya ke Norwegia gitu.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Andi.
3: Oke.
0: Dari Pak Andi kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Sarwi.
4: Selamat pagi, salam olahraga Bung.
0: Iya, salam olahraga Pak Sarwi. Gimana nih prediksi keranda nih?
4: Inggris bersama Norwegia.
0: Iya.
4: Ini cukup 2-1 sepertinya.
0: 2-1. Oke, ya, untuk Inggris.
4: Inggris 2-1.
0: Oke, baik. Iya. Waalaikumsalam. Dari Pak Sarwi di Surabaya kita beralih ke Pak Dahlia di Sorong. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dahlia.
5: Selamat pagi Bung Wisnu, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Dahlia. Gimana Pak Dahlia, menjagokan siapa nih?
5: Dengan Daniel.
0: Oh Pak Daniel. Ya, Pak Daniel menjagokan siapa ini?
5: Ya ini menurut saya begini. Sekarang ini saya punya patokannya begini. Brasil itu penuh dengan pemain bintang, tapi Norwegia bisa kalahkan itu berarti hebat. Jadi Norwegia juga kalahkan Inggris.
0: Iya.
5: Erling Haaland lagi on fire, jadi kita banyak sebentar.
0: Iya. Oke, Pak Daniel. Ya, terima kasih. Berapa? 3-1
5: lah.
0: 3-1, buh, keren sekali. Oke, baik Pak Daniel, terima kasih. Ya, dari Pak Daniel di Sorong, kita terakhir sebentar ya ke Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat dini hari Bu Indra.
6: Selamat pagi Bung Kristus, salam olahraga jaya. Pokoknya ibu tidak bisa memprediksi berapa, tapi berharap untuk terus melihat Erling Haaland bermain. Nikmati permainannya. Terima kasih.
0: Oke, baik Ibu Indra. Nih, Bung Jupri, ternyata banyak juga yang mendukung Norwegia ini. Apakah karena efek dari mengalahkan Brasil kemarin itu juga nih?
1: Ya, ini jadi kejutan sendiri ya. Justru memang tidak banyak yang menjagokan Inggris. Tapi ya itu tadi bagaimana Norwegia ini sepertinya memang sukses ya, sukses untuk mencuri perhatian para pecinta sepak bola. Karena dengan penampilan mereka yang sangat luar biasa, kita tahu bahkan kalau kita bicara soal sejak babak kualifikasi, memang Norwegia ini sangat-sangat luar biasa. Kita tahu mereka mampu bahkan mengungguli Italia yang pada akhirnya gagal lolos ke Piala Dunia. Dan kemudian di fase putaran final ini, bagaimana mereka sangat-sangat luar biasa penampilannya. Dan praktis juga hanya kalah dari Perancis di fase grup. Itu pun dengan catatan karena memang mereka menurunkan para pemain cadangan.
0: Iya, betul sekali.
1: Yang kita lihat memang pada akhirnya membuat mereka juga lebih bugar di babak 32 besar. Dan bagaimana mereka juga mampu menaklukkan Brazil yang benar, yang sebetulnya memang sangat difavoritkan karena kita tahu mereka dilatih oleh Carlo Ancelotti. Tapi Norwegia bersama Erling Haaland memberikan kejutan, membalikkan seluruh prediksi. Dan kita lihat Haaland memang menjadi ini ya, menjadi apa ya, poros ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Kekuatan dari Norwegia, 7 gol tadi seperti saya katakan. Dan kalau kita bicara bagaimana ketajamannya, sangat luar biasa. Dua gol melawan Brazil, lewat satu lewat sundulan, kemudian satu lewat tendangan keras. Jadi memang Erling Haaland ini adalah pemain yang saya kira akan sangat-sangat menentukan.
0: Oke.
1: Sejauh mana langkah dari Norwegia, terutama di pertandingan melawan Inggris. Dan Inggris juga sudah sangat hati-hati. Artinya ada pernyataan dari pemain Inggris, Morgan Rodgers, yang mengatakan bahwa untuk mematikan Haaland, caranya adalah bagaimana memutus aliran bola untuk pemain Manchester City ini. Artinya aliran bolanya harus diputus sejak lini tengah. Artinya jangan sampai bola sampai ke kaki Haaland atau kepala Haaland. Karena ini pemain yang bisa dikatakan bisa sangat-sangat tajam penalti. Itu yang saya kira memang sudah sangat-sangat diantisipasi oleh para pemain Inggris. Dan kebetulan memang kalau kita tahu kan Haaland ini kan sudah biasa juga bertemu Inggris kan, sama-sama bermain di
0: Premier League ya.
1: Premier League, bahwa bahkan McGehee, Nico Airelli adalah rekan timnya di timnas Inggris di Manchester City. Jadi ini pertandingan antara dua tim yang saya kira sudah cukup kenal. Odegaard kita tahu juga sudah kenal baik dengan Bukayo Saka, Noni Madueke, Declan Rice. Jadi memang pertarungannya bisa dibilang cukup dekat ya. Cukup dekat karena beberapa pemain kita tahu berada dalam satu klub yang sama. Jadi pertarungan yang saya kira akan sangat ketat, akan sangat sengit saya kira di pertandingan kali ini.
0: Oke, nah Norwegia ini memang sangat bergantung dengan Haaland. Tapi kalau semisal tadi seperti yang dikatakan Bung Jupri, Inggris sudah mengantisipasinya, nantinya akan mungkin memutus bolanya kepada Haaland. Apa yang terjadi dengan Norwegia kalau semisal skenarionya seperti itu? Apakah ada pemain yang mungkin bisa menggantikan peran dari Erling Haaland itu sendiri?
1: Ya kalau kita lihat sejauh ini memang ya itu dia pertanyaan besarnya adalah kira-kira siapa saat Erling Haaland dimatikan, kira-kira siapa pemain yang bisa muncul. Tapi kalau kita bicara dari skuad yang ada Alexander Sorloth yang saya kira juga punya potensi untuk bisa memberikan kejutan buat pertahanan Inggris. Kemudian masih ada Martin Odegaard juga, Seldrup juga yang mencuri perhatian dengan 3 asis. Saya kira juga bisa untuk paling tidak mengemban tugas itu gitu. Dan masih ada di bangku cadangan ada Oscar Bob. Dan kemudian bagaimana juga kalau kita lihat di seorang Odegaard, saya kira akan menjadi kunci juga. Pertarungan dia akan menarik juga dengan Declan Rice, kan setimnya di Arsenal. Kemudian ada Elliot Anderson juga. Elliot Anderson ini kan sudah dipastikan juga bergabung dengan Manchester City juga. Jadi ini akan menjadi
0: pertarungan antara Manchester City ya.
1: Rekan barunya dari Haaland. Jadi ini pertarungan yang benar-benar sangat-sangat menarik. Dan kalau kita lihat Inggris sebenarnya bukan hanya soal Harry Kane juga. Mereka punya Jude Bellingham yang kita tahu juga
0: kemarin sudah mencetak gol juga ya.
1: Betul. Sangat-sangat on fire juga. Jadi kalaupun nantinya Harry Kane dimatikan, saya kira juga Jude Bellingham punya potensi untuk bisa memberikan kejutan dari lini kedua. Dan mereka masih punya, kita tahu ada Anthony Gordon juga di sisi kiri. Bahkan Rashford ada juga duduk di bangku cadangan. Kemudian Noni Madueke, Bukayo Saka. Jadi pilihannya cukup beragam lah di timnas Inggris. Jadi ini pertandingan yang saya kira akan menjadi apa ya, mungkin akan sangat sulit diprediksi karena kedua tim punya penyerang yang tajam. Tapi lagi-lagi bagaimana juga kalau kita komparasi ketangguhan dari pertahanan, kira-kira akan seberapa kuat pertahanan dari masing-masing tim ini untuk menahan itu tadi gempuran dari para pemain seperti Harry Kane dan juga Erling Haaland di lini depan.
0: Oke, baik, coba kita sapa pendengar juga ya. Ada Pak Arjuna di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Arjuna.
7: Selamat pagi.
0: Salam olahraga, selamat pagi.
7: Iya, lalu sini sudah masuk subuh ini.
0: Oh, sudah masuk subuh ya? Iya, selamat pagi Freddy. Oke, gimana Pak Arjuna?
7: Saya jagokan Inggris.
0: Jagokan Inggris, berapa kira-kira?
7: Gak usah banyak-banyak, 2-1 sudah
0: cukup. 2-1 aja cukup ya.
7: Pertandingan pertama sangat alot sepertinya ini. Tak ada gol yang tercipta kalau pertama ya.
0: Iya, baik.
7: Kalau anu ya paling imbang satu sama ya. Makasih.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Arjuna. Di Makassar kita beralih ke Pak Raman di Situbondo. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Raman.
8: Selamat pagi, salam olahraga untuk Bung
0: Wisnu dan juga Bung Jupri.
8: Bung Wisnu, sama Bung Jupri ya. Selamat pagi, salam olahraga.
0: Olahraga Pak, salam olahraga. Gimana? Okay,
8: kalau menurut saya, mudah-mudahan aja Norway tidak ada pelanggaran di dalam kotak penalti.
0: Oke.
8: Kalau ada pelanggaran kotak penalti, maka Norway akan pulang kandang.
0: Oke. Kira-kira.
8: Pertama. Babak pertama ini Inggris kalau tidak bisa menjebloskan pagar Norwegia, maka Inggris sebaliknya akan pulang kandang. Skornya ya tipis lah, 2-1 untuk Norwegia.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Rahman. Sehat selalu.
8: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum, salam olahraga. Dari Pak Rahman di Situbondo, kita beralih ke Pak Syadan di Madura. Selamat pagi Pak Syadan. Halo Pak Syadan. Oke, terputus ya, ini ke Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi Pak Roni.
9: Selamat pagi, terima kasih Mas Wisnu, Pak Ekspirasa.
0: Ya, dengan Bung Jupri juga.
9: Komentar saya ya. Dua Mas Wisnu. Yang pertama, empat besar nanti akan dihuni Spanyol, Prancis, Inggris, sama Argentina.
0: Oke.
9: Terus Aros ini Norwegia Inggris, menurut saya Norwegia 1, Inggris 3.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Roni. Ya, selamat pagi, salam olahraga. Ya, Bung Jupri, saya juga ini nih tertarik dengan pendapat Pak Rahman tadi ya. Norway pulang kalau penalti. Artinya kenapa tuh? Apakah memang dari menurut Bung Jupri dari kipernya ini kurang atau dari pertahanannya atau bagaimana nih?
1: Ya, sebenarnya kan yang saya kira memang Inggris ya, Inggris punya
0: Pickford,
1: punya pemain yang sangat-sangat baik dan eksekutif penalti. Ada Harry Kane yang kita tahu memang menjadi andal dalam mengeksekusi tendangan-tendangan penalti. Bahkan kalau kita tahu di pertandingan babak sebelumnya kan dia juga menciptakan gol dari Tikuti. Jadi tapi saya kira juga di kubu Norwegia juga Erling Haaland juga piawai sebagai eksekutor. Jadi saya kira sama-sama lah, dua tim harus sama-sama hati-hati, jangan sampai memang melakukan hal-hal yang tidak perlu di 16 gitu. Dan lagi-lagi kalau kita bicara bagaimana Harry Kane dan juga Erling Haaland ini, saya kira dua pemain yang memang akan sangat-sangat ditakuti oleh pemain belakang kedua tim. McGehee saya kira sudah hafal lah, karena dia adalah rekan tim dari Haaland di Man City. Dia sudah hafal lah kira-kira akan seperti apa gaya dari Erling Haaland. Kemudian juga Nico Areli juga saya kira juga akan punya peran yang penting juga di pertahanan dari timnas Inggris. Jadi buat saya kemungkinan Inggris untuk bisa meraih kemenangan, untuk bisa lolos adalah tergantung bagaimana mereka bisa mereduksi ya, mereduksi bagaimana peran dari Erling Haaland di pertandingan ini. Karena hampir seluruh gol dari Norwegia datang dari Erling Haaland. Jadi bagaimana mereka bisa membatasi pergerakan dari Erling Haaland. Karena kalau kita bicara Inggris, ibarat kalau kita katakan penyebaran golnya lebih merata gitu. Selain Harry Kane ada Jude Bellingham juga yang saya kira juga bisa menjadi pembeda di lini depan. Jadi penting buat Inggris adalah mereka tampil kompak di pertahanan. Dan saya melihat Norwegia sepertinya juga akan tidak akan terlalu berani keluar menyerang juga. Saya kira permainannya akan cenderung hati-hati.
0: Ya.
1: Karena kedua tim tentu tidak ingin kebobolan gol cepat. Mereka memastikan bahwa paling tidak 30 menit pertama bisa aman situasinya. Saya kira tidak ada yang keberatan kedua tim, kalaupun pada akhirnya di babak pertama tidak ada gol tercipta gitu. Tapi karena hitung-hitungannya tentu akan terlihat di mana di babak kedua akan ada pergantian pemain, akan ada perubahan. Saya kira yang bisa dilakukan itu yang pada akhirnya bisa jadi pembeda di pertandingan ini.
0: Oke, tapi kalau menurut Bung Jupri nantinya pertandingan ini akan berjalan lebih ke didominasi oleh mana nih? Ataukah Inggris, ataukah Norwegia, atau Norwegia nanti mengandalkan serangan balik atau bagaimana tuh kira-kira?
1: Ya, kalau kita berkaca penampilan Norwegia saat melawan Brazil, mereka cenderung lebih menunggu ya di bawah. Kalau kita lihat babak pertama ya, saat pertandingan melawan Brazil mereka cenderung lebih menunggu. Tapi memang ada perubahan di babak kedua mereka, di mana mereka bermain lebih keluar. Saya kira pendekatannya akan kurang lebih sama lah buat Norwegia, karena mereka juga sangat hati-hati juga menangani pertandingan kali ini. Meskipun harus dicatat juga bahwa Norwegia bisa dikatakan tanpa beban di pertandingan kali ini. Memang
0: betul,
1: mereka bukan tim favorit. Mereka adalah tim kejutan. Sedangkan Inggris kita tahu misinya adalah bagaimana mereka bisa meraih gelar yang sudah sangat-sangat lama mereka tidak raih. Terakhir 1966. Dan kalau kita bicara bagaimana penampilan Inggris di dua edisi terakhir Euro, mereka selalu jadi finalis. Jadi yang kurang adalah sekarang bagaimana mereka bisa meraih gelar juara gitu. Satu anak tangga lagi yang bisa dicapai. Nah ini kesempatannya ada di sini, karena Inggris saat ini saya kira materi pemainnya mereka sangat mendukung untuk bisa meraih jadi yang terbaik.
0: Nah apa ya kira-kira ya, prediksi pemain yang nantinya akan menjadi pembeda dari kedua tim ini siapa Bung? Tapi ditahan dulu, ada Bung Irfan di Makassar. Pak Irfan, selamat pagi Pak Irfan.
10: Selamat pagi Bang.
0: Ya, gimana Pak Irfan?
10: Saya setuju dengan Pak siapa yang di samping Abang, Pak Jupri.
0: Iya, Bung Jupri.
10: Bung Jupri, saya setuju dengan dia, saya punya sama ini, saya punya prinsip ini. Karena kita ini hari permainan betul-betul kita saling merebut yang namanya juara-juara.
0: Kira-kira ya, jadi, berapa?
10: Kira-kira kalau menurut saya 2-1 lah bola.
0: Oke, 2-1 untuk Inggris.
10: Bukan, yang satu
0: untuk Norwegia.
10: Iya.
0: Oke.
10: Kalau babak pertama ini bisa jadi Bang 1-1 bola.
0: Oke. Baik.
10: Oke Bang, makasih banyak sih, makasih Bu.
0: Makasih Pak Irfan.
10: Berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya di Mbak Ayu di Maluku Tengah. Selamat pagi Mbak Ayu.
11: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, salam olahraga. Gimana Mbak Ayu?
11: Menurutku pemain Inggris ini ya permainan satu lawan gitu ya.
0: Iya. Yeah.
11: Tapi suka panik juga sih sebenarnya ya, tim-tim lawan itu yang paling diandalkan juga. Cuman Norwegia ini memang yang paling penting juga karena mereka ini tim yang solid kan, pernah ada halan di situ.
0: Iya.
11: Tapi berharap sih saya itu ke Norwegia ini untuk hari ini.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih, Mbak Ayu.
11: Iya, salam olahraga.
0: Ya, terakhir Bung tadi, gimana tuh? Siapa yang menjadi pembeda dan prediksi skor Anda kira-kira bagaimana?
1: Justru saya melihat akan perannya akan sangat krusial di dua sisi sayap ya. Artinya Inggris, saya kira Anthony Gordon dan juga Noni Madueke akan punya peran yang kunci saya kira di pertandingan babak pertama ini, bagaimana mereka memasok ya umpan, kemudian bagaimana mereka juga bisa melakukan penetrasi, itu yang saya kira memang akan menjadi tumpuan. Tapi di kubu Norwegia saya kira perannya akan lebih pada bagaimana

Oke, kalau begitu kita langsung menuju ke lapangan ya, Bung Jupri ya. Kita coba saksikan pertandingan antara timnas Inggris melawan timnas Norwegia di Miami Stadium.

0: Pertandingan Piala Dunia 2026, Norwegia versus Inggris.
1: Iya, pendengar, dan langsung saja kita menuju ke lapangan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Tomo Hakim dan juga Bung Indra Virgiantara. Silakan Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Bung Wisnu. Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI di seluruh penjuru tanah air serta Pro 1 RRI di manapun Anda berada. Kembali saya Tomo Hakim Sasro Taruno dan juga Indra Virgiantara Notonegoro.
3: Notonegoro.
2: Toto Kusumo, baiklah ya. Dan kali ini kita akan menghadirkan secara langsung pandangan mata bersama Bung Jupri Alexander Dalekade. Oh bukan ya, makin ngaco aja nih.
3: Jangan-jangan Venezuela kolar lagi nih, Venezuela.
2: Sama-sama kuning soalnya kan, untung menyebut partai waktu itu kan. Ya, kita akan hadirkan kali ini secara pandangan mata mengenai pertandingan Inggris melawan Norwegia. Ini pertandingan yang cukup menarik ya, dibahas juga cukup banyak di baik di media sosial ataupun juga di perbincangan warung kopi, warung yoyo dan juga selainnya. Alah. Karena Norwegia ini bisa dianggap sebagai black horse, ya kan, kuda hitam.
3: Iyoi,
2: jadi
3: kuda hitam.
2: Kuda hitam. Kalau kuda terbang merk lem sama cat, ya kan. Tetap usaha, ya kan.
3: Flying horse.
2: Ya, Inggris kali ini menurunkan, kedua tim juga menurunkan kekuatan yang penuh, Indra dan juga pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, bahwa kali ini memang partai life and death ya, hidup dan mati. Karena selanjutnya ini mereka akan masuk ke babak semifinal di Pesta Bola Dunia 2026. Nah, berbicara mengenai line up sendiri untuk Inggris dan juga Norwegia, kali ini Inggris menerapkan pola 4-3-3. 4-2-3-1, mohon maaf saya salah baca ini. Ya, Inggris 4-2-3-1 dengan penjaga gawang Jordan Pickford. Kemudian ada di back ada 4 orang yaitu Nico O'Reilly, Mark Guehi, John Stones dan juga Ezri Konsa. Di tengah mereka menaruh Declan Rice serta Elliot Anderson. Kemudian untuk lini serang ada Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon dan juga Harry Kane. Sementara untuk Norwegia, jaga gawang dipercayakan kepada Orjan Mæland. Kemudian 4 back mereka, Julian Ryerson, Christopher Eger, Tihegem, kemudian David Wolfie. Serta di tengah mereka menaruh Martin Odegaard, Sander Berge dan juga Patrick Berg. Dan di lini depan mereka ada Alexander Serlov, Andreas Schierberlup.
3: Susah amat sih namanya ini.
2: Gak bisa yang gampang aja, Tomo gitu atau Indra gitu, Schierberlup gitu ya. Dan tentunya ada Erling Haaland. Saat ini timnas Inggris berada di sisi kanan, kami melaporkan dari Miami Stadium. Ya, niatnya seperti itu. Dan kick off sudah dilakukan dan Norwegia mengenakan seragam merah celana hitam, Inggris mengenakan seragam putih-putih kebanggaan mereka, seperti Bung Jupri kali ini mengenakan seragam putih ya Bung Jupri ya.
3: Ada kode kayaknya nih. Dukung Inggris apa Argentina sih?
2: Tinggal tambahin biru jadi Argentina. Ya,
3: tambahin garis sedikit ya.
2: Tinggal tambahin garis sedikit. Dan kali ini untuk pertandingan sudah berlangsung berapa detik lalu, kick off sudah dilakukan oleh Norwegia. Kali ini lemparan ke dalam tadi sempat keluar lapangan dilakukan oleh Inggris di sisi kiri pertahanan mereka oleh O'Reilly. Di dituju adalah Gordon, was dihalau saja oleh pemain-pemain dari Norwegia. Kali ini berada di sisi belakang pertahanan dari Norwegia, bola ada penjaga gawang Mæland di sana. Melebar dia ke sisi kiri ada Wolfie, sudah menerima bola dibayang-bayangi oleh Madueke. Di sana masih pemain-pemain Norwegia mencoba untuk membangun serangan, kali ini kembali ke belakang lagi. Masih Wolfie melebar dia kepada pemain nomor 3 di sana.

0: Patrick Christopher Eger di sebelah kanan lini pertahanan dari Norwegia. Salah umpan tadi yang dituju adalah Julian Ryerson, namun ternyata lebih cepat bola meninggalkan lapangan ya, padan ke dalam untuk Inggris. Kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung kepada Mark Guehi, kepada penjaga gawang Jordan Pickford yang mengenakan seragam berwarna kuning-kuning seperti Kolombia. Dan kali ini masih Inggris mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Main nomor 4 di sana ada 8, ada Elliot Anderson, melebar dia kepada Madueke. Kali ini Madueke berhadapan dengan pemain nomor 5 dari Norwegia di sisi kanan pertahanan dari Inggris, mencoba untuk melakukan tendangan namun tidak berhasil. Masih tinggi umpan atau percobaan yang dilakukan oleh Madueke tadi di atas gawang Norwegia, belum membahayakan gawang dari Norwegia. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh penjaga gawang dari Norwegia, yaitu Orjan Nyland. Menggunakan kaki kanan sudah dilakukan melewati garis tengah. Kali ini bola melambung tinggi yang dituju adalah Erling Haaland di sana, namun lebih dekat dengan barisan pertahanan dari Inggris. Masih Inggris mencoba untuk menghalau bola dari pertahanan mereka. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Norwegia, mencoba membangun serangan namun terpatahkan kembali oleh pemain Inggris. Kali ini yang dituju adalah Harry Kane di sana, namun disapu saja langsung oleh Julian Ryerson yang mengamankan sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Lemparan ke dalam untuk Inggris kali ini akan dilakukan oleh Anthony Gordon. Pendek saja dia ke belakang. Kali ini ada Nick O'Reilly. Masih O'Reilly mencoba menggeser dia ke sisi sebelah kanan. Ada John Stones di sana, melewati garis tengah pertandingan. John Stones pendek saja dia ke kiri. Ada Mark Guehi. Masih Mark Guehi melebar ke sisi kiri. Kemudian ada Anthony Gordon di bagian sayap. Anthony Gordon masih mencoba untuk melakukan serangan. Kali ini Inggris berhadapan dengan Norwegia di sisi kiri, coba untuk dilakukan serangan. Masih Anthony Gordon. Kita tunggu seperti apa upaya yang coba dilakukan oleh para pemain dari Three Lions ini, berseragam serba putih di bawah asuhan Thomas Tuchel. Kembali ke belakang kali ini kepada penjaga gawang Jordan Pickford, geser kepada John Stones di sana. Masih John Stones dibayangi oleh satu pemain dari Norwegia. Ke belakang ada Ezri Konsa. Kembali lagi ke belakang kali ini, masih pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan membangun serangan. Ada Mark Guehi di sisi kiri lini serang Inggris. Kembali kepada Anthony Gordon di sana. Pendek saja Anthony Gordon pada Elliot Anderson. Masih Anderson, geser dia ke sektor sebelah kanan di sana. Ezri Konsa kepada Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kembali kepada Ezri Konsa, pendek saja pada John Stones di sana. Masih Konsa, kerjasama dia dengan Declan Rice kali ini. Masih mencoba untuk membangun serangan Declan Rice. Madueke menerima bola dari Declan Rice. Belakang lagi ada Ezri Konsa, masih bekerjasama dengan Declan Rice di sisi kiri pertahanan dari Norwegia. Kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan. Ezri Konsa pelan dia, umpan 1-2 dengan Declan Rice. Masih mencari ruang kosong di sana, umpan jauh pada Gordon, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain dari Norwegia. Datang lagi serangan dari Inggris, namun sempat menyentuh pemain dari Norwegia. Bola keluar lapangan kali ini, lempar itu dalam sudah dilakukan, pendek saja kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson, Harry Kane langsung kepada Jude Bellingham maksudnya, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Nyland. Kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan dari sisi tengah mereka, bergeser ke kiri ada Patrick Berg di sana. Ke belakang lagi Wolfie, ke belakang Wolfie ada Hegem. Masih mencari rekannya Sanderberg kali ini. Norwegia di sebelah kanan Anderson kali ini, Julian Ryerson maksud kami, main nomor punggung 26, coba untuk melakukan penetrasi namun dipatahkan oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Inggris. Anthony Gordon di sektor sebelah kiri lini serang Inggris, terpatahkan oleh para pemain dari Norwegia. Kali ini pemain nomor punggung 7 Alexander Scott-Sherlock pada Erling Haaland, namun bisa diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini Noni Madueke menjemput bola ke belakang. Masih Noni Madueke, pendek dia ke belakang kepada Declan Rice di sana. Masih Declan Rice, umpan sedikit ke depan. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 8 di sana, geser lagi kepada Guehi di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Masih kembali Elliot Anderson, pendek saja Anderson kepada John Stones. Masih Stones sudah melewati garis tengah lapangan di sektor kiri lini serang dari Inggris. Di belakang lagi ada Guehi, masih berada di sekitar lingkaran garis tengah. lapangan pertandingan bola dimainkan dari kaki-kaki pendek saja oleh para pemain Inggris. Kali ini masih mencoba mencari ruang posisi dari para rekan-rekan pemain Inggris untuk menembus jantung pertahanan dari Norwegia. Mark Guehi masih membawa bola. Mark Guehi pendek dia kepada John Stones di sana, sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Coba didekati oleh pemain dari Norwegia, namun masih kali ini umpan terobosan langsung yang dituju adalah O'Reilly tadi, bisa dipatahkan lagi oleh pemain Norwegia. Kali ini terjadi perebutan bola, masih O'Reilly. O'Reilly dari Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, pendek ya kepada menor 8 Anderson, langsung melebar. Madueke kali ini di sayap kanan dari Inggris, bayangnya oleh menor 21, namun sayang sekali Madueke sudah terjebak dalam masa lalu, oh bukan, rakap offside, namun dijadikan pelanggaran ataupun juga tendangan bebas bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Mencoba membangun serangan kali ini pemain-pemain Norwegia. Mencoba untuk bersiap melakukan tendangan bebas karena offside tadi yang dilakukan oleh Madueke sepertinya akan diambil oleh penjaga gawang Orjan Nyland dari Norwegia. Bersiap Orjan Nyland, sudah dilakukan menggunakan kaki kanan melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Erling Haaland di sana, namun berhasil diantisipasikan oleh pemain dari Inggris. Nah, kali ini datang serangan dari Norwegia, Erling Haaland dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang saja oleh para pemain dari Inggris. Kali ini Jude Bellingham bawa bola, dibayangi lo dua pemain dari Norwegia mencoba melepaskan diri Jude Bellingham dengan cantik sekali. Jude Bellingham ini terjadi pelanggaran dari pemain Norwegia terhadap Jude Bellingham yang mencoba untuk membawa bola tadi, menjadikan tendangan bebas untuk Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. The Three Lions mencoba untuk melakukan serangan tadi, namun pengawalan yang sangat ketat dari pemain-pemain Norwegia ini membuat mereka harus menghentikan Jude Bellingham. Berbuah pelanggaran untuk timnas Inggris, kali ini sudah dilakukan pendek saja. Timnas Inggris kali ini mencoba membawa bola. Elliot Anderson bergeser kepada John Stones di sisi sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih John Stones cari rekannya, dia bekerja sama dengan Declan Rice. Masih di sekitar lingkaran garis tengah pertandingan. Declan Rice bergeser ke kiri, O'Reilly melebar ke sektor sayap. Ada pemain nomor punggung Gordon di sana, kembali kepada O'Reilly. Masih O'Reilly di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Inggris. Ke tengah dia ada John Stones lagi. Masih John Stones mencoba untuk mengatur rekan-rekannya. John Stones pendek saja tadi umpan kepada Guehi. Kali ini masih Mark Guehi bergeser lagi kepada John Stones, melebar kepada Ezri Konsa di sektor kanan lini pertahanan dari Inggris. Kali ini Declan Rice bekerjasama dengan Madueke di sana. Masih Bellingham tadi, masih ke belakang lagi kali ini. John Stones langsung saja melebar memanfaatkan sisi kiri lapangan yang dituju adalah Anthony Gordon, namun bisa diantisipasi dengan oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini pemain Norwegia nomor punggung 7 Sherlock mencoba untuk membangun serangan, kali ini dibayangi oleh dua pemain Inggris dari sisi kanan pertahanan dari Inggris. Nah, berhasil dicuri saja oleh pemain Inggris kali ini sektor tengah, yaitu John Stones, Elliot Anderson maksud kami. Bergeser dia kepada Ezri Konsa di sebelah kanan. Kembali lagi kali ini Jude Bellingham di sisi lapangan sebelah lingkaran tengah. Kembali lagi Inggris di sektor belakang. Guehi bekerjasama dia dengan Konsa, maksud kami John Stones. Masih John Stones ke tengah dia, ada Guehi di sana. Masih mencoba untuk membangun serangan ya. Guehi masih melebar dia pada Anthony Gordon, pemain yang berada di sayap kiri lini serang dari Inggris. Kepada Harry Kane, langsung Madueke ke kanan dia. Madueke berlari dibayangi oleh pemain Norwegia. Terjadi pelanggaran tadi dilakukan oleh Madueke, kembali terjebak dalam offside dia. Pelanggaran offside dilakukan oleh Madueke sehingga tendangan bebas kali ini sudah dilakukan oleh pemain-pemain Norwegia berada di dalam lini pertahanan mereka sendiri. Umpan langsung dari penjaga gawang kepada Wolfie di sana. Pemain Norwegia nomor punggung 5 di sana terjatuh. Wolfie berhasil diamankan bola oleh pemain-pemain Inggris. Jude Bellingham, Declan Rice, masih Declan Rice bawa bola ke belakang kepada John Stones, melebar ke tengah. Kali ini ada Mark Guehi ke depan lagi dia. Ya, O'Reilly turut bantu membangun serangan. Kali ini O'Reilly melewati satu pemain dari Norwegia namun tidak berhasil. Kali ini bola dicuri oleh para pemain Norwegia. Kali nomor punggung 7 Alexander Serlov kali ini di sektor kanan lini serang dari Norwegia. Ke belakang lagi dia. Christopher Enger dan juga pemain nomor 8 di sana sepertinya, Sander Berg, bekerjasama 1-2 dengan Patrick Berg, lebar dia kepada Hegem. Masih pemain Norwegia berada di sektor lini belakang pertahanan mereka sendiri. Patrick Berg, Odegaard, kali ini masih Odegaard bergeser ke pemain sektor sebelah kanan, coba untuk membangun serangan Norwegia. Belakang lagi, Lyerson, ke tengah dia, Christopher Eger, masih coba untuk memainkan umpan 1-2, pemain-pemain dari Norwegia berseragam merah dan bercelana hitam ini, bergeser ke kanan lagi di sisi belakang, kembali ke tengah kali ini, masih Norwegia, ke depan mencoba mencari Sanderberg di sana, kembali lagi ke belakang. Masih ada pemain Norwegia dibayangi oleh Jude Bellingham. Ke kanan, Wolfie. Kali ini masih menguasai bola, Wolfie. David Wolfie. Ke belakang kepada Hegem. Masih Norwegia kali ini di sisi kiri pertahanan mereka. Memancing para pemain Inggris untuk keluar pertahanannya. Coba untuk mencari peluang. Di menit pertandingan sudah memasuki menit 12 di kesempatan dini hari kali ini.
1: Ya, pendengar, Norwegia masih menguasai bola di dalam pertahanan sendiri. Ada Martin Odegaard, kapten kesebelasan, sebutkan saja ke depan tadi, namun masih memainkan bola. Pemain pengaga Christopher Eger, masih Eger menguasai bola, sebutkan lagi kepada Eger dan kawan yang bebas, mengembalikan lagi kepada Martin Odegaard ke sisi kanan. Ada Lyerson, umpan itu kan segera Lyerson ke Sherlock, mundur lagi ke belakang. Main-main Norwegia coba memainkan bola kini, masih di sektor selam, dapat tekanan dari pemain-pemain dari Inggris. Dilingkan saja langsung bola jauh ke depan dari David Berg. Apakah juga di sana ada Andreas Karlberg, namun bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris. Sudah dilakukan, Johnstone sodorkan saja kepada Guehi. Guehi mencoba sodorkan lagi kepada Elliot Anderson di kanan tengah, mencoba menggiring perlahan. Elliot Anderson sodorkan pendek kepada Jude Bellingham. Ada di kanvas, kembalikan lagi kepada Bellingham. Ada pemain lainnya di sana, Ezri Konsa, mundur ke belakang kepada di kanvas. Johnson di dekat lingkaran tengah. Ada Guehi juga mencoba membantu serangan kini dari tim nasional Inggris. Masih Guehi bersama dengan bagaimana Anthony Gordon. Balikan lagi pada Elliot Anderson. Ada Guehi di sana, coba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Norwegia. Ada Elliot Anderson, alihkan kini ke sektor sebelah kanan lini serang Inggris. Ada Madueke di sana, dibayangi oleh dua pemain dari Norwegia. Mundur ke belakang kepada Ezri Konsa. Kembalikan lagi. Ada Ezri Konsa kini menguasai bola dari tim nasional Inggris. Mundur ke belakang pada Guehi di lingkaran tengah. Mencoba mencari celah, nampaknya para pemain Inggris masih memainkan bola dari ke kaki. Dan juga mencoba memancing pergerakan pemain dari Norwegia yang begitu rapat membentuk pertahanan di daerahnya sendiri. Sodorkan bola ke belakang, ada Johnstone kini menguasai bola pada Ezri Konsa di sisi kanan. Ada Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, mundur ke belakang kepada Ezri Konsa. Masih memainkan bola, Ezri Konsa sodorkan lagi. Ada Elliot Anderson, ada juga Johnstone, kembalikan lagi Anderson. Ada Ezri Konsa di sisi kanan, masih membayangi ketat oleh pemain-pemain dari Norwegia. Kembali mundur ke belakang, ke daerah pertahanannya sendiri. Ada Mark Guehi, masih Guehi menguasai bola di dekat lingkaran tengah. Sodorkan kepada Declan Rice, pemain dari Arsenal ini. Masih Declan Rice menatap ke depan, alirkan lagi kepada Madueke di sektor sebelah kanan. Masih Madueke menguasai bola, kembalikan lagi kepada Declan Rice, menatap ke depan, persiapkan mundur kembali ke belakang. Ada Johnstone, alirkan lagi, mencoba mencari, ada Anthony Gordon di sektor sebelah kanan. Bagaimana pertahanan dari Norwegia, kirimkan umpan, namun membentur tadi. Bagaimana pergerakan dari Anthony Gordon tadi, mendapat pengawalannya dari Christopher Eger. Dan bolanya bergulir ke lapangan di sisi kanan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi tim nasional Inggris di babak yang pertama ini. Memasuki menit ke-15, Declan Rice nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan akan seperti apakah set piece atau tendangan gawang dari Declan Rice yang berada di sisi kanan pojok kini. Ada pemain-pemain Inggris juga masuk di daerah kotak penalti, termasuk Anthony Gordon, Harry Kane juga ada di sana. Declan Rice ambil ancang-ancang, sudah dilakukan, dihalau saja oleh pemain dari Norwegia mencoba dikejar oleh Anderson, Elliot Anderson, namun bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Norwegia, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi tim nasional Inggris. Siap-siap, ya, akan diberikan oleh Ezri Konza nampaknya. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, berikan pada Elliot Anderson, mundur saja ke belakang. Ada Johnston, ada Declan Rice kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah, mencoba menggiring bola perlahan, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Lini serang Inggris mencari Anthony Gordon, menatap ke depan Anthony Gordon, ke tengah dia mencari Declan Rice, sodorkan lagi ke tengah, umpan 1-2 dia mundur ke belakang, mendapat tekanan dari pemain Norwegia. Ada Guehi kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Johnston, lebar kini ke sektor sebelah kanan mencari Madueke di sana, umpan 1-2 Madueke, namun dapat tekanan tadi dari pemain Norwegia, namun bola bergulir masih di pemain Inggris. Ada Declan Rice kini menguasai bola, masih Declan Rice, sodorkan pendek kepada O'Reilly, mundur ke belakang, ada Declan Rice lagi, ada Johnston di sana, coba memainkan bola, alirkan lagi Anthony Gordon di sektor sebelah kiri, sayap serang dari Inggris, kirimkan umpan langsung ke penalti, namun dihalau kembali bagian serangan dari Inggris. Jadi perebutan di sana masih dikuasai kembali oleh The Three Lions. Sodorkan lagi kepada Ezri Konsa di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang dia kepada Johnston di lingkaran tengah. Hampir seluruh pemain Inggris berada di permainan dari Norwegia. Ada orang lain di sana, hadirkan lagi ke bagaimana Gordon, umpan 1-2 diberikan lagi kepada Elliot Anderson. Masih Elliot Anderson dibayangi oleh pemain dari Norwegia tadi. Di sektor sebelah kanan ada Jude Bellingham, alirkan lagi Jude Bellingham kepada Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, mencoba mengulas satu pemain, namun bola bergulir akhirnya keluar lapangan tadi. Bagaimana upaya dari pemain Norwegia menghalangi lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh tim nasional Inggris. Ada Johnston kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Guehi, masih Guehi, pendek kepada O'Reilly, ke tengah dia ada Elliot Anderson, menatap ke depan Jude Bellingham, mundur kembali ke belakang, tampak cukup kesulitan pemain Inggris untuk melewati bagaimana rapatnya barisan pertahanan dari Norwegia yang disediakan sendiri. Bagaimana Erling Haaland di depan, sodorkan kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kiri, masih Gordon, ke tengah lagi ada O'Reilly di sana, mencoba menggiring perlahan ke tengah, O'Reilly mundur lagi kepada Johnston, alirkan lagi kepada Elliot Anderson yang kiri di sektor sebelah kiri, umpan 1-2 dengan Anthony Gordon, masih Anthony Gordon, sisi kanan pertahanan dari Norwegia mendapat tekanan, dia mundur lagi ke belakang, kirimkan umpan Elliot Anderson, namun terjadi perebutan di sana. Sayang sekali bagaimana tadi Jude Bellingham yang menerima umpan, namun memang tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Jude Bellingham, pemain Real Madrid ini. Hampir saja membuat aksi melalui sundulan, namun sangat lebar umpan yang juga terlalu kencang tadi di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Bola bergulir keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Norwegia. Skor masih imbang tanpa gol, 0-0 di menit ke-19 babak yang pertama ini, babak perempat final Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Norwegia tadi, terjadi perebutan dan berbuah pelanggaran nampaknya, ya, bagi Norwegia dilakukan, hasilkan tendangan bebas kini bagi Norwegia. Sodorkan saja bola kepada Hegem, Hegem mengatur ke depan, alirkan lagi, bagaimana mencoba umpan 1-2, bagaimana juga Martin Odegaard mencoba menjemput bola, namun kembali dipotong oleh pemain Inggris, berbahaya, ada Harry Kane di sana, mengumpan tadi maksudnya atau memberikan tendangan, namun membentur pertahanan dari Norwegia, angkat langsung ke depan, mencoba dikejar oleh Haaland, terlalu jauh datangnya, berhasil dikuasai oleh Johnston, dengan tenang Johnston menguasai bola, sodorkan saja pendek pada Guehi di sana, mencoba menggiring bola kini Guehi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, masih Guehi, berikan lagi kepada Elliot Anderson, masih Anderson menguasai bola, ada Declan Rice, alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Madueke, ada Ezri Konsa, mundur ke belakang kepada Johnston di lingkaran tengah bersama Guehi di sana, masih Guehi, pemain-pemain Inggris mengenakan kostum putih-putih pada pertandingan malam atau dini hari ini waktu Indonesia, masih mencoba mengepung pertahanan dari Norwegia. Masih kita nantikan, Guehi menguasai bola di sektor sebelah tengah, mencoba lagi sodorkan bola kepada Johnston, ada Ezri Konsa mencari Madueke di sektor sebelah kanan, umpan 1-2, kembalikan lagi mundur ke belakang pada Konsa, masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris, sodorkan lagi bola kepada Jude Bellingham, mundur lagi ke belakang pemain-pemain dari Inggris, mencoba mencari celah dan Maguehi, masih Guehi mundur ke belakang kepada Johnstone. Johnstone menguasai bola, Declan Rice lagi menatap ke depan kepada siapa akan diberikan. Memberikan umpan langsung, namun diberikan lagi kepada orang lain di sektor sebelah kiri. Namun mendapat tekanan dari Rice tadi, mundur ke belakang lagi. Masih Orali kini menguasai bola, menatap ke depan ada Harry Kane dan juga Jude Bellingham di sana. Namun kembali mencoba ke tengah, ada Johnstone. Masih Johnstone pendek kepada Ezri Konsa. Masih Konsa menguasai bola. Itu rapatnya pertahanan dari Norwegia, pergerakan dari pemain-pemain Inggris yang tidak begitu leluasa untuk mencari celah. Sodorkan lagi kepada Elliot Anderson, alihkan lagi Anthony Gordon di sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Norwegia, dibayang oleh Ryzen ke tengah lagi. Ada O'Reilly, kirimkan umpan, kirimkan kotak penalti, ada Modewiki di sana, namun terlepas bagaimana tidak mampu dikuasai tadi. Langsung saja kirimkan bola Norwegia, kirimkan ke bagaimana Erling Haaland, namun Johnstone baik pas langsung kepada Jordan Pickford yang keluar dari sarangnya. Pendek saja kepada Guehi. Sodorkan lagi. Mencoba kini Inggris menguasai bola. Declan Rice. Ada Jude Bellingham. Alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Ezri Konsa. Mencari kini Noni Madueke. Masih Madueke. Mundur ke belakang kepada Konsa. Ada juga pemain dari Inggris. Jude Bellingham hingga mundur ke belakang tadi. Ada Guehi kini menguasai bola. Melewati garis tengah. Mark Guehi mencoba mencari kawannya. Mencoba perlindungan depan, umpan saja kepada Anderson, namun kembalikan lagi kepada Guehi, kembalikan lagi kepada Anderson, mencari O'Reilly di sektor sebelah kiri, masih O'Reilly mengisi bola, lalu dia sama dengan Anderson, berbahaya dia kotak penalti, kirimkan umpan, namun mencoba dikuasai oleh Noni Madueke di sektor sebelah kanan, Noni Madueke, dia umpan, berbahaya, sayang sekali penguasaan bola tadi bagaimana dari O'Reilly, hampir saja berada di depan gawang dari Norwegia ini. Namun bolanya langsung dicocor keluar lapangan dan bersama dengan itu juga memasuki menit ke-23 babak yang pertama ini. Piala Dunia 2026 berlangsung sesi hydration break. Bung Jupri, bagaimana sejauh ini menit 23 babak yang pertama permainan Inggris dan juga Norwegia nih?
2: Ya, pertandingan memang sepenuhnya dikuasai oleh para pemain Inggris. Kalau kita bicara sampai 23 menit pertandingan, karena para pemain Norwegia terlihat memang sangat-sangat defensif. Bahkan kalau kita bicara di awal, mereka main dengan formasi 4-3-3, tapi saat bertahan kita lihat 4-5-1, artinya semua pemain mereka turun ke pertahanan. Bahkan Erling Haaland pun kita lihat juga ikut mensupport para pemain rekan-rekan timnya di pertahanan. Dan ini yang memang membuat situasi tidak mudah buat timnas Inggris. Bahkan dipaksa ya, terlihat bagaimana para pemain Inggris dipaksa untuk lebih banyak memainkan bola ke sisi sayap. Ini yang terjadi, dan perlahan-lahan pada menit 15 tadi sempat ada upaya dari tendangan sulit pertama dari timnas Inggris. Kemudian 4 menit berselang kita lihat bagaimana ada umpan dari Elliot Anderson yang mencoba masuk kotak penalti. Kemudian sebelum ada sembrek tadi ada upaya dari Noni Madueke buat pergerakan dia, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana tidak siap seorang Nico O'Reilly untuk bisa menerima umpan tadi. Dan perlahan kita bisa katakan bahwa Inggris mulai bisa melakukan tekanan ke area kotak penalti dari Norwegia. Dan ini saya kira juga harus disikapi dengan hati-hati oleh Norwegia, karena terlihat betul bagaimana Inggris punya intensi yang sangat-sangat jelas untuk bisa menciptakan keunggulan lebih dulu.
1: Ya, nampaknya Norwegia juga bertahan cukup dalam nih Bung.
2: Ya,
1: nampaknya ketika serangan balik pun akhirnya beberapa kali tidak berhasil melewati daerah pertahanan dari Inggris.
2: Iya, itu dia risikonya kalau memang sebuah tim yang bermain sangat-sangat dalam di pertahanan, transisi positifnya menjadi kurang ya. Artinya transisi dari bertahan ke menyerang itu yang terlihat memang menjadi pekerjaan rumah dari kubu Norwegia. Beberapa kali memang pergerakan dari Alexander Sørloth dari sisi kanan diupayakan, tapi memang supportnya tidak ada karena para pemainnya memang masih, rekan resepsinya masih bisa dikatakan terlambat untuk bisa melakukan support ke area pertahanan dari Inggris. Jadi ini yang saya kira memang harus agak diubah ya pendekatannya, artinya harus bisa lebih berani. Saya kira Norwegia punya kemampuan itu, punya materi pemain yang saya kira sangat-sangat mendukung untuk bisa meladeni perlawanan yang coba diberikan oleh Inggris yang sejauh ini saya bisa katakan memang sangat-sangat dominan, meskipun memang belum ada shoot on target ya yang bisa dilepaskan oleh The Three Lions.
1: Iya, Inggris lebih banyak memanfaatkan lebar lapangan dari Madueke maupun juga dari Anthony Gordon. Nampaknya dari sisi tengah ini belum terjadi pergerakan bagaimana Jude Bellingham dan juga Elliot Anderson ya, bagaimana melihatnya?
2: Ya, sebenarnya beberapa kali sudah dicoba ya. Bahkan Harry Kane terlihat beberapa kali juga coba untuk turun ke area tengah, tapi itu tadi Karena rapatnya pertahanan dari para pemain dari Norwegia sangat-sangat sulit buat Inggris untuk bisa masuk dari arah tengah. Jadi opsinya adalah bagaimana mereka bisa menciptakan ruang sebenarnya di sisi di sektor sayap, bermain melebar, dan harapannya bisa memberikan umpan-umpan silang yang berbahaya yang bisa dimanfaatkan oleh Jude Bellingham maupun Harry Kane. Karena beberapa kali kita lihat juga Jude Bellingham juga Harry Kane mencoba untuk masuk ya, bahkan ada support juga dari Ed Anderson yang juga terlihat cukup aktif dalam membantu serangan.
1: Iya, Anderson break setelah berakhir babak yang pertama ini. Pertandingan memasuki menit ke-26, upaya lagi dari Inggris di sektor sebelah kanan mencoba melalui Noni Madueke. Masih Noni Madueke di sektor sebelah, namun terlepas penguasaan Noni Madueke. Bagaimana Patrick Burke ini menguasai bola, sodorkan saya mundur ke belakang tadi kepada juga Wolfie. Sektor sebelah memiliki Patrick Burke mencari Erling Haaland yang nampaknya juga jarang sekali menyentuh bola di awal-awal babak yang pertama tadi. Mencoba lagi Norwegia tadi menguasai bola, namun penguasaan bola yang kurang apik tadi. Lagi bagaimana berbahaya serangan dari Inggris, terjatuh pemain Inggris nampaknya. Tadi mencoba melewati satu pemain dari Norwegia. Bagaimana Jude Bellingham mendapat pengalaman dari Christopher Ager nampaknya. Ya, Christopher Ager tadi menghalangi bagaimana pergerakan dari Jude Bellingham. Kini berbuah tendangan bebas bagi tim nasional Inggris. Cukup berbahaya peluang yang mencoba didapatkan dari tim nasional Inggris. Beberapa meter saja di depan kotak penalti dari Norwegia. Ini menjadi peluang nampaknya salah satu terbaik di babak yang pertama ini. Jika melihat kita tendangan bebas yang diperoleh oleh Three Lions, ada bagaimana Jude Bellingham, ada Harry Kane di sana, ada juga Anthony Gordon, namun nampaknya Harry Kane yang akan melakukan tendangan bebas ini bagi Inggris. Kapten kesebelasan dari Inggris ini, nomor punggung 9, pemain yang berkiprah bersama Bayern Munchen di Bundesliga Jerman. Kita nantikan Erling Haaland juga berbaris untuk membentuk pagar betis. Sementara penjaga gawang Ryan Nyland coba untuk memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Konsentrasi Harry Kane kini. Siap-siap akan tendangan bebas. Sudah dilakukan dengan gagal. Masih melambung saja di atas mistar gawang dari Norwegia tadi. Bagaimana tendangan bebas yang cukup keras dari Harry Kane, namun belum membahayakan atau menghasilkan gol bagi tim nasional Inggris sejauh ini.
0: Ya, kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan melalui sektor kiri mereka. Di sana ada Hegem, masih membawa bola Hegem. Dibayangi oleh dua pemain dari Inggris, melewati dua pemain Inggris, menggesernya kepada Wolfie, masih di sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Norwegia. Kembali ke belakang kali ini, ada Christopher Ager di sana. Masih di sektor berita pada sektor kanan. Main nomor punggung 10 Odegaard di sana. Bergeser kali ini pada Sanderberg. Masih pemain-pemain Norwegia mencoba untuk membangun serangan. Sudah melewati garis tengah lapangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Odegaard balik kepada Eger. Bergeser ke kiri. Kali ini ada Hegem di sana. Ada Eger. Masih Wolfie. Ke belakang kali ini Christopher Ager. Bergeser ke kanan ada Ryerson. Main nomor 24 dari Norwegia ini kembali ke belakang. Ada Ager di sana. Di tengah ukuran dari para pemain Inggris, Norwegia masih mencoba untuk membangun serangan. Bayang-bayangi oleh Jude Bellingham dan juga Harry Kane. Main Norwegia membangun serangan kali ini melalui Odegaard. Geser ke kanan ada main nomor 27 di sana. Charlotte kerjasama dengan Ryerson. Norwegia masih mencoba membangun serangan. Nah, Odegaard kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris bekerjasama dengan Sherlock di sana. Masih Sherlock di tengah dia. Tuju adalah pemain Norwegia. Nah, satu flip trick tadi gerak tipu coba dilakukan namun terbaca oleh pemain Inggris, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain Norwegia kali ini. Coba langsung dalam kotak penalti, hampir saja membahayakan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Norwegia tadi, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain Inggris. Selamatkan sementara gawang Inggris kali ini dari sektor tengah belakang. Ada Mark Guehi dari Inggris. Belakang dia Jordan Pickford. menguasai bola. Jordan Pickford didekati oleh Erik Haaland, langsung umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Anthony Gordon. Di sana bekerja sama dengan Nick O'Reilly, balik lagi kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan kepada Harry Kane, masih bawa bola Harry Kane dalam sektor kiri pertahanan Norwegia kepada Anthony Gordon. Kali terlepas, jatuh Anthony Gordon, pelanggaran dilakukan oleh pemain Norwegia Julian Ryerson terhadap Anthony Gordon di sisi kiri pertahanan, sisi kanan maksud kami, sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Tendangan bebas kali ini akan coba diperoleh oleh Inggris, sepertinya akan dilakukan oleh Declan Rice. Di sana siap Declan Rice, kali ini sudah ada Jude Bellingham, ada Harry Kane, O'Reilly juga berada di lini belakang pertahanan dari Norwegia, masih mencari rekannya. Oh, Declan Rice, menor pengumpan dari Inggris, menggunakan kaki kanan, bersiap dia mundur beberapa langkah ke belakang, memberikan aba-aba pada rekan-rekannya. Kali ini menggunakan tangan kiri langsung saja dalam kotak penalti yang berhasil dibuang oleh Ryerson di sana, namun jatuh bola di dekat lingkaran kotak penalti, berhasil dikuasai oleh pemain Inggris. Kali ini ada Guehi, kembali kepada Declan Rice, masih Declan Rice memutar-putar dia, mengecoh satu pemain dari Norwegia, mencoba untuk mencari ruang tembak. Balik lagi ke belakang ada Guehi di sektor lingkaran tengah dari permainan kali ini, masih Mark Guehi bersama dia dengan O'Reilly tadi. Balik lagi Guehi digeser kepada John Stones, masih pemain Inggris berada di lingkaran pertahanan mereka sendiri. Guehi kali ini, Mark Guehi, Declan Rice, bayangin lo dua pemain dari Norwegia. Balik ke belakang ada Guehi pada penjaga gawang Jordan Pickford, lebar kepada John Stones di sektor kanan pada Ezri Konsa tadi. Kali ini dari Bellingham pada Ezri Konsa lagi ke belakang, biasa dengan John Stones, bayangin lo satu.
1: Nah, kali ini ada Erling Haaland mencoba untuk merebut bola tadi, bagaimana berhasil dicuri oleh pemain Norwegia tadi. Penguasaan bola yang dilakukan oleh John Stones, namun masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Anthony Gordon dibayangi oleh Ryerson, tidak tembus kali ini. Norwegia mencoba membangun serangan. Odegaard kali ini melewati hampir bola 3.5, bergeser dia kepada Sanderberg di sana. Masih pemain-pemain Norwegia, lebar kali ini ada Ryerson, coba untuk merebut bola dari penguasaan Gordon, masih Ryerson, lebar kepada Alexander Serloth di sektor kanan. Ini serang dari Norwegia, belakang lagi dia, ada Christopher Eger di sana, geser kepada Sanderberg, kembali lagi kali ini kepada Christopher Eger, Odegaard, Eger, Egem di sektor tengah. Ini belakang dari Norwegia kali ini masih mencoba untuk mencari posisi para pemain-pemain Norwegia. Dan nomor 6 Patrick Berg kali ini membawa bola di sektor lingkaran tengah, masih mencari rekannya dia pada Odegaard di sektor kanan. Odegaard melebar dia, ada Ryerson di sana, Julian Ryerson di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Kembali pada Odegaard, masih mencoba untuk mencari posisi. Odegaard dibayangi oleh dua pemain Inggris, bergeser lagi ke belakang. Menor punggung 5 dari Inggris, Wolfie di sana, dari Norwegia maksud kami, Wolfie di sana bekerjasama dengan Patrick Berg. Masih Berg mencoba membawa bola, kali ini dibayangi oleh Bellingham. Belakang lagi, bagaimana pemain-pemain Norwegia di sektor kanan kali ini mencoba membangun serangan. Martin Odegaard mencoba untuk membawa serangan, yang dituju adalah Ryerson. Sendirian Ryerson dibayangi oleh O'Reilly, dalam kolong penalti. Haaland, hampir saja sundungan dari Haaland, masih mampu diantisipasi oleh rekan setimnya yaitu Jordan Pickford. Nah, kembali serangan kali ini datang dari Norwegia di sektor tengah kali ini. Martin Odegaard membawa bola dia, bergeser ke kanan, ke kiri maksud kami. Di sana ada Steinberg. Gol. Pemain nomor 21, Steinberg dari Norwegia tadi melakukan tendangan langsung dari sekitar kotak penalti, tidak mampu ditepis oleh jaga gawang Inggris Jordan Pickford. Berubah skor sementara 1-0 untuk Norwegia di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 36. Terlihat juga tadi bahwa Harry Kane ini melakukan sedikit protes kepada wasit karena
0: Dia sempat merasa dilanggar tadi oleh pemain nomor punggung 6 Patrick Berg di sekitar lingkaran tengah pertandingan, namun wasit mengindahkan pelanggaran tersebut hingga menjadikan bola keunggulan bagi Norwegia. Tendangan langsung tadi dilakukan oleh Sanderbrook. Alah, susah bener namanya, lidah saya ini lidah lokal, maaf ya. Ya, Bung Jupri, gimana Bung Jupri ini melihat gol dari Norwegia kali ini?
2: Iya, ini gol yang sangat-sangat di luar dugaan.
3: Di luar Nurul ya?
2: Iya, karena saya kira tidak terjadi gol tadi. Saya pikir mengenai
3: pinggir ya?
2: Pinggir gawang, tapi justru bola masuk gitu, yang luar biasa buat Andreas Kjeldrup. Gol yang sangat-sangat baik, bagaimana upaya tembakan kaki kiri yang justru memang tidak sangka-sangka ya, oleh kiper Jordan Vickford. Dan luar biasanya kalau kita bicara bagaimana Norwegia, mereka praktis di 25 menit pertama begitu ditekan, kesulitan menciptakan gol, tapi kemudian justru mereka bisa unggul lebih dulu di pertandingan ini atas timnas Inggris.
3: Kita sama-sama kaget ya.
2: Iya, betul.
3: Pikirnya sebelah kiri ya kan.
2: Iya, saya kira
3: bergetar sih gawangnya. Kita cuma mikirnya kan dari luar. Enggak tanya Mas.
2: Masuk, betul.
3: Kena prank kita. Ayo prank, maju prank.
1: Pikir lewat sisi tadi ya,
3: iya,
1: masuknya. Sebuah serangan lagi mencoba dari Inggris, namun sundulan dari Harry Kane lebih dekat kepada penjaga gawang Ryan Nyland. Masih belum membahayakan gawang dari Norwegia. Satu ini tertinggal Inggris 1-0. Coba lagi Norwegia kirimkan umpan langsung kepada Sorloth di sektor sebelah kanan, namun terbuah jadi pelanggaran nampaknya kepada O'Reilly. Alexander Sorloth mencoba merebut bola tadi di udara bersama O'Reilly, namun pelanggaran tadi menggunakan tangan dari Sorloth mengganggu tempatan dari O'Reilly. Berbuah tendangan bebas kini bagi Inggris. Kalau dihadapi oleh Elliot Anderson, sodorkan saja kepada Johnstone. Coba menggiring bola, sodorkan lagi kepada Wehi. Perlahan dekat lingkaran tengah, Wehi alirkan kepada nomor 5 Duweke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Namun berhasil dikuasai lagi oleh pemain Norwegia, kembali dapat direbut lagi. Bagaimana Konsa, sudah kepada Declan Rice, alihkan lagi kepada Bellingham, kembalikan kepada Rice ke tengah dia, mencari Wehi, lebar ke sektor sebelah kiri mencari Anthony Gordon. Masih Anthony Gordon mencari kuasa kedua pemain oleh Rice. Dan upaya dari Anthony Gordon tadi menarik dari Rice berbuah pelanggaran nampaknya bagi Norwegia di sisi kanan pertahanannya. Menit ke-38, masih menit ke-39 babak yang pertama ini. Tendangan bebas bagi Norwegia. Ya, ada Nyland di sana, menjaga gawang dari Norwegia. Kemampuan tendangan bebas sudah dilakukan kaki kanan. Mencari Erling Haaland nampaknya, mencoba dikuasai. Namun sedangkan lagi berbahaya, tendangan lagi. Hampir saja upaya dari Alexander Sorloth tadi melepaskan tendangan dari kotak penalti tadi, namun masih melambung di atas mistar gawang dari Inggris yang dikawal oleh Jordan Vickford. Kanan lagi dari Norwegia, berbahaya Alexander Sorloth kini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris bersama dengan Martin Odegaard. Martin Odegaard lepaskan tendangan. No, hasil ditepis tadi, ditahan oleh Jordan Vickford. Yang nampaknya Norwegia semakin panas setelah mencetak gol tadi melalui Alex Andreas Schroederup.
0: Susah kan?
1: Iya, susah juga.
0: Lidah bojong mah susah.
1: Lidah bojong, lidah Sunda jadi Schroederup. Schroederup katanya. Ya, upaya lagi dari Inggris, sodorkan lagi mundur ke belakang. Bagaimana Mark Wehi ini, daerah kotak penalti, sodorkan pendek saja kepada Pickford. Alihkan lagi kepada Johnstone. Coba menggiring perlahan Johnstone. Dan juga di sana Declan Rice mencoba menjemput bola. Pemain Inggris kini mencoba membangun lagi serangan, masih memainkan di sektor sebelah kiri kini. Bagaimana O'Reilly, masih O'Reilly menatap ke depan. Mundur sedikit lagi kepada Guehi. Masih Guehi mencoba mula tiga garis tengah. Guehi perlahan menggiring bola. Bagaimana rapatnya kembali pertahanan dari Norwegia. Sodokan bola kembali ke Bellingham, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi, datang lagi. Oh, berhasil kembali direbut oleh Noni Madueke dari Inggris. Masih Madueke sodorkan umpan ke 1-2 dia nasuk tadi kepada Bellingham dan juga Erike, namun kembali patah di tengah jalan, kirimkan langsung bola jauh ke depan pemain Norwegia mencari Erling Haaland di sana, namun ada John Stone menguasai bola, namun bergulir keluar lapangan. Penguasaan bola dari John Stone tadi mendapat tekanan dari Erling Haaland, hasilkan lemparan ke dalam saja bagi Norwegia. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, kita nantikan lemparan ke dalam dihadapi oleh Wolfie. Ya, masih di sektor sebelah kanan, umpan 1-2 tadi, namun berhasil direbut lagi pemain Inggris Elliot Anderson, sodorkan bola ke depan bersama Anthony Gordon tadi, kembali patah lagi di tengah jalan pemain dari Inggris tadi, namun sebelumnya terjadi sebuah pelanggaran di daerah pertahanan dari Inggris. Tendangan bebas saja sudah dilakukan cepat ada McGuehi, sodorkan pada O'Reilly dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melewati garis tengah. O'Reilly kepada siapa diberikan, kepada Johnson, sedikit mundur kepada Declan Rice, angkat balikan lagi kepada Stone, ada Guehi kini menguasai bola, mencoba menggiring perlahan. O'Reilly, Guehi kini menguasai bola, balikan lagi O'Reilly mencari kawan yang mendapat tekanan tadi. O'Reilly kini kembali menguasai bola, main di tengah lapangan pertandingan, dan Declan Rice kini menguasai bola, sodorkan lagi, mencoba mencari celah. Declan Rice alirkan kepada Jude Bellingham, mundur kembali kepada John Stone, balikan lagi kepada Guehi, mencoba mengiring bola perlahan di sektor sebelah kiri di mana Anthony Gordon kini menguasai bola. Anthony Gordon ke tengah lagi, ada Elliot Anderson, masih Elliot Anderson mencoba mengiring, ada Declan Rice, ada juga Johnston di sana, ada Guehi, kembalikan lagi kepada Elliot Anderson, dapat tekanan, Elliot Anderson mundur ke belakang kepada Johnston, ada Ezri Konsa, kembalikan lagi, nampak kesulitan nampaknya pemain Inggris dari pengawalan ketat dari pemain dari pemain-pemain Norwegia saat ini, dan memasuki menit ke jam 4.44 menit saat ini, waktunya azan subuh atau waktunya sholat subuh di untuk DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Ya, sebuah serangan kini dari Norwegia berbahaya. Gimana mainan dari Norwegia? Sorlot, masih Sorlot menguasai bola di kotak penalti. Sorlot lepas tendangan, namun tendangannya masih membentur tadi pemain dari Inggris, berhasil diamankan saja dengan mudah tadi oleh Jordan Pickford. Meski tadi sebenarnya ada Erling Haaland juga yang juga bebas posisinya. Mana upaya dari Norwegia ini tampak mulai terlihat serangan balik yang berbahaya dari tim Jude Viking ini juga. Bagaimana para pendukungnya sangat antusias di tribun supporter. Bagaimana sekarang nomor 52K dari Inggris menguasai bola sampai sebelah kiri berbahaya, Norwegia kirim ke umpan. Oh, disalau saja tadi bagaimana tangan dari Inggris. Ada Hegem tadi menggundul bola, umpan crossing dari Noni Madueke, bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan tendangan penjuru kini kembali bagi Inggris, kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari The Three Lions. Ya, siap-siap Declan Rice akan melakukan tendangan penjuru bagi Inggris. Erling Haaland siap-siap dia di daerah kotak penalti dari Inggris. 1, 2, 3, 4, 5 pemain nampaknya dari tim nasional Inggris berada di daerah kotak penalti Norwegia, mengambil ancang-ancang beberapa langkah mundur ke belakang. Declan Rice, kita nantikan tendangan penjuru kini di sektor sebelah kiri dari Norwegia. Mengambil alaba dia, sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul saja tadi atau dihalau tadi oleh Jude Bellingham, kembali jatuh di kaki pemain Declan Rice, mundur ke belakang kepada 052 Dueke. Ya, sudah posisi offset nampaknya tadi bagaimana Declan Rice di sisi kiri pertahanan dari Norwegia, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Norwegia dan belum merubah kedudukan sejauh ini. Bagaimana Norwegia masih unggul 1-0 atas Inggris di menit-menit akhir babak yang pertama ini. 1-0 untuk Norwegia, yang bagaimana stadion Miami Stadium ini juga padat dipenuhi oleh supporter Norwegia dan juga tim nasional Inggris. Warna merah juga terlihat beberapa sudut stadion Miami ini. Ya, Inggris kini menguasai bola, Ya, pertanyaan sendiri Olali kirimkan bola jauh ke depan cari Anthony Gordon. Cuma mengejar bola Anthony Gordon di sisi kanan pertahanan Belgia. Namun tidak mampu menguasai bola Anthony Gordon yang kini sudah resmi menjadi pemain Barcelona ini, Anthony Gordon. Ya, 4 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini dan sudah bergulir hampir ya, 51 detik. Kita nantikan tendangan bebas saja tendangan gawang masuk kami sudah dilakukan oleh Nailan tadi, menjatuhkan kaki oleh Elliot Anderson, cuma mengiring bola berikan lagi kepada Anthony Gordon sektor sebelah kanan. Anthony Gordon kirim bola ke tengah, ada Jude Bellingham, masih Jude Bellingham, Jude Bellingham kirim tendangan, gol Jude Bellingham berhasil memecah kebuntuan bagi tim nasional Inggris pada babak waktu tambahan. Pada babak pertama ini, Bung Jupri, aksi yang luar biasa sebenarnya dari kotak penalti.
2: Iya, ini saya kira memang pergerakan dari second line yang sangat luar biasa dari Jude Bellingham. Bagaimana juga umpan dari Anthony Gordon yang melihat memang ada pergerakan tadi dari Jude Bellingham dari lini kedua. Dan bagaimana ketenangan kita lihat dari seorang Bellingham yang mampu untuk bisa mengelabui satu pemain dari Norwegia dan kemudian melepaskan tembakan yang mengecoh gawang dari kiper dari Norwegia, Nailan.
1: Ya, aksi yang luar biasa dari pemain Real Madrid ini, tendangan keras kaki kirinya hujam di sektor sebelah kiri gawang dari Nailan, merubah kedudukan menjadi 1-1 kini. Imbang antara Norwegia menghadapi Inggris di babak perempat final Piala Dunia 2026, semakin seru nampaknya di akhir-akhir babak yang pertama ini. Bagaimana serangan-serangan Norwegia juga tadi sempat membahayakan gawang dari Inggris. Upaya lagi dari Inggris menguasai bola 5-2-2. Sedorkan saja, mencoba menggiring bola. Berikan kepada O'Reilly, mundur ke belakang kepada Guehi. Dapat tekanan dari pemain dari Norwegia, kembalikan lagi kepada O'Reilly. O'Reilly berputar, kembalikan lagi kepada Guehi. Sedorkan bola ke depan. Satu sebelah kiri dari 5-2-2. Bersama 4-1-2 dengan Elliot Anderson. Mencari Jude Bellingham, kini mencoba menggiring bola melewati garis tengah, masih Jude Bellingham, masih Jude Bellingham, baru Anthony Gordon tadi namun terlepas. Anthony, bagaimana Harry Kane kini lepaskan tendangan? Oh, tepat di pelukan Nailan tadi, tendangan keras dari luar kotak penalti. Harry Kane masih mampu diamankan oleh penjaga gawang dari Norwegia, Nailan, di menit ketiga strike time. Kita nantikan tinggal beberapa puluh detik saja babak yang pertama ini. Ada Nailan kiri penjaga gawang dari Norwegia menguasai bola. Nata ke depan dia sudah dilakukan tendangan jauh, mencoba dihalau lagi Elliot Anderson dan semua kepalanya. Anthony Gordon terjadi perebutan sana, mencoba gini Jude Bellingham menguasai bola. Sedorkan, siapa akan berikan? Anthony Gordon nampaknya di sisi atau sebelah kiri ini serang dari Inggris. Masih Anthony Gordon mencoba melewati dibayangi juga satu pemain. Bagaimana mundur ke belakang kepada Elliot Anderson. Sebelahkan lagi ke tengah, ada Declan Rice. Declan Rice, ada Jude Bellingham. Lepas 1-2, ada Harry Kane. Goal! Offside nampaknya, sayang sekali pergerakan dari Harry Kane. Tadi umpan 1-2 dengan Jude Bellingham. Namun sayang, posisinya sudah melewati belakang garis pertahanan dari Norwegia. Cungkilan dari Harry Kane tadi belum menambah skor bagi tim nasional Inggris. Dan bersama dengan itu nampaknya waktu sudah berakhir di babak yang pertama ini. Kita akan kembalikan kepada Bung Wisnu dan juga Bung Jupri untuk mengulas pertandingan di babak yang pertama. Silakan Bung Wisnu.
4: Ya baik, terima kasih Bung Tomo dan juga Bung Indra. Bung Jupri, keren sekali pertandingan barusan, seru sekali nih. Bagaimana Anda melihat barusan Inggris di detik-detik terakhir, di menit-menit tambahan bisa menciptakan peluang yang banyak sekali, bahkan menciptakan satu gol nih Bung?
2: Ya sayang tadi peluang terakhir ya.
4: Ya.
2: Bagaimana ketenangan sebenarnya dari Harry Kane,
4: ya,
2: mencoba untuk melakukan Nailan tadi di bawah mistar dari Norwegia, tapi sayangnya ya, sayangnya memang sudah dalam posisi yang offside. Terlihat jelas memang Harry Kane berada di lebih maju ya, lebih
4: dengan
2: garis pertahanan. Dan sebenarnya kalau kita bagi ya fase dari pertandingan ini 30 menit cenderung membosankan.
4: Iya, awal membosankan sekali.
2: Ya, Bung itu ya, bagaimana pertandingan berjalan lambat karena memang para pemain Norwegia praktis memang sangat-sangat bertahan.
4: Iya.
2: Mereka bermain dengan low block, mereka bermain untuk bisa mencegah bagaimana Inggris bisa mudah masuk melakukan penetrasi ke kotak penalti dan
4: betul.
2: Dipaksa untuk bermain lewat kedua sisi sayap mereka. Jadi itu yang terjadi kemudian. Tapi setelah gol dari Sheldrake tadi,
4: ya,
2: gol yang di luar dugaan,
4: betul karena, sekali.
2: Karena tidak ada yang menyangka sebenarnya golnya, bolanya akan masuk ke gawang.
4: Iya.
2: Bahkan Jordan Pickford juga tadi agak bingung tadi kiper dari timnas Inggris. Tapi setelah itu pertandingan menjadi lebih menarik. Kedua tim mulai jual beli serangan dan akhirnya upaya dari Inggris, tekanan yang mereka lakukan dengan ruang yang lebih terbuka di pertahanan dari Norwegia bisa dimanfaatkan dengan gol yang sangat baik tadi. Bagaimana ketenangan, dinginnya eksekusi dari Jude Bellingham yang membuat dia bisa menggetarkan gawang dari Norwegia. Dan itu menjadi gol kelima dia, artinya hanya terpaut satu gol dari top skor Inggris di Piala Dunia kali ini, Harry Kane. Dan setelah itu momentumnya berlanjut buat timnas Inggris. Tapi itu tadi seperti dibahas di awal, sayangnya memang Harry Kane sudah terperangkap offside.
4: Oke, baik. Kita juga terima pendengar ya, Bung Jupri. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi Pak Kendi.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
4: Salam olahraga. Jaya. Gimana Pak Kendi melihat pertandingan, mendengarkan barusan deh?
5: Pokoknya seru banget ya.
4: Iya.
5: Tapi ini kayaknya masih tercipta gol dari try lain.
4: Iya.
5: Mungkin ya 3-1 atau kosong atau 3-1 untuk.
4: Oke, baik. Terima kasih Pak Kendi di Toli-Toli. Kita beralih ke Pak Salman di Polewali Mandar. Selamat pagi, Pak Salman.
6: Selamat pagi, assalamualaikum. Salam olahraga.
4: Waalaikumsalam, salam olahraga. Jaya, gimana Pak Salman melihat barusan nih, mendengar barusan nih?
6: Jadi bola Norwegia itu termasuk bola yang tidak diduga-duga. Mungkin dia pakai taktik siluman, pakai orang terkejut bahkan bikin kaget. Nah, artinya sekarang ini Inggris juga harus keluar dari tekanan seperti itu dan terbukti dia mencetak satu gol kendati pun ada gol kedua tadi itu terbeluar dari apa karena terperangkat apa. Tapi bisa jadi babak kedua Norwegia mencetak lagi dua gol seperti biasanya, berarti 3-1 untuk Norwegia.
4: Oke, baik, terima kasih.
6: Salam olahraga.
4: Salam olahraga dari Pak Salman. Kita ke Surabaya ada Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto.
7: Selamat pagi, salam olahraga.
4: Salam olahraga, Pak Toto. Wah, semangat sekali nih, Pak Toto. Bagaimana, Pak?
7: Katanya kalau pemain Inggris itu sabar, saya yakin akan tambah gol lagi.
4: Oke. Okay.
7: Tidak bisa banyak, 2-1 untuk Inggris nanti.
4: Oke, baik. Terima kasih, Pak Toto.
7: Terima kasih, salam olahraga. Jaya selalu.
4: Jaya selalu. Dari Pak Toto di Surabaya, ada Pak Daniel di Sorong. Selamat pagi, Pak Daniel.
8: Salam olahraga.
4: Salam olahraga, Pak Daniel. Gimana, Pak Daniel?
8: Seperti tadi yang saya buat 3-1 nanti. Ini muncul semangat dari Alan dan Nusa sudah main bom.
4: Iya, oke. Okay.
2: Nusa belum, Pak.
4: Nusa belum.
8: Nanti Nusa masuk lagi, buat tambah supaya 2 gol nanti 3-1. Tadi saya bilang.
4: Oke, okay, baik, Pak Daniel. Terima kasih. Iya. Ya, kalau melihat statistik ya, Bung Jupri ya, ini memang dari tadi penguasaan bola itu dipegang oleh Inggris, tapi beberapa kali peluang itu dipatahkan oleh Norwegia. Gimana, Bung?
2: Ya, memang ini kesulitannya buat sebuah tim ya, buat sebuah tim yang menghadapi tim dengan pertahanan yang sangat-sangat dalam, artinya bermain dengan low block, yang membuat memang kemungkinan mereka untuk melakukan ancaman menjadi lebih minim.
4: Iya.
2: Itu yang terjadi. Kalau kita bicara 30 menit pertandingan tadi, bahkan para pemain Inggris memang mencoba untuk bermain sangat-sangat sabar, menunggu untuk membuka celah. Tapi memang itu tadi, begitu disiplinnya ya, pertahanan dari Norwegia, mereka begitu, apa ya, kalau kita bilang begitu solid dalam bertahan. Itu yang membuat memang tidak banyak ruang yang bisa dimanfaatkan oleh Jude Bellingham maupun Harry Kane yang jadi tumpuan di depan dari Detroit Lions. Dan upaya sebenarnya sudah dilakukan, bagaimana penetrasi dari Noni Modewike tadi di awal-awal yang memberikan umpan kepada Nico Reilly. Tapi Nico Reilly dalam posisi yang tidak siap. Kemudian beberapa kali juga Gordon berduel dengan Julian Lierson di sisi kanan. Tapi ya itu tadi, dengan berlapis ya pertahanan dari Norwegia, membuat saat situasinya menjadi lebih rumit buat para pemain dari timnas Inggris. Tapi kemudian begitu Norwegia berani lebih keluar menyerang, kemudian di mana mereka bisa unggul lebih dulu tadi lewat gol yang bisa dikatakan memang sangat-sangat mengejutkan. Nah, itu pertandingan menjadi lebih menarik, menjadi lebih berwarna karena dengan Norwegia bermain lebih menyerang, ada ruang yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain timnas Inggris, dan kita lihat bagaimana para pemain Inggris menjadi lebih apa ya, lebih variatif ya tekanan yang mereka lakukan. Beberapa kali Gordon juga melakukan tekanan, dan saya kira menyoroti pergerakan bagaimana juga ketenangan ya dari seorang Bellingham yang kita lihat memang di Piala Dunia kali ini sangat-sangat luar biasa penampilan.

0: Andreas Parlot. Sebenarnya kalau kita apa kita lihat potensinya ya, sebenarnya ada kemungkinan harusnya dia berikan umpan tadi
1: ke Haaland, betul.
0: Erling Haaland kan Erling Haaland dalam posisi yang bebas, tapi Parlot memaksa ya.
1: Nah,
0: memaksa
1: itu dia.
0: Melepaskan tembakan sehingga memang akhirnya ruangnya ditutup tadi, cepat ditutup oleh para pemain dari bertahan dari timnas Inggris, jadi momentumnya terbuang dan peluang yang seharusnya bisa paling tidak memberikan ancaman ya ke gawang dari Dylan Pickford tidak terjadi. Itu yang saya kira juga harus jadi perhatian dari para Norwegia, bagaimana mereka harus bisa lebih klinis, harus bisa lebih tenang juga dalam latihan setiap situasi, karena melawan Inggris yang kita lihat cukup unggul dalam possession, mereka harus bisa lebih cerdik, harus bisa lebih cerdik dalam memanfaatkan peluang. Dan Haaland tentu harapannya kalau kita bicara di babak kedua, harapannya dia bisa menciptakan sesuatu lah di karena tadi hanya praktis hanya satu peluang tadi dalam sundulan yang arahnya masih mudah ya, masih mudah dalam tangkapan dari Pickford.
1: Oke, nah kira-kira nih di babak kedua nih yang perlu diperbaiki dari kedua tim atau apa nih, Bung Jubri?
0: Kalau menurut saya Inggris sebenarnya sudah bermain dengan baik ya. Mereka sudah coba berupaya unggul dalam possession dan beberapa kali kita lihat memberikan ancaman. Jadi PR-nya adalah bagaimana mereka bisa lebih lebih tajam lagi, lebih agresif lagi dalam membongkar pertahanan dari Norwegia, karena saya memperkirakan Norwegia akan tetap main dengan pola yang sama setidaknya sampai menit ke 70 untuk melihat bagaimana perkembangan dari permainan dari timnas Inggris. Jadi ini yang saya kira harus dipikirkan juga oleh pelatih Thomas Tuchel, bagaimana mereka harus bisa lebih tajam lagi dalam hal bagaimana upaya dalam untuk menciptakan gol terutama di kotak penalti dari Norwegia. Sedangkan di Norwegia ya ini hasil yang baik saya kira, satu sama di babak pertama, tinggal bagaimana mereka yaitu tadi menciptakan lebih banyak peluang, dan saya kira mereka juga sepertinya harusnya bisa lebih berani keluar menyerang ya. Karena terbukti begitu mereka bermain lebih terbuka, mereka bisa memberikan ancaman yang cukup mereka merepotkan para pertahanan dari timnas Inggris.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Jupri untuk analisisnya di jeda babak ini. Nanti kita lanjutkan lagi untuk jeda pertandingan babak kedua. Silakan istirahat dulu. Terima kasih.
0: Terima kasih Bung.
1: Ya.

0: Jambi Pagi
1: 21. Oke, baik, Pak Hendi.
2: Salam olahraga
3: Mutiara Pagi.
1: Dari Pak Hendi di Cilacap, kita ke Pak Junaidi di Makassar. Selamat pagi, Pak Junaidi.
4: Pagi, Pak Wisnu.
1: Ya, pagi, salam olahraga.
4: Salam olahraga, jaya.
1: Jaya, jaya, jaya.
4: Mudah-mudahan 4-1 lah.
1: 4-1 untuk siapa nih?
4: Norwegia.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Junaidi. Ya. Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Solihin di Rembang. Terputus ya. Oke, baik. Ya, mendengar dan saya pamit undur diri karena sudah memasuki Indonesia menyapa pagi nantinya dan akan digantikan oleh rekan saya Bung Zaini. Tapi sebelum itu akan kita dengarkan informasi yang satu ini.
5: Kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8...

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan? Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya, dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Dari Abu Darda ia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya atas suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah maka bagimu surga." Hadis riwayat Tabrani.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan saya sudah tersambung dengan narasumber kita, ada Pak Ustadz Haji Adi Sumarno SHG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Pak Ustadz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini akan membahas terkait cara memperoleh husnul khotimah ya Pak Ustadz ya.
1: Iya.
0: Nanti Anda boleh bergabung bersama kami di 08117875850 di 08117875850. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan dulu paparan singkat dari narasumber kita untuk topik bahasan kita pagi ini. Silakan Pak Ustaz.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi sahli sadri wa yasirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali melalui RRI pada pagi hari ini, dan semoga semua kita yang mendengarkan siaran ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat rungkai salam dan tentunya marilah kita hadiahkan ke junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah, kita akan menjadi seorang yang akan berhak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kehidupan kita ini dibatasi oleh kematian. Namun kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, akan tetapi kematian merupakan awal daripada kehidupan akhirat yang sangat panjang sekali. Dan oleh karena itu, pendengar RRI yang dirahmati Allah, setiap kematian itu marilah kita persiapkan diri kita menuju kematian tersebut, karena mau tidak mau ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang memiliki ruh atau setiap yang memiliki nyawa tentu akan menghadapi kematian ini. Oleh karena itu pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam hidup ini perlu kita persiapkan bekal, dan apa sebaik-baik bekal itu adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar kalimat-kalimat agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Sesungguhnya apa sih husnul khotimah itu? Husnul khotimah itu terdiri dari dua kata. Yang pertama husnul artinya baik, dan khotimah adalah penutup ataupun akhir ya. Jadi yang namanya husnul khotimah adalah akhir dari kehidupan kita dengan keadaan yang baik. Dan ini adalah cita-cita setiap kita ketika kita meninggalkan dunia ini, berharap agar ketika meninggalkan dunia ini dalam keadaan baik. Karena ketika kita husnul khotimah, salah satu ciri-ciri kita akan mendapatkan keberkahan di dunia ini dan juga akan mendapatkan keberkahan akhirat setelah kita dapatkan. Lalu bagaimanakah kita mengetahui seseorang itu akan wafat dalam keadaan husnul khotimah? Hadis ya banyak menginformasikan kalau seseorang itu wafatnya sesungguhnya husnul khotimah itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, dalam hadis dikatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ciri-ciri orang yang wafatnya dalam keadaan husnul khotimah, yang pertama adalah ketika dia wafat, kalimat yang keluar dari bibirnya adalah kalimat tauhid ya. La ilaha illallah. Maka kata Rasulullah, maka seorang yang apabila akhir kalimatnya la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Apakah cukup itu? Ya, tidak juga. Ya, karena itu kalimat ini bisa juga dibimbing oleh orang, ya, dan ini juga akan tergantung juga dari amal semasa hidupnya di atas dunia. Ya. Ini salah satu tanda yang disampaikan oleh Rasulullah adalah, itu tadi, kalau seandainya ketika kita meninggalkan dunia ini, akhir dari kalimat yang keluar dari bibir kita adalah la ilaha illallah, maka kita akan masuk surga, dan itu nandakan kita akhir hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian yang kedua, sebagaimana diinformasikan dari hadis Buraidah Al-Husayb radhiyallahu an, ketika dia berada di negeri Kurusan, ketika beliau menjenguk saudaranya sedang sakit, ya, maka beliau mengatakan, Allahu Akbar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin itu wafatnya dalam keadaan berkeringat keningnya. Maka ketika kita mendapati saudara kita wafatnya dalam keadaan keningnya berkeringat, ya, ini merupakan salah satu tanda saja, maka ini juga merupakan tanda bahwasannya beliau dalam keadaan wafat husnul khotimah, sebagaimana diinformasikan dalam hadis dari Al-Buraidah tadi, seorang mukmin wafatnya dalam keadaan berkeringat keningnya, dikarenakan memang ketika sakratul maut menjelang itu memang keadaan dengan susah dan berkepanjang, susah, dan sangat susah sekali. Maka sebagaimana digambarkan Rasulullah, ketika beliau wafat itu Rasulullah menutupi mukanya dengan handuk, karena memang cobaannya sangat berat sekali ketika sakratul maut, sehingga seorang yang dalam sakratul maut itu ketika dia keningnya berkeringat, kata Rasul, ini merupakan tandanya seorang mukmin sedang dalam keadaan wafat dan husnul khotimah. Kemudian lagi dicirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang wafatnya husnul khotimah adalah wafat ketika berada di waktu-waktu yang baik, atau juga wafatnya di tempat-tempat yang suci, di antaranya adalah di kota Makkah dan di kota Madinah. Maka banyak sekali orang yang mengatakan wafatnya pada malam Jumat dan hari Jumat, mengatakan, wah, alhamdulillah dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Apakah cukup seperti itu? Tidak juga, tergantung juga amalannya juga. Ketika wafatnya bisa saja karena wafat pada malam Jumat dan hari Jumat itu memang takdir dia mati saat itu. Tapi kalau seandainya tidak dibarengi dengan amal yang soleh, juga tidak dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian di tempat yang suci, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW, orang yang wafat di dua kota haram, baik kota Makkah ataupun Madinah, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaatku. Makanya orang-orang berlomba-lomba ketika jamaah haji dan jamaah umrah sedang melaksanakan kegiatannya, mereka berharap agar diwafatkan di dua kota suci tersebut. Tujuannya apa? Agar mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Dan banyak lagi keterangan-keterangan hadis yang itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seandainya seorang itu wafat dalam keadaan baik, ya, atau husnul khotimah, di antaranya lain seperti orang yang wafat dalam keadaan berada di jalan Allah, di dalam perperangan fisabilillah, juga wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimanakah supaya kita bisa menggapai agar cara kematian kita itu husnul khotimah? Dalam perangan hadis juga banyak disampaikan. Nah, pernah satu ketika Rasul mengatakan tentang ada orang yang mati, kata Rasul, orang itu dianggap sebagai orang yang ahli ibadah, orang yang wafat dalam fisabilillah, tapi kata Rasulullah dia tidak akan mendapatkan baunya surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di saat dia wafat, orangnya tidaklah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ketika itu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa orang itu dikatakan tidak wafat dalam keadaan husnul khotimah dan dia tidak menjadi ahli surga?" Kata Rasulullah, sehingga sahabat pun bertanya dan bertanya-tanya, kemudian mengikuti orang tersebut. Maka orang yang dikatakan oleh Rasulullah ketika wafatnya dia tidak akan berhak mendapatkan surga, itu diikuti oleh sahabat. Ketika sahabat melihat orang itu berperang dalam keadaan fisabilillah, kemudian dia terluka. Namun ketika dia terluka, dia ketika terluka itu banyak sekali bukan mengucapkan kata-kata kesabaran yang keluar dari mulutnya, kan, tetapi banyak keluar dari sumpah serapah. Tidak sabar terhadap lukanya. Kemudian ketika di akhirnya dia tidak, dengan ketidaksabaran tersebut, dia mengambilkan pedang, dia hunus dirinya dan matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa mati dalam keadaan bunuh diri? Karena tidak sabar ketika dia ditimpa, ketika tubuhnya tergores oleh luka pedang, dia tidak bisa sabar, maka orang tersebut wafat tidak dalam keadaan husnul khotimah, tapi malah keadaan su'ul khotimah. Kemudian ada lagi, Rasulullah menggambarkan sesungguhnya orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah itu bisa dicari dengan jalan apa? Dengan jalan kita memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika kita wafat, kita mempertahankan iman dan istiqomah, maka sesungguhnya itu adalah jalan bagi kita untuk dapat memperoleh wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kalau seandainya kita sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah tadi, orang yang wafatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, itu akan bisa kita dapatkan manakala kita menjaga keimanan kita penuh dengan kehusuan dan penuh dengan iman kita jaga dengan istiqomah. Kalau iman kita tidak istiqomah, tentu kalimat la ilaha illallah pada saat kita akan wafat itu tidak akan bisa keluar dari mulut kita. Itu sebagai langkah ketika kita ingin wafat dalam keadaan husnul khotimah, maka iman dan takwa kita harus kita jaga dengan baik, ya. Kemudian ketika setiap kali ibadah agar kita dapat husnul khotimah itu, kita khusyukkan ibadah kita, kita ikhlaskan setiap ibadah kita, innamal a'malu binniyat, ya. Sungguhnya setiap kita itu beribadah dengan penuh keikhlasan, ya, karena setiap ibadah yang kita laksanakan, kalaulah tidak didasari dengan niat yang ikhlas, maka ibadah itu akan sia-sia. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, mati dan hidupku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memang beribadah penuh dengan keikhlasan, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan wafat pun bisa mendapatkan husnul khatimah. Karena setiap ibadah dan langkah hidup kita, kita semuanya kita serahkan, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang bisa menyebabkan kita wafat dengan husnul khatimah? Senantiasa kita berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Hal ini sebagaimana kalau kita bisa lihat di dalam Al-Quran, ya, tawaffani muslimah wa alhiqni bis-salihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Ini adalah doa, gitu ya. Atau misalnya kita dalam sholat itu kita bisa berdoa Allah makhtim lana, kalau kita rame-rame ya, bihusnil khatimah, atau Allah makhtim li bihusnil khatimah, wala tahtim lana, wala tahtim li bisu'il khatimah. Itu doa yang sering kita baca, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah, janganlah engkau wafatkan aku dalam keadaan su'ul khatimah. Itu kita memang berharap kepada Allah akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian apalagi yang bisa menyebabkan kita wafat dengan husnul khatimah, amalan yang lainnya adalah banyak berzikir kepada Allah. Maka seorang yang apabila berzikir kemudian dia wafat, ya. Orang yang sholat kemudian dia wafat, ya. Sering sekali kita lihat bagaimana seorang itu wafat dalam keadaan sholat, ya. Maka sesungguhnya dia dalam keadaan wafat husnul khatimah. Jadi ketika kita berzikir, ketika kita sholat senantiasa menjaga sholat kita, dan ketika itu kita wafat, maka sesungguhnya ini bisa menjadi sarana bagi kita untuk wafat dengan husnul khatimah. Saya kira ini saja sebagai pembuka dialog kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa mencerahkan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Ustaz. Dan pendengar, silakan untuk Anda bergabung di 08 11 78 75 88 50, di 08 11 78 75 88 50, dan juga di pesan singkat kita di 08 13 87 44 0803. Yang ingin bertanya langsung bersama narasumber kita, silakan di line telepon kami yang sudah Nana sebutkan tadi, ya. Dan juga untuk Anda yang baru saja melepaskan frekuensi Anda di sini di FM 88.5 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Mbak Nana.
0: Iya, dari
2: Pak Yusuf di Tengsin.
0: Oke, Pak T, silakan apa yang mau ditanyakan?
2: Oke. Sehat, Mbak Nana?
0: Sehat, alhamdulillah, Pak T.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Volume radionya bisa dikecilkan dulu, Pak T.
2: Iya, ya, sebentar.
0: Iya. Silakan.
2: Ini Pak Ustaz yang mau kami tanyakan, masalah ini masalah kematian tadi, saya sering dengar gitu, ibu-ibu mati sedang melahirkan, meninggal sedang melahirkan, serta anaknya, bukan anak itu, Pak. Bisa dikategorikan husnul khotimah, ada anak juga meninggal,
0: itu korban. Oh, gitu. Ibu dan anaknya, ya, baik. Ya,
2: mohon pencerahan dari Bapak, terima kasih Pak, Ibu Nana.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz.
1: Ah, betul Bapak. Siapa nama Pak T?
0: Pak T.
1: Sesungguhnya, ya, orang yang wafat ketika melahirkan anak, baik dia wafat dan anaknya juga wafat, maka sesungguhnya mereka dua dalam keadaan husnul khotimah. Ya, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasul, tahukah kalian siapakah orang yang mati syahid itu dari umatku? Kata Rasulullah, seorang Muslim yang dibunuh Lalu Nabi kemudian bersabda, kalau demikian orang yang mati syahid dan mengakui sedikit sekali, tentunya seorang muslim adalah syahid baginya. Dan siapa yang mati karena wabah penyakit, maka dia mati syahid, kata Rasulullah. Jadi tidak hanya orang yang dalam perang saja yang mati syahid. Orang yang wafat dalam keadaan kena wabah, kayak kemarin itu, COVID itu ya, maka juga mereka dianggap sebagai syahid. Seorang wanita yang meninggal dengan sebab anaknya, ya, juga dikategorikan mati syahid. Baik orang dalam keadaan melahirkan, ya, baik dia yang meninggal dan juga anaknya ini, maka dia digolongkan sebagai orang yang mati syahid. Dan orang yang seperti ini, maka dia tergolong orang yang husnul khotimah. Dan insya Allah ketika itu, tentu keduanya anaknya itu juga akan menuntunnya ke surga bagi ibunya, kata Rasul. Anak yang wafatnya masih kecil itu, dia akan menuntut ibunya menuju surga, dan ibunya pun akan digolongkan sebagai mati syahid, karena melahirkan juga akan mendapatkan surga ke atas sebuah anak. Lima itu diantaranya adalah seorang ibu yang melahirkan anaknya, dan ketika dia melahirkan anaknya dalam keadaan syahid mati atau wafat, ya, maka dia wafatnya dianggap sebagai syahid, dan termasuk orang yang wafat dalam husnul khotimah. Gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Untuk pendengar, jangan telepon ke 0811-6707-8850 ya, tapi teleponnya ke 0811-7875-8850 biar Pak Ustadz saat menjelaskan tidak terganggu. Untuk Anda boleh beralih ke 0811-7875-8850. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bapak siapa di mana?
3: Pak Samsuri.
0: Pak Samsuri, silakan.
3: Iya, iya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, ini Pak Ustaz yang mengatakan masalah orang sakit sudah dengan apa-apa lagi. Itu langsung meninggal. Ah, itu macam mana itu? Apa mendapat usul khatimah apa macam mana itu? Mohon penjelasan dari Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan. Terlalu ini, Mbak Nana.
0: Iya, kencang sekali ya. Baik, katanya ada orang yang sakit ini Pak Ustaz, kemudian langsung meninggal nih, Pak Ustaz. Bagaimana nih Pak Ustaz?
1: Ya. Seorang yang ketika dia sakit kemudian dia wafat. Namun ketika dia sakit dia tidak menggerutu ya, dalam artian dia sabarnya. Dan ketika dia wafat dalam keadaan masih beribadah kepada Allah, artinya ketika dia mampu melaksanakan perintah Allah dia tetap jalankan, misalnya nih Mbak Nana, orang yang sakit dia masih bisa sholat, ya tetap dia masih melaksanakan sholat itu walaupun dalam kondisi yang dia sakit dengan keadaan sebisanya dia. Kalau memang dia tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri duduk, ya. Kalau dia tidak bisa wudhu diwudhukan, tak tahu, kalaupun tidak dia bisa tayamum, maka ketika ditimpa satu penyakit dan dia sabar, maka ketika dia wafat itu husnul khotimah. Tapi dengan syarat kewajiban-kewajiban yang lain tetap dia laksanakan. Karena kan kita banyak seperti ini, ketika dia sakit dia sebenarnya mampu untuk melaksanakan perintah Allah, di antara sholat lah yang paling gampang gitu ya. Tetapi ternyata dia lalaikan itu sholat. Maka ketika dia wafat dia tidak akan mendapatkan husnul khotimah, karena kewajiban yang lain pun dia tinggalkan. Walaupun dia sudah sabar. Maka ketika ada orang yang sakit dan kondisi keadaan sakitnya itu menyebabkan dia masih mampu untuk melaksanakan sholat, dan ketika wafatnya dikarenakan penyakit itu, maka semuanya dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Seperti itu,
0: teman-teman. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya ya. Untuk Pak Kusuma, nelponnya ke 0811-7875-8850 ya. Kalau enggak, kirim pesan singkat aja, Pak, biar Nana bacakan nanti. Jadi biar nggak dobel-dobel, Pak Ustadznya lagi menjelaskan. Pak Kusuma, dengar Nana ya Pak. Oke, nelfonnya ke 0811-7875-8850. Jangan di 0811-6707-8850. Agak-agak sama ya, tapi atasnya beda. Baik, silakan untuk Anda semua masih di nomor telepon yang saya sebutkan tadi. Boleh juga di pesan singkat kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan kali ini sudah ada pesan singkat juga yang masuk di sini yang ingin bertanya nih Pak Ustadz. Katanya, apa saja Pak Ustaz tanda-tanda atau kondisi seseorang saat sakaratul maut yang menunjukkan bahwa ia sedang menjemput husnul khotimah? Seperti apa nih Pak Ustaz? Silakan.
1: apa ketika dia sakaratul maut?
0: Iya, yang menunjukkan bahwa ia sedang menjemput husnul khotimah katanya Pak Ustadz. Kondisinya, tanda-tandanya seperti apa?
1: Iya, sebagaimana saya sebutkan tadi, ketika seseorang, kita juga tidak bisa memastikan karena seseorang sedang menjemput husnul khotimah atau tidak itu, kadang-kadang ada yang masih bisa mampu bibirnya bergerak gitu ya. Ada yang memang tidak bisa lagi kita lihat tanda-tandanya sama sekali karena sudah tidak ada pergerakan terkecuali napasnya saja. Turunnya napasnya, kita tidak tahu apakah dia sedang napasnya berzikir ataukah sedang mengucapkan kalimat Allah, ketika tuntun. Atau memang ketika memang masih bisa bibirnya melafalkan kalimat-kalimat thayyibah seperti la ilaha illallah, itu bisa kita lihat, terus kelihat ya sesungguhnya dalam husnul khotimah. Itu tadi, di antara ketika seseorang yang wafatnya husnul khotimah itu, kalau di akhir kalimatnya itu kalimat la ilaha illallah, dan itu bisa dia ucapkan, baik itu dia mengucapkannya sendiri atau itu melalui dituntun, ngikutin gitu ya. Makanya bagi kita ini sebenarnya ketika kita mentalkinkan, kan talkin itu ada dua mbak Nana ya, mentalkinkan sebelum dia wafat dan mentalkinkan ketika dia berada di kuburan, tradisi kita ya. Tapi sesungguhnya lakinu mautakum itu menunjukkan ketika orang yang dalam sakratul maut itu ditalkinkan, diajari gitu ya, dengan kalimat-kalimat la ilaha illallah tadi. Nah ketika dia sudah dapat membaca kalimat la ilaha illallah, cukup, terus lagi diteruskan lagi gitu. Sekali saja, kalau sudah lengkap itu, jangan nanti diulangi lagi ketika dia sudah kalimatnya tam itu artinya lengkap ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah, cukup. Kemudian kita paling kita bimbing lagi dengan kalimat Allah, Allah itu saja. La ilaha illallahnya cukup sekali saja. Jangan diterus-terusin lagi, karena takutnya ketika dia mengucapkan itu terputus itu jalan. Nah itu adalah tugas dari kita yang mendampingi orang yang dengan sakratul maut. Itu bisa kita lihat. Nah, kalau dia husnul khotimah, ketika dia membacanya la ilaha illallah dengan tam sempurna, ya, kata Rasul, sungguhnya dia dalam keadaan husnul khotimah dan dia akan mendapatkan surganya Allah. Ya. Tapi bagi kesalahan kondisi yang tidak bisa kita lihat, bagaimana kita bisa menentukan dia husnul khotimah atau tidak? Nah, itu persoalan ya pasir ya. Itu hanya Allah yang tahu, gitu ya. Apakah dilontarkan napasnya dia sedang melafalkan kalimat Allah atau tidak, kan kita tidak tahu kan, dengan tidak kasat mata gitu. Nah, tapi itu tadi, kalau memang bisa dia mengucapkan zikir, apakah itu zikirnya la ilaha illallah atau sekedar mengucapkan Allah, maka itu adalah tanda-tanda dia secara kasat mata ya, dia dalam keadaan husnul khotimah. Kira itu.
0: Oke, baik. Kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa ini?
4: Masla,
0: silakan. Apa yang mau ditanyakan?
4: Yang saya ingin tanyakan, kalau kita menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahu Akbar, itu apa terjemahannya dan apa maknanya?
0: Oke,
4: baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz.
1: La ilaha illallah itu kan kalimat tauhid ya Pak ya. La ilaha illallah. Kalau dari arti pada saya kira itu kalimat syahadat, tahu semua kita ya, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar adalah Allah Maha Besar. Kalau kalimat thayyibah itu ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu adalah kalimat syahadat ya. Yang harus kita selalu perbaiki, apa namanya, selalu diperbaharui. Jadidu, kata Rasulullah, imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman kamu. Bagaimana cara memperbaharui iman kita? Dengan senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka bagi kita ini yang berzikir ketika habis sholat ya, berzikir la ilaha illallah, itu baik sekali. Karena apa? Pada saat itu di selain kita mengingat Allah dan juga Allah bila ilaha illallah. Jadi setiap hari kita perbarui terus dan dalam setiap sholat pun kita sentiasa memperbaruinya. Asyhadu alla ilaha illallah pada saat tasyahud itu ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah dalam rangka kita mentajdid atau memperbaharui keimanan kita. Jadi la ilaha illallah itu adalah kalimat tahlil ya. Pak siapa tadi Pak Ustaz ya. Maka Kalau orang ada bilang, ngapain tahlilan ya? Tahlilan itu kan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat tahlil ya, kalimat tahlil itu. Allahu Akbar itu adalah takbir. Mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Oke, baik. Itu dia ya Pak Masla penjelasan dari Pak Ustadz ya. Silakan di 08 11 78 75 88 50. Nah, Nana ulang lagi ya, 08 11 78 75 88 50. Dan untuk Anda yang baru saja mengepaskan frekuensi Anda di sini di FM 88,5 MHz atau yang mendengarkan dan menonton kami di RRI Jambinet, selamat pagi untuk semuanya. Ada juga pesan singkat kembali dari hamba Allah yang ada di Pijoan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz dan Mbak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan Pak Ustaz, katanya saya punya tetangga Pak Ustaz, tapi sekarang sudah gak ada. Oh gitu, beliau ini jarang sekali bersosialisasi dan juga ibadahnya kurang begitu Pak Ustaz. Nah, beliau meninggal saat apa nih? Oh, saat perjalanan menuju ke rumah sakit karena begal gitu Pak Ustadz. Nah, ini bagaimana nih Pak Ustadz untuk kehidupannya saat di akhirat nanti? Termasuk husnul khotimah kah Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Silakan Pak Ustadz. Begal ini Pak Ustadz.
1: Karena saya, apakah husnul khotimah atau tidak husnul khotimah itu terserah Allah ya. Kita kan nggak bisa ini ya. Prerogatif dari Allah. Berkaitan dia suka ibadah atau tidak suka ibadah, kita harus melihatnya tidak hanya dalam apa kasat mata kita saja, karena nanti timbulnya nanti suzan gitu ya. Karena seseorang itu dekat sama Allah atau tidak dekat sama Allah itu tidak berdasarkan penglihatan. Ada orang yang memang terkadang kelihatan tidak pernah ke masjid, ternyata dia mesti beribadah dalam rumah gitu.
0: Betul.
1: Ada alasan-alasan tertentu kenapa dia tidak mau datang ke masjid. Karena mungkin saya datang ke masjid, bisa saja nanti bukannya malah ibadah, malah di masjid malah gontok-gontokan atau misalnya bisa jadi yang lain. Alasan yang lain, saya mau ke masjid karena kalau lihat berjamaah imamnya ini terlalu apa misalnya gitu ya. Terlalu banyak alasan kadang-kadang yang menyebabkan orang tidak datang ke masjid. Itu mungkin salah satu faktor saya datang. Apakah dia akan wafat dalam keadaan husnul khotimah atau husnul khotimah, itu Allah yang mengetahui apakah tentang ibadah seseorang gitu ya. Nah, tentang sosialisasi, apakah dia suka bergabung sama orang atau tidak, macam-macam, kita juga tidak bisa mengatakan dia terlalu banyak sosialisasi ya, bersosialisasi dengan masyarakat yang baik, atau dia jarang bersosialisasi, ternyata dia juga tidak baik, itu juga tidak bisa kita menentukan ya. Itu bukan ranahnya kita, karena bisa jadi orang itu tidak bersosialisasi ke masyarakat, entah daripada saya kumpul-kumpul cuma ngunjingin orang aja, mendingan saya di rumah. Nah, kita kan tidak tahu itu pandangan husnuzon kita begitu ya. Tapi ketika dia wafat, kemudian wafat itu dibegal, maka dia termasuk dalam keadaan sahibunia katanya Nana ya. Nah, saya sebenarnya kalau orang sahibunia itu juga dia termasuk orang yang masuk orang yang husnul khotimah kalau menurut keterangan hadis. Tapi apakah dia berhak mendapatkan status husnul khotimah atau tidak husnul khotimah itu Allah yang lebih tahu. Tapi dari ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah, orang yang mati terbunuh artinya dia dalam keadaan syahid, dan syahid itu juga termasuk dari tanda orang yang husnul khotimah. Jadi kayak gitu Bang Ana ya. Kalau dia husnul khotimah secara infur saya juga enggak tahu, karena memang
0: itu haknya Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya. Di akhir perjumpaan, apa yang disampaikan Pak Ustadz, silahkan.
1: Begini, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tahuilah sesungguhnya hidup kita ini dibatasi oleh kematian, gitu ya. Nah, setiap kita berkeinginan untuk ataupun bercita-cita agar wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena husnul khotimah itu merupakan salah satu jalan bagi kita untuk mendapatkan keadaan di akhirat dalam keadaan syahadat dan selamat di dalam akhirat, diawali dengan wafatnya kita dalam keadaan husnul khotimah. Sesungguhnya husnul khotimah itu tidak bisa kita dapatkan kalau kita, yang saya sebutkan tadi ya, dalam keadaan-keadaan tertentu. Misalnya ketika saya wafat, orang ini mengucapkan la ilaha illallah itu cuma sebagai tanda saja. Apakah dia wafat dalam keadaan husnul khotimah atau tidak, itu urusan Allah ya. orang itu bisa saja ketika dia tidak pernah beribadah, tetapi ketika dia di akhirnya dia mengucapkan la ilaha illallah, itu bisa saja. Gitu ya. Oleh karena itu hanya tanda-tanda saja, dan tanda-tanda itu tetap kita harus cari juga, tapi berkaitan dengan sholat iman tertentu, kita harus dikuatkan dengan iman dan takwa kita. Jika kita istiqomah dalam keimanan dan istiqomah kita dalam keislaman, insya Allah itulah yang akan membaringi kita ketika wafat dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan menyebabkan kita wafat dari keadaan Rasulullah. Oleh karena itu, pendengar RRI yang dirahmati Allah, jaga iman kita, jaga Islam kita, jaga ketakwaan kita dalam atas nanti akan melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan jaga hati kita untuk melaksanakan ibadah itu penuh dengan keikhlasan dan ketakwaan. Insya Allah dapat kita nanti diwafatkan dalam keadaan Fatimah, dan senantiasa kita berdoa Allahumma ta'ala ani musliman al-ibni bisajid Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang soleh. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila tidak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kaum muslimin di mana saja Anda berada, kebersamaan kita di Mutiara Pagi harus berakhir. Terima kasih untuk bersamanya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya kita berdoa. Mutiara Pagi.

0: Pukulnya waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi, Warta Berita Raja Jambi, AHA 12 Juli 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya. Kejari Jambi perkuat pencegahan korupsi melalui keterlibatan masyarakat. Kemarau bukan berarti tidak ada hujan. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Kejaksaan Negeri Jambi menilai keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Sri Wahyuni melaporkan.
2: Kejaksaan Negeri Jambi menilai keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Melalui laporan yang disampaikan masyarakat, aparat penegak hukum dapat lebih cepat mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan, kewenangan maupun pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan aturan. Kasupsi, penuntutan, upaya hukum luar biasa, dan eksekusi pada pidana khusus Kejaksaan Negeri Jambi, Kukuh Prima menjelaskan, masyarakat dapat menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum, baik kejaksaan, kepolisian maupun Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Menurutnya, koordinasi antara aparat penegak hukum tetap dilakukan apabila salah satu lembaga telah melakukan penyelidikan sehingga tidak terjadi penanganan perkara secara ganda.
3: Aparat penegak hukum berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi itu ada kejaksaan, ada kepolisian, ada Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi kepada masyarakat, bisa melaporkan kepada ketiga aparat penegak hukum. Jadi bisa memilih salah satu, bisa mengirimkan laporannya kepada seluruhnya. Namun apabila salah satu penegak hukum telah melakukan penyidikan, maka aparat penegak hukum lain itu diberitahukan sehingga tidak ada double penyidikan, penuntutan.
2: Kuku menyebutkan selain membuka akses pelaporan, Kejaksaan Negeri Jambi juga memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat yang berani menyampaikan informasi terkait dugaan korupsi. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor menjadi salah satu langkah Kejari Jambi dalam membangun kepercayaan publik sekaligus mendorong masyarakat agar tidak ragu berperan dalam upaya pemberantasan korupsi. Kejaksaan Negeri Jambi juga mengajak masyarakat khususnya warga Kota Jambi untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan pelaporan apabila menemukan indikasi tindak pidana korupsi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi dengan mengedepankan peran aktif masyarakat sebagai mitra strategis aparat penegak hukum dalam menciptakan pemerintah yang bersih dan berintegritas. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi menjelaskan sejumlah faktor mempengaruhi pembentukan awan hujan meski musim kemarau. Rizky Amalia melaporkan.
4: Memasuki musim kemarau, sebagian masyarakat menganggap hujan tidak akan turun, namun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sultan

0: pemerintah Jambi menegaskan, musim kemarau bukan berarti bebas dari hujan. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Sultan Taha Jambi, Jaya Mertua Sinaga, mengatakan hujan masih dapat terjadi karena adanya dinamika atmosfer yang mendukung pembentukan awan hujan. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor seperti adanya gangguan atmosfer di wilayah barat Pulau Sumatera, pusat tekanan rendah, belokan dan pertemuan angin serta aktivitas gelombang atmosfer.
1: Intinya di musim kemarau ini kan berarti tanpa hujan. Masih ada hujan, meskipun hujannya itu secara skala ringan.
0: Ia menjelaskan hujan yang terjadi pada musim kemarau umumnya bersifat lokal dengan intensitas ringan hingga sedang. Karena itu masyarakat tidak perlu heran jika hujan masih sering turun meski saat ini telah memasuki musim kemarau. BMKG tetap menghimbau masyarakat untuk memantau perkiraan cuaca secara berkala agar dapat mengantisipasi perubahan cuaca yang terjadi sewaktu-waktu. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
3: Pihak Kanwil Kemenag Provinsi Jambi mendorong pelaku UMKM memanfaatkan program sertifikat halal gratis sebelum Oktober 2026. Tati Wijaya melaporkan.
4: Kantor Wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemenag Provinsi Jambi mengimbau pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memanfaatkan program sertifikat halal gratis melalui skema self-declare sebelum berakhir pada Oktober 2026. Ketua Tim Jaminan Produk Halal atau CPH Kanwil Kemenag Provinsi Jambi Nur Cahaya mengatakan program tersebut merupakan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal tanpa dikenakan biaya. Pelaku usaha dalam skema self-declare menyatakan bahan baku dan proses produksi yang digunakan telah memenuhi ketentuan halal. Menurutnya program tersebut gratis dan pelaku usaha akan didampingi oleh pendamping proses produk halal atau PPPH dalam seluruh tahapan pengajuan sertifikat. Saat ini terdapat lebih dari 1.400 PPPH yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Para pendamping berasal dari berbagai unsur seperti penyuluh agama, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, serta instansi terkait lainnya.
5: Kalau pendampingan tetap, kita tidak ada perubahan ya. Pendampingan tetap dilaksanakan oleh PPH, pendamping proses produk halal, baik dari Kementerian Anbama sendiri, penyuluh agama yang tergabung di penyuluh agama, dan mereka berada di KUA-KUA, kemudian ada dari perguruan tinggi, ada dari ormas, kemudian dari instansi-instansi yang merekrut para pendamping proses produk halal. Jadi jangan khawatir, sudah banyak pendamping proses produk halal untuk mendamping masyarakat untuk pembuatan sertifikat halal.
4: Provinsi Jambi memperoleh kuota sebanyak 11.622 sertifikat halal gratis pada 2026 dan sejauh ini lebih dari 4.000 sertifikat yang telah terbit. Nur Cahaya menambahkan lebih dari 25.500 usaha yang telah mengantongi sertifikat halal dari sekitar 176.000 UMKM yang tersebar di Provinsi Jambi. Pihaknya terus menggandeng pemerintah daerah, BUMN, perbankan, perguruan tinggi, dan berbagai asosiasi untuk memperluas sosialisasi program tersebut agar kuota yang tersedia dapat terserap secara optimal. Sertifikat halal menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing produk UMKM sekaligus memberikan jaminan kepada masyarakat terkait kehalalan produk yang dikonsumsi. Kewajiban sertifikasi halal juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.
3: BPS Provinsi Jambi mencatat nilai ekspor asal Provinsi Jambi bulan Mei 2026 turun sebesar 5,27% dibandingkan bulan sebelumnya. Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adha menyebutkan, 5 negara ekspor terbesar pada bulan Mei 2026 adalah Singapura, Malaysia, Jepang, India, dan Amerika Serikat.
6: Jadi nilai ekspor kita sebenarnya di bulan Mei ini mengalami penurunan kalau dibandingkan dengan bulan April, turun sebesar 5,27%. Jadi nilai itu ini nilai ekspor kita. Kalau secara kumulatif kita mengalami penurunan, jadi kumulatif Januari hingga Mei ini turunnya sebesar 5,39% dari 878,52 juta US dollar di bulan Januari hingga Mei 2025 dan Januari Mei 2026 ini sebesar 831,15 juta US dollar.
3: Sampai dengan bulan Mei 2026, kelompok komoditi mesin dan alat angkutan memiliki kontribusi terbesar terhadap total impor di Jambi, yaitu sebesar 72,14%, diikuti kelompok komoditi hasil industri dan lainnya sebesar 20,29%, serta kelompok komoditi bahan kimia dan sejenisnya sebesar 7,05%.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
3: Pemerintah Kabupaten Kerinci meminta seluruh sekolah menjadikan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 sebagai momentum membangun karakter peserta didik sejak hari pertama masuk sekolah. Laporan Desi Armila.
7: Bupati Kerinci Munadi mengingatkan seluruh sekolah di Kabupaten Kerinci agar memprioritaskan pembinaan karakter dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Menurutnya, MPLS tidak boleh hanya menjadi kegiatan mengenalkan lingkungan sekolah, tetapi juga menjadi awal pembentukan sikap disiplin, tanggung jawab, etika, dan budaya belajar peserta didik. Munadi menegaskan pelaksanaan MPLS harus berlangsung secara edukatif, ramah anak, serta bebas dari praktik perundungan, kekerasan, maupun perpeloncoan. Lingkungan belajar yang aman dan nyaman dinilai akan membantu siswa beradaptasi sekaligus menumbuhkan budaya sekolah yang positif. Bupati juga meminta kepala sekolah dan guru memanfaatkan MPLS untuk menanamkan nilai kedisiplinan, saling menghormati, tanggung jawab, serta memperkenalkan budaya sekolah kepada peserta didik baru. Menurutnya, pembinaan karakter sejak awal menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berintegritas dan memiliki kepedulian sosial.
8: Penerima mahasiswa baru ini kita berharap kita jangan ada bullying, ya. Karena apa? Karena memang kita pendekatan pendidikan itu sebenarnya ada tiga. Kalau kita bagaimana kita menciptakan olah hatinya, olah rasa, dan olahraganya. Dari tiga definisi ini, kemudian dari panitia, baik dari gurunya, ini bisa dikendalikan lah, diawasi. Bukan tidak boleh berkreativitas, boleh, tapi dengan prinsip yang tiganya saya sampaikan. Olah hati, olah rasa, dan olahraga itu.
7: Pemerintah Kabupaten Kerinci terus mendorong seluruh satuan pendidikan memperkuat pendidikan karakter sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan melalui MPLS yang berorientasi pada pembinaan. Sekolah diharapkan mampu membentuk generasi yang berakhlak mulia, disiplin, adaptif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama.

Kejari Jambi perkuat pencegahan korupsi melalui keterlibatan masyarakat. Kemarau bukan berarti tidak ada hujan. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Swinarni dan pengarah teknik Brian Aprianto mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, tidak semua momen diwarnai oleh keindahan permainan. Justru beberapa kejadian kontroversial dan insiden tidak terduga menjadi bagian yang membuat turnamen ini begitu dikenang sepanjang masa. Salah satu momen paling terkenal adalah gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona pada perempat final tahun 1986 melawan Inggris. Gol tersebut dicetak menggunakan tangan namun tetap disahkan oleh wasit. Ironisnya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah setelah melewati beberapa pemain lawan, menjadikan laga itu penuh kontroversi sekaligus keajaiban. Kontroversi lainnya terjadi pada final Piala Dunia FIFA 2006 ketika Zinedine Zidane melakukan aksi headbutt terhadap pemain Italia Marco Materazzi. Insiden ini mengejutkan dunia karena terjadi di pertandingan terakhir karir Zidane, sekaligus menjadi momen emosional yang sulit dilupakan. Tidak hanya kontroversi, Piala Dunia juga dipenuhi momen dramatis yang menyentuh hati. Contohnya adalah kemenangan Jerman di Piala Dunia FIFA 2014 dengan gol penentu di babak tambahan waktu oleh Mario Götze. Gol tersebut memastikan kemenangan Jerman atas Argentina dan menjadi salah satu momen final paling menegangkan. Dari keputusan wasit yang diperdebatkan hingga aksi spontan pemain di lapangan, kontroversi dan momen tidak terlupakan justru menjadi bagian penting dari daya tarik Piala Dunia. Hal-hal inilah yang membuat turnamen ini tidak hanya soal skor, tetapi juga tentang cerita yang terus hidup dalam ingatan para penggemar sepak bola di seluruh dunia.
1: RRI dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau berpikir dan menjadi kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill, dari RRI untuk Indonesia.

Selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda pendengar di edisi hari ini Ahad di hari ke-12 untuk bulan Juli 2026. Senanda masih hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini. Selamat pagi untuk semuanya yang sedang melintasi seputaran Telanai atau yang punya niat nih untuk datang ke Car Free Day hari ini. Sudah rame kah di luar sana? Nanti deh ya, saya lihat dulu. Iya, sekarang mau cuap-cuap dulu menemani pendengar semua yang ada di luar kota yang mungkin saat ini sedang mendengarkan perusahaan dari Jambi sambil beraktivitas. Yang sedang di perjalanan juga tetap harus berhati-hati ya. Baik, Leto dengan permintaan hati menemani kebersamaan kita di awal perjumpaan tadi. Ada juga lagu dari Gigi Band, kemudian Reza Artamevia ya. Dan informasi juga akan coba saya hadirkan untuk Anda. Pendengar, Komisi 3 DPR membentuk panitia kerja panja untuk mengawasi penanganan dugaan korupsi Batubara Asabri dan Krakatau Steel. Jadi pengawasan ini dilakukan terhadap proses hukum yang berjalan di kepolisian terkait 3 perkara besar. Jadi pembentukan panja disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Kejaksaan Agung RI Jakarta Selatan pada Sabtu 11 Juli 2026, di mana sejumlah pejabat hadir termasuk pimpinan Komisi 3 DPR dan jajaran aparat penegak hukum terkait. Nah, untuk Anda, ia juga memastikan panja akan mengawasi proses penegakan hukum secara menyeluruh. Ia juga menegaskan seluruh proses harus berjalan sesuai aturan dan tetap menghormati hak-hak tersangka. Nah, itu dia satu informasi yang saya coba hadirkan untuk Anda, dan informasi ini saya kutip dari laman rri.co.id.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan

0: pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.

Kanes Mua, satu harmonisasi vokal yang dilantunkan oleh salah satu diva Indonesia, Titi DJ, dengan Keresahanku menemani kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini. Dan pendengar, satu informasi yang saya kutip kembali dari rri.co.id, yang mana Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wapmen P3A, Veronica Tan, mendorong kolaborasi lintas sektor memperkuat pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pembangunan desa berkelanjutan. Veronica menegaskan pengembangan desa memerlukan sinergi pemerintah, lembaga adat, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan seluruh warga. Saat ini, menurut Vero, Kementerian P3A tengah mentransformasi pendekatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ia memprioritaskan pencegahan kekerasan melalui penguatan ekonomi keluarga, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemberdayaan perempuan hingga desa. Ia juga menjelaskan hadirnya Ruang Bersama Indonesia RBI memperkuat kolaborasi pemangku kepentingan untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga berbasis potensi lokal, program kebun pangan lokal perempuan, dorong kemandirian ekonomi perempuan hingga tingkat desa. Karena itu Veronica mendorong perempuan aktif dalam pengambilan keputusan desa melalui musrenbang berkelanjutan. Nah, pembangunan desa diperkuat dengan peningkatan kualitas manusia, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan aman bagi perempuan serta anak. Nah, itu dia satu informasi yang saya hadirkan untuk menemani kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini. Ya, tetap bersama Perusahaan Terhadi Jambi. Nanti di formasi 7 kita akan bersama untuk mengikuti warta berita sentral dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
2: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga.
0: Sari berita, pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Kebijakan tersebut diberikan melalui program Graduate Fast yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Namira Kaguma.
3: Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa memperoleh pengalaman kerja setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di negara tersebut. Kesempatan itu diberikan melalui program Graduate Pass yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, Aminuddin Hasim, di Jakarta kemarin. Amin mengatakan program tersebut diterapkan sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. Program ini terbuka bagi mahasiswa internasional, termasuk mahasiswa asal Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan di Malaysia. Ia mengungkapkan hingga Maret 2026 terdapat 13.337 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Malaysia. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai penyumbang mahasiswa internasional terbesar di negara itu. Menurut Amin, tingginya minat mahasiswa Indonesia didukung kedekatan budaya kedua negara, biaya pendidikan yang kompetitif, serta peningkatan kualitas perguruan tinggi melalui penyusunan kurikulum dengan kebutuhan industri.
1: Itu adalah salah satu syarat yang kita pastikan supaya apa yang kita lahirkan nanti, mereka tahu banyak perkara. Mereka masuk industri, sudah boleh jadi karyawan yang terbaik. Even kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
3: Senada dengan itu, CEO Education Malaysia Global Service atau EMGS, Novi Tajuddin, mengatakan setiap universitas di Malaysia memiliki petugas hubungan industri yang membantu mahasiswa membangun koneksi dengan dunia usaha, termasuk memperoleh kesempatan magang selama masa studi. Ia menambahkan, setelah lulus, mahasiswa dapat memanfaatkan Graduate Pass untuk memperoleh izin bekerja sementara selama 1 tahun. Fasilitas tersebut berlaku bagi lulusan jenjang sarjana, magister hingga doktoral.
4: Maka pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia akan dibenarkan untuk mengambil temporary atau work permit sementara. Jadi, pandangan saya, apabila pelajar Indonesia belajar S1, dalamnya contohnya ada internship 6 bulan terakhir semester, sudah bekerja 6 bulan, ditambahin lagi dengan 1 tahun pengalaman kerja. Makanya, apabila balik ke Jakarta contohnya, sudah ada pengalaman bekerja 1.5 tahun.
3: Menurut Novi, pengalaman kerja di